0: DTP. Besaran PPN DTP akan bervariasi antara 40% hingga 100% tergantung jenis baterainya. Sementara itu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, pemberian insentif bagi mobil dan motor listrik sangat relevan untuk saat ini. Selain untuk mengurangi penggunaan BBM dan mengurangi emisi, juga untuk memperkuat industri nasional.
1: Kalau memang pemerintah memberikan insentif untuk motor atau mobil listrik, ya ini semakin relevan, ya. Semakin relevan kalau ketika dulu, ya, sebelum ada pelajaran yang harus kita ambil, kita mengintroduce kebijakan-kebijakan yang lebih kepada penggunaan kendaraan listrik itu untuk atau dalam rangka pengurangan emisi. Ya, sekarang ada yang lebih penting dari itu, yaitu agar kita lebih banyak mengurangi penggunaan BBM, artinya bisa mengurangi subsidi. Dan yang ketiga yang juga tidak kalah pentingnya, insentif atau stimulus itu memang harus atau dalam rangka untuk memperkuat industri kita, ya, sehingga tenaga kerja kita bisa juga terus.
0: Di Indonesia, penjualan mobil dan motor listrik terus meningkat. Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia Gaikindo, pada triwulan 1 2026, penjualan mobil listrik berbasis baterai meningkat 95,9% menjadi 33.150 unit dibandingkan periode yang sama tahun 2025 yang tercatat sebanyak 16.926 unit. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan berikut kami hadirkan informasi haji 2026 bersama dengan RRI yang dilaporkan oleh reporter kami dari berbagai wilayah di tanah air.
3: Saatnya kita ikuti info haji.
2: Sebanyak 455 jamaah haji kloter 26 embarkasi Batam asal kota Pontianak dijadwalkan berangkat ke Tanah Suci dari Bandara Hang Nadim Batam menuju Jeddah. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Meta Fajar Walinda.
4: Jamaah calon haji kloter 16 embarkasi Batam dijadwalkan berangkat menuju Tanah Suci pagi ini melalui Bandara Internasional Hang Nadim Batam. Sebanyak 445 jamaah asal kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat akan diberangkatkan menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SV5345 menuju Jeddah pada pukul 7:05 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, jamaah telah tiba di Batam secara bertahap sejak Kamis pagi hingga malam hari menggunakan 3 penerbangan dari Pontianak. Keberangkatan jamaah dari Asrama Haji Pontianak dilepas langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kalimantan Barat, Muhajir Nyanis. Setibanya di Batam, jamaah disambut oleh Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Pontianak, Muslimin. Di Asrama Haji Batam, Muslimin mengatakan jamaah juga akan dilepas secara seremonial oleh Wali Kota Pontianak sebelum bertolak ke Tanah Suci.
5: Nah, insya Allah pelepasan untuk Kota Pontianak ini kita usahakan langsung Pak Wali Kota Pontianak, karena kloter 16 ini adalah jemaah Kota Pontianak semua gitu. Sebanyak 445 jemaah. Saya selaku Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Pontianak, alhamdulillah beriktikad dalam melaksanakan pelayanan kepada jemaah, berusaha semaksimal mungkin. Target kita adalah bagaimana pelaksanaan manasik haji secara maksimal dan prakteknya sampai ke Tanah Haram, jemaah bisa maksimal semua, dan akhir dari itu ya semua adalah mabrur dan mabruroh.
4: Sementara itu, Dr. Kloter 16 Muhammad Lukman menyampaikan bahwa hampir 300 jamaah dalam kloter ini termasuk kategori risiko tinggi atau RISTI, sehingga membutuhkan pemantauan kesehatan secara intensif selama perjalanan hingga pelaksanaan ibadah haji di Tanah Suci.
6: Secara umum, kloter 16 ya, alhamdulillah sehat ya. Standar sih biasanya ada beberapa yang memerlukan kayak kursi roda, tongkat untuk mobilitasnya, tapi secara umum sih alhamdulillah untuk dua flight ini, flight 1-2 ini alhamdulillah sehat. Untuk nggak ada jamaah yang harus distabilkan di klinik juga nggak ada, paling keluhannya ya pusing, pegel gitu, jadi standar sih. istilahnya kita nyebutnya resiko tinggi. Nah, resiko tinggi untuk di kloter 16 ini kurang lebih untuk resiko tinggi yang beratnya, risti beratnya itu kurang lebih 78, risti sedang 76, terus kalau yang risti ringan kurang lebih 120-an, total sih 280 gitu.
4: Meski demikian, secara umum kondisi jamaah dinyatakan siap berangkat. Hingga saat ini, tercatat hanya satu jamaah asal Pontianak yang belum dapat diberangkatkan sesuai jadwal karena mengalami gangguan kesehatan. Jamaah tersebut masih menjalani masa pemulihan dan direncanakan akan diberangkatkan pada kloter terakhir Embarkasi Batam. Dari Embarkasi Batam, Fajar Walinda melaporkan. Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan kita beralih ke informasi lainnya, di mana hingga saat ini terdapat total 3 jamaah haji asal Jawa Timur yang gagal berangkat ke Tanah Suci dan akan dijadwalkan berangkat pada tahun depan. Anik Hasana dari RRI Surabaya melaporkan. Anik.
7: Peninggal dari Embarkasi Juanda Surabaya, Anik Hasana melaporkan bahwa hingga saat ini ada total 3 jemaah haji asal Jawa Timur yang gagal berangkat pada tahun ini. Karena berbagai faktor sehingga tidak bisa menyusul keberangkatan pada tahun ini dan akan dijadwalkan akan berangkat pada tahun depan. Memang penyelenggaraan operasional pemberangkatan jemaah haji Embarkasi Juanda Surabaya dengan capaian yang terus meningkat dan berjalan lancar dari hari ke hari. Kemudian berdasarkan pelaksanaan operasional, tercatat memang sampai dengan saat ini, khususnya di hari ke-17, berjalan dengan lancar hingga pada gelombang kedua. Dan aspek ketepatan waktu penerbangan atau on-time performance seluruh 54 kloter yang telah diberangkatkan juga tercatat berangkat tepat waktu tanpa adanya keterlambatan maupun percepatan jadwal. Sementara itu, pendengar, Ketua PPIH Embarkasi Surabaya Muhammad As'adul Anam menyampaikan bahwa operasional pemberangkatan jemaah haji terus berjalan optimal dengan dukungan koordinasi lintas sektor yang solid. Sedangkan 3 jemaah yang gagal berangkat berbagai faktor tersebut, ada yang memang sakit jantung dan tidak bisa berdasarkan keterangan dari tim kesehatan tidak diperkenankan untuk berangkat pada tahun ini. Kemudian satu lagi karena memang hamil. Berikut keterangan Ketua PPIH Embarkasi Surabaya Muhammad As'adul Anam.
8: Kemudian satu lagi Sehudin dan Pak Rauf ya. Dan Tutini, ini juga sepertinya tidak memungkinkan untuk berangkat karena sakitnya. Sudah sembuh juga membutuhkan penanganan yang serius. Ya, insya Allah tambah satu lagi yang adanya apa namanya mengalami kelainan jantung itu mungkin nanti juga akan melakukan bulan tahun depan. Itu berbeda.
7: Sementara itu, pendengar, pada hari ini direncanakan adalah dari kloter 62, 63, dan 64 akan berangkat ke Tanah Suci. Masing-masing merupakan jemaah haji asal Kabupaten Jombang, Kabupaten Kediri, Kabupaten Mojokerto, dan juga Kota Malang. Masing-masing rencananya akan diberangkatkan pada pukul 2:40 waktu Indonesia Barat, kemudian pukul 4:40 waktu Indonesia Barat, dan nanti malam pukul 21:05 waktu Indonesia Barat. Dari Surabaya, Jawa Timur, Anik Hasana Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Penguatan Lembaga Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas menjadi salah satu rekomendasi dalam reformasi institusi Polri. Namun, butuhkah peraturan baru dalam memperkokoh kelembagaan Kompolnas sebagai pengawas kepolisian? Dan informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Joshua Sihombing yang kami hadirkan dalam sesi laporan khusus berikut ini.
9: Laporan khusus.
10: Bapak Presiden sangat menyetujui untuk dilakukannya penguatan Kompolnas.
11: Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, KPRP Profesor Jimli Asyidiki menyatakan, salah satu poin rekomendasi yang disampaikan pihaknya kepada Presiden Prabowo Subianto dalam reformasi Polri, yakni terkait dengan penguatan kelembagaan Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas. Dalam konferensi persnya, usai menyerahkan laporan rekomendasi KPRP ke Kepala Negara pada Selasa kemarin, Profesor Jimli mengatakan bahwa penguatan kelembagaan Kompolnas, salah satunya yakni mencakup keputusan dan rekomendasi Kompolnas yang harus ditindaklanjuti oleh Polri. Namun dalam realisasi penguatan Kompolnas sebagai lembaga pengawasan kinerja kepolisian, ditegaskan Ketua KPRP harus adanya landasan hukum kuat yang dapat dibentuk pemerintah maupun lembaga legislatif. Hal tersebut sebagai acuan kewajiban Polri dalam menjalankan keputusan maupun rekomendasi yang dikeluarkan Kompolnas.
10: Ya, fungsi pengawasan terhadap kepolisian itu menjadi efektif, lebih efektif ya untuk ke depan, dan ini harus diatur di undang-undang. Nah, tadi sudah diputuskan bahwa di undang-undang itu nanti diserahkan pada proses penyiapannya, dan bahkan sekarang sudah ada rancangan undang-undang yang siap dibahas di DPR. Nah, di situ aja kita masukkan poin-poin baru hasil reformasi Komisi Reformasi ini.
11: Sementara itu, terkait usulan pembentukan Undang-Undang Penguatan Kompolnas, Kepala Kepolisian Republik Indonesia Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo turut angkat bicara. Dalam konferensi persnya di Jakarta pada Kamis kemarin, menurut Kapolri dalam penguatan Kompolnas tersebut, tidak diperlukan adanya pembentukan Undang-Undang baru. Karena dijelaskan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, dalam penguatan fungsi dan kewenangan Kompolnas, nantinya akan dilakukan dalam revisi Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Polri.
12: Polri membuka ruang dan fleksibel, salah satunya penguatan Kompolnas itu menjadi salah satu bentuk upaya kita untuk terus melakukan reformasi di Polri dengan memperkuat pengawasan, dan pengawasan yang pun memiliki kekuatan rekomendasi yang mengikat, dan itu menjadi bagian yang harus kita laksanakan. Saya kira itu menjadi bagian kita untuk terus melakukan perbaikan dan evaluasi terhadap institusi. Ya, saya kira di revisi Undang-Undang Kepolisian itu di dalamnya mengatur tentang bagaimana Polri dan bagaimana Kompolnas, jadi tidak perlu ada Undang-Undang baru, namun bagaimana kemudian fungsi dan kewenangan di situ diperkuat dan dimasukkan dalam revisi Undang-Undang tersebut.
11: Di sisi lain, Ketua Indonesia Police Watch IPW Sugeng Teguh Santoso menilai penguatan fungsi dan kewenangan Kompolnas saat ini menjadi hal yang mendesak di tengah dugaan banyaknya pelanggaran aparat kepolisian belakangan ini. Namun terkait urgensi pembentukan undang-undang baru sebagai landasan hukum kekuatan Kompolnas, Sugeng menilai bahwa hal tersebut dapat dilakukan dengan pembentukan undang-undang khusus tentang Kompolnas maupun penekanan penguatan fungsi dan kewenangan Kompolnas di dalam revisi Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Polri.
13: Dijadikan sebagai lembaga pengawas yang independen. Nah, penguatannya itu bisa dengan pembentukan revisi Undang-Undang Polri, ya, ditegaskan bahwa Kompolnas independen, atau undang-undang sendiri, jangan dalam bentuk perpres, ya. Mas Ham sebetulnya juga dibentukkan melalui undang-undang HAM, ya. Tapi dia kan independen, bisa saja dari cantolannya undang-undang revisi undang Polri, tapi ditegaskan bahwa Kompolnas itu independen dan seluruh anggotanya adalah komisioner yang dipilih.
11: Terlepas dari pembentukan undang-undang baru maupun dengan merevisi undang-undang Polri, dalam penguatan fungsi dan kewenangan lembaga Kompolnas, hal yang tidak kalah pentingnya ditekankan Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso, yakni terkait independensi jajaran anggota komisioner Kompolnas. Ia berharap dengan penguatan lembaga Kompolnas menjadi momentum kemandirian jajaran Kompolnas dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya secara independen. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Ketuanya adalah dari Menko Polkam, ya. Menurut saya harus dilepaskan sama sekali dari unsur pemerintah.
2: Dan pendengar, untuk mengetahui bagaimana tanggapan masyarakat atau terkait dengan urgensi pembentukan undang-undang dalam memperkuat Kompolnas, dan berikut seperti apakah yang disampaikan oleh masyarakat yang kami himpun berikut ini.
14: Menurut saya sebagai masyarakat biasa ya, ya kita sih setuju-setuju aja dan mendukung-mendukung saja UU Kompolnas ini dibentuk kalau memang itu untuk perbaikan kinerja kepolisian. Kalau memang undang-undang ini dibentuk untuk tujuan itu, memperbaiki itu, meningkatkan kinerja kepolisian agar bisa lebih dipercaya oleh masyarakat dan menegakkan hukum dengan seadil-adilnya, kenapa tidak? Masyarakat pasti mendukung. Kan kalau ditanya

0: atau apa namanya, undang-undang terkait Komponas, ya begitu. Karena kalau nggak dibuatkan dan masih satu undang-undangnya di undang-undang Polri, ya sama aja dong kalau itu Komponas masih di bawah Polri, bukan berdiri sendiri untuk mengawasi tugas-tugas Polri begitu. Di mana mandirinya? Di mana coba independennya? Jadi ya mending dibuatkan aja aturannya, sekalian lebih jelas dan kuat kedudukannya begitu.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik berbagai catatan terhadap kinerja aparat kepolisian untuk mendorong penguatan reformasi di tubuh kepolisian. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete dan dibacakan oleh Fajar Nugroho.
2: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Wacana penguatan Komisi Kepolisian Nasional atau Komponas kembali mengemuka di tengah tuntutan publik terhadap reformasi kepolisian. Berbagai kasus yang melibatkan aparat, mulai dari pelanggaran etik hingga penyalahgunaan kewenangan, membuat masyarakat menaruh harapan besar pada lembaga pengawas eksternal yang lebih kuat dan independen. Setiap tahun, Komponas menerima aduan masyarakat yang meningkat tidak puas akan kinerja Polri, mulai dari penyalahgunaan kewenangan, diskresi keliru, diskriminasi, hingga dugaan korupsi. Tahun 2024, Komponas menerima 1.738 aduan, dan tahun 2025 meningkat menjadi 2.200 aduan masyarakat. Saat ini, Komponas memiliki fungsi memberi saran kepada Presiden terkait arah kebijakan kepolisian, serta menerima keluhan masyarakat mengenai kinerja Polri. Namun dalam praktiknya, kewenangan Komponas dinilai masih terbatas. Lembaga ini belum memiliki kekuatan eksekutorial dalam menindaklanjuti laporan masyarakat maupun memastikan rekomendasinya dijalankan. Pertanyaannya, apakah penguatan Komponas cukup dilakukan melalui revisi aturan yang ada? Atau memang membutuhkan undang-undang yang baru? Sebagian kalangan menilai undang-undang baru diperlukan agar posisi Komponas lebih tegas dan independen. Dengan dasar hukum yang lebih kuat, Komponas dapat diberi kewenangan lebih luas, seperti melakukan investigasi mandiri, memantau proses penegakan etik, hingga mengawasi transparansi penanganan perkara tertentu. Kehadiran undang-undang baru juga dinilai penting untuk memperjelas hubungan kerja antara Komponas, Polri, dan lembaga pengawas lainnya. Namun di sisi lain, ada pula pandangan bahwa persoalan utama bukan semata pada aturan, melainkan pada implementasi dan kemauan politik. Tanpa komitmen kuat dari pemerintah dan institusi terkait, aturan baru dikhawatirkan hanya menjadi pelengkap administratif tanpa dampak nyata terhadap perbaikan pengawasan. Yang paling penting, penguatan Komponas seharusnya diarahkan untuk memperkuat akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap Polri, bukan menciptakan tumpang tindih kewenangan. Reformasi pengawasan harus tetap menjaga profesionalitas institusi kepolisian, sekaligus memastikan adanya mekanisme kontrol yang efektif dan transparan. Oleh karena itu, jika memang diperlukan, penyusunan undang-undang baru harus dilakukan secara hati-hati, melibatkan partisipasi publik, akademisi, serta pemangku kepentingan. Tujuannya jelas, menghadirkan sistem pengawasan kepolisian yang modern, independen, dan mampu menjawab harapan masyarakat terhadap penegakan hukum yang berkeadilan. Sekian komentar, selamat pagi.
1: Kita beralih ke informasi mancanegara. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menyatakan wabah hantavirus yang terkait dengan kapal pesiar diperkirakan tidak akan berkembang menjadi epidemi besar karena berbeda dari pandemi COVID-19. WHO tidak memperkirakan wabah tersebut akan berkembang menjadi epidemi besar mengingat pengalaman dan langkah yang telah diambil oleh negara-negara anggota. Dan kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau PERBASI serius membenahi persiapan tim nasional dan penyelenggaraan setelah Indonesia dipercaya menjadi tuan rumah sejumlah turnamen basket level Asia dan dunia dalam beberapa tahun ke depan. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Sekjen DPP Perbasi Nirmala Dewi mengatakan

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Selama ini kita sering mendengar istilah skala Richter untuk kekuatan gempa bumi. Tapi belakangan penggunaan skala Richter berganti dengan istilah magnitudo. Kalau skala Richter ditulis setelah angka, maka magnitudo biasanya ditulis sebelum angka. Istilah skala Richter dan magnitudo membuat kita bertanya, kira-kira apa ya bedanya? Skala Richter atau SR adalah istilah ukuran kekuatan gempa yang pertama kali digunakan oleh seorang seismolog bernama Charles F. Richter. Skala Richter tidak umum digunakan lagi saat ini karena kekuatan gempa diukur menggunakan amplitudo yang tidak menggambarkan energi secara lengkap. Skala Richter hanya dapat digunakan untuk gempa bumi lokal dengan kekuatan rendah. Sementara magnitudo merupakan skala yang digunakan untuk mengukur kekuatan gempa. Semakin besar kekuatannya, maka semakin tinggi pula angka magnitudonya. Besarannya berdasarkan pengukuran gerakan maksimum yang direkam oleh alat pengukur gempa bernama seismograf. Maka dari itu, sejak tahun 2008, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG pun telah menggunakan magnitudo karena dinilai lebih akurat untuk mengukur kekuatan gempa saat ini.
1: Akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawai masing-masing. Padahal dulu...
2: Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
1: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
2: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
1: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.

0: Anda. Bisa jadi Anda sudah akrab dengan istilah ambyar.
1: Wis kepacot ambyar, remuk sing nang ati.
0: Ambyar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti bercerai-cerai, berpisah-pisah, tidak terkonsentrasi lagi. Kata ambyar pertama kali masuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kedua tahun 1991 dengan label asal bahasa Jawa dan ragam cakapan. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga tahun 2000, label bahasa dihilangkan dan tinggal label cakapan. Itu artinya kata tersebut sudah lazim digunakan secara umum dan dalam situasi informal.

0: Net, sini. Aku mau cerita. Aku lagi bahagia banget tau.
1: Kenapa emang?
0: Cuti aku udah di ACC sama bos. Minggu depan aku mau liburan ke Bali. Nanti kamu aku bawain oleh-oleh ya.
1: Oh gitu. Syukur deh. Aku ikut seneng ya. Mudah-mudahan aja dia batal berangkat. Ketinggalan pesawat. Sok-sok liburan. Emang dia duit dari mana?
0: Kebahagiaan orang lain tidak akan pernah merugikan kamu. Kekayaan mereka juga tidak akan pernah mempengaruhi jatah rezekimu. Hiduplah dengan hati yang bersih, agar melihat orang lain berbahagia tidak akan menyakiti hidupmu.
2: Gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan, ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2000.

0: Sosial. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan dari akun Instagram Navius88 disertai narasi Dr. Michelle Yedon PhD menyebut PCR adalah suatu alat penipuan saat COVID-19 untuk menjalankan propaganda ketakutan. Unggahan tersebut mendapatkan 50-an tanda suka dan telah dibagikan ulang sebanyak 14 kali. Benarkah informasi yang diunggah di media sosial yang mengklaim alat PCR adalah suatu alat penipuan saat COVID-19? Mari kita cek faktanya. Pendengar, disadur dari artikel Cek Fakta Tempo.com, Michelle Yedon adalah mantan wakil Presiden sekaligus Kepala Ilmuwan Unit Alergi dan Pernapasan di Pfizer hingga 2011. Dalam beberapa tahun terakhir, ia dikenal menyebarkan pandangan kontroversial terkait pandemi COVID-19 yang kerap dibantah komunitas ilmiah. Pakar Epidemiologi Universitas Erlangga, Windu Purnomo, menilai klaim adalah video yang menyebut tes PCR sebagai alat penipuan bertentangan dengan konsensus ilmiah global. Ia menegaskan PCR hingga kini tetap menjadi standar emas dalam diagnosis molekuler COVID-19. Meski tidak dirancang untuk mengukur tingkat penularan, Windu menyebut hasil PCR tetap valid untuk mendeteksi infeksi. Selama pandemi, terdapat 3 metode utama untuk mendeteksi COVID-19, yakni PCR, rapid antigen, dan rapid antibody yang masing-masing menggunakan jenis sampel yang berbeda. Direktur Laboratorium Diagnostik Molekuler Universitas of Minnesota, Sophia Yohe, menyebut tes PCR memiliki akurasi analitik sangat tinggi dan spesifitas mendekati 100%. Namun dalam praktik klinis, sensitivitasnya dapat bervariasi sekitar 80% tergantung pada faktor seperti waktu dan teknik pengambilan sampel serta jumlah virus dalam tubuh. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan, informasi yang mengklaim PCR adalah suatu alat penipuan saat COVID-19 untuk menjalankan propaganda ketakutan merupakan konten yang menyesatkan. Karena faktanya metode PCR tetap diakui secara luas sebagai standar diagnosis yang valid untuk COVID-19.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Masih dari Hayamuruk 70 Denpasar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, setelah ini akan kami hadirkan Denpasar pagi hari ini sesi dialog pagi dengan topik mengupas strategi pembinaan nahkoda baru Perpani Denpasar yang akan dipandu langsung oleh rekan saya Putu Nirawati. Namun kita akan simak dulu lagu dari Via Valen, Meraih Bintang.

0: Panahan Indonesia, khususnya melalui organisasi Perpani atau Persatuan Panahan Indonesia, memiliki akar yang kuat sejak era pasca kemerdekaan. Khusus di Bali, panahan telah berkembang dari sekedar tradisi menjadi cabang olahraga prestasi yang diperhitungkan. Perpani resmi didirikan pada tanggal 12 Juli 1953 di Yogyakarta. Tokoh utama di balik berdirinya organisasi ini adalah Sri Paku Alam ke-8. Pendirian ini bertujuan untuk menyatukan berbagai klub panahan yang ada di Indonesia dan membawa panahan tradisional seperti jemparingan menuju standar olahraga prestasi internasional. Indonesia resmi menjadi anggota FITA atau sekarang World ASORI pada tahun 1959. Panahan merupakan cabang olahraga pertama yang menyumbangkan medali bagi Indonesia di ajang Olimpiade, yakni medali perak di Olimpiade Seoul pada 1988 oleh Tiga Sri Kandi. Di Bali, perkembangan panahan berjalan beriringan dengan meningkatnya kesadaran akan olahraga prestasi dan gaya hidup sehat. Pengurus provinsi atau Pemprov Perpani Bali secara rutin menaungi pengurus cabang di tingkat kabupaten kota. Bali dikenal aktif dalam melahirkan atlet-atlet yang mampu bersaing di level nasional seperti PON atau Pekan Olahraga Nasional. Meskipun panahan modern mendominasi kompetisi, Bali tetap menjaga akar budayanya melalui panahan tradisional seperti gendewa. Di beberapa wilayah, kegiatan panahan tradisional masih dilakukan sebagai bagian dari pelestarian budaya atau kegiatan komunitas. Denpasar dan Badung menjadi motor utama pengembangan atlet dengan fasilitas lapangan yang memadai. Berkat statusnya sebagai destinasi wisata dunia, Bali sering menjadi tuan rumah kejuaraan panahan tingkat internasional, misalnya Bali Open Archery Championship yang menarik minat atlet luar negeri sekaligus mempromosikan sport tourism. Saat ini, panahan di Bali tidak hanya ditekuni oleh atlet profesional tetapi juga ekstrakurikuler sekolah, klub komunitas, dan wisata olahraga. Perkembangan ini menunjukkan bahwa panahan di Bali memiliki ekosistem yang sehat, mulai dari pembinaan usia dini hingga penyelenggaraan turnamen berskala besar.
1: Iya, baik, selamat pagi, salam olahraga pendengar program 1 RRI Denpasar. Kami mengudara melalui FM 105,2 MHz, kemudian live streaming di Facebook kami Pro 1 Denpasar, kemudian juga live streaming rri.co.id program 1 Stasiun Denpasar. Dan spesial pada hari ini Jumat 8 Mei 2026, kami akan mengulas topik mengupas strategi pembinaan dari sang nahkoda baru Pengkot Persatuan Panahan Indonesia Perpani Kota Denpasar. Kalau secara di hukum memang beliau ini belum dilantik secara resmi, tapi kerjanya udah babak belur gitu ya. Wali Kota Cup udah terlampaui, kemudian sekarang akan menyongsong Denpasar Emas, sebentar lagi ada Koni Cup, kemudian juga nanti akan ada event-event lain yang siap menanti. Tetapi pelantikannya masih menunggu ini dari Ketua Umum Koni Bali yang baru, Bapak Wakil Gubernur Pak Giri Praste, kapan beliau bisanya. Kemudian juga Kabinet Koni Bali juga secara resmi belum diumumkan, sehingga Perpani Denpasar harus bersabar meskipun kerjanya juga sudah banyak nih menanti gitu ya. Dan kami ingatkan kepada para pendengar yang ingin gabung nanti, silakan di 0361-222161 atau di WhatsApp kami 0896781238380, atau bisa juga live di chat Facebook kami di Pro 1 Denpasar. Itu beberapa jalur yang bisa Anda gunakan. Dan sekarang saatnya saya perkenalkan narasumber kita yang super pada hari ini. Ada tiga, kebetulan ada satu Sri Kandi nih. Saya perkenalkan dulu Sri Kandinya, karena kita sama-sama cewek ya, ladies first gitu ya. Ada Waketum Bidang Hukum dan Humas, Mbak Iko Suar Agung Dewi. Selamat pagi, selamat pagi Mbak Iko.
2: Selamat pagi,
1: selamat pagi Jaya. Kalau Iko sih kentah Jepang gitu ya. Dan wajahnya juga ini ala-ala Jepang gitu ya, putih banget. Kemudian juga kalau yang super juga sang nakoda baru nih. Saya ini ya, dari kemarin sudah ganggu beliau di tengah kesibukan, tetapi hastengkari bisa kita sandra satu jam untuk dialog. Bapak Ketum Pengkot Perpani dan Pasar Pak Gede Sutawan. Selamat pagi, selamat olahraga
3: pagi,
1: Pak
3: Ketum. Salam olahraga.
1: Jaya. Oke.
3: Perpani Jaya.
1: Perpani Jaya ya. Perpani Jaya juga gininya. Oke. Motonya, salamnya ya. Kemudian yang ini bisa dikatakan narasumber kita dadaan kayaknya diciduk ini ya, karena Bapak Waketumnya Pak Invitar Fajar Putra, beliau lagi menunggu anandanya ya, buah hatinya beliau yang sakit. Kita doakan semoga lekas sembuh. Amin. dan segera sehat lagi untuk anaknya Pak Fajar ya, Infitar Fajar Putra. Tetapi yang mengganti hari ini adalah Pak Sekum dari Pengkot Perpani dan Pasar, dan juga pelatihnya ini, pelatih iya, kemudian pelatih Sebali iya, dan pasar iya, pokoknya dagang sate gitu ya.
2: Pak
1: Dunia, pengurus provinsi juga iya, pokoknya kalau tanpa sosok yang satu ini beliau sih kecil gitu ya, sama kayak saya juga. Tetapi enggak lengkap kalau tanpa Coach Edi Prabono ya. Selamat pagi, salam olahraga Coach.
3: Selamat pagi.
1: Salam olahraga.
3: Jaya.
1: Salam Perpani.
3: Juara.
1: Oke, okay, juara. Jaya dan juara. Oke. Okay. Itu tiga narasumber kita yang siap kita ajak berbincang ya selama satu jam. Saya ke siapa nih dulu? Pak mau bocoran pelatih dah dulu deh. Ya, hambatan-hambatannya apa biar banyak PR-nya untuk nakoda baru gitu ya. Jangan dikasih tenang gitu ya. Pak nakoda barunya harus banyakin PR-nya gitu. Kalau dari Pak Sekum dan juga pelatih yang selama ini mungkin udah puluhan tahun kayaknya di panahan nih Coach Eri. Dan sekarang kita punya nakoda baru nih. Dan mungkin bisa dikatakan curcol aja sekarang, apa yang diperlukan gitu biar diakomodir sama Pak Ketum biar nambah PR-nya beliau banyak gitu. Silakan.
3: Baik, terima kasih Bu Nira dan Pro Satu dan Pasar. Selamat pagi. Kami sebagai Skum dan
1: pelatih
3: juga di Perpani Kota Denpasar mengucapkan terima kasih atas waktunya. Untuk Perpani Kota Denpasar memang peralatan selama ini masih fokus sama orang tua.
1: Oke. Nah, ini peralatan Pak Ketum.
3: Peralatan masih orang tua. Mudah-mudahan nanti ada sponsor. Kan kita juga ada mau Koni Cup. Nah, nanti untuk mempersiapkan juga Koni Cup. Nih ketua kemarin udah, wali kota udah luar biasa sukses. Dan Koni Cup nanti saran dari Pak Ketua Koni Denpasar yaitu harus open di luar Bali, maksudnya gitu, tidak open di Bali, jadi open seluruh Indonesia.
1: Wow, gitu. Koni Cup rasa kejurnas.
3: Iya betul. Wow. Tapi kita tetap berkoordinasi dan bekerja sama dengan Pengprov Perpani Provinsi. Nah itu nanti Koni Kota Denpasar akan memverifikasi berapa anggaran nanti yang akan dikasihkan. Nanti itu masih kita belum buat untuk proposal.
1: Oke. Okay. Anggaran dari Koni ya, pastinya nggak full kayaknya ya.
3: Ya, mudah-mudahan.
1: Harus cari sponsor juga.
3: Ya.
1: Oke, okay. Dua sponsor. Okay. Wah, banyak, udah-udah dua PR-nya Pak Nakoda.
3: Iya. Selama ini panahan kita memang kesulitan untuk sponsor. Tapi alhamdulillah setelah pengurus ketua yang baru ini, baru pertama wali kota ada sponsor. Luar biasa.
1: Berarti udah terpenuhi ya, padahal belum dilantik ini, udah terlaksana.
3: Belum dilantik ini, tapi udah luar biasa kerjanya.
1: Oke. Okay. Itu kalau kita tahu kan panahan olahraga sultan gitu ya, peralatannya mahal gitu ya. Dan satu peralatan itu budgetnya minimal berapa nih? Meskipun sekarang sih masih orang tua ya yang mensupport Coach Edi.
3: Itu kalau kita mau kompon itu sekitar 60-70 itu semua lengkap ya. Kalau yang
1: juta
3: bagus
1: ya, ini mainnya jutaan ini ya.
3: Sekarang komponnya saja udah yang tanpa pernik-perniknya aja udah 35-an juta itu.
1: Itu yang paling murah
3: saja. Busurnya saja. Kalau yang paling murah adalah standar bu. Standar bu itu sekitar 12-an lah itu.
1: Oke, oke, oke. Berarti minimal itu ya.
3: Yeah.
1: Udah paling murah aja 12 juta gitu ya. Siap pantas dia disebut olahraga sultan gitu ya. Nah, itu baru dua sih yang curcolnya pelatih baru dua gitu ya. Kemudian sebelum nanti kita ke Pak Ketum nih, kalau Mbak Iko nih kalau di bidang hukum dan juga humas, meskipun ini belum dilantik, tetapi apa mungkin program ataupun hal-hal yang ingin ditingkatkan dari era kepengurusan sebelumnya, kemudian sekarang khususnya di bidang hukum dan juga humas, PR-PR-nya apa nih Mbak Iko?
4: Ya, mungkin karena saya juga baru di bidang perpanahan di olahraga. Mungkin kalau untuk di perpanahan ini kedepannya saya rencananya mau kayak lebih ke event-event, event-event antar sekolah,
1: okay.
4: Ya kan, terus lebih aktif dalam media sosial. Sekarang kan gini di media sosial ya, kayak di TikTok, Instagram, kayak gitu. Terus berkolaborasi juga sih pastinya. Berkolaborasi dengan komunitas atau event-event kota seperti festival olahraga, event budaya, atau acara pemerintahan kota.
1: Oke. Kalau yang sekolah berarti startnya dari Porjar nih ya, udah mau deket ya.
4: Sudah
1: di pertandingan di, resmi ya,
4: Coach Edi.
3: Oke. Berarti masuk di ininya aja. Ekstranya itu.
1: Ekstranya. Udah rata-rata kan udah ini ya, sekolah-sekolah ya, masih, sudah banyak ya.
3: Masih belum begitu ini.
2: Maksimal.
3: Maksimal sih kan. Banyak sebenarnya sekolahannya itu kan banyak dulu, baru berapa sekolah yang tapi ya udah luar biasa, karena di Badung sendiri kemarin juga di sekolah itu juga belum begitu banyak yang banyak kan Denpasar.
1: Oke, enggak kalah-kalah amat lah ya.
4: Antusiasnya tinggi banget kalau untuk Denpasar
1: semua. Oke, berarti ini PR Mbak Iko juga di bidang humas gimana ya? Meskipun udah banyak, dibanyakin lagi.
4: Iya.
1: Oke, apalagi gengsi-gengsi ya. Yang mungkin caranya gimana nih untuk masuk ke sekolah, kemudian juga kolaborasinya seperti apa ya akan dilaksanakan?
4: Ya, mungkin kayak lebih sosialisasi mungkin ya. Masuk ke sekolah-sekolah.
1: Door-to-door ya.
4: Perpanahan tuh begini gitu. Terus kok dalam sosial media mungkin kita lebih sering bikin konten tentang panah yang menarik. Ya kan, zaman sekarang kan pasti kalau kita udah lihat konten yang menarik nih pasti kayak kayak gini ya, panah tuh begini gitu. Iya,
1: karena orang lebih banyak ya ngabisin waktu untuk screen time gitu ya.
4: Iya, screen time. Iya, jadi sekarang kita pasti buka TikTok kan. Ih, panah tuh apa sih gitu kan.
1: Oke. Gitu. Siap. Kalau untuk ininya media promosi resmi dari Perpani Denpasar apa nih sekarang?
4: Sekarang ada Instagram ada.
1: Perpani Denpasar ya.
4: Perpani Denpasar. Terus untuk TikToknya rencana, ini baru OTW saya akan buatkan sih.
1: Oke, berarti yang masif nih
4: di Instagram. Saat ini masih Instagram aja.
1: Ya, nanti kita kolabs nih RRI juga ada Instagramnya ya di Pro 1 gitu ya. Waktu porprop tuh sering tuh gini ya booming gitu. Siapa yang ini ya? Waktu di jalan ini ya Kertalangu tuh ya dekat-dekat di sana. Ya. Oke, siap.

0: juga sama semua pengurus Perpani sudah diberikan kesempatan. Suara saya agak seksi ya.
1: Iya. Jadi masih sakit tapi tetap gaspol lah.
0: Ya, tetap semangat. Jadi namanya semangat. Di Panahan itu kuncinya berani hitam. Ini saya udah hitam nih. Karena kita akan berhadapan dengan
2: kita berjemur
0: berhadapan dengan surya setiap hari.
1: Iya. Pak Ketum punya pasal pembenar ini. Siap.
0: Oke. Memang saya sih udah hampir udah mau setahun sebenarnya dari kapan itu kita melakukan
3: Desember.
0: Desember ya. Yeah. Desember tahun 2025 ya.
1: Belum setahun. Belum 6 bulan pun belum.
0: Kan udah lewat 2022. Kan udah setahun itu.
1: Beda tahun.
0: Ya cuman memang beberapa kali kita merencanakan pelantikan, pengukuhan masih terkendala dengan kepengurusan teman-teman juga Pengprop. Ternyata di Pengprop juga belum selesai, belum dapat pengukuhan dari PB ya. Mudah-mudahan nanti momennya berbarengan dengan dengan terpilihnya Nahkoda KONI Bali baru, Pak Wagub. Jadi nanti kita akan bersama-sama, tentu dengan bersama-sama jadi biayanya akan lebih lebih
1: tekan budget.
0: Banyak orang yang bisa memikirkan.
1: Nggak nusuk diri sendiri gitu ya.
0: Ya terus apa namanya, kita sih tidak muluk-muluk ya. Memang Perpani Kota Denpasar ini kan berturut-turut sudah menjadi juara, champion, juara umum di Porprop. Dengan kemarin terakhir kita mendapat 10 medali emas. Jadi kita juara umum dari Porprop tahun lalu yang diselenggarakan di Denpasar ya. Di Denpasar. Tentu untuk mempertahankan jauh lebih sulit, ketimbang mengejar. Tapi kita punya keyakinan dengan soliditas klub, kemudian dengan animo sekolah-sekolah. Indikatornya kemarin di Wali Kota Cup, wih pesertanya luar biasa. Saya melihat anak-anak kecil itu, ini pasti pelapis-pelapis yang dengan melihat anak-anak kecil ini, saya punya keyakinan bahwa Kota Denpasar tidak akan pernah kehabisan.
1: Regenerasi tunas-tunasnya sudah tumbuh ya.
0: Kemudian semangat mereka yang sudah pernah mendapatkan medali juga. Indikatornya kemarin di Porjar Kota Denpasar kan baru lewat berapa bulan kemarin ya? Porjar kemarin kita udah bisa lewati juga. Memang di situ leading sektornya adalah Dinas Pendidikan Kota Denpasar, tapi kami dari Perpani selalu support, selalu hadir di situ memastikan bagaimana performance anak-anak yang ikut, karena kan yang berlaga di Perpani di Porjar kemarin itu kan dari
3: atlet klub juga,
0: atlet sekolah juga gitu.
1: Oke, siap. Udah ada sign nih. Ada penelpon yang masuk di 0361-222161. Kita sapa dulu sebelum nanti lanjut sama Pak Ketum ya. Apakah penelponnya mau kasih PR juga nih untuk Pak Ketum? Selamat pagi, Salam Olahraga.
4: Selamat pagi, Salam Olahraga Jaya.
1: Jaya. Oh, ini pendengar kita jauh nih, Pak Ahmad Irwan di Bandung Timur.
0: Oke, mantap. Selamat pagi.
1: Nih, Pak Ahmad, ada
4: beda pulau, beda provinsi.
1: Oke.
4: Beda waktu juga.
1: Beda waktu.
0: Gimana salamnya Wilujeng Sumping ya?
4: Wilujeng Sumping gitu kan.
1: Oke. Kang Ahmad, kita bicara untuk Panahan nih. Panahan dan Pasar yang udah langganan juara umum gitu ya. Kalau dari Pak Ahmad mengamati seperti apa nih untuk Perpani dan Pasar, mungkin ngintip-ngintip nih dari Bandung gitu ya, silakan.
4: Ya, selamat pagi Bapak ketua di sini, ketua dari di sini tentang masalah Perpani ya, Panahan itu memang termasuk olahraga yang berprestasi di tingkat internasional. Kita masih punya catatan, mungkin Bapak juga lebih tahu lah bagaimana sejarah Indonesia ketika mendapat medali perak kan. Itu kan dibeli oleh trio Sri Kandi itu kan, di mana Lisa Dayani, Nur Petra Saiman, dan Kusuma Wardani. Nah, saya sangat berharap sekali kan di Provinsi Bali menciptakan atlet panahan yang betul-betul benar, yang bertaraf nasional. Itu harapan kita semua. Ya, mudah-mudahan, saya yakin percaya bahwa karena Bali itu kan Provinsi Bali itu gudang atlet apapun juga selalu ada tampil berprestasi itu kan, walaupun misalkan penduduknya masih di bawah Jawa Barat ya, apa penduduknya?
0: Betul, betul, betul, ya.

0: Terima kasih, terima kasih,
1: nah,
0: Pak Ahmad.
1: Nah, agar saya gini, Pak, cara pembinaannya itu kan saya tetap aja para sponsor sangat peduli sekali lah, harus peduli terhadap olahraga panahan, karena dia, karena olahraga panahan itu adalah olahraga yang sangat diandalkan baik daerah maupun secara nasional, kan seperti itu. Nah, supaya mengharapkan bisa menciptakan, Pak, Trio Serikandi yang pernah dia berprestasi. Saya yakin dan percaya bahwa Provinsi Bali banyak pendukung, banyak sponsor, belum juga ada dari wisata-wisata. Ada di tempat pengelola wisata, Pak, apakah ada kepedulian terhadap atlet-atlet, terus atlet kepanahan di pusat pengusaha wisata? Itu yang saya tanyakan, Pak. Masalah, mohon maaf saya tidak akan bertanya lebih jauh karena nanti sifatnya adalah sok tahu, saya nggak mau sok tahu, cuma saya bertanya.
0: Penikmat
1: olahraga, khusus olahraga panahan yang pernah bangga terhadap olahraga panahan yang
2: Okay, siap. Ini menghilang nih Pak Ahmad Irwan, kayaknya terkendala sinyal ya. Yeah. Tapi kita udah tangkap ya tadi sih beliau inginnya dari sponsor dari mana aja. Kemudian Bali kan kental dengan pariwisata. Apakah dari pihak pariwisatanya sudah peduli nih dengan panahan atau belum gitu ya? Yeah. Itu nanti bisa ditanggapi sama Pak Ketum. Kemudian juga di akun WhatsApp nih ada beberapa kasih salam ya. Saya bacakan dulu, mana nih. Entar dulu Pak. Pak Fajar juga ada link live-nya. Oke, beliau sambil nungguin ininya ya, sambil nungguin buah hatinya, tapi nggak mau ketinggalan juga nih informasinya. Kemudian juga dari WhatsApp kami berikan salam ada Mbok Jero gitu ya di Gianyar, kasih emoji love gitu satu. Kemudian juga ada Agung Kurniayanti di Badung. Kemudian ada pendengar kita di Denpasar, ada Gus Edi. Kemudian juga ada Pak Kabid Bin Praskoni Denpasar juga ngintip nih Pak Agus Putranya nih ya. Beliau sih di judo tapi harus tahu panahan juga gitu ya. Kemudian juga ada Pak Dewo Alit Mudiarte, Ketum Koni Gianyar. Oke, salam sehat nih. Baru kemarin nih Pak Ketum Perpani dan Pasar jalan-jalan ke Gianyar gitu ya. Enggak disinggahin nih ya, Pak Dewo Alitnya.
0: Per WA aja kemarin.
2: Oke, udah numpang izin lewat gitu ya. Izin melintas gitu ya. Kemudian Pak Jero Widiase Pasputra. Beliau sih di Buleleng ya, jauh. Kemudian juga ada Badung nih tapi dari Kabadi yang ngintip juga Pak Sudarme gitu ya. Kemudian juga ada Alvida di Gianyar. Kemudian kasih salam juga untuk Bang Luki ya, sahabat saya di Semarang, salam sehat. Kemudian ada Rudianto di seputaran Gianyar. Itu beberapa yang memberikan salam ya. Kemudian nanti di Facebook kami bacakan lagi, tapi mungkin bisa direspon dulu Pak Ketum tadi. Yeah. Ya udah banyak nih ngasih PR tentang sponsor. Gitu, strateginya gimana
0: terkait sponsor? Ya tentu kita tidak pernah lupa bahwa kita punya induk KONI Kota Denpasar yang begitu luar biasa kepemimpinan beliau. Yang jadi yang tadinya eventnya cuma sekali dalam setahun dalam bungkusan Wali Kota Cup, sekarang mau dibuatkan khusus untuk KONI Cup. Tentu mungkin sponsor utamanya mungkin akan dari pemerintah tentu saja, tapi kami di kepengurusan tidak akan tinggal diam. Jadi semuanya akan kami upayakan. Seperti yang dibilang Pak Edi kemarin bahwa pada saat Wali Kota Cup ya, lumayan juga animo teman-teman untuk memberikan sponsor. Dan ini memang harusnya demikian kan. Apalagi pelaku-pelaku pariwisata di Bali harusnya peduli dengan olahraga, dimana sebab sumber daya manusia itu harus ditopang dengan badan, mental, dan jiwa yang sehat kan. Okay, gitu ya. Jadi, sehingga
2: membentukkan
0: karakter. Oleh karena itu menjadi wajib harusnya teman-teman pelaku bisnis, pelaku pariwisata di Bali untuk menunjukkan rasa empatinya kepada dunia olahraga.
2: Jadi, tapi kembali lagi itu tergantung sang nahkoda gitu ya. Gimana mungkin pemaksaannya atau mungkin jejaringnya gitu. Nah, gimana Pak Ketum untuk ya semuanya sih dasarnya satu ya, kepercayaan gitu. Percayaan ya dari jejaring dan juga komunikasinya. Menggait mereka dari awalnya yang sudah lama ya jalan tanpa sponsor, kemudian Wali Kota Cup ini tiba-tiba di bawah Pak Ketum ada sponsornya gitu.
0: Ya,
2: kita, lobinya
0: kita,
2: berarti ya.
0: Kita syukuri itu jalannya Perpani mungkin ke depan kita harusnya lebih baik. Kemarin termasuk masih sedikit itu sponsornya. Harusnya ke depan nanti, apalagi nanti bungkusannya seperti Koni Cup yang rasa kejurnas itu kan tentu gaungnya harus lebih bagus kan gitu. Nah, menyikapi tadi Pak Ahmad, itu kan challenge buat kita di Bali. Bagaimana kita sebenarnya, kita putranya Pak Fajar itu harusnya kan levelnya udah level nasional internasional gitu. Kita tinggal dorong supaya ada pelapis-pelapis lanjutan lagi. Tentu mekanisme taman siswa itu yang perlu kita terapkan di Panahan. Dari depan kita memberikan contoh, kemudian dari tengah kita memberikan motivasi, dari belakang kita memberikan dorongan. Gitu.
2: Jadi urihan daya ini.
0: Ya, jadi apalagi harusnya ya masyarakat Bali itu saya perhatikan kan kalau kita relate dengan budaya kita, harusnya animo masyarakat, animo anak-anak itu untuk kita bisa mensosialisasikan olahraga panahan itu harusnya tidak sulit, sebab kita punya historical sendiri kan, bahwa di ajaran kami juga, di ajaran teman-teman muslim juga, mungkin di teman muslim juga sama, panahan semacam sunnah gitu ya.
3: Sunnah.
0: Jadi itu juga dorongan yang luar biasa. Kalau di teman-teman agama Hindu umpamanya, kita punya latar belakang Mahabharata di situ, yang epos Wiracarita yang bagaimana menggugah semangat orang untuk berolahraga. Ada Arjuna, ada Sri Kandi, semuanya kan. Semuanya itu sebenarnya dengan itu aja kita sudah bisa menggugah perasaan anak-anak kita untuk bisa join di panahan.
2: Siap, berarti itu media promosi juga ya. Bagaimana kalau bawa panahan itu seganteng Arjuna gitu.
0: Kita mau ciptakan Arjuna Bali, Sekandi Bali. Tapi tidak takut hitam. Karena kan hitam itu kan manis.
2: Adanya baik. Tanda kutip ya. Tapi dia takut hitam. Iya, siap, karena berjemur gitu ya. Apalagi dengan pelatihnya Coach Edi yang udah level nasional itu harus di lapangan renon gitu ya. Di lapangan renon tuh udah venue-nya udah mumpuni gitu ya. Tinggal di ini-in aja sama di Kompiang Sujane ya. Oke. Nanti kita lanjutkan lagi, sudah di menit pertengahan ini, 32 menit sudah berlalu. Kita harus jeda sejenak untuk mendengarkan pesan-pesan yang lewat berikut ini, termasuk ada opini juga dari masyarakat dalam Vox Pop berikut ini.
4: Saya Panji dari Bangli. Menurut saya, pengurus baru ini tentu akan membawa harapan baru untuk perkembangan panahan di Denpasar. Tinggal bagaimana program pembinaannya bisa berjalan konsisten dan dekat dengan kebutuhan atlet.
5: Saya Saras dari Gianyar. Kalau saya lihat, yang penting itu konsistensi pembinaannya. Jadi bukan cuma saat ada pertandingan saja, tapi latihan dan pendampingan atlet juga harus rutin supaya prestasinya bisa terus meningkat.
6: Halo, saya Arthur dari Denpasar. Jadi harapan saya sih pengurus baru Perempani Denpasar bisa membawa semangat baru juga untuk olahraga panahan. Jadi makin banyak anak muda yang tertarik dan prestasi atlet Denpasar juga bisa lebih bagus ke depannya.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan, ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026. Kita bersama, sepak bola
1: dan cinta merdeka. Trivia Piala Dunia RRI. Apa yang kamu butuhkan untuk jadi hebat di Piala Dunia? Banyak pemain bintang atau cukup satu momen ajaib? Tahun 2018, dunia dikejutkan oleh satu negara kecil, Kroasia. Negara dengan populasi sekitar 4 juta orang, dipimpin oleh Luka Modric, mereka melangkah pelan tapi pasti hingga ke final. Mengalahkan tim-tim besar, melewati drama adu penalti, dan menunjukkan satu hal penting, ukuran negara tidak menentukan ukuran mimpi. Walaupun akhirnya kalah dari France National Football Team, perjalanan mereka sudah cukup untuk menginspirasi dunia. Karena di FIFA World Cup, yang kecil bisa mengalahkan yang besar, yang tidak diunggulkan bisa jadi legenda. Jadi, jangan buru-buru meremehkan tim manapun, karena siapa tahu, tim yang kamu anggap underdog justru sedang menulis sejarah.
2: Ya, pendengar program Satu RRI Denpasar, masih bersama kami di FM 105,2 MHz, kemudian di live streaming kami rri.co.id, program Satu Stasiun Denpasar, kemudian di Facebook kami Pro Satu Denpasar, dan juga kita masih bersama tiga narasumber kita. Ada Pak Ketum Perpani Denpasar, Pak Gede Sutawan, kemudian Pak Sekum yang juga sebagai pelatih panahan di mana-mana gitu ya, Coach Edi Pramono, kemudian juga Waketum Bidang Hukum dan Humas Mbak Iko Suar Agung Dewi. Kita tadi sudah banyak mengulas bagaimana strategi-strategi pembinaan dari nahkoda baru, termasuk juga PR yang telah diberikan sponsor. Dan itu juga kerja dari pengurus yang baru ini juga sudah terbukti di Wali Kota Cup yang belum pernah ada sponsor, cuman untuk tahun 2026 ini sudah ada sponsor yang masuk selain dari sponsor utamanya KONI Kota Denpasar. Nah, tadi juga untuk peralatan nih Pak Ketum ya. Mungkin lagi sedikit sebelum nanti ke Coach Edi sama Mbak Iko, di peralatan gimana strateginya ke depan? Apakah masih dengan kolaborasi dengan orang tua, pemaksaan, atau mungkin cara halus biar mereka tetap support anaknya beliin peralatan, atau Perpani dan Pasar nih yang akan membelikan peralatan untuk para atlet-atlet yang berlatih?
3: Terima kasih Mudra. Jadi lagi-lagi kalau peralatan itu sebenarnya kita di samping kita nanti coba nanti ke depan bagaimana bisa mewujudkan peralatan khusus yang dimiliki oleh Perpani Denpasar. Tentu ini lagi kini karena olahraga panahan itu kan sama dengan kayak badminton ya, kayak tenis, kayak mungkin yang booming sekarang padel ya.
2: Iya, padel.
3: Jadi alat itu kalau semakin dia sering bawa sendiri, itu dia chemistry-nya akan nyambung sama dirinya. Nyatu, jadi, ya. Jadi walaupun kami nanti akan siapkan, mungkin kami nanti di ke depan kami dari Perpani Kota Denpasar bisa melakukan proses penyediaan alat itu mungkin hanya sebatas untuk merangsang saja. Hmm. Merangsang saja, karena kembali seperti yang saya bilang di depan tadi bahwa alat itu akan menyatu dengan diri atlet, tentu alat itu akan menjadi milik atlet. Itu sebab olahraga panahan ini spesifik sekali nih. Dia itu mengalahkan diri sendiri dengan alat yang dia miliki sendiri. Oleh karena itu kami nanti ke depan mungkin kalau pengadaan alat selama ini kan kemarin juga baru alat-alat untuk kompetisi yang dibantu sama KONI Kota Denpasar. KONI Kota Denpasar kan memberikan juga ruang buat kita untuk pengadaan alat setiap tahun ya Pak Media. Pengadaan alat, kemudian pengadaan kompetisi. Nah, alat ini kemarin baru kita realisasikan untuk timer pake. Yang habis kemudian habis. Barang-barang habis pakai.
2: Okay.
3: Nah, karena mengingat harga alat terutama mungkin kedepannya paling tidak yang standar bu dulu yang kita siapkan untuk membantu anak-anak yang notabene baru terangsang yang ada di sekolah-sekolah terutama. Okay. Kalau anak-anak yang sudah masuk klub pasti dia udah tahu konsekuensinya.
2: Harus
3: beli. Walaupun dari standar bu dulu, kemudian dari situ dia berprestasi. Saya sering ngobrol sama atlet-atlet, dari mana dapat uang beli atlet? Dari prestasi.
2: Okay.
3: Jadi mereka munculkan prestasi dulu, dapat hadiah, kumpul-kumpulin, upgrade alatnya. Jadi salut sekali saya buat atlet-atlet panahan Kota Denpasar.
2: Karena demi investasi bagi mereka juga.
3: Dan yang paling menyentuh saya, semangat orang tuanya itu luar biasa. Pagi sore nganter anak nggak tahu capeknya itu, terutama ibu-ibunya. Terutama ibu-ibunya
2: kan power of mama.
3: Iya, luar biasa. salut buat mama.
2: Iya, yang penting kalau antara kalah dan menang nggak ada yang demo gitu. Biasanya korban demo kan pelatih gitu ya. Ini anak saya kenapa, ini harusnya menang atau ini kurang sekarang ya gitu. Tapi kalau yang terukur aman lah ya. Oke. Kemudian tadi juga sudah untuk yang peralatan sponsor sudah aman. Kemudian ke Mbak Iko nih. Kan kalau berbicara event tadi yang terdekat nih kan Forjar sama Konikap. Rasa kejurnas apalagi. Nah, strategi dari Humas seperti apa? Mungkin sudah ada peserta-peserta dari luar yang masuk, sosialisasinya gimana agar rasa kejurnas ini benar-benar terasa? Ada atlet Jawa yang banyak ke sini. Kemudian mungkin ada ya nyebrang-nyebrang jauh lah, ada spot tourism-nya biar bisa jalan. Gimana Mbak Iko?
4: Untuk saat ini kami di Perpani sudah sih koordinasi dengan KONI Denpasar untuk promosi secara langsung ya untuk biar ke mana namanya keliling bisa nanti event-event itu sampai ke luar Bali gitu. Emang tujuan kita itu untuk yang KONI ini supaya orang-orang panahan yang di luar Bali itu bisa ikut gitu.
2: Kalau dari sosialisasi ke komunitas-komunitas atau klub-klubnya itu sudah masuk untuk promosinya sudah dimulai belum atau
3: belum.
4: Untuk saat ini belum.
2: Startnya kalau ke Jurnas bulan apa? Yang KONI Cup itu?
5: Kalau ke Jurnas Junior nanti bulan Juli, kalau di Dus nanti dan
2: nanti itu
5: kita
2: di...
5: nyari kan KONI Cup tuh bulan September atau Oktober.
2: Berarti kita dulu yang menjajal kemampuan di ke Kudus gitu ya. Oke. Mbak Iko berarti harus ikut ke situ ya. Karena kita dulu yang dipertaruhkan ya, di gengsinya ya di Kudus.
3: Klub-klub pasti ikut. Kan kita sebenarnya di Perpani Kota Denpasar kan tidak punya atlet. Yang punya atlet kan klub. Jadi kita dorong klub-klub itu untuk ikut dulu meramaikan kejurnas. Kemudian untuk KONI Cup nanti yang rasa kejurnas nanti kita sebenarnya di PB, di Pengprop, di Pengprop itu kita punya jaringan komunikasi. Begitu kita mau adakan event kita blast bersama tim Humas, kita blast bahwa memang perencanaannya harus dari awal. Tapi untuk Koni Cup sendiri nanti kita akan di paling lambat Oktober November ini sudah kita lakukan.
4: Harus, ya.
3: Harus kita selenggarakan.
2: Oktober November ya.
4: Oktober, ya.
2: Oke, akhir tahun gitu ya. Nah, kalau okelah itu masih perencanaan di Oktober November. Kalau yang untuk di Kudus ini kan udah deket ya Juli. Ya, strategi pelatih gimana? Ini gengsi pertama loh Pak Ketum. Ya. Ini ngirim atlet di kejurnas. Jangan sampai nanti udah aman terus nanti jeblak gitu prestasi. Ya. Sakitnya tuh di sini. Gimana aku tadi?
5: Baik, terima kasih. Untuk kejurnas ini kan ajangnya Pengprop ya. Jadi nanti mewakili Pengprop, nanti Pengprop itu nanti yang akan menyeleksi apa ada kejurda nanti setelah pelantikan.

0: 0811-222-2161 ataupun di Facebook Pro 1 dan Pasar, dan juga di WhatsApp 0896781238300. Itu beberapa jalur yang bisa Anda gunakan untuk memberikan ini ya, tanggapan ataupun saran kepada Pemprov Perpani dan Pasar untuk melaksanakan pembinaan yang lebih mantap gitu ke depan. Kalau di Facebook ada Pak Oke Mulyarte Padang Sambian hadir, salam namaste, satu emoji like gitu ya. Itu memberikan salam untuk Perpani dan Pasar. Tapi waktu kita tinggal 7 menit aja ini. Ya udah bincang-bincang ya. Dan di sesi
1: nggak kerasa ya.
0: Iya, dan ini ya di sesi terakhir juga kami ingin ini ya memberikan satu jeda dulu ya sebelum nanti kita closing seperti apa. Ada satu laporan utama yang juga sudah kami himpun dari hasil wawancara Coach Edi Pramono kemarin dalam laporan utama berikut ini.
2: Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada Pak Sutawan ya, ketua baru. Beliau ini luar biasa supportnya terhadap Perpani.
0: Pengurus Kota Pengkot Persatuan Panahan Indonesia Perpani dan Pasar mulai menyiapkan strategi menuju Pekan Olahraga Provinsi Porprov Bali 2027 di Buleleng. Sekretaris Umum Sekum sekaligus pelatih Panahan dan Pasar Edi Pramono kepada RRI di Denpasar Kamis 7 Mei 2026 mengatakan, di bawah komando Nakoda Baru Gede Sutawan, Perpani dan Pasar semakin baik dan fokus pada peningkatan prestasi. Dikatakan pada pelaksanaan Wali Kota Cup, support Ketua Umum Perpani dan Pasar cukup maksimal. Dukungan tersebut diharapkan terus berlanjut, terutama menjelang pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi Porprov Bali 2027 di Buleleng.
2: Porprov nanti di 2027 adalah di Buleleng, dan kami sarankan kemarin untuk atlet Porprov TC-nya mendekatin lomba satu minggu sebelumnya, kalau bisa nanti bisa di Buleleng untuk adaptasi cuaca. Nah itu kemarin waktu saya sampaikan kepada Pak Ketua, lah Pak Ketua sangat support, silahkan nanti bisa di tempat beliau katanya. Wah, ini luar biasa ini.
0: Ditanya terkait jumlah pelatih ideal untuk melatih atlet panahan, Edi Pramono mengatakan Denpasar memerlukan 8 pelatih untuk mencapai hasil maksimal. Saat ini Perpani Denpasar sudah memiliki 7 pelatih panahan yang berlisensi.
2: Sebenarnya yang lebih ideal itu adalah pelatih itu ada 8, karena satu atlet, satu pelatih untuk mendampingi untuk lomba. Nah, karena kita kuotanya adalah 4 putra dan 4 putri.
0: Pelatih Perpani dan Pasar Edi Pramono mengatakan ujung tombak pembinaan atlet harus dimulai dari tingkat klub. Oleh karena itu, Pengkot Perpani dan Pasar juga bersinergi dengan pelatih klub-klub untuk membina atlet panahan yang nantinya diproyeksikan tampil di Porprov Bali 2027. Reporter RRI dan Pasar, Putu Nirawati melaporkan. Ya, pendengar, dari Coach Edi sih mengapresiasi gitu ya, tetapi kasih PR juga tadi itu di Porprov harus ya, termasuk Pak Ketum juga bersedia ya untuk rest ya di tempat beliau gitu ya, atletnya
1: aman,
0: dan
1: aman.
0: Satu minggu loh ininya,
1: kita TC di kampung.
0: Oke, siap. Nah, ini waktu kita tinggal 3 menit ya, mungkin di 1 menit ya rata-rata kami bagi ya, mungkin ke Mbak Iko dulu tadi kan. Kalau dari penekanan pelatih, selain ini kita masih menunggu di Koni Cup, ke Jurnas, tapi gongnya atau gengsi tertingginya kan Porprov 2027. Ya. Nah, seperti apa mungkin harapannya dari humas agar ya podium-podium tertinggi itu tetap diambil dan pasar gitu. Silakan, Mbak Iko.
3: Oke, dari Wali Kota Cup kemarin divisi Berbo banyak yang berminat ya kan. Terutama anak-anak SD. Untuk di Porja Provinsi Bali sudah diakomodir. Nah, sayangnya di PON belum dipertandingkan yang kemarin ini kan. Semoga hal ini didengar oleh Koni Pusat. Sehingga divisi Berbo bisa dipertandingkan di PON 2028 NTB NTT.
0: Oke. Okay. Gitu di Porprov belum masuk juga berarti ya yang Berbo. Oke. Okay. Nanti Bu Lele yang ini gimana dorongan Pak Ketum gitu ya. Kan udah rumah sendiri itu dengan koni Bu Lele Berbo masuk enggak gitu ya. Tapi 2028 soalnya ya penentunya NTB NTT seperti apa. Oke. Okay.

0: Pak Cedi, silakan.
1: Baik, terima kasih. Untuk persiapan nanti kita menekankan untuk ada Denpasar Mas ya. Mm-hmm. Bulan setelah Porjar Provinsi, mm-hmm, dari KONI udah ada program kerja yaitu Denpasar Mas. Mm-hmm. Nah nanti kita maksimalkan yang atlet yang lolos di Porjar, mm-hmm, yang mendapatkan medali di Porjar, mm-hmm, di Wali Kota, mm-hmm, itu nanti untuk menjadi pelapis, mm-hmm, untuk
0: udah masuk tabungan ya, itu ya.
1: Iya, untuk menjadi pelapis untuk Denpasar Masnya nanti.
0: Mm-hmm. Udah berapa atletnya yang masuk tabungan database-nya itu?
1: Ada lapanan itu ada.
0: Oh, okay.
1: Ya, karena yang juara yang kemarin yang lolos juga yang ke provinsi, yang ke Porjar provinsi juga, mm-hmm, ini aset juga untuk ini untuk Perpanikota.
0: Oke, siap. Itu udah punya tabungannya, Pak Ketua Maman. Tinggal fasilitas. Gimana? Silakan. Untuk ya gongnya ini ke Jurnas ya, pemanasan. KONI Cup juga pemanasan. Tapi ujiannya, ujian Pak Ketum di 2027 nih, mempertahankan jauh lebih sulit. Betul. Podium tertinggi harus jadi milik Denpasar, di samping ya Badung terus ingin geser. Silakan arahannya.
2: Ya. Memang kompetisi panahan kan sudah semakin ini, semakin bersaing di antara kabupaten kota. Tapi kuncinya adalah kita tetap semangat menatap Porprov 2027.
0: Okay.
2: Jadi strategi-strategi sudah kita coba gali sedikit demi sedikit, simpan sedikit demi sedikit, tapi belum saya sampaikan hari ini ya. Rahasia
0: dong.
2: Tapi itulah bahwa lagi-lagi mempertahankan itu jauh lebih sulit. Jadi saya terima kasih teman-teman klub, teman-teman pengurus, lalu insan panahan Kota Denpasar yang selama ini memberikan support luar biasa ke kita sebagai pengurus. Tentu support ini akan menjadi challenge buat kita untuk tetap semangat mempertahankan.
0: Okay.
2: Dan mungkin harapan, ini namanya harapan kan, tentu dulu kemarin Porprov lalu kita di divisi kompon mungkin agak agak lemah. Jadi mungkin nanti tugasnya Coach Edi dan coach-coach lainnya bagaimana caranya
0: biar dapat emas di situ.
2: Dapat emas lah.
0: Jadi nambah ya. Salah satu dari 10 emas jadi berapa gitu.
2: Targetnya mungkin satu di samping mempertahankan, dua bagaimana meningkatkan performa kompon.
0: Oke. Okay. Yang jelas TC seminggu di Buleleng sebelum Porprov aman.
2: Aman.
0: Oke.
2: Okay. Gangguin di kampung. Di kampung rasa.
0: Oke. Okay. Di kampung rasa ini ya, rasa kota gitu ya. Baik. Terima kasih sekali lagi untuk tiga narasumber kita, Mbak Iko, Coach Edi dan juga Pak Ketum yang juga sudah ini ya berbincang sama kami. Jangan kapok-kapok kami
2: saya
0: ganggu.
2: Bila perlu sering-sering.
0: Oke, ditantangin nih. Oke, ditantangin, siap. Nanti kalau ada event kita sandra lagi ya.
2: Ini kan ajang promosi juga buat anak-anak, menggugah hati anak-anak untuk
0: siap. Baik. Dan terima kasih kepada pendengar kita yang juga sudah gabung ya, baik di WhatsApp, kemudian di Facebook dan juga live streaming kita melalui rri.co.id. Dan akhirnya kita tutup dialog ini dengan salam olahraga. Jaya. Salam Perpani.
3: Juara.
4: Okay. Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
6: rri.co.id.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana,
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.

0: masih disiarkan langsung dari Jalan Hayamuruk 70 Denpasar. Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Menemani Anda di Denpasar siang ini di hari Jumat 8 Mei 2026 sampai nanti di jam 3 sore. Satu buah lagu dari Andin dengan bernyanyi untukmu. Spesial untuk Anda, pendengar yang baru saja tune in di 105,2 FM dan juga melalui streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Siang hari ini sebelum kami menemani Anda di program Halo RRI sampai nanti di jam 11 siang, kami sudah tersambung bersama dengan Ibu Mega dari PMI Provinsi Bali untuk informasi ketersediaan kantong darah dan juga kegiatan donor darah hari ini yang diselenggarakan oleh PMI Provinsi Bali. Om Swastiastu, Ibu Mega.
1: Om Swastiastu, Ibu. Selamat pagi.
0: Selamat pagi jelang siang. Silakan, Ibu Mega. Informasi ketersediaan kantong darah dan juga titik-titik dari penyelenggaraan donor darah hari ini. Silakan, Ibu.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar Radio Republik Indonesia, RRI Pro 1 Denpasar. Kami dari Unit Donor Darah PMI Provinsi Bali akan menyampaikan ketersediaan darah pada pagi hari ini, Jumat 8 Mei 2026. Adapun ketersediaan golongan darah A 7 kantong, golongan darah B 155 kantong, golongan darah O 100 kantong, dan golongan darah AB 46 kantong. Ada pula kegiatan donor darah pada pagi ini. Yang pertama, kita mengambil tempat di Cellular World, Jalan Teuku Umar nomor 60 Denpasar jam 8 pagi. Kemudian di BRI Insurance, Jalan Gatsu Barat nomor 8 BC jam 9 pagi. Kemudian di LPM Desa Padang Sambian jam 9 pagi. Kemudian di Hotel Padma Resort Legian, Jalan Padma nomor 1 Legian jam 1 siang ini. Kemudian dengan kelompok donor NCC Foundation bertempat di Ontario Cafe jam 3 sore. Untuk kegiatan donor darah pada hari Sabtu 9 Mei 2026, kita berada di PT Distri Versa Buana Mas, Jalan Sunset Road nomor 450 Kuta Badung jam 8.30 pagi. Kemudian di CV Mitra Sejati, Jalan Padang Galang Garat Nasari Pemogan jam 9 pagi. Kemudian di Komunitas Hexmog, yang bertempat di Yamaha Diponegoro, Yamaha Flexit di Jalan Diponegoro Denpasar jam 10 pagi. Kemudian di TITD Chow Fuk Miao yang bertempat di Jalan Kargo Taman nomor 9 Ungkaje jam 9 pagi. Bagi para pendengar yang sudah waktunya donor, bisa datang langsung ke tempat-tempat yang kami sebutkan tadi atau datang langsung ke kantor kami di Unit Donor Darah PMI Provinsi Bali yang beralamat di Jalan Trengguli 1 nomor 27 Penate Denpasar Timur. Demikian yang dapat kami sampaikan. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih dan selamat beraktivitas kembali.
0: Baik, terima kasih Bu Mega, informasinya dari PMI Provinsi Bali. Selamat beraktivitas kembali Bu Mega.
1: Terima kasih, Bu.
0: Baik, demikian pendengar Pro 1 informasi dari PMI Provinsi Bali. Siang hari ini kami akan hadirkan Halo RRI untuk pendengar Pro 1 RRI Denpasar sampai nanti di jam 11 siang.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
3: Halo.
4: Halo.
5: Halo.
6: Halo.
3: Halo.
5: Halo.
7: Jangan hanya bilang halo, tapi sampaikan keluhan terhadap pelayanan publik di Halo RRI.
8: Halo RRI, ini airnya kenapa hanya mengalir pada jam tertentu saja ya?
9: Halo RRI, muncul pembuangan sampah liar di pinggir jalan, jorok banget.
2: Sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda dan dapatkan solusinya. Setiap Senin dan Jumat pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Tengah di FM 105,2 MHz RRI Pro 1 Denpasar. Hubungi kami di nomor telepon 0361-222-161 dan di WhatsApp kami di 0896
3: 0871-23830. Halo RRI, solusi jitu menjawab permasalahan Anda.

0: Saatnya menyampaikan permasalahan dan pertanyaan yang berhubungan dengan pelayanan publik. Hubungi WA 089-678-123-830 atau 0361-222-161. Halo RRI.
1: Baik, selamat pagi jelang siang pendengar Pro 1 RRI Denpasar dimanapun Anda berada. Masih bersama saya Indah Widyasari di program Halo RRI. Hari ini ya, hari Jumat 8 Mei 2026. Informasi kami hadirkan juga di kesempatan pagi jelang siang ini. Pastikan untuk pendengar Pro 1 yang ingin menyampaikan pengaduan atau informasi terkini soal lalu lintas atau terkait dengan biasa yang permasalahan yang masih kita hadapi adalah persoalan sampah, baik itu pembakaran sampah, buang sampah sembarangan, atau sampah yang tidak terangkut, bisa Anda sampaikan di 089-678-123-830. Komentar terkait dengan atau juga pelaporan masih terus mengalir juga di kolom komentar Instagram @RRIPro1Denpasar. Beberapa masyarakat juga sudah mengisi form secara resmi begitu ya, pengaduan yang kemudian ditindak lanjuti juga beberapa oleh Satpol PP Denpasar. Dan sampai saat ini pendengar, permasalahan sampah tadi seperti yang saya sampaikan soal tidak terangkutnya sampah, kemudian belum terpilah dengan baik sampah-sampah yang ada di tingkat rumah tangga, ini masih terus terjadi di tingkat masyarakat. Dan tentu saja untuk pendengar Pro 1 yang merasa pun juga memiliki permasalahan yang sama begitu, Anda kalau misalkan belum bisa nge-WhatsApp, Anda bisa juga berkomentar melalui Instagram kami di @RRIPro1Denpasar. Dan kemudian pendengar, informasi yang kami hadirkan untuk Anda ini juga soal pengolahan sampah. Dan memang Provinsi Bali masih terus secara perlahan ya melakukan praktik-praktik baik untuk pengolahan baik itu sampah organik atau sampah anorganik. Seperti di ITDC atau di Indonesia Tourism Development Corporation di Nusa Dua, ITDC Nusa Dua ya, yang saat ini sudah bertransformasi ternyata melakukan pengolahan produksi sampah organik. Ada 22,9 ton per hari menjadi kompos yang kemudian dipakai lagi untuk pemupukan taman kawasan di ITDC Nusa Dua atau yang sekarang sudah disebut sebagai InJourney Tourism Development Corporation. Jadi dari Direktur Utama ITDC Nusantara Utilitas, Anna Agung Istri Ratna Dewi di Nusa Dua, sebagaimana saya kutip dari Antara News, kalau sampah organik yang diproduksi menjadi kompos ini akan digunakan di kawasan Nusa Dua, di area Lagun Nusa Dua, dan kemudian akan dilakukan juga pengolahan-pengolahan yang sama, sampah organik berupa sisa makanan dan kemudian memanfaatkan maggot dan juga diolah menjadi kompos. Sampah organik ini diproduksi menjadi kompos di kawasan pengolahan sampah di area Lagun Nusa Dua yang juga menjadi lokasi pengolahan atau mengolah limbah cair dari perhotelan. Jadi sampah-sampah yang ada di kawasan ITDC Nusa Dua yang dihasilkan oleh hotel-hotel pendengar itu diolah di lokasi yang sama juga. Memang ada spot-spot tertentu sehingga nanti ketika sudah selesai diproduksi sampahnya akan ada kompos, kemudian juga memberikan makanan bagi maggot. Nah, sampah-sampahnya selesai di wilayah tersebut. Dan tahukah Anda kalau produksi sampah di kawasan wisata yang luasnya 350 hektar ini di Nusa Dua ya, luas banget, ini ada 32,3 ton per hari dan 70% ya atau 22,9 ton ini adalah sampah organik yang jadi kompos. Luar biasa, itu wilayah yang segitu aja gitu ya, 350 hektar. Bagaimana dengan wilayah Denpasar Badung yang sangat-sangat luas? Tapi kita perlu lihat ini adalah praktik-praktik baik sehingga sampah yang kita hasilkan itu bisa selesai di lingkungan itu saja. Apakah praktik ini sudah Anda lakukan juga di tingkat rumah tangga? Boleh nanti Anda bisa share di 089-678-123-830. Masih di Halo RRI, pendengar Pro 1 sampai nanti di jam 11 siang.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2000.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

105,2 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Masih menemani Anda di Halo RRI, pendengar Pro 1, kami sampaikan informasi lainnya untuk Anda di program Halo RRI. Dari pemerintah Kabupaten Badung, pendengar yang saat ini sedang memperketat aturan, dan dari sektor hotel, restoran, dan kafe atau catering atau disingkat Horeca, ini juga menjadi penggerak ekonomi Kabupaten Badung, tapi jadi penyumbang terbesar untuk timbulan sampah. Kalau tadi di kawasan ITDC Nusa Dua sudah mulai memilah, kemudian juga sudah mengolah sampah organiknya sendiri. Dari Bupati Badung Iwayan Adi Arnawo juga menegaskan kalau sampah organik yang dihasilkan oleh hotel, restoran, dan kafe atau catering juga harus diolah secara mandiri atau diolah masing-masing. Emang harus sedekat itu dengan yang namanya sampah. Karena Gubernur Bali Wayne Koster juga menyarankan kita harus dekat, harus menyayangi, menyelami juga sampah-sampah ini karakternya seperti apa gitu ya. Didekatkanlah kita dengan sampah-sampah ini untuk bisa melihat apa yang kita hasilkan. Sampah organika, sampah anorganika. Dan dari pelaku usaha, hotel, restoran, kafe, dan juga catering ini wajib sekali untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai secara nyata dan juga berkelanjutan. Dari pemerintah Kabupaten Badung, ini juga mewajibkan setiap unit usaha punya sistem pengelolaan sampah yang terverifikasi dan juga pastinya harus disiplin mengisi data pengelolaan sampah, karena Kabupaten Badung saat ini sedang serius-seriusnya untuk melakukan pengawasan pengelolaan sampah di sektor hotel, restoran, kafe, atau catering dengan penampingan dari Kementerian Lingkungan Hidup. Untuk Anda yang masih merasa permasalahan sampah ini bisa diurus oleh orang lain atau diurus oleh desa gitu ya, tapi kalau sampah organik sepertinya sudah memang harus wajib mulai Anda urus sendiri di rumah.

0: DKI. Apa yang kamu butuhkan untuk jadi hebat di Piala Dunia? Banyak pemain bintang atau cukup satu momen ajaib? Tahun 2018, dunia dikejutkan oleh satu negara kecil, Kroasia. Negara dengan populasi sekitar 4 juta orang dipimpin oleh Luka Modric. Mereka melangkah pelan tapi pasti hingga ke final. Mengalahkan tim-tim besar, melewati drama adu penalti, dan menunjukkan satu hal penting. Ukuran negara tidak menentukan ukuran mimpi. Walaupun akhirnya kalah dari France National Football Team, perjalanan mereka sudah cukup untuk menginspirasi dunia. Karena di FIFA World Cup, yang kecil bisa mengalahkan yang besar, yang tidak diunggulkan bisa jadi legenda. Jadi, jangan buru-buru meremehkan tim manapun, karena siapa tahu tim yang kamu anggap underdog justru sedang menulis sejarah.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id

Tahukah kamu, lagu Naik Kereta Api diciptakan oleh Ibu Sud atau Sari Cahniung yang terinspirasi saat ia naik kereta menuju Surabaya. Ibu Sud adalah seorang pemusik, guru musik, pencipta lagu anak-anak, penyiar radio, dan seniman batik Indonesia. Dan tahukah kamu, ini dia

0: Lagu ini sendiri direkam pada tahun 1960, dinyanyikan oleh Ansabel Gembira Jakarta dan diiringi oleh Kutilang Orkestra.
1: Waktunya kentongan.
2: Tidak sedikit terjadinya kebakaran diakibatkan oleh penggunaan gas LPG. Kejadian seperti ini sebagian berawal dari kelalaian dalam pemasangan, pemeliharaan tabung dan kompor gas, sehingga terjadi kebocoran dan terjadilah kebakaran. Jika terjadi kebocoran, hindari menyalakan listrik atau korek api. Selang rentan bocor karena tertindih atau tertekuk. Karena itu, guna menghindari kebakaran karena kompor gas, bersihkan kompor secara rutin dari tumpahan minyak dan makanan yang melekat.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik.

0: Dengan Pro 1 RRI dan Pasar. Demikian program Halo RRI hari ini. Terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama kami di 105,2 FM. Masih menemani Anda di Denpasar siang ini sampai nanti di jam 3 sore. Jangan lupa untuk terus dengarkan Halo RRI di hari Senin, Rabu dan juga Jumat pukul 10 sampai dengan 11 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih partisipasi Anda dalam Halo RRI. Suara Anda adalah suara yang paling penting bagi pelayanan publik. Bersuaralah setiap hari Senin dan Jumat. Halo RRI.

0: Trivia Piala Dunia RRI. Apa yang kamu butuhkan untuk jadi hebat di Piala Dunia? Banyak pemain bintang atau cukup satu momen ajaib? Tahun 2018, dunia dikejutkan oleh satu negara kecil, Kroasia. Negara dengan populasi sekitar 4 juta orang dipimpin oleh Luka Modric. Mereka melangkah pelan tapi pasti hingga ke final. Mengalahkan tim-tim besar, melewati drama adu penalti, dan menunjukkan satu hal penting. Ukuran negara tidak menentukan ukuran mimpi. Walaupun akhirnya kalah dari France National Football Team, perjalanan mereka sudah cukup untuk menginspirasi dunia. Karena di FIFA World Cup, yang kecil bisa mengalahkan yang besar, yang tidak diunggulkan bisa jadi legenda. Jadi, jangan buru-buru meremehkan tim manapun, karena siapa tahu tim yang kamu anggap underdog justru sedang menulis sejarah.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

105,2 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Jangan sampai kehilangan sesuatu yang berharga, pendengar Pro 1, bukan uang, bukan cinta, atau juga bukan kehilangan baju yang Anda suka. Tapi jangan sampai kehilangan yang namanya kesehatan yang sangat mahal harganya. Kalau udah sakit itu butuh waktu recovery yang cukup lama. Kalau sekarang kita sakit tenggorokan atau flu, batuk, pilek, itu lama banget ya sembuhnya. Dan juga lesu gitu berhari-hari. Ya jangan sampai udah mau akhir pekan nih Anda malah sakit. Karena perubahan musim, terus juga ada gejala-gejala ringan nih. Di kantor atau di sekolah, atau kita lagi ketemu sama temen lagi flu, kita ikutan flu. Jangan sampai, harus mulai jaga kesehatan nih pendengar. Sekarang masuk ke masa peralihan musim, jadi ada perubahan cuaca yang kadang-kadang juga tidak diduga-duga. Ini juga bisa bikin suhu badan kita atau situasi kita itu cepat capek, cepet lesu, pusing, dan juga gampang terserang penyakit. Nah, virus penyebab flu ini juga lebih cepat menyebar ketika situasi perubahan cuaca yang sekarang dan intensitas hujan yang kadang lebat, kadang-kadang cuma gerimis-gerimis. Ini juga gampang sekali menyebarkan virus penyebab flu melalui udara dan juga percikan, terutama kalau Anda yang lagi sibuk terus nggak sempat ngurusin kesehatan kan, makannya juga sembarangan. Jadi untuk pendengar Pro 1 harus rajin-rajin, peka sama situasi tubuh, peka juga sama apa yang Anda konsumsi, dan lakukan pencegahan-pencegahan yang gampang-gampang. Minum air putih, jangan lupa untuk konsumsi buahnya, gak usah buah yang terlalu mahal-mahal, gampang-gampang aja, yang murah kan. Ada banyak yang jual buah potong, itu gampang kita cari. Terus ada juga yang nawarin jus, apalagi jusnya yang gak pakai gula ya. Aduh, langsung aja, gak usah ditolak ya. Kemudian air putih, jangan lupa, jangan kopinya aja tuh yang diminum, tapi air putihnya juga diminum. Dan pastikan juga Anda sering rajin bersih-bersih rumah, bersih-bersih juga pakaian Anda. Semuanya serba dicuci, serba dibersihin, supaya kita gak rentan sakit di masa peralihan ini.

0: Tradisi bakar batu merupakan salah satu ritual unik di Papua. Biasanya tradisi ini dilakukan oleh suku pedalaman Papua dengan nama yang berbeda-beda. Ritual bakar batu adalah kegiatan memasak dengan menggunakan batu sebagai media pemanasnya. Batu terlebih dahulu dibakar sampai panas hingga berubah warna menjadi merah membara. Selama menunggu batu panas, warga menggali lubang yang dalam dan memberi daun pisang untuk alas di dasarnya. Batu panas nantinya diletakkan di dasar lubang, lalu di atas batu tersebut ditumpuk daun pisang dan diletakkan daging. Tradisi bakar batu merupakan wujud syukur dalam menyambut kebahagiaan seperti perkawinan, kelahiran, penobatan, hingga menyambut tamu.
1: Ini Indonesia.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: RRI.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Esteler-nya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Plastik mulai dari diri sendiri ya.

105,2 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Dari Bondan Prakoso bersama dengan Fade to Black. Walaupun kita kadang-kadang pasrah aja ya, dengan mengucap ya udahlah, apapun yang terjadi kita akan hadapi, karena emang everything gonna be okay. Apa yang kita perbuat ternyata itu emang gak bisa kita lakukan sendiri. Jadi kita tetap mengusahakan yang terbaik, ya kan. Apalagi untuk Anda yang sudah punya anak, kemudian juga harus mengusahakan untuk kerja. Kemudian belum lagi kalau di Bali ada triple role yang membebani para orang tua, khususnya para ibu-ibu ya. Mau gak mau anak juga harus tetap diurusin, dan berujung pada memberikan kesempatan kepada daycare atau tempat penitipan anak untuk anak-anak bisa tumbuh kembang yang lebih baik lagi. Dari kasus yang pernah terjadi di daycare dengan pengasuhan yang tidak tepat atau kurang tepat, dan sudah saatnya daycare ini dihadirkan lebih banyak daycare yang layak. Karena daycare yang layak ini adalah hak bagi semua anak dan juga hak bagi orang tua juga untuk menitipkan ke sana sebagai bentuk cara bagi orang tua bekerja untuk bisa memberikan kesempatan yang lebih banyak untuk anak-anak bermain begitu ya. Dan juga ada banyak hal-hal yang bikin dilema sebenarnya. Orang tua satu sisi harus bekerja, tapi anak juga harus terurus begitu. Tapi kalau sekarang banyak orang tua yang sulit mencari daycare yang aman dengan banyaknya track record atau daycare yang ternyata tidak memberikan pengasuhan yang berkualitas gitu ya. Walaupun biayanya kadang-kadang bisa diterima oleh para orang tua, tapi ternyata ada daycare yang belum bisa menghadirkan kualitas yang baik untuk pengasuhan anak, sekaligus juga memberikan rasa aman bagi anak-anak yang ada di daycare atau tempat penitipan anak. Dan tahukah Anda, saya kutip dari tirto.id, mayoritas daycare ini dikelola oleh swasta sehingga biayanya banyak juga yang tinggi. Tidak semua keluarga yang mampu untuk bisa menitipkan anak di sana. Dan kemudian ketersediaan daycare juga belum merata, masih banyak terkonsentrasi di Pulau Jawa. Di Bali sudah ada beberapa, dan ada juga yang sudah tercatat oleh pemerintah begitu ya. Dan dari survei Tirto dan Jakpat di tahun 2025, dari 50 responden ini menilai biaya penitipan anak tidak terjangkau karena bisa menghabiskan sebagian besar pendapatan dari keluarga. Kemudian juga dari peneliti Seknas Fitra ini mengungkapkan kondisi daycare di Indonesia masih tertinggal dibandingkan dengan negara seperti India, Australia, Singapura, dan juga Vietnam. Jadi daycare di lokasi atau negara-negara tersebut ini berhasil meningkatkan kualitas hidup anak dan juga menjaga produktivitas tenaga kerja, alias produktivitas si bapak ibunya. Sedangkan kalau di Indonesia banyak yang bercuit kalau ya kenapa harus dititipkan begitu ya. Ya, masih ada banyak kontroversi, banyak pro dan kontra terhadap daycare, tapi itulah kehidupan kita sekarang begitu, yang membuat para orang tua harus memilih dan juga harus menyeimbangkan antara pekerjaan dan juga menyeimbangkan dengan waktu-waktu yang penting bagi anak-anak untuk belajar dan juga berinteraksi. Untuk Anda pendengar, sebagaimana Anda harus sibuk bekerja, Anda harus bekerja begitu ya, sibuk dengan aktivitas sosial dan juga anak-anak yang harus terurus, memang harus ada pilihan-pilihan yang ambil. Walaupun agak sulit, tapi ya sebuah pepatah menyatakan it takes a village to raise a child. Jadi memang ada banyak sekali faktor dan juga para pihak yang bisa membesarkan seorang anak, bahkan membesarkan seorang manusia sehingga bisa nanti mandiri untuk hidup dan tumbuh kembang. Sebagai bentuk pertanggungjawaban, pendengar harus tetap kita aware dengan kondisi anak-anak kita saat ini. Informasi tadi saya kutip dari tirto.id, dan sesaat lagi pendengar kami menuju ke rekan reporter kami di lapangan akan menyampaikan terkait dengan ujian tertutup program Doktor Ilmu Manajemen Universitas Pendidikan Nasional. Sesaat lagi, stay tune terus di Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: pendekar Pro 1 RRI Denpasar dari Universitas Pendidikan Nasional, kami akan hadirkan informasi terkini untuk pendekar Pro 1. Saat ini sedang berlangsung ujian tertutup program Doktor Ilmu Manajemen Universitas Pendidikan Nasional. Ada reporter Yanuar Setiaji yang akan melaporkan langsung dari lapangan. Selamat siang, rekan Yanuar.
1: Selamat siang, rekan Indah.
0: Baik, silakan rekan Yanuar, bisa disampaikan seperti apa jalannya ujian tertutup program Doktor Ilmu Manajemen di Undiknas Denpasar, dan boleh disampaikan apa-apa saja yang akan dilaksanakan untuk hari ini. Silakan Yanuar.
1: Ya, selamat siang para pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Dan saat ini saya berada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pendidikan Nasional atau Undiknas. Dan saat ini telah digelar ujian tertutup dokter di ruang Social Lab Solution Hall Gedung A, lantai 2 kampus Undiknas. Dan peserta ujian akhir disertasi yakni Niputu Ari Krisma Jayanti, SM, MM, yang menjadi dokter pertama kali yang dihasilkan program Doktor Ilmu Manajemen FEB Undiknas, sekaligus dokter pertama yang dihasilkan Universitas Pendidikan Nasional. Dan ujian tertutup ini tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Bandung Ide Bagus Alit Sucipta bersama jajaran akademisi penguji eksternal. Dan saat ini masih di dalam Niputu lagi melakukan paparan terkait dengan hasil capaiannya selama ini. Dan di sidang disampaikan juga bahwa Niputu dinilai membanggakan karena berhasil menghasilkan publikasi ilmiah pada jurnal nasional dan terakreditasi A. Dan berdasarkan hasil rekapitulasi penilaian penguji eksternal, tim penguji internal, dan tim promotor, Niputu Ari Krisma Jayanti dinyatakan lulus ujian akhir disertasi dengan nilai A dan predikat kelulusan cum laude. Dan pihak kampus juga menyebut capaian tersebut menjadi tonggak sejarah bagi Undiknas karena program Doktor Ilmu Manajemen merupakan program doktor pertama yang dimiliki dan dikelola Universitas Undiknas. Usai pengumuman kelulusan, kegiatan dilanjutkan dengan prosesi penyerahan surat keterangan lulus ujian akhir disertasi serta plakat penghargaan kepada promovendusnya. Ya. Begitu rekan Indah yang bisa saya sampaikan.
0: Ya baik, Yanuar, satu lagi untuk apa? Jalannya ujian tertutup program doktor siang hari ini itu selain dihadiri oleh Wakil Bupati Badung, ada siapa lagi, tokoh-tokoh atau mungkin pejabat lainnya yang hadir untuk menyaksikan doktor pertama begitu ya untuk ilmu ya manajemen di Undiknas Denpasar?
1: Ya, tadi saya juga sempat melihat ada kepala dinas baru yang ekonomi dan perdagangan di Badung, yaitu Ibu Sagung Rosya yang turut hadir, dan beberapa dari majelis adat juga sempat gabung, dan tidak lupa yaitu kedua orang tuanya turut hadir juga untuk menyemangati anaknya. Seperti okay. Itu.
0: Dan. Ya, baik. Terima kasih rekan Yanuar sudah menyampaikan langsung dari Universitas Pendidikan Nasional, dan selamat bertugas kembali rekan Yanuar. Dan itu dia pendengar informasi langsung dari reporter RRI Denpasar terkait dengan ujian tertutup program Doktor Ilmu Manajemen Universitas Pendidikan Nasional. Anda masih mendengarkan Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Pro 1 RRI. Satu lagu dari Yura Yunita. Biasanya kita selalu bertanya ya, kita mau jadi apa sih? Mau apa? Akan jadi seperti apa 5 sampai 10 tahun lagi? Jari.

semuanya serba dilematis ya. Tapi kita cuma punya waktu 24 jam aja ngurusin diri sendiri, ngurusin anak, dan juga ngurusin keluarga. Dan sering juga pendengar Pro 1, kalau Anda yang lagi punya anak balita atau anak-anak yang kayaknya belum bisa ya disekolahin ke sekolah dasar, jadi ada banyak waktu yang harus kita isi gitu ya, karena kita tidak bisa hadir di waktu tersebut karena harus bekerja. Makanya memilih untuk ditaruh di tempat penitipan anak atau daycare. Nah, supaya lebih aman pendengar, ada beberapa pertanyaan-pertanyaan atau kondisi-kondisi tertentu yang harus Anda cross-check, harus dilihat kanan dan kirinya supaya memastikan daycare ini aman untuk anak, atau bisa merekomendasikan tempat penitipan anak ini ke saudara, ke tetangga sekitar ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini wajib, ya wajib sekali ditanya background dari atau latar belakang dari pengasuhnya seperti apa, komitmennya seperti apa. Anda bisa melihat lingkungan, gimana interaksi anak dengan pengasuhnya, fasilitas yang sesuai dengan usia anak juga. Kemudian ada beberapa kebijakan, misalnya soal kedisiplinan, pakai TV, waktu untuk tidur, untuk makan, sampai ketika anak Anda juga dalam kondisi yang sakit, itu harus dikomunikasikan dengan baik antara Anda sebagai orang tua ke pengasuh di daycare pendengar. Kemudian Anda juga harus nih percaya dengan insting ke orang tuaan kita. Walaupun dapat rekomendasi dari orang lain, kelihatannya kayaknya bagus ya TPA ini, tapi kalau Anda sudah menilai sendiri dan rasanya gak cocok, ya kadang-kadang kita harus mempercayai insting kita sebagai orang tua untuk bisa mempercayakan anak ke orang lain yang akan menjadi pengasuh anak kita. Dan itu lebih dari 6 jam seharinya. Ada beberapa pertimbangan-pertimbangan yang memang harus Anda ambil jika terpaksa pendengar Pro 1, karena tidak bisa memilih antara bekerja atau mengasuh anak, karena dua-duanya adalah sama-sama penting. Semoga juga tadi pertimbangannya bisa Anda gunakan dan bisa juga disampaikan ke keluarga supaya bisa lebih bijak dan juga teliti memilih daycare yang akan menjadi calon tempat anak Anda bisa beraktivitas dengan lebih menyenangkan lagi. Menemani Anda di Pro 1 RRI Denpasar sampai nanti di jam 3 sore. Kita akan jeda sejenak dengan mengaturkan Puji Trisandi pada pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Masih bersama saya Indah Widyasari di Denpasar siang ini.

teu prati aksa ukir lan pasir. Ukir pinaka wetu ning kare pasir ranglebur sehana ning mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening praja.

adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review, obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Woo!

Kabar dari jelang Piala Dunia 2020. Vancouver mulai bersiap menyambut kedatangan supporter internasional menjelang Piala Dunia FIFA 2026. Komite Tuan Rumah FIFA menggelar konferensi pers untuk menjelaskan berbagai kegiatan bagi para penggemar. Salah satu agenda utama adalah FIFA Fan Festival yang berlangsung selama 28 hari di Hastings Park. Festival tersebut akan menghadirkan layar nonton bersama, konser, dan berbagai stand makanan untuk pengunjung. Di sekitar Stadion BC Place, supporter juga dapat menikmati penampilan DJ dan aktivitas sepak bola mini. Seluruh kegiatan hiburan akan dimulai 3 jam sebelum pertandingan dan berakhir 30 menit sebelumnya. Komite Tuan Rumah juga meluncurkan kampanye Know Before You Go untuk membantu penggemar selama turnamen berlangsung. Sebagai salah satu Tuan Rumah Piala Dunia 2026, Kanada berharap tim nasionalnya mencetak kemenangan bersejarah.

0: Dari lapangan tenis, Aryna Sabalenka dan Coco Gauff memastikan langkah ke putaran ketiga turnamen tenis Italian Open 2026 di Foro Italico Roma dini hari tadi. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
1: Strong start in Rome for Aryna Sabalenka.
2: Aryna Sabalenka memastikan tiket ke putaran ketiga turnamen tenis Italian Open 2026 usai mengalahkan Barbora Krejcikova 2 set langsung di Foro Italico Roma dini hari tadi. Petenis nomor 1 dunia itu menang 6-2 dan 6-3 dalam waktu 1 jam 24 menit. Krejcikova sempat mematahkan servis Sabalenka pada game pertama, namun Sabalenka segera bangkit dan menguasai jalannya pertandingan. Petenis Belarus itu tampil dominan sepanjang laga dengan 26 winner dan hanya membuat 13 kesalahan sendiri. Usai pertandingan, Sabalenka mengaku senang dengan level permainannya kali ini.
3: Yeah, I'm super happy to be through.
4: Saya sangat senang bisa lolos. Ia petenis hebat dan kami sering menjalani banyak pertandingan sulit sebelumnya. Ia petarung sejati dan saya senang melihatnya kembali. Tentu saya juga puas dengan level permainan saya untuk meraih kemenangan sulit ini. Sementara itu, unggulan ketiga asal Amerika Serikat, Coco Gauff, juga melangkah ke putaran ketiga usai menundukkan Teresa Valentova 6-3, 6-4 di Foro Italico tadi malam. Finalis Roma musim lalu itu 6 kali mematahkan servis lawannya sepanjang pertandingan. Meski melakukan 7 double fault, Gauff tetap mampu menjaga kontrol permainan hingga akhir laga. Usai pertandingan, Gauff menilai performa positif di Roma penting untuk membangun momentum menuju turnamen berikutnya, yakni Roland Garros di Paris.
5: Tentu akan sangat bagus jika saya melangkah jauh di sini untuk mendapatkan momentum sebelum Roland Garros. Namun, setiap turnamen selalu baru. Ada kutipan Rafa yang mengatakan apa yang terjadi di Madrid tetap terjadi di Madrid, dan sekarang kami berada di Roma, dan nanti akan berada di Paris. Saya merasa hidup dengan kutipan itu. Dalam tenis, Anda bisa menjalani musim yang biasa saja, tetapi satu pekan yang bagus bisa mengubah musim Anda dari yang buruk menjadi baik. Pada putaran ketiga, Sabalenka akan menghadapi petenis Romania Sorana Kirstea, sementara Gauff akan bertemu wakil Argentina Solana Sierra. Berdasarkan performa awal mereka, Sabalenka dan Gauff masih menjadi kandidat kuat untuk melangkah jauh di Italian Open tahun ini. Konsistensi permainan dan kekuatan servis mereka diperkirakan menjadi kunci perjalanan keduanya dalam perburuan gelar juara. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Selanjutnya kabar dari Liga Basket Amerika, NBA. Detroit Pistons mengalahkan Cleveland Cavaliers 107-97 pada game kedua semifinal NBA musim 2025-2026 pagi tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan di Little Caesars Arena tersebut membuat Pistons unggul 2-0 dalam seri semifinal NBA. Pistons tampil agresif sejak kuarter pertama dan unggul 25-18 atas Cavaliers. Cleveland sempat bangkit pada kuarter ketiga dengan mencetak 32 poin sepanjang periode tersebut. Namun Pistons kembali mengendalikan permainan pada kuarter terakhir hingga memastikan kemenangan kandang. Kate Cunningham menjadi bintang kemenangan Detroit setelah mencetak 25 poin dan 10 assist. Tobias Harris menambahkan 21 poin, sedangkan Duncan Robinson menyumbang 17 poin bagi Pistons. Dari kubu Cavaliers, Donovan Mitchell mencetak 31 poin, tetapi gagal menghindarkan timnya dari kekalahan.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Mendengar kabar olahraga nasional, kita awali dari tim nasional sepak bola Indonesia. Indonesia akan bertemu Vietnam pada penyisihan grup A ASEAN Under 19 Boys Championship 2026 atau Piala Dunia, maksud kami atau Piala AFF U19. Dari Medan, Raihan Putri menyampaikan laporannya.
1: Saya selalu bilang bahwa sebagai tim nasional kita
2: kegiatan drawing atau undian grup Piala AFF U19 2026 digelar di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Kamis 7 Mei 2026. Dalam hasil undian tersebut, Indonesia tergabung di grup A bersama Vietnam, Timor Leste, dan Myanmar. Presiden AFF Kif Samet menilai grup A menjadi grup yang paling berat karena mempertemukan Indonesia dan Vietnam yang selama ini dikenal memiliki rivalitas kuat di level Asia Tenggara. Menurutnya, seluruh negara serta datang dengan persiapan matang dan target untuk meraih kemenangan.
3: Saya rasa grup A menjadi grup yang paling berat karena Vietnam dan Indonesia selalu memiliki rivalitas. Namun saya yakin semua tim sudah melakukan persiapan dengan baik dan ingin meraih kemenangan.
2: Sementara itu, Ketua PSSI Erick Thohir meminta Timnas Indonesia U19 tidak gentar menghadapi lawan manapun. Dia menegaskan sepak bola kerap menghadirkan kejutan dan Indonesia harus memiliki mental bertanding yang kuat.
1: Saya selalu bilang bahwa sebagai tim nasional kita tidak perlu ya kalah sebelum bertanding. Dan sama ya, nanti kita tanya Coach Nova, lebih ahli tentunya. Saya yakin juga persiapannya kita berikan maksimal. Yang penting kita kasih lihat mental bertanding kita, menghadapi siapapun tidak boleh takut karena kita bangsa besar.
2: Selain grup A yang dihuni Indonesia, Vietnam, Timor Leste, dan Myanmar, hasil drawing juga menempatkan Thailand, Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam di grup B, sementara grup C diisi oleh Australia, Kamboja, dan Filipina. Demikian, Raihan Putri melaporkan.

0: Kabar seputar Piala Dunia 2026. Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri mengajak masyarakat untuk menjaga antusiasme Piala Dunia 2026 secara positif. Polri menilai kegiatan nonton bersama atau nobar dapat menjadi fenomena sosial, ekonomi, serta hiburan bagi warga. Oleh karena itu, Polri mengimbau agar seluruh elemen masyarakat untuk menjaga konduktivitas selama kegiatan nobar berlangsung. Pada konferensi pers di Gedung TVRI Jakarta kemarin, Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Truno Yudo Wisnu Andiko, mengungkapkan sejauh ini ada 200 titik yang akan menjadi sasaran pengamanan selama kegiatan nobar Piala Dunia 2026.
1: Stasiun TV dan kemudian juga ada yang bersifat nanti di beberapa penyiaran ratusan, dan tentunya ini menjadi bagian konsentrasi titik yang akan kita amankan hampir per minggu ini. Yang tadi datakan dari Ibu Rosi laporkan sekitar 200-an, tentu 200 titik ini terus antusias warga akan bertambah, saya yakin. Maka titik-titik ini bisa menjadi salah satu sasaran pengamanan, di mana tempat-tempat Anda komersial maupun yang non-komersial. Ini akan tentu menjadi analisis kita dalam proses pengamanan di semua titik yang berbeda-beda. Maka kami yakin ini menjadi bagian untuk kita bersama-sama menjaga kegembiraan. Itu kata kuncinya, saya pegang itu aja, kegembiraan.
0: Selain pengamanan keramaian, Polri juga mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai penipuan tiket nobar komersial dan praktik judi bola selama Piala Dunia 2026. Turnamen Piala Dunia 2026 sendiri akan digelar mulai 11 Juni hingga 19 Juli mendatang.

0: Berikutnya kabar dari Liga Sepak Bola Indonesia Super League. Bali United masih menjaga asa menembus 5 besar klasemen akhir Super League 2025-2026 meski gagal meraih poin pada pekan ke-31 usai kalah 0-2 dari Madura United. Dari Denpasar, Oscar Robert menyampaikan laporannya.
1: That's one of the goals that we want to climb on the table this season.
2: Ambisi Bali United FC untuk menembus posisi 5 besar klasemen akhir Super League 2025-2026 semakin berat usai menelan kekalahan 0-2 dari Madura United FC pada pekan ke-31 di Stadion Gelora Bangkalan Madura, Jawa Timur. Hasil tersebut sekaligus menghentikan tren positif Serdadu Tridatu yang sebelumnya mencatat 3 kemenangan beruntun dalam laga terakhir mereka. Pelatih Bali United Johnny Jensen mengakui kekalahan tersebut membuat peluang Serdadu Tridatu mencapai target 5 besar menjadi lebih sulit. Meski demikian, ia menegaskan fokus tim kini adalah meraih kemenangan dalam 3 laga sisa musim ini.
1: Yeah, that's one of the goals that we want to climb on the table this season.
3: Jadi memang targetnya kita adalah sampai di 5 besar, tapi hari ini kita akan menang. Jadi kita bisa menang hari ini, di pertandingan berikutnya kita harus menang.
1: And hopefully we can climb on the table again.
3: Yeah, jadi memang
1: first we have to win.
2: Saat ini Bali United berada di posisi ke-8 klasemen sementara dengan koleksi 45 poin dari 12 kemenangan, 9 hasil imbang dan 10 kekalahan. Pada 3 laga terakhir musim ini, Bali United akan menghadapi Borneo FC Samarinda pada 11 Mei, kemudian menjamu Bayangkara Presisi Lampung pada 17 Mei di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar sebelum menutup musim dengan laga tandang menghadapi Dewa United pada 22 Mei mendatang. Jika mampu menyabu bersih 3 pertandingan tersisa, Serdadu Tridatu berpeluang mengakhiri musim dengan 54 poin dan tetap menjaga asa finish di posisi 5 besar klasemen akhir kompetisi musim ini. Reporter RRI Denpasar, Oscar Robert melaporkan.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di 105,2 FM, 99,5 dan juga 100,9 Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi pendengar kami akan mengajak Anda untuk bisa menyimak siaran langsung khotbah Jumat dari Musola Al-Ikhlas yang berlokasi di Jalan Gunung Batu Karu, Denpasar. Dan pada kesempatan siang hari ini silang khotbah Jumat bersama dengan rekan Dharma Chandra, dan pada kesempatan siang hari ini akan dipimpin oleh khatib dan imam Ustadz Sodiqul Amin SPDI, dan kami akan hadirkan sesaat lagi khotbah Jumat untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Denpasar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Derma Chandra pada hari ini Jumat 8 Mei 2026 bertugas yang memang sedang bertugas ya. Yang berada, lebih tepatnya berada di Masjid Al Ikhlas, tepatnya di Jalan Gunung Batu Karu nomor 92 Tegalkarta, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar. Nanti kami, saya berserta tim akan menyiarkan langsung khotbah salat Jumat yang akan berlangsung saat lagi. Sebelumnya kita telah mendengarkan azan yang dikumandangkan, yang sebelumnya memang untuk di Masjid Al Ikhlas sendiri ini nanti ada dua azan. Yang pertama itu azan sebagai penanda bahwa sudah memasuki waktunya untuk salat Jumat. Nanti untuk azan kedua sendiri penanda bahwa salat akan segera dilaksanakan. Dan untuk khotib dan imam yang akan memimpin sholat Jumat pada hari ini di Masjid Al Ikhlas adalah Bapak Ustadz Sodiqul Amin SPDI. Lalu sebelumnya untuk muazin yang mengumandangkan azan sebelumnya ada Bapak Haji Sunarji. Dan sebelumnya sebelum azan dikumandangkan ada MC Bapak Haji Teguh yang menginformasikan terkait kegiatan-kegiatan dari Masjid Al Ikhlas dan terkait informasi-informasi internal yang sebelumnya disampaikan untuk jamaah Masjid Al Ikhlas. Dan pendengar, saat ini suasana di Masjid Al Ikhlas yang dari pemantauan kami, pemantauan saya di parkiran sendiri sudah padat sekali ya. Dan parkiran sendiri diklaim ini kurang lebih bisa menampung 800 kendaraan roda 2, tapi itu pun juga terparkir selain di halaman, biasanya terparkir di pinggir-pinggir jalan begitu ya. Karena memang Masjid Al Ikhlas sendiri ini kapasitasnya 1300 jamaah yang bisa ditampung. Jadi sangat wajar sekali banyak sekali kendaraan roda 2 yang biasanya hadir ke Masjid Al Ikhlas untuk sholat Jumat ataupun sholat 5 waktu di hari-hari biasanya. Jadi memang cukup padat sekali. Dan juga selain roda 2, ya kendaraan roda 2, ada kendaraan roda 4 juga yang terparkirkan juga. Namun memang beberapa ini tidak bisa masuk di halaman masjidnya begitu. Karena memang sudah padat dengan kendaraan roda 2. Dan memang ini Masjid Al Ikhlas sendiri ini ada 3 lantai bertingkat begitu. Jadi ada lantai 1, 2, dan 3. Dan memang ini begitu luas ya untuk masjidnya sendiri. Dan juga cukup sejuk begitu. Dan memang ini juga para petugas dari Masjid Al Ikhlas pun juga cukup banyak. Jadi untuk Anda yang masih dalam perjalanan ingin melaksanakan sholat Jumat, mungkin kebetulan lagi daerah Muramaning ya, atau Jalan Gunung Batu Karu, bisa mampir langsung ke Masjid Al Ikhlas.

pasta itu juga akan dibantu oleh para pesajian di sini karena memang suasana cukup sedih sekali. Karena saya lihat beberapa titik ini banyak sekali kipas dan juga ada yang menggunakan AC juga. Gitu, jadi tidak perlu khawatir untuk Anda jika memang habis panas-panasan gitu ya. Dan tidak hanya para orang dewasa dari laki-laki, di sini juga banyak anak kecil juga ya yang ikut sholat Jumat gitu karena cukup ramai sekali. Dan ini juga menandakan sebenarnya bahwa Masjid Al-Ikhlas ini bisa untuk semua kalangan, tidak hanya dewasa tapi bisa untuk anak-anak juga. Jadi tidak perlu khawatir juga untuk Anda yang mungkin memiliki anak yang ingin mengajak anak Anda yang laki-laki sholat Jumat, bisa sekali karena memang cukup banyak juga anak laki-laki. Kita dengarkan terlebih dahulu azan yang kedua yang dikumandangkan langsung oleh muazin.

Oke, pendengar, baru saja kita mendengarkan azan kedua sebagai penanda bahwa sholat Jumat akan segera dilaksanakan. Namun sebelum kita sholat Jumat, sementara kita akan mendengarkan khotbah yang dibawakan langsung oleh Bapak Ustadz Shodiqul Amin S.Pd.I. Dan kebetulan Bapak Ustadz Shodiqul Amin S.Pd.I. sudah masuk ke dalam mimbar. Dan ini dia, langsung saja kita dengarkan khotbah siaran langsung, khotbah sholat Jumat dari Masjid Al-Ikhlas. Wa mulazamatil jama'ah.

0: Sadaqallahul Azim wa sadaqa Rasulun Nabiul Karim wa nahnu ala dhalika minash shahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pertama-tama marilah kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita, sehingga pada siang hari ini kita semuanya bisa hadir di sini majelis dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan beribadah kepada Allah. Semoga semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita, baginda kita, Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpinnya para nabi dan pemimpinnya para rasul. Itulah junjungan kita, baginda kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sering dipuji oleh beliau, ummati ummatun marhumah. Umatku, kata Nabi, adalah umat yang paling disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dibandingkan umatnya Nabi sebelum aku. Diriwayatkan umatnya Nabi Musa alaihi salam berpuasa selama 300 tahun masih kalah besar ibadah puasanya umatnya Nabi Muhammad yang berpuasa 30 hari di bulan Ramadan. Itu juga berkah kemuliaannya daripada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya diakui sebagai umatnya dan mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaatnya. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kami berdiri di mimbar yang mulia ini sebagai khatib mengajak kepada para hadirin jamaah Jumat, saudara-saudaraku semua, dan tidak lupa kepada diri pribadi kami, marilah kita bersama-sama menjaga dan meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu imtisal awamir. Kita berusaha menjalankan segala perintahnya Allah, wajtinabun nawahi, dan kita berusaha menjauhi segala larangannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah, hanya orang yang beriman dan bertakwa yang bisa menikmati hidupnya di dunia yang fana ini. Selainnya mereka hanya mendapatkan nikmat yang semu. Sementara orang beriman dan bertakwa, mulai hari ini nikmat iman dan Islam ini mari kita pegang erat-erat. Mari kita bawa sampai menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semuanya husnul khatimah. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hari ini kita masih berada di bulan Dzulqa'dah, tanggal 21. Masih ada 19 hari lagi, atau mungkin lagi 18 hari lagi kita akan bertemu yang namanya Idul Adha. Maka dari itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengisahkan Nabi Ibrahim alaihissalam dalam surat As-Saffat, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa qala inni dhahibun ila rabbi sayahdin, rabbi habli minas salihin, fabasyarnahu bighulamin halim, falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madha tara qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Yang artinya Nabi Ibrahim berkata, inni dhahibun ila rabbi, aku akan pergi bertaqarrub, menuju mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Katanya Nabi Ibrahim, berharap mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk kepadaku. Rabbi habli minas salihin, seraya Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah, berikanlah, anugerahkanlah kami, anugerahkanlah kepada kami seorang putra yang salih. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kisah Nabi Ibrahim ini sudah sangat populer bagi kita semuanya. Tapi perlu kiranya kami jelaskan dalam kesempatan khutbah yang mulia ini. Qila sababu zabi Ibrahim Ismail alaihissalam. Ayat ini turun, salah satu asbabun nuzulnya yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, innahu qarraba alfasyatin, sesungguhnya Nabi Ibrahim alaihissalam qarraba alfasatin, bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyembelih, mengorbankan 1000 kambing, wa 300 baqratin, dan berkorban dengan 300 sapi, wa 100 badanatin, dan Nabi Ibrahim berkorban dengan 100 unta fi sabilillah, untuk berjuang mendekatkan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Fada'ajjaban nas, karena Nabi Ibrahim berkorban begitu banyak, maka semua manusia heran dan terkagum-kagum kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Tidak hanya manusia yang terkagum-kagum kepada Nabi Ibrahim, wal malaikatu, juga para malaikat kagum dengan pengorbanannya, kurbannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Faqala Ibrahim, kemudian Nabi Ibrahim berkata, kullu ma taqarraba bihi laysa bi syai'in 'indi. Apa yang sudah aku kurbankan untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk menegakkan kalimatnya Allah Subhanahu wa taala, katanya Nabi Ibrahim, laisa bi syai'in 'indi, pada hakikatnya semuanya itu bukan milikku. Wallahi, demi Allah, kata Nabi Ibrahim, laukana li ibnun, seumpama aku dianugerahkan seorang anak, la azbahannahu fi sabilillah, pasti akan aku kurbankan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu Nabi Ibrahim sampai usia senja tidak memiliki putra. Wada aqrabu bi ila Allah, dan pasti akan aku kurbankan untuk mendekatkan diri, bertaqarrub, supaya lebih akrab ila Allah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Falamma qala Ibrahim alaihi salam, ketika Nabi Ibrahim sudah mengucapkan hadzal qaul, ucapan yang seperti itu, madha alaihi zamanun, berlalulah waktu yang begitu lama, akhirnya fanasiya hadzal qaul, Nabi Ibrahim lupa apa yang pernah diucapkan oleh beliau. Falamma jaa ila al-ardil muqaddasah, ketika Nabi Ibrahim datang ke bumi al-muqaddasah, yaitu di Baitul Maqdis. Awalnya Nabi Ibrahim berada di Irak, kemudian hijrah ke Baitul Maqdis. Ketika Nabi Ibrahim sudah sampai di Baitul Maqdis, sa'ala rabbahu al-walad, kemudian Nabi Ibrahim berdoa kepingin dianugerahi seorang anak laki-laki, fa'ajaballahu du'aahu, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya. Wa basyarahu bil waladi, kemudian Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan seorang putra, yaitu Nabi Ismail alaihissalam, waladathu ummuhu, dan melahirkanlah kepada seorang putra yang namanya Nabi Ismail, yaitu ibunya. Falamma balagha ma'ahu sa'ya, ketika Nabi Ismail alaihissalam sudah beranjak, mulai bisa berlari, sudah bisa mulai mandiri, sudah bisa mulai bermain, ketika itu falamma balagha ma'ahu sa'ya ay lamma saluha ayyam syam'ahu wa huwa ibnu sab'i sinin, dikatakan oleh para ulama di tafsir, yaitu Nabi Ismail ketika berusia 7 tahun. Waqila, dan ada keterangan lain, riwayat lain yang mengatakan ibnu salasa asyrata sanatan, berumur 13 tahun. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, lamma kanat lailatul tarwiyah, ketika itu Nabi Ibrahim pada saat malam tarwiyah, nama ra'a fil manami man yakul, Nabi Ibrahim ketika malam tarwiyah tertidur, kemudian bermimpi ada seorang yang berkata, ya Ibrahim, wahai Nabi Ibrahim, ufi binazrika, engkau telah berkata sedemikian rupa, maka tunaikanlah nazarmu. Falamma asbaha, ketika pagi hari, akhadha yatarawwa, Nabi Ibrahim berfikir, ay yatafakkara ahuwa minallahi am minasyaitan, apakah suara yang menuntut untuk menunaikan nazarnya itu dari Allah apakah dari syaitan. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Falidza summiya yaumut tarwiyah, maka mimpi yang pertama hari itu dinamakan hari tarwiyah. Falamma amsa ra'a tsaniyan, kemudian di sore harinya, malam harinya, Nabi Ibrahim tertidur lagi, ra'a tsaniyan, bermimpi yang kedua kali, fil manami, dalam mimpinya. Falamma asbaha, kemudian ketika pagi hari, arafa annahu minallah, maka Nabi Ibrahim yakin, pasti tahu adalah secara hakikatnya, annahu minallah, itu adalah hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Arafa annahu minallah, Nabi Ibrahim tahu bahwa semua itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Walidza summiya dzalikal yaum yaum Arafah, maka hari itu dinamakan hari Arafah. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kisahnya Nabi Ibrahim ini begitu luar biasa. Secara terjemahan bebasnya, yang pertama, mari kita simpulkan bersama-sama, mari kita renungkan bersama-sama pengorbanannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Hari ini kita hidup di zaman akhir, sudah ditinggalkan Nabi Ibrahim, sudah ditinggalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau, para nabi, memberikan teladan kepada kita. Yang pertama adalah Betapapun keadaan kehidupan kita, betapapun keadaannya Nabi Ibrahim ketika itu, akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya. Dan ketika dikabulkan doanya, dimintai tanggung jawabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini marilah kita bersama-sama bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya diberikan kekuatan iman dan Islam, diberikan kekuatan lahir dan batin untuk bisa membangun agama ini dengan kita sepenuh hati, sekuat tenaga dan pikiran. Kita sama-sama tahu di masjid ini juga disampaikan programnya untuk kurban bersama-sama. Marilah kita hari ini, detik ini, niat. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan rezeki yang halal barokah. Nanti pada hari tanggal Idul Adha kita bisa berkurban. Mohon maaf apabila di hari itu ternyata baru kita punya uang 500 ribu misalnya, tidak cukup untuk mencapai yang namanya kolektif sampai yang sudah disebutkan oleh pengurus tadi. Maka kita berikan untuk kepentingan persiapan kurban. Atau mungkin, mohon maaf, apabila hari itu rezeki kita, uang yang sudah kita siapkan tidak cukup, di masjid ini ada tabungan kurban, kita sampaikan kepada pengurus untuk ditabungkan, untuk dikurbankan untuk tahun depan. Dan seterusnya, ini adalah pelajaran yang pertama. Kalau tidak, maka sampai kapanpun kita tidak akan bisa menikmati dalam beragama ini. Kita adalah manusia yang sangat lemah. Ketika kita sudah berusaha berdoa, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan kekuatan iman dan Islam. Sekali lagi, mari kita berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan iman dan Islam untuk bisa ikut bersama-sama berjuang membangun agamanya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya diakui sebagai dikenal oleh Nabi Ibrahim. Mudah-mudahan kita semuanya dikenal oleh Nabi Muhammad, diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad, dan mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaatnya para nabi dan para rasul, khususnya mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian khutbah singkat yang perlu kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. A'udzubillahi من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم العصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
1: Baru saja pendengar, kita mendengarkan khutbah salat Jumat yang tadi sudah langsung dibawakan oleh Bapak Ustadz

Bapak Ustadz Sadiqul Amin SPDI. Dan berarti tandanya silang khotbah Jumat sudah selesai. Begitu pula dengan saya beserta tim pamit undur diri dari ruang dengan Anda. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Sekali lagi saya Dharma Chandra dan juga tim yang bertugas Pak Agus Pawarte, Yogi Adnyana, dan Ida Bagus Endiabara dan Febri Artanto pamit undur diri dan kita kembali ke studio RR.

0: langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih.
1: Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.
0: Radio di genggaman Anda.

0: 105,2 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Dari Warna, 50 tahun lagi. Jangan nunggu lama-lama, kalau bisa dikerjakan sekarang, ya yuk kita kerjain sekarang aja. Apapun pekerjaannya, pendengar, tetaplah bersemangat. Dan saya juga masih semangat dan pastinya menemani Anda di siang hari ini dengan informasi terkait dengan DPR RI yang menyoroti RUU Masyarakat Adat sebagai payung hukum masyarakat di Indonesia, dan juga kabar dari program Makan Bergizi Gratis yang akan kami update dalam Warta Berita Lintas Dewata Siang pada pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Denpasar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mugianto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI menyiarkan Piala Dunia 2026. Kini saatnya kita bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara

0: Radio Republik Indonesia Denpasar dengan Warta Berita Lintas Dewata Siang.
1: Kalau bicara masyarakat hukum adat, itu yang paling siap.
2: Kemungkinan di akhir tahun ataupun di awal tahun depan agar SPPG segera terbangun sehingga sekolah-sekolah yang belum mendapat MBG itu segera mendapat MBG.
3: Selamat siang, DPR RI soroti RUU Masyarakat Adat sebagai payung hukum masyarakat adat di Indonesia. Program MBG diperkuat untuk pemerataan penerima manfaat. Dari Hayamuruk, Tejepolo, Denpasar, inilah Lintas Dewata Siang, Jumat 8 Mei 2026 bersama saya, Indah Widyasari.
4: RRI Denpasar.
3: Pendengar Lintas Dewata Siang kali ini kami awali terkait DPR RI terus menyerap aspirasi dari berbagai daerah terkait pembahasan RUU Masyarakat Adat. Regulasi tersebut diharapkan mampu memberikan pengakuan sekaligus perlindungan hukum bagi masyarakat adat di Indonesia.
5: Dengan berkomunikasi dengan yang baik dengan masyarakat adat, justru akan kos investasi itu akan menjadi kecil karena konflik akan bisa kita tiadakan.
6: Badan Legislasi DPR RI menilai rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat penting untuk memberikan pengakuan dan perlindungan hukum bagi masyarakat adat di Indonesia. Bali disebut menjadi daerah yang paling siap dalam penerapan regulasi tersebut karena sistem desa adatnya sudah berjalan kuat. Ketua Tim Delegasi Badan Legislasi DPR RI, Ahmad Imam Sukri mengatakan, selama ini pengakuan masyarakat adat baru sebatas amanat konstitusi dan belum memiliki payung hukum khusus dalam level undang-undang. Menurutnya, RUU ini juga membuka peluang masyarakat adat menjadi subjek hukum dalam berbagai sektor termasuk investasi.
1: Jadi RUU ini tuh target utamanya adalah adanya pengakuan dan perlindungan. Karena dalam undang-undang dasar diakui kesatuan masyarakat hukum adat itu, cuma dalam praktek pelaksanaannya di level undang-undang belum ada. Makanya RUU masyarakat adat ini penting untuk memberikan pengakuan dan perlindungan, termasuk di dalamnya nanti. Jadi batur bisa juga. Karena di Bali ini kan yang paling siap se-Indonesia. Makanya kalau bicara masyarakat hukum adat, itu yang paling siap Bali.
6: Sementara itu, anggota Balik DPR RI asal Bali, Inyoman Parta menegaskan, masyarakat adat merupakan jati diri bangsa Indonesia dan memiliki peran besar menjaga lingkungan serta konservasi alam. Menurutnya, keberadaan undang-undang justru akan memperkecil potensi konflik investasi karena masyarakat adat dilibatkan dalam proses perizinan dan pembangunan.
7: Kenapa perlu diatur? Karena masyarakat adat ini sudah ada sebelum Indonesia ada. Dan dalam prase pasal 18B ayat 2 itu disebut kan mengakui dan menghormati. Prase mengakui dan menghormati itu kalau dicari padanannya adalah memuliakan, memartabatkan. Jadi membuat undang-undang ini dalam rangka memuliakan dan memartabatkan masyarakat adat di seluruh Indonesia yang di Bali disebut sebagai desa pekraman atau desa adat. Jangan pernah selama ini selalu berpikiran kalau undang-undang ini ada nanti menghambat investasi. Kalau undang-undang ini ada nanti mengganggu investasi. Justru harus berpikir sebaliknya, dengan melibatkan masyarakat adat dalam politik perizinan dan lain sebagainya, dengan berkomunikasi dengan yang baik dengan masyarakat adat, justru akan kos investasi itu akan menjadi kecil karena konflik akan bisa kita tiadakan.
6: Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat diharapkan dapat memperkuat perlindungan hukum sekaligus menjaga keberlanjutan budaya dan kearifan lokal masyarakat adat di berbagai daerah di Indonesia. Reporter RRI Denpasar Yanuar Setiaji melaporkan.
3: Pendengar, program makan bergizi gratis terus diperkuat di berbagai daerah. Selain pemerataan penerima manfaat, peningkatan fasilitas dan pengawasan kualitas gizi menjadi perhatian dalam pelaksanaan program.
2: Untuk pemantauan kami untuk di seluruh Provinsi Bali, itu kami ada aplikasi namanya Sistem Manajemen Operasional.
8: Program makan bergizi gratis sebagai salah satu upaya mewujudkan generasi emas di masa mendatang. Dalam pelaksanaannya, evaluasi terhadap fasilitas dan pemenuhan standar standar operasional masih terus dilakukan agar program berjalan optimal. Koordinator Regional Badan Gizi Nasional Provinsi Bali, Rizka Kristina GW mengatakan, pemantauan melalui aplikasi sistem manajemen operasional membantu pengawasan menu dan kandungan gizi pada setiap sekolah penerima manfaat.
2: Kemungkinan di akhir tahun ataupun di awal tahun depan kita berdoa yang terbaik agar SPPG segera terbangun sehingga sekolah-sekolah yang belum mendapat MBG itu segera mendapat MBG.
8: Rizka menyampaikan program makan bergizi gratis belum sepenuhnya menyebar ke sekolah-sekolah. Selain itu, evaluasi juga dilakukan terhadap fasilitas pengolahan makanan seperti instalasi pengolahan air limbah guna memastikan operasional satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG berjalan sesuai standar.
2: Kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada pemerintahan Provinsi Bali yang terlibat dalam Satgas. Dan kami juga berterima kasih kepada guru yang benar-benar membantu kami.
8: Dengan dukungan serta kerjasama dari pemerintah dan pihak sekolah mendukung keberlangsungan program. Sehingga kedepannya program dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan, yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia khususnya di Bali. Reporter RRI Denpasar Ketut Andani melaporkan.
3: Pendengar, Lembaga Pemasyarakatan kelas 2A Kerobokan kembali menggelar inspeksi atau pemeriksaan mendadak bersama aparat penegak hukum guna mewujudkan lingkungan lapas yang bersih dari narkoba dan barang terlarang. Dalam sidak yang melibatkan petugas gabungan ini masih ditemukan sejumlah senjata tajam serta alat komunikasi ilegal dalam blok hunian. Selengkapnya dilaporkan oleh Nadia Syarif. Nadia, silakan laporan Anda.
9: Baik, selamat siang pendengar Pro 1. Saya Nadia Syarif melaporkan langsung dari Badung mengenai komitmen untuk menciptakan lingkungan lapas yang bersih dan berintegritas kembali ditegaskan di lapas kelas 2A Kerobokan melalui deklarasi ikrar Zero Halinar atau Zero HP ilegal narkoba dan penipuan. Kegiatan yang berlangsung sejak pagi hingga siang ini tidak hanya sekedar seremonial, namun diikuti dengan tindakan nyata berupa razia gabungan di blok-blok hunian warga binaan. Kepala Lapas Kerobokan Hudi Ismono menjelaskan bahwa razia kali ini merupakan kali ketiga yang dilakukan bersama unsur TNI, Polri, BNNK, serta tokoh masyarakat termasuk pecalang. Dalam penggeledahan tersebut, petugas masih menemukan sejumlah barang terlarang seperti 2 unit telepon genggam, senjata tajam rakitan dari sendok, hingga benda-benda ilegal lainnya. Kalapas Kerobokan juga menegaskan bahwa razia rutin maupun gabungan sangat penting untuk meminimalisir peredaran barang legal, ilegal yang dapat merusak proses pembinaan. Selain razia fisik juga tadi ada rangkaian kegiatan juga seperti tes urin yang dilakukan secara acak kepada 18 petugas dan 20 narapidana. Tidak berhenti di situ, juga agenda berlanjut hingga siang hari dengan sosialisasi bahaya narkoba kepada para tahanan. Pihak lapas memastikan pengawasan ketat akan terus dilakukan secara berkesinambungan, baik melalui razia internal 3 kali seminggu maupun razia gabungan berkala. Seluruh barang bukti yang tadi ditemukan pada hari ini telah didata untuk selanjutnya dimusnahkan sebagai bentuk laporan kepada pimpinan. Kembali ditegaskan juga oleh Kalapas bahwa lingkungan yang aman dan bersih dari narkoba adalah kunci agar program pembinaan bagi warga binaan dapat berjalan optimal. Melalui sinergi lintas sektoral ini, Lapas Kerobokan berharap dapat terus menjaga kepercayaan publik dan memastikan warga binaan siap kembali ke masyarakat sebagai pribadi yang sadar hukum dan produktif. Demikian laporan untuk sementara dari Badung, reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif melaporkan.
3: Baik, terima kasih Nadia atas laporan Anda. Pendengar, PT Bali Turtle Island Development atau BTID menegaskan pembangunan marina di kawasan KEK Kura-Kura Bali dilakukan dengan mengikuti aturan dan regulasi yang berlaku. Pengembangan marina tersebut menjadi bagian dari upaya mendukung wisata bahari di Indonesia dan Bali khususnya.
10: Kita pengen secepatnya, karena kebutuhan terhadap marina itu sudah sangat mendesak.
11: Pembangunan marina di kawasan ekonomi khusus KEK Kura-Kura Bali masih dalam tahap persiapan. Selatan di tengah proses evaluasi terhadap sejumlah aktivitas pembangunan di kawasan tersebut. Pengembangan marina diharapkan dapat mendukung kebutuhan wisata maritim di Bali maupun Indonesia. Presiden Komisaris PT Bali Turtle Island Development BTID Tantowi Yahya saat kunjungan kerja Komisi 7 DPR RI di kawasan KEK Kura-Kura Bali mengatakan pembangunan marina ditargetkan dapat diselesaikan dalam waktu 5 tahun dengan tetap mengikuti seluruh proses, aturan, dan regulasi yang berlaku.
10: Ini sedang dalam tahap persiapan gitu, jadi mudah-mudahan lah dalam waktu 5 tahun kali ya, itu bisa kita selesaikan. Tentu ya setelah semua proses itu berjalan dengan baik, lancar, dan mengikuti peraturan yang ada.
11: Menurut Tantowi Yahya, kebutuhan terhadap marina untuk mendukung wisata maritim di Indonesia cukup mendesak. Ia menyebut banyak wisatawan yang ingin mengunjungi destinasi wisata di Indonesia melalui jalur laut menggunakan kapal pribadi.
10: Kita pengen secepatnya, karena kebutuhan terhadap marina itu sudah sangat mendesak. Bukan hanya di Bali, tapi juga di Indonesia. Banyak sekali orang yang ingin mengunjungi daerah-daerah wisata di Indonesia itu melalui air dengan menggunakan kapal mereka sendiri.
11: Sementara itu, sejumlah aktivitas pembangunan marina di KEK Kura-Kura Bali masih dihentikan sementara sambil menunggu proses evaluasi administrasi dan kelengkapan dokumen terkait proyek tersebut. BTID menyatakan siap mengikuti proses evaluasi serta bekerja sama dengan pemerintah maupun DPR terkait pengembangan kawasan tersebut. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.
3: Seorang warga negara asing mengamuk dan melakukan tindak kekerasan terhadap karyawan di sebuah hotel di Buleleng, pendengar, hingga mengalami luka serius sebelum akhirnya berhasil ditangkap polisi.
12: Bahwa ada kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh seorang warga negara asing terhadap salah satu.
13: Aksi brutal seorang warga negara asing atau WNA menggemparkan perhotelan di Kabupaten Buleleng setelah melukai seorang karyawan hotel hingga mengalami luka serius di bagian tangan dan mata kiri. Kapolres Buleleng Rusi Gusman mengatakan laporan kejadian diterima pada 5 Mei sekitar pukul 20.30 menit waktu Indonesia Tengah dari pihak Hotel Dinasti sebelum pelaku akhirnya berhasil diamankan di kawasan Gilimanuk, Kabupaten Jembrana.
12: Di tanggal 5 malam sekitar pukul 20.30 kita dapat informasi dari karyawan Hotel Dinasti bahwa ada kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh seorang warga negara asing terhadap salah satu karyawan. Dari laporan tersebut, prioritas pertama kita tentunya terhadap kesehatan korban. Korban langsung kita bawa ke pelayanan kesehatan dan kemudian dirujuk ke RSUD Buleleng, di mana korban di sini mengalami luka di bagian tulang sini ya, telapak tangan sini, dan di pelipis mata sebelah kiri kalau nggak salah.
13: Berdasarkan hasil penyelidikan dan rekaman CCTV, pelaku datang menggunakan mobil Suzuki Grand Vitara putih dan mencoba masuk ke area hotel dalam kondisi diduga tidak normal. Saat diarahkan ke area parkir, pelaku tiba-tiba mengeluarkan pisau dan menyerang korban hingga mengalami luka di tangan dan mata kiri sebelum melarikan diri sambil menabrak papan hotel. Polisi kemudian bergerak cepat melakukan pengejaran bersama Brimob, PJR Ditlantas, dan Polres Jembrana hingga akhirnya pelaku berhasil diamankan di sebuah kafe di kawasan Gilimanuk.
12: Seluruh tim akhirnya mampu mengamankan terduga pelaku ini di salah satu kafe yang ada di Gilimanuk. Kita belum tahu dia rencananya mau nyebrang atau mau nyebrang ke Jawa Timur atau bagaimana, atau hanya datang ke situ saja, dan di situ tim kita mengamankan terduga pelaku tersebut, dan kemudian telah dilakukan penggeledahan. Memang benar di tasnya terduga pelaku itu terdapat sebuah pisau stainless dari gagang sampai ujungnya itu stainless, panjang sekitar 30 cm, dan di situ masih terdapat bercak darah yang kita duga itu bercak darahnya korban, sehingga kita amankan.
13: Polisi turut menggeledah tempat penginapan pelaku di Buleleng dan menemukan sejumlah pisau stainless serta barang pribadi miliknya. Korban kini masih menjalani perawatan intensif di RSUP Prof. Ngurah Denpasar. Sementara polisi mendalami motif pelaku yang keterangannya dinilai belum konsisten. Pelaku juga diperiksa dengan pendampingan British Consulate dan penasehat hukum sebelum ditetapkan sebagai tersangka. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
4: Masih Anda dengarkan RRI Denpasar.
3: Pendengar, puluhan calon jamaah haji kloter 70 Kabupaten Jemberana resmi dilepas Bupati Jemberana menuju embarkasi Surabaya. Selengkapnya dilaporkan oleh Ketut Suwardika. Silakan rekan Suwardika, laporan Anda.
14: Ya baik, terima kasih rekan Indah. Pendengar RRI dimanapun Anda berada saat ini, Bupati Jemberana Imade Kembang Hartawan hari ini resmi melepas keberangkatan calon jamaah haji kloter 70 Kabupaten Jemberana menuju embarkasi Surabaya. Pelepasan ini pendengar dipusatkan di halaman gedung kesenian Bung Karno atau GKBK sekitar pukul 10 WITA tadi. Dari pantauan di lapangan pendengar, keberangkatan puluhan jamaah haji ini menggunakan 3 armada bus bantuan Pemkab Jemberana. Bus ini juga nanti disediakan kembali untuk penjemputan jamaah haji saat tiba pada Jumat 19 Juni 2026 mendatang di Indonesia. Selain transportasi, pendengar, Pemkab juga memberikan bantuan penginapan hotel di Surabaya sebelum calon jemaah haji terbang ke Tanah Suci Mekah pada Minggu pagi tanggal 10 Mei 2026 nanti. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jemberana, Haji Muslihin, menjelaskan jumlah calon jemaah haji kloter 70 Kabupaten Jemberana sebanyak 90 orang dari 5 kecamatan di seluruh Kabupaten Jemberana. Jumlah tersebut dengan rincian calon jemaah haji laki-laki sebanyak 46 orang, kemudian perempuan sebanyak 44 orang. Jumlah tersebut termasuk diantaranya pasangan suami istri sebanyak 23 pasang atau 46 orang jamaah, dan yang berangkat tanpa pasangan sebanyak 44 orang terdiri dari 21 perempuan dan 23 laki-laki. Untuk diketahui juga pendengar, saat ini antrian calon jamaah haji di Kabupaten Jemberana berjumlah 2.684 orang atau lama waktu tunggu sekitar 26 tahun. Sementara kuota haji tahun ini untuk Bali sendiri sebanyak 698 kuota termasuk di dalam Kabupaten Jemberana yang sebanyak 90 calon jemaah. Demikian laporan dari Jemberana, Suwardika melaporkan kembali ke rekan Indah studio. Terima kasih.
3: Baik, terima kasih Suwardika atas laporan Anda. Kita beralih ke informasi lainnya pendengar. Forum Pengurangan Risiko Bencana Bali menggelar diskusi strategis untuk memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menghadapi ancaman bencana dan dampak perubahan iklim.
15: Perwakilan dari masing-masing mewakili ada akademisi, kemudian dari dunia usaha, masyarakat, media. Jadi semua punya peran.
6: Forum Grup Diskusi atau FGD Perencanaan Strategis Penguatan Platform dan Forum Koordinasi Pentahelik dalam Pengurangan Risiko Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim digelar di Sanu Resort Watu Jimbar Denpasar. Kegiatan yang dilaksanakan Forum Pengurangan Risiko Bencana atau FPRB Bali tersebut melibatkan unsur pemerintah, akademisi, dunia usaha, media, komunitas, serta mitra internasional. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Provinsi Bali, Ida Bagus Gede Widyana Putra, mengatakan forum tersebut menjadi wadah memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menghadapi ancaman bencana dan dampak perubahan iklim di Bali.
15: Yang kita ketahui, Bali dengan skup wilayah yang sebenarnya cukup kecil, kita ternyata menyimpan potensi ancaman bencana yang cukup tinggi. Jadi seperti yang Pak Ibu ketahui, jadi semua bencana yang bisa berpotensi terjadi di Indonesia, itu juga bisa terjadi di Provinsi Bali. Jadi berdasarkan kajian risiko bencana yang kita susun, kita memiliki 14 potensi risiko bencana yang mungkin terjadi di Provinsi Bali. Jadi ini yang perlu kita sadari, jadi dengan tingkat dari risiko tinggi, kemudian ada sedang dan rendah.
6: Ida Bagus Widyana Putra menjelaskan, Bali memiliki potensi ancaman bencana yang cukup tinggi, mulai dari banjir, gempa bumi, longsor, hingga tsunami. Kondisi tersebut diperparah dengan perubahan iklim yang memicu peningkatan intensitas curah hujan dan potensi bencana hidrometeorologi.
15: Tapi kalau kita lihat ada aspek-aspek yang mempengaruhi, ya. Kali ini ada risiko, yaitu ada bahaya, kerentanan, dan kapasitas. Nah, inilah yang akan kita coba bangun dengan mengupayakan peningkatan kapasitas. Kapasitas siapa? Jadi kapasitas semua pihak, ya. Jadi tadi yang seperti saya perwakilan dari masing-masing mewakili ada akademisi, kemudian dari dunia usaha, masyarakat, media. Jadi semua punya peran.
6: Melalui FGD tersebut, diharapkan platform koordinasi lintas sektor dapat semakin aktif dalam memperkuat komunikasi, kolaborasi, serta pertukaran informasi kebencanaan dan adaptasi perubahan iklim menuju ketahanan berkelanjutan di Bali. Reporter RRI Denpasar, Yanuar Setiaji, melaporkan.
3: Loka Pom Buleleng siap mendampingi UMKM pangan mengurus izin edar guna meningkatkan keamanan dan daya saing produk lokal.
16: Kita ingin supaya UMKM ini juga punya perizinan yang sesuai seperti itu.
17: Loka Pengawasan Obat dan Makanan Pom Kabupaten Buleleng memastikan siap mendampingi pelaku UMKM pangan dalam proses pengurusan izin edar produk. Pendampingan dilakukan guna meningkatkan keamanan pangan sekaligus memperkuat daya saing produk lokal di pasaran. Kepala Loka Pom Buleleng Rai Gunawan mengatakan saat ini pertumbuhan UMKM pangan di Kabupaten Buleleng terus meningkat. Karena itu pihaknya ingin memastikan produk-produk pangan olahan yang beredar telah memenuhi ketentuan dan memiliki legalitas yang jelas.
16: Di Buleleng ini kan sudah mulai bangkit ya UMKM-UMKM. Terutama UMKM yang memproduksi pangan olahan. Nah, seperti itu. Jadi, kita ingin supaya UMKM ini juga punya perizinan yang sesuai seperti itu, sehingga produknya bisa dijual sesuai dengan ketentuan, kemudian juga punya nilai saing di pasar tradisional maupun di retail-retail modern.
17: Menurut Rai Gunawan, masih banyak anggapan di masyarakat bahwa mengurus izin edar Badan POM sulit dan memakan waktu lama. Padahal pihaknya justru membuka ruang pendampingan secara intensif bagi pelaku usaha sejak tahap awal. Ia menegaskan pendampingan tidak hanya berhenti pada kegiatan sosialisasi, pelaku usaha yang siap mengurus izin edar akan dibantu mulai dari pemenuhan persyaratan hingga proses penerapan cara produksi pangan olahan yang baik.
16: Kita akan dampingi terus nih, terutama bagi pelaku usaha yang memang sudah siap untuk mengurus izin edar itu, akan kita dampingi dari nol persyaratan. Apa saja, pemenuhannya seperti apa, disesuaikan dengan kondisi UMKM yang ada seperti itu. Jadi supaya tidak ada anggapan bahwa peraturannya strict banget, ketat banget, dan kaku, nggak bisa diatur supaya sesuai dengan keadaan yang ada seperti itu.
17: Melalui pendampingan tersebut, pihaknya berharap semakin banyak UMKM pangan yang mampu memiliki izin edar resmi sehingga produk yang dihasilkan lebih aman, berkualitas, dan mampu bersaing di pasar yang lebih luas. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
3: Kita beralih ke informasi olahraga. Pengurus Kota atau Pengkot Persatuan Panahan Indonesia, Perpani Denpasar, merancang strategi menuju Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Bali 2027 di Buleleng. Di bawah komando Nakoda Baru I Gede Sutawe, diharapkan Perpani Denpasar tetap mampu mempertahankan prestasi gemilang dari langganan juara umum Porprov Bali.
18: Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada Pak Sutawan ya, Ketua Baru. Beliau ini luar biasa supportnya terhadap Perpani.
19: Pengurus Kota Pengkot Persatuan Panahan Indonesia Perpani dan Pasar mulai menyiapkan strategi menuju Pekan Olahraga Provinsi Porprov Bali 2027 di Buleleng. Sekretaris Umum Sekum sekaligus pelatih Panahan dan Pasar Edi Pramono kepada RRI di Denpasar Kamis 7 Mei 2026 mengatakan, di bawah komando Nakoda Baru Gede Sutawan, Perpani dan Pasar semakin baik dan fokus pada peningkatan prestasi. dikatakan pada pelaksanaan Wali Kota Cup, support Ketua Umum Perpani Denpasar cukup maksimal. Dukungan tersebut diharapkan terus berlanjut, terutama menjelang pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi Porprov Bali 2027 di Buleleng.
18: Porprov nanti di 2027 adalah di Buleleng, dan kami sarankan kemarin untuk atlet Porprov TC-nya mendekatin lomba satu minggu sebelumnya, kalau bisa nanti bisa di Buleleng untuk adaptasi cuaca. Nah itu kemarin waktu saya sampaikan kepada Pak Ketua, Pak Ketua sangat support, silahkan nanti bisa di tempat beliau katanya. Wah, ini luar biasa ini.
19: Ditanya terkait jumlah pelatih ideal untuk melatih atlet panahan, Edi Pramono mengatakan Denpasar memerlukan 8 pelatih untuk mencapai hasil maksimal. Saat ini Perpani Denpasar sudah memiliki 7 pelatih panahan yang berlisensi.
18: Sebenarnya yang lebih ideal itu adalah pelatih itu ada 8. Karena satu atlet, satu pelatih untuk mendampingi untuk lomba. Nah, kita kuotanya adalah 4 putra dan 4 putri.
19: Pelatih Perpani Denpasar Edi Pramono mengatakan ujung tombak pembinaan atlet harus dimulai dari tingkat klub. Oleh karena itu, Pengkot Perpani Denpasar juga bersinergi dengan pelatih klub-klub untuk membina atlet panahan yang nantinya diproyeksikan tampil di Porprov Bali 2027. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
3: Mendengar, Pengkot Persatuan Panahan Indonesia Perpani Denpasar siap mempertahankan juara umum Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Bali 2027 di Buleleng. Berbagai program dan strategi siap dijalankan di bawah komando nakoda baru Perpani Denpasar. Selengkapnya mengenai hal tersebut, kami hadirkan perbincangan Putu Nirawati bersama dengan Ketua Umum Pengkot Perpani Denpasar I. Gede Sutawan.
20: Baik, Pak Ketum Pengkot Perpani Denpasar Pak Gede Sutawan, selamat atas sudah menjadi nakoda baru dari panahan untuk Kota Denpasar. Sekarang adalah mempertahankan prestasi yang jauh lebih sulit ya daripada merebut. Di era kepengurusan 4 tahun Pak Ketum nih, apa saja program-program unggulan yang siap dilaksanakan demi meningkatkan prestasi dan juga mempertahankan?
21: Oke, terima kasih Mbak Dwi. Untuk program Perpani Kota Denpasar tentu satu yang terpendek adalah kita meningkatkan prestasi dengan mempertahankan juara umum Porprov 2027. Kemudian kedepannya kita terus terang nih, untuk lapangan latihan kita memang belum representatif banget ya. Jadi mungkin itu yang akan kita akan geber. Apakah dengan hunting tempat baru selain di sana, apakah mungkin minta bantuan Pengprov Provinsi juga untuk bantu kasih lahan supaya bisa kita wujudkan tempat latihan yang representatif untuk semua klub, untuk semua atlet Kota Denpasar, sehingga dengan tempat latihan yang bagus tentu tempat latihan yang memadai bisa memacu prestasi atlet. Kemudian selanjutnya pasca pelantikan nanti kita akan adakan raker kot ya, pekerja kota, untuk menyusun program jangka panjang dan jangka pendek. Tentu semuanya untuk prestasi Kota Denpasar utamanya dan atlet Bali pada umumnya.
20: Oke, nah kita kan kalau untuk Denpasar kan tentunya tidak mau hanya sekedar jago kandang untuk di Bali saja, tetapi goalnya ada yang lebih tinggi, bisa melahirkan atlet PON, kemudian juga atlet SEA Games dan Asian Games termasuk Olimpik. Menuju ke arah itu gimana Pak Ketum memolesnya dan juga mencari bibit potensial?
21: Pertama, kompetisi tetap kita akan lanjutkan karena dengan kompetisi yang baik dan kompetisi yang berkesinambungan itu pasti akan bisa menciptakan atlet-atlet yang mumpuni, karena lagi seperti yang dibilang teman-teman di situ, kadang hasil seleksi sudah bagus, kita sudah dapat hasil seleksi yang handal untuk ditampilkan di event-event lebih atasnya, tetapi kadang atlet itu terkendala di pembiayaan. Nah, ini kita akan carikan solusi mungkin dengan orang tua asuh, atas atlet yang berprestasi tapi terkendala pembiayaan. Mungkin orang tua asuh menjadi sangat penting di sini. Jadi dari sekarang saya coba nanti akan apa istilahnya menggugah perasaan-perasaan, rasa-rasa jiwa patriotik para pengusaha di Bali. Kebetulan saya juga pengusaha ya, jadi kita akan coba maksimalkan teman-teman ini supaya mau berkiprah di dunia olahraga. Tentu untuk mempertahankan atlet-atlet yang berpotensi ini supaya tidak tidak berguguran hanya gara-gara pembiayaan.
19: Dan Denpasar juga siap menggelar Konikap Rasa Kejurnas untuk memastikan everything is okay, menjadi tuan rumah dan juga mungkin bisa dijadikan salah satu tolok ukur atau barometer ini kayak try-in-nya gitu bagi atlet. Seperti apa Pak Ketum kemasannya mungkin?
21: Kalau untuk Konikap itu kan yang kemarin sebenarnya Wali Kota Cup itu kan sudah open Bali tuh. Sekarang Konikap yang Rasa Kejurnas ini ya tentu mungkin saya mau sempat punya ide untuk bikin mereka-mereka atlet-atlet yang sudah berprestasi kemarin di Porjar Kota, kemudian di Wali Kota Cup, dan nanti bulan Juni ini di Porjar Provinsi. Atlet-atlet yang berprestasi, kita bikin mini series dulu. Kita bikin mini series dulu untuk menyambut. Sebab nanti kalau animo masyarakat Indonesia, terutama yang dekat-dekat di NTB, NTT itu dekat nih, Jawa Timuran, dekat-dekat, potensi untuk ikut andil di Konikap nanti kan gede ini. Jadi paling tidak kita di situ bisa berkiprah lebih baik lah. Tidak tertutup kemungkinan juga Jawa Tengah, Jogja itu akan ikut ambil bagian. Karena sekarang kan akses perjalanan darat juga sudah semakin dekat dari sana. Tapi kiat-kiat itu saya bersama tim Perpani Kota Denpasar, kemudian tim pelatih dan Pak Pajar juga, nanti kita gimana caranya untuk atlet-atlet yang akan kita pertandingkan di situ benar-benar atlet-atlet yang memang siap untuk membela Denpasar.
19: Baik, terima kasih Bapak Ketua Umum Pengkot Perpani Kota Denpasar, Bapak Gede Sutawan.
0: Bola suka apa tuh?
3: Baik, pendengar, wawancara olahraga tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita menutup rangkaian Lintas Dewata siang. Kembali kami sampaikan berita utama. DPR RI soroti RUU Masyarakat Adat sebagai payung hukum masyarakat adat di Indonesia. Program MBG diperkuat untuk pemerataan penerima manfaat. Mewakili tim redaksi, saya Indah Widya Sari bersama redaktur Ida Yufriska mengucapkan terima kasih. Tetap bersama Pro 1 RRI dan Pasar untuk menyimak ragam informasi lainnya. Selamat siang.
5: Demikian Warta Berita Lintas Dewata Siang.

0: Yan, lihat nih, ada undian berhadiah Bank BPD Bali di Facebook.
1: Oh ya?
0: Terus pas aku klik, namaku ada di daftar pemenang undian Bank BPD Bali. Katanya aku menang motor, disuruh klaim via WhatsApp.
1: Kamu pernah ikut undian ini? Linknya kok bukan website resmi?
0: Tapi namaku bener, Yan.
1: Itu trik, nama kamu diambil dari profil. Coba klik, pasti minta data.
0: Waduh.
1: Nah kan?
0: Iya, ini adminnya minta username, PIN, OTP, foto KTP, sama verifikasi saldo rekening lagi.
1: Aduh, stop. Itu phishing. Sekali kamu kirim saldo bisa habis.
0: Wah, hampir kena. Langsung aku blokir kalau gitu.
2: Hati-hati penipuan mengatasnamakan undian Bank BPD Bali. Bank BPD Bali tidak sedang mengadakan undian apapun dan tidak pernah meminta data pribadi melalui WhatsApp atau SMS. Pastikan selalu cek kebenaran informasi melalui kanal media sosial resmi atau kantor cabang terdekat. Aktifkan SMS notifikasi untuk memantau transaksi 24 jam. Jika menemui hal mencurigakan, segera hubungi BPD Bali Call 15844 atau laporkan ke IASC, Indonesia Anti-Scam Center. Bank BPD Bali berizin dan diawasi OJK dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS.

0: Aduh, panik.
1: Ih, masih pagi udah heboh gitu, kenapa sih?
0: Ini loh, masa baru sampai kantor pas cek dompet, malah ketinggalan di rumah. Jadi gak bawa kartu ATM. Terus kalau aku mau tarik tunai buat makan siang, gimana ya?
1: Aduh, zaman sekarang masih panik karena kartu ATM ketinggalan. Sekarang gak perlu khawatir lagi kalau kamu pakai BPD Bali Mobile. Bisa tarik tunai tanpa kartu alias cardless loh. Bayar apapun juga gak perlu repot, tinggal scan aja pakai Kris. Mudah kan? Kamu juga bisa loh merasakan pengalaman terbaik dalam bertransaksi dengan BPD Bali Mobile. Yuk buka tabungan di Bank BPD Bali dan download aplikasi BPD Bali Mobile di smartphone kamu. Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.

Asia Piala Dunia RRI. Menjadi juara dunia itu luar biasa, tapi mempertahankannya seringkali seperti kena kutukan. Di FIFA World Cup ada pola aneh yang berulang. Tim juara bertahan sering gagal total di turnamen berikutnya. French National Football Team juara 1998 tersingkir di fase grup 2002. Italy National Football Team juara 2006 pulang cepat di 2010. Germany National Football Team juara 2014 tersingkir di fase grup 2018. Kenapa bisa begitu? Banyak yang bilang tekanan mental. Ada juga yang bilang taktik mereka sudah dibaca dunia. Atau mungkin semua tim lain bermain 200% saat melawan sang juara. Sepak bola bukan hanya soal skill, tapi juga momentum, mental, dan sedikit misteri. Jadi, kalau tim favorit kamu jadi juara tahun ini, jangan langsung pede untuk edisi berikutnya. Karena di Piala Dunia, tahta itu lebih sering jatuh daripada dipertahankan.

DPR RI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2000.

Demandful inflation atau inflasi tarikan permintaan adalah inflasi yang terjadi ketika permintaan barang dan jasa lebih besar dibandingkan dengan pasokan. Inflasi ini terjadi karena tekanan dari sisi permintaan atau meningkatnya permintaan barang dan jasa

0: negatif terhadap ketersediaannya. Demand pull inflation biasanya terjadi menjelang economic boom atau ledakan ekonomi. Jika tidak segera ditangani, maka hal ini dapat membahayakan perekonomian nasional. Untuk mengendalikan inflasi tarikan permintaan dapat dilakukan dengan mengikuti serta melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal yang ketat.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, telah beredar unggahan dari akun YouTube Cetak Gol IDN yang berisikan narasi bahwa Indonesia, pimpin negara ASEAN, tantang Tiongkok siapkan puluhan jet tempur untuk amankan Laut Cina Selatan. Unggahan ini sudah memperoleh 253 tanda suka, kemudian juga berisikan 32 komentar dan ditonton ulang lebih dari 20.000 kali. Dan benarkah informasi ini bahwa Indonesia pimpin negara ASEAN untuk tantang Tiongkok siap amankan Laut Cina Selatan? Kita cek faktanya, pendengar Pro 1, bahwa tim pemeriksa fakta Mavindo ini sudah menyimak kemudian juga mengecek video berdurasi 18 menit 13 detik di YouTube Cetak Gol IDN dari awal hingga akhir. Dan setelah disimak, isi video berbeda dengan narasi yang dibagikan pada judul video. Pembahasan videonya ternyata hanya mengenai Menlu Republik Indonesia Sugiono yang mendesak Cina supaya segera menyelesaikan pedoman tata perilaku atau kode etik Laut Cina Selatan. Dan dilansir dari Koral Info, pentingnya Code of Conduct untuk menyelesaikan konflik Laut Cina Selatan, yang dijelaskan bahwa kode etik Laut Cina Selatan memiliki peran penting sebagai solusi untuk mengatasi ketegangan yang selama ini seringkali terjadi di Laut Cina Selatan. Dan dengan hal itulah, akhirnya Menlu Sugiono mendesak agar Cina segera menandatangani kode etik Laut Cina Selatan atau COC pada tahun 2026 ini. Dan pernyataan Sugiono tersebut juga sesuai dengan artikel Antara News yang berjudul Menlu Sugiono harap kode etik Laut Cina Selatan tidak berlarut-larut. Dan tidak benar bahwa Indonesia ingin merebut Laut Cina Selatan dari Cina. Justru Indonesia melalui Menteri Sugiono menginginkan agar kode etik Laut Cina Selatan segera disahkan agar tidak terjadi lagi konflik di wilayah tersebut. Sehingga informasi yang mengklaim Indonesia memimpin negara ASEAN tantang Tiongkok siap amankan Laut Cina Selatan merupakan konten yang menyesatkan, karena tidak benar Indonesia memimpin ASEAN. Justru Menteri Luar Negeri Republik Indonesia mendesak kode etik Laut Cina Selatan agar segera diselesaikan demi menghindari konflik.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
2: Kilau Pancasila.

Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh. Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

0: Siang-siang gini, enaknya makan apa ya? Aha, nasi padang pakai daging rendang sama jeroan. Enak kali ya? Pesen ah. Kayaknya biar komplit ada makanan penutup kali ya. Burger apa pizza? Oke deh, tinggal tunggu abang kurirnya datang.
1: Banyak bener pesenannya.
0: Iya nih, lapar.
1: Bahagia sih bahagia. Tapi inget, kamu adalah apa yang kamu makan.
0: Maksudnya?
1: Di, gak nyadar ya? Barusan pesen makanan karbo plus junk food dan temen-temennya. Belum lagi minuman yang manis-manis tadi.
0: Salahnya di mana coba?
1: Ngeyel nih, kamu mau mati muda gara-gara pola makan berantakan?
0: Ih, ogah.

sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan, ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2000.

0: Tahukah Anda, ada buah yang hanya berbuah 5 tahun sekali? Namanya buah love you, karena bentuknya seperti hati atau love. Buah ini hanya ada di Kalimantan Utara. Sekilas mirip buah jengkol dan tumbuh menggantung di pohon yang tinggi. Buah ini akan jatuh dengan sendirinya jika sudah saatnya matang. Harganya relatif mahal karena buah ini sulit ditemui. Buah labu ini biasanya dikonsumsi warga lokal dengan cara direbus dan rasanya unik, gurih seperti biji nangka.
1: Waktunya kentongan.
2: Tas siaga bencana atau TSB merupakan tas tahan air atau waterproof yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lain. Tujuan TSB adalah sebagai persiapan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang dan memudahkan kita saat evakuasi menuju tempat aman. Isi tas siaga bencana antara lain uang cash secukupnya untuk pembekalan selama kurang lebih 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, kotak obat-obatan atau P3K seperti obat-obatan pribadi dan obat-obatan umum, pakaian untuk 3 hari seperti pakaian dalam, celana panjang, jaket, selimut, handuk, jas hujan, dan sebagainya, perlengkapan mandi seperti sabun mandi, sikat gigi dan odol, sisir, cotton bud, dan sebagainya. Alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala atau headlamp, korek api, lilin, dan sebagainya. Surat-surat penting seperti surat tanah, surat kendaraan, ijazah, akte kelahiran, dan sebagainya. Masker, peluit, alat bantu pernafasan untuk menyaring udara kotor atau tercemar. Alat bantu untuk meminta pertolongan saat darurat seperti radio atau ponsel beserta baterai, charger atau power bank.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

masih bersama kami di Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. Pernahkah Anda menyadari, pendengar, kalau hidup itu ternyata harus ada proses-proses yang dilalui, dan itu merupakan sebuah stage atau fase-fase kehidupan yang harus kita lalui. Ada masa senang, ada masa sedihnya, dan di proses-proses itu selalu akan ada proses untuk perbaikan diri. Nah, tahukah Anda, ketika Anda sudah menyadari perlu adanya perbaikan diri, Anda ternyata sudah menerapkan prinsip ala masyarakat Jepang yang bernama prinsip Kaizen. Jadi masyarakat Jepang, pendengar, ini punya rahasia yang kuno, sudah lama banget ya, yang bernama Kaizen. Ini untuk bisa tetap unggul tapi gak harus tergesa-gesa. Misalkan Anda ada di fase yang sulit, tapi tidak buru-buru untuk menyelesaikan atau menghindari permasalahan tersebut, tapi tetap ingin menyelesaikan sesuai dengan proses yang memang harus dilalui ya, pendengar Pro 1. Jadi prinsip Kaizen ini, pendengar, merupakan praktik memperbaiki diri melalui tindakan kecil setiap tahapannya. Jadi kalau secara bahasa, Kaizen ini terdiri dari dua huruf kanji, yaitu kai yang berarti perubahan, dan juga zen artinya kebaikan. Nah, langkah kecil yang Anda lakukan konsisten, kecil-kecil aja tiap hari, itu akan menjadi rutinitas yang mengarah pada kesuksesan jangka panjang. Kalau misalkan Anda punya problem berat badan misalnya, yang paling gampang dan juga paling sering, ini bisa dilakukan dengan cara bertahap, kecil-kecilan aja setiap hari. Misalnya Anda bisa melakukan jalan kaki secara rutin, atau ngurangin makan gorengan, atau ngurangin minum-minuman manis. Ini juga bisa menjadi langkah kecil untuk bisa konsisten dan menerapkan prinsip Kaizen. Nah, dari pernyataan Masaaki Imai, ini adalah pakar manajemen yang mempopulerkan istilah Kaizen di bukunya berjudul Gemba Kaizen. Jadi konsep ini juga bisa jadi senjata rahasia loh, pendengar, dari perusahaan-perusahaan besar seperti Toyota misalnya. Jadi prinsip ini tidak menginginkan kita untuk sekarang berubah, sekarang harus kelihatan. Tapi prinsip ini bisa juga diterapkan untuk kehidupan kita sehari-hari supaya memperbaiki hidup atau meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik lagi. Kalau misalkan Anda pengen bisa sesuatu ya, bisa bikin usaha kue misalnya, bisa bikin usaha di bidang seni, mungkin perlu praktik-praktik atau perlu keahlian khusus. Nah, daripada Anda ngambil kursus yang blek langsung banyak dan panjang, Anda bisa melakukan pembelajaran 15 menit sampai 30 menit setiap harinya, tapi konsisten. Nah, jadi ini adalah prinsip Kaizen yang kecil-kecil, lama-lama jadi bukit gitu loh kemampuan kita. Daripada merasa hampa, merasa kurang terus, lebih baik kita cicil sedikit demi sedikit, dan ternyata kita juga sudah mulai memahami, mempelajari, dan juga melakukan prinsip Kaizen ala Jepang.

Masih ingat Battle of Nuremberg di Piala Dunia 2026? Sebuah pertandingan sepak bola berubah menjadi medan tempur. Di babak 16 besar antara Portugal melawan Belanda ini menyuguhkan adu fisik. Wasit Valentin Ivanov sampai harus mencabut 16 kartu kuning dan 4 kartu merah saat pertandingan berlangsung di Bavaria. Laga ini memecahkan rekor kartu terbanyak dalam sejarah FIFA. Bahkan Cristiano Ronaldo harus keluar lapangan sambil menangis setelah dihajar tackle keras Khalid Boularo di menit-menit awal. Meski penuh drama dan baku hantam, Portugal berhasil menang tipis 1-0 lewat gol tunggal Manihe. Laga ini menjadi rekor dengan kartu terbanyak yang diberikan di turnamen internasional yang dikelola FIFA. Bahkan pertandingan tersebut tercatat dalam buku sejarah karena tingkat disiplin yang begitu buruk.

105,2 FM Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Kalau saya harus bertukar posisi sama Santiari, sebentar lagi saya harus pulang, tapi ada Santi menemani Anda di Denpasar sore ini. Dari sudut. Sampai nanti di jam 8 malam pendengar Pro 1, dan saatnya saya Indah Widyasari pamit. Terima kasih. Kami akan hadirkan informasi dan juga lagu-lagu pilihan untuk Anda lainnya. Masih dari 105,2 FM, 99,5 dan juga 100,9. Jangan lupa Anda bisa juga dengarkan siaran kami secara streaming dari rri.co.id dan juga dari aplikasi RRI Digital. Stay tune terus, jangan kemana-mana.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila.

Selamat sore pendengar setia Pro 1 RRM Pasar dimanapun Anda berada. Senang sekali di hari ini, hari Jumat ya, tanggal 8 Mei 2026. Saya Santi Ari kembali hadir tentunya menemani Anda selama 5 jam ke depan hingga nanti pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya pendengar nanti pada pukul 4 waktu Indonesia Tengah ya, 16.00 waktu Indonesia Tengah, kita akan ada dialog ekonomi digital tentunya dengan topik yang sangat menarik yang sayang sekali untuk Anda lewatkan. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 RRI dan Pasar Kanal Informasi dan Inspirasi. Satu lagu dari Fatin, Kaulah Kamuku, akan segera mengudara tentunya untuk Anda.

Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.

0: mobil depan nih. Ayolah.
1: Eh, sabar napa? Itu garis lurus, garis lurus. Boy, ya dilihat dulu.
0: Udah, gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Nama Budaya, Rahayu, Salam Kebajikan. Saya Kepala Dinas Distrik Pora Kota Denpasar, DRS Anak Agung Gede Wiratama MAG, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmen dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus mendengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekian, terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.
1: Bro, kenapa lu bengong aja? Ada masalah?
2: Gue lagi stres nih. Gue kecanduan judi online. Duit gue habis semua, utang di mana-mana.
1: Kenapa bisa sampai kecanduan?
2: Awalnya iseng, cuma buat hiburan. Tapi lama-lama, gue jadi gak bisa berhenti. Tiap kali kalah, gue penasaran main terus karena pengen menang.
1: Bro, lu tahu gak judi online itu bikin kita hancur? Baik secara finansial maupun mental. Lu harus berhenti sekarang juga, sebelum semuanya tambah parah.
2: Lu bener, hidup gue hancur gara-gara ini. Tapi gue gak tahu caranya gimana.
1: Bro, lu harus kuat, cari dukungan dari keluarga, teman, bahkan profesional. Kita semua di sini buat lu kok.
2: Gue janji, gue bakal berhenti kok. Gue pengen berhenti.
1: Bagus bro, ingat, masa depan lu tuh lebih berharga daripada judi online. Ayo, kita mulai langkah baru.

Masih di 105,2 MHz bersama Santiare. Pendengar, satu informasi saya sampaikan untuk Anda. Pendengar, apakah Anda salah satu orang yang suka membagi waktu ya untuk bisa makan bersama dengan keluarga? Entah itu pada malam hari ataupun di sarapan gitu ya, biasanya dengan anggota keluarga Anda yang lengkap. Nah, ketika Anda melakukan itu, tentunya apakah Anda tipe orang yang suka untuk makan di dalam ruangan atau di rumah, atau justru Anda lebih suka makan di ruang terbuka? Karena pendengar, makan di udara terbuka ternyata terbukti efektif untuk menurunkan kadar hormon stres secara signifikan. Aktivitas sederhana ini memberikan efek relaksasi bagi instan yang bagi pikiran yang Anda yang lelah gitu. Dan penelitian ini juga menunjukkan bahwa berada di alam akan menurunkan aktivitas amigdala pada otak. Bagian otak ini bertanggung jawab untuk mengelola rasa takut dan juga kecemasan Anda.

Dan tentunya seorang psikolog klinis, Dr. Chandan Kanda, ini menegaskan bahwa pentingnya interaksi dengan elemen alam, paparan cahaya matahari akan membantu tubuh memproduksi serotonin untuk memperbaiki suasana hati Anda. Melansir dari Real Simple, lingkungan luar ruangan ini bisa juga memberikan stimulasi sensorik yang menenangkan. Suara burung, semilir angin itu dapat mengalihkan fokus Anda dari tekanan pekerjaan. Jadi jika Anda ingin makan malam bersama dengan keluarga gitu, boleh untuk sesekali makan malam di luar ataupun di udara, di ruang terbuka, supaya itu juga akan mempengaruhi hormon Anda, sehingga Anda akan terhindar juga dari stres. Dan itu mendengar sedikit informasi mengenai makan di luar ruangan, ternyata ampuh untuk mengusir stres Anda. Yang saya kutip dari rri.co.id, selengkapnya kita dengarkan satu lagu berikut ini.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Tahukah kamu kalau ada rute penerbangan terpendek di dunia? Penerbangan pesawat antara Pulau Westray dan Papa Westray di Skotlandia memegang rekor dunia untuk penerbangan komersial terpendek. Karena pesawat biasanya mengudara kurang lebih 47 detik. Rute penerbangan komersial terpendek di dunia pertama kali ini didirikan pada tahun 1967 dan dioperasikan oleh Logan Air. Jarak tempuhnya hanya sekitar 1,7 mil atau 2,7 km yang lebih pendek dibandingkan landasan pacu di sebagian besar bandara besar di dunia. Nah, penumpang diterbangkan dengan Britten Norman Islander, sebuah pesawat kecil yang hanya membutuhkan satu pilot dan hanya memiliki 8 kursi. Tidak ada layanan lain yang disediakan dalam penerbangan ini. Meskipun populasi kedua pulau tersebut kecil, penerbangan terpendek di dunia ini bisa menjadi sangat sibuk selama bulan-bulan musim panas. Dikarenakan ada banyak wisatawan yang ingin menjajal pengalaman unik tersebut. Nah, tahu gak sih? Kalau di Indonesia sendiri juga ada rute penerbangan terpendek loh, yaitu rute dari desa Kegata dan desa Apowo, Papua, yang hanya memakan waktu

media yang dipakai sebagai alat komunikasi modern. Tentu ada efek kesehatan positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak. Sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 2018 menemukan 50% anak usia 8 hingga 11 tahun menggunakan perangkat seluler 1 jam sebelum mereka tidur. Beberapa ahli percaya bahwa terlalu banyak waktu yang dihabiskan untuk menatap layar dapat memengaruhi kemampuan anak untuk berkonsentrasi dan memperhatikan. Dampak buruk penggunaan gadget pada anak antara lain menjadi pribadi tertutup, gangguan tidur, suka menyendiri, perilaku kekerasan, pudarnya kreativitas, dan ancaman cyberbullying. Penting bagi orang tua untuk menyadari dampak positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak dalam menggunakan teknologi dengan cara yang sehat.

Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari.

0: Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.
1: Ih, kok gitu kali sendawamu? Kalah sapi kau buat.
2: Jadi kau samakan aku sama sapi?
1: Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
2: Ih, lebay kali, mana mungkin?
1: Nah, itulah kau kan gak tahu. Dengar ini. Kalian tahu gak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh. Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi, dan sebagian besarnya disendawakan. Nah, udah tahu kok kan?
2: Oh.

0: ini.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.
3: Selamat sore pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar dimanapun Anda berada. Senang sekali di hari Jumat ini 8 Mei 2026 kita kembali bertemu tentunya dalam Dialog Ekonomi Digital. Pendengar, kita saat ini hidup di era dimana informasi ini mengalir lebih cepat ya daripada kemampuan kita untuk mencernanya. Jika dulu kita kesulitan untuk mengakses informasi, mungkin hari ini tantangan yang kita hadapi itu justru terbalik. Bagaimana menyaring ribuan informasi yang masuk ke dalam genggaman kita setiap detiknya. Perubahan perilaku masyarakat dalam memproses informasi juga bukan sekedar tren teknologi ya, melainkan juga transformasi kognitif dan juga sosial. Untuk itu pendengar, kita hari ini akan berdialog tentunya dengan topik perkembangan tren masyarakat digital, khususnya pemrosesan informasi. Dan tentunya saya tidak sendiri pendengar, karena di studio juga sudah hadir narasumber kami di sore hari ini, Bapak Dr. Igusti Ngurah Agung Gede Eka Teja Kusuma SEMM. Selamat sore Pak Agung.
4: Selamat sore. Ya, selamat sore juga kepada pemirsa semua ya.
3: Iya, Bapak.
4: Yang mendengarkan hari ini.
3: Bagaimana Bapak kabarnya hari ini? Baik, Pak?
4: Saya sehat-sehat saja.
3: Syukurlah, sehat ya. Bapak ini dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
4: Betul.
3: Universitas Maha Saraswati, Pak ya.
4: Iya.
3: Oke. Okay. Berarti kesibukannya sekarang jadi dosen aja, Pak, atau gimana?
4: Saya jadi dosen mengajar dan meneliti.
3: Oke.
4: Okay. Tapi juga sering diundang untuk dialog-dialog. Mm-hmm. Kita juga memberikan pencerahan dan lain sebagainya. Ya.
3: Okay.
4: Memang tugas kita kan di situ.
3: Iya, benar sekali ya. Sebagai akademisi ya, Bapak. Betul. Ya, benar. Oke, Bapak, di sore hari topik kita ini cukup menarik, Pak. Perkembangan tren masyarakat digital ya. Dan tentunya tentang pemrosesan informasi. Karena kita juga melihat masyarakat di era digital ini banyak sekali, Pak, informasi-informasi yang kita dapatkan gitu ya. Kayak air mengalir gitu ya, Pak ya. Informasinya banyak. Tapi mungkin sebelum ke sana, saya ingin menanyakan pendapat Bapak sendiri. Apa sih, Pak, yang membedakan masyarakat digital kita saat ini dengan masyarakat beberapa tahun lalu gitu, dari segi dari segi sumber informasi mereka dan juga cara mereka untuk menerima informasinya, Pak?
4: Baik, terima kasih ya. Ini suatu hal yang sangat menarik kalau kita bandingkan. Sebenarnya masyarakat sekarang ini kan terkejut gitu loh.
3: Terkejut.
4: Yeah. Jadi terkejut menatap masa depan.
3: Oke.
4: Okay. Artinya masa depan itu terlalu dini terjadi. Semestinya kan mungkin 25 tahun yang akan datang baru terjadi ya. Kemudian mungkin 15 tahun yang akan datang, mungkin 5 tahun yang akan, tapi itu terjadi hari ini.
3: Kenapa seperti itu, Pak?
4: Karena inilah penyebabnya, dampak dari processing informasi ini. Ya, jadi dipercepat lagi dengan COVID kemarin.
3: Oke.
4: Okay. Ya, jadi percepatan masyarakat, tren masyarakat digital ini, masyarakat era yang sekarang ini betul-betul luar biasa sekali ya. Menjadi satu hal yang ya kita revolusi lah istilahnya ini. Ya, menjadi suatu revolusi yang sangat luar biasa, menyangkut ke saraf kita semua.
3: Iya. Yeah.
4: Makanya banyak sekali pengetahuan ilmu yang ada di kampus itu tidak bisa dijawab dengan ilmu itu sendiri. Sehingga dia memerlukan ilmu lain gitu.
3: Oke.
4: Okay. Kayak marketing itu memerlukan neuromarketing, gabung ilmu saraf, psikologi dan pemasaran. Nggak bisa pemasaran menjawab sendiri permasalahan sekarang.
3: Oke, okay, saya baru tahu ini, Bapak.
4: Iya, ini kok bisa ya, yang namanya neuro itu kan saraf, kok bergabung antara ilmu sosial dengan ilmu kedokteran mungkin ya. Bagaimana proses informasi itu masuk dari panca indera kita yang mempengaruhi otak kita gitu. Ini yang terjadi di abad sekarang ini.
3: Oke, okay, jadi masyarakat terkejut dengan informasi.
4: Terkejut, iya, ada kejutan gitu. Cuma kan mereka nggak sadar aja sebenarnya.
3: Oke.
4: Okay. Iya. Dan ini juga cara kita dalam, dan budaya sudah berubah.
3: Budaya.
4: Kalau dulu budaya itu masih kontennya masih konten tinggi ya. Sekarang bergeser konten rendah. Maksudnya gini, yang konten tinggi itu, konten rendah itu kita tidak perlu kontak secara langsung.
3: Iya.
4: Semakin tidak kontak secara langsung dalam konteks komunikasi, itu kontennya semakin rendah.
3: Oke. Seperti apa, Pak, contohnya?
4: Ya, contohnya misalnya kalau konten tinggi itu semakin dekat. Kayak saya sekarang hadir di sini, ini kontennya tinggi nih, ketemu langsung kan?
3: Iya.
4: Nah, di pelayanan juga begitu, di perbankan juga begitu. Nasabah sekarang kan lebih banyak ke virtual digital kan?
3: Iya.
4: Lebih banyak mobile banking. Kalau dulu kan datang langsung toh.
3: Iya, benar-benar.
4: Sehingga ini menjadi satu menarik, bergeser dari sistem pelayanan yang terjadi, kualitas layanan juga berubah. Dimensi-dimensinya gitu.
3: Oke.
4: Okay. Ini yang terjadi sekarang. Luar biasa sekali perubahan-perubahan itu, tapi kita dan sekarang di adat juga begitu di Bali. Dulu kalau di adat itu kalau orang istilahnya mengundang untuk rapat.
3: Iya.
4: Itu perjuru adat datang ke rumah masing-masing.
3: Oh iya, satu persatu.
4: Persatu, karena tersinggung. Sekarang enggak pakai WA. Iya.
3: Di grup langsung, Bapak ya.
4: Iya, tapi enggak tersinggung. Apa penyebabnya? Kalau dulu tersinggung pasti ya. Apa? COVID penyebabnya.
3: Iya.
4: COVID ini telah merubah kita.
3: Itu menjadi titik balik informasi.
4: Betul. COVID ini yang telah merubah cara kita untuk mengakses informasi. Bahkan kokroditan dari processing informasi juga orang beralih ke media digital sekarang, online system yang berjalan.
3: Iya.
4: Kita nggak sadar itu. Jadi dua dimensi kan, yang online dan yang non online. Dua bentuk informasi ini masuk ke panca indera kita. Bayangkan itu.
3: Okay.
4: Ya mungkin ntar lagi saya akan ini kan lagi lebih lanjut ya.
3: Iya. Apakah itu menjadi kabar baik tentunya untuk kita atau justru hal yang lain, Bapak?
4: Bisa baik, bisa buruk.
3: Bisa baik, bisa ya, buruk.
4: Kalau kita tidak waspada untuk menyadari itu semua. Baiknya ya kita bisa cepat kan. Sekarang mau pesan apapun bisa cepat datang di rumah aja, kita mau pesan gaduh-gaduh cepat datang ke rumah ya. Ada online system, begitu juga tamu-tamu yang datang ke Bali. Dulu tergantung dengan guide segala macam, sekarang enggak, dia bawa motor sendiri, ada Google Map kan. kemana-mana dia bisa sendiri.
3: Yeah.
4: Itu pola-pola itu sudah berubah. Pariwisata jadi berubah juga.
3: Mm-hmm.
4: Tadi dia tidur di hotel berbintang, sekarang memilih hotel-hotel private villa.
3: Yeah.
4: Karena dia bisa tanpa guide kemana-mana. Dampak dari COVID loh itu.
3: Sangat besar tentunya.
4: Besar.
3: Ya?
4: Dulu kan kalau COVID kan mereka memilih hotel berbintang 5 kan.
3: Ha-ha.
4: Lebih enak gabung dengan orang lain. Mm-hmm. Tapi COVID menyebabkan mereka trauma juga kan.
3: Hmm.
4: Rupanya ini budaya itu menjadi keterusan sekarang. Sehingga mereka lebih banyak tidur di private villa. Dan keluarga mereka. Sehingga terisolasi dari interaksi yang ramai demikian gitu.
3: Okay.
4: Itulah kemarin itu terjadi sedikit ada isu. Tamu yang datang ke Bali banyak. Tapi kok yang nginep di hotel berbintang sedikit gitu loh. Berkurang.
3: Hmm.
4: Padahal yang jumlah kunjungannya banyak.
3: Iya. Yeah.
4: Kemana mereka tidur? Ternyata masuk-masuk ke villa-villa yang kecil-kecil itu.
3: Hmm.
4: Mereka merasa nyaman di sana. Ya ini COVID ini memberi suatu perubahan.
3: Oke, ya. Oke, okay. Bapak.
4: Ya.
3: Ketika kita memfokuskan ini terkait dengan pemrosesan informasinya.
4: Okay.
3: Hal yang sering saya lihat itu biasanya terkait dengan mungkin dari segi pemberitaan. Nah, pemberitaan biasanya sekarang juga merambah di media sosial ya, di mana seringkali masyarakat itu justru tahu pertama kali ada isu ini tuh di media sosial gitu ya, Bapak. Nah, bagaimana kemudian media sosial ini mengubah cara kita untuk mengonsumsi berita sendiri, Pak? Dan jika dibandingkan dengan informasi dari media tradisional seperti TV ataupun radio zaman dulu, bagaimana Pak?
4: Ya, begini ya, kalau saya lihat, saya sedikit lebih awal lagi ya ke konteks teoritisnya. Sekarang ini yang terjadi adalah bagaimana informasi itu dipaparkan kan. Pemaparannya bisa lewat telinga, masuk ya, itu radio biasanya.
3: Iya. Yeah.
4: Pemaparan juga bisa melalui mata masuknya, ya itu mungkin tah video sama. Dan pemaparan itu bisa masuk ke sekaligus ke semua panca indera kan?
3: Iya.
4: Sekarang sudah tidak cukup hanya dengan telinga saja, tapi perlu dengan mata. Makanya ada combine dengan medsos siaran itu kan gitu sekarang lah.
3: Iya.
4: Itu akan lebih kuat ternyata gitu.
3: Mm-mm.
4: Karena begini ya, sebuah pemaparan yang baik itu kalau bisa masuk ke ranah perhatian.
3: Oke, mendapatkan perhatian dari audiens.
4: Kenapa? Stimulus yang masuk sekarang banyak sekali.
3: Mm-hmm.
4: Banyak dari online, non-online juga.
3: Iya.
4: Bangun tidurnya kita sudah diganggu stimulus kan.
3: Bangun tidur langsung ngecek HP, Pak.
4: Iya, cek HP, adik kita nangis, ibu gedor pintu, ngopi dulu. Semua itu stimulus. Lihat lampu nyala kan.
3: Mm.
4: Semua stimulus. Wah, sekian detik itu udah banyak sekali.
3: Iya.
4: Semuanya minta diperhatikan gitu.
3: Mm-mm.
4: Minta di mana yang menang nanti persaingan perhatian, apa adik kita yang nangis atau HP kita atau mungkin lampu atau cecak yang ada di tembok.
3: Mm-mm.
4: Nah, itu baru di rumah loh, belum kita keluar.
3: Mm-mm.
4: Ya. Luar biasa banyak sekali yang harus diperhatikan ya. Persaingan ini luar biasa stimulus itu.
3: Iya.
4: Nah, ini disinilah radio bersaing melawan siaran ya yang non video gitu ya, non visual dengan yang itu bersaing, sehingga diperlukan suatu kekuatan yang masuk ke segala arah, misal dari mata juga masuk, dari telinga juga masuk gitu.
3: Mm-hmm.
4: Jadi bersaing semuanya ya.
3: Okay.
4: Tapi itu belum cukup.
3: Belum cukup.
4: Mm-hmm. Terlalu banyak stimulus, yang mana yang akan diperhatikan? Kenapa? Karena kapasitas manusia, individu itu untuk memperhatikan terbatas.
3: Mm-mm. Terbatas pada?
4: Terbatas. Coba sekarang kita berangkat dari rumah ke kampus atau ke kantor gitu.
3: Mm-mm.
4: Apa semua hal kita bisa ingat?
3: Tidak tentunya.
4: Tidak.
3: Ya.
4: Karena tidak semua hal kita dapat perhatikan dengan baik.
3: Mm-mm.
4: Kita punya keterbatasan untuk memperhatikan sehingga menyebabkan processing informasi itu menjadi krodit gitu loh.
3: Mm-mm.
4: Itu yang terjadi di era sekarang ini ya.
3: Oke. Okay.
4: Semuanya minta diperhatikan kalau kita ngomong bahasa kasarnya. Seolah baliho minta diperhatikan.
3: Mm-hmm.
4: Ibu lewat di lampu merah minta diperhatikan.
3: Mm-hmm.
4: Polisi keprat-keprit juga minta diperhatikan. Kalau nggak ditabrak semua toh.
3: Mm-hmm.
4: Semuanya harus diperhatikan. Tapi ini yang buat crowded saraf kita semuanya gitu. Termasuk iklan juga.
3: Okay.
4: Promosi dan lain sebagainya.
3: Okay.
4: Kita dengar radio misalnya dari rumah nyetir gitu. Minta diperhatikan, dia masuk ke telinga kita, ada yang masuk ke mata kita, bahkan mungkin mencium sesuatu bau masuk ke hidung kita gitu. Semuanya bersaing gitu.
3: Okay.
4: ini yang terjadi di abad sekarang. Bukan hanya dari online, perhatian itu muncul, ya apa namanya stimulus itu muncul juga sekarang kan, juga dari non online. Betapa crowdednya zaman sekarang dibandingkan zaman dulu, loh.
3: Iya. Oke, okay. Berarti media sosial sendiri gitu misalnya, kenapa bisa banyak digandrungi gitu saat ini juga karena memberikan kita hal yang menarik gitu, menarik, ya Bapak ya, terkait dengan jika dibandingkan dengan media konvensional gitu. Nah, itu yang membuat kita harus mengandalkan banyak stimulus ya tadi.
4: Betul.
3: Ya Bapak ya.
4: Tapi gini ya, persaingan di medsos juga kuat sekali.
3: Kuat sekali.
4: Jadi istilahnya gini, bagaimana kita bisa diperhatikan itu dulu ya. Kita bisa diperhatikan di medsos katakanlah. Itu kunci adalah daya tarik.
3: Daya tarik.
4: Kalau kita gak menarik, gak akan diperhatikan. Skip lewat. Sekian detik lewat. Ini kita sudah kalah bersaing untuk minta perhatian.
3: Oke.
4: Karena ini kan persaingan loh. Persaingan untuk mendapatkan perhatian. Tapi kalau gagal di tahap mendapatkan perhatian, bagaimana processing informasi berikutnya akan terjadi lagi? Gak bisa. Dia terputus sampai di situ. Okay. Tapi begitu mendapatkan perhatian itu belum cukup. Yang kedua adalah bisa dipahami nggak sih
3: informasi yang disampaikan?
4: Iya, kan banyak yang ini menarik, bagus begitu tanya nggak ngerti.
3: Iya.
4: Berarti kan gagal toh? Gagal proses tahap dua udah gagal ya. Nah sekarang sudah sampai di mengerti itu cita-cita belum cukup.
3: Mengapa yang, ya, Bapak?
4: Itu berikutnya harus diterima. Kan ada yang dimengerti tapi ditolak kan informasi itu. Sudah gagal kan.
3: Oke.
4: Gitu. Tapi apa cukup sampai diterima? Gak cukup. Ada lagi proses berikutnya, tahap berikutnya. Diingat.
3: Oke.
4: Karena kita terima tapi kita lupa abis itu. Akhirnya proses ini gagal gitu. Nah ini yang harus dilakukan oleh yang bergerak di medsos dimanapun, itu processing dari tahap 1, tahap 2, sampai tahap 3 itu dekat detik itu sudah terjadi. Semakin cepat bisa dimengerti dan diterima semakin baik.
3: Ya, Bapak, saya tertarik dengan yang kedua. Setelah kita informasi itu harus menarik juga dan itu harus bisa dipahami. Nah, mengapa kemudian pesan-pesan yang kita sampaikan misalnya di media sosial itu seringkali juga banyak gagal untuk dipahami oleh masyarakat? Faktor apa yang kemudian mempengaruhi itu, Bapak?
4: Sebenarnya ada dua faktor ya yang mempengaruhi. Yang pertama adalah faktor pesan itu sendiri.
3: Oke.
4: Ya, dia mungkin kalimat kata-katanya terlalu sulit, mungkin penggunaan bahasa, penggunaan peragaannya, itu pesan itu sendiri. Yang kedua adalah manusianya yang menerima informasi.
3: Oke.
4: Jadi dua faktor nggak bisa dipisahkan. Mungkin ya pesannya bagus, tapi kalau manusianya gagal paham, wawasannya rendah gitu. Akhirnya kan gagal juga kan
3: komunikannya ya.
4: Iya.
3: Yang gagal untuk memahami.
4: Gagal ya, dia tidak mampu gagal paham gitu.
3: Iya benar-benar.
4: Bisa banyak penyebabnya itu, bisa pendidikannya rendah, bisa karena faktor budaya, faktor kesehatan mungkin. Itu banyak faktor di situ.
3: Okay.
4: Makanya kalau kita ingin bisa diterima, udah dipahami gitu dari sisi processing informasi tadi.
3: Iya.
4: Oke, kita tampil menarik. Tapi bagaimana agar dipahami? Itu tentunya kita harus pada konteks pembangun pesannya itu kita harus bisa membuat pesan yang mewakili itu, mewakili apa yang menjadi karakter dari segmen yang akan kita paparkan informasi ini gitu.
3: Iya.
4: Apakah anak muda misalnya segmen temanya? Ya. Berarti harus bisa diterima oleh anak muda dan bisa dipahami cara bahasa anak muda gitu. Itu yang sebenarnya disesuaikan.
3: Oke.
4: Nah itu harus mulai dari membangun suatu yang menarik kan.
3: Iya.
4: Yang menarik. Dari daya tarik itu sudah bicara itu perancangannya gitu.
3: Oke. Iya benar sekali. Tapi juga banyak sekali ya contoh-contoh yang saya lihat di media sosial ketika memang ada seseorang memposting sesuatu informasi namun gagal dipahami. Jadi menimbulkan sebuah perdebatan jadinya. Betul. Di kolom komentar, Bapak.
4: Saya pernah pengalaman ini. saya ngajar tentang komunikasi, terutama tentang, kebetulan temanya iklan waktu itu.
3: Oke.
4: Jadi anak-anak tuh saya suruh satu kelompok, empat kelompok ya, itu satu kelompok bikin desain iklan 15 detik panjang iklannya, dan mereka presentasi, saya kasih waktu 3 bulan ngerjakan.
3: Oke.
4: Waktu tidak boleh 15 detik. Bayangkan 15 detik kita harus bisa memberikan pemahaman. Bukan pekerjaan gampang sebenarnya.
3: Bukan.
4: Gitu, semakin cepat orang paham dengan informasi kita, semakin baik toh. Itu kan yang kita inginkan, makin produktif, makin hebat kita gitu. Nah, itu yang saya tekan kepada mahasiswa, kepada dua kelompok ini. Kemudian tibalah saatnya waktu presentasi, mereka presentasikan. Bagus-bagus sekali.
3: Oke.
4: Video mereka bagus-bagus sekali. Tapi kemudian saya cross check, saya tanya ke kelompok lain. Bagus enggak menurut Anda apa namanya yang disampaikan video itu di kelompok satu? Dia bilang, bagus Pak, kamu ngerti? Enggak.
3: Oke.
4: Berarti gagal.
3: Gagal komunikasinya, gagal. Karena komunikannya nggak ngerti,
4: nggak
3: ya
4: ngerti,
3: Pak ya.
4: Tapi menarik. Oke. Okay. Menarik. Uh-huh. Nah, itu menarik itu kan di start satu tuh.
3: Iya.
4: Biar orang tidak skip, pindah ke tempat, ini apa nih gitu loh. Tapi tahap dua kan udah nggak cukup hanya menarik aja loh.
3: Iya.
4: Bagaimana bisa dimengerti.
3: Iya, benar. Oke, oke. Sebuah jenjang untuk bisa komunikasi berjalan dengan lancar, pesan tersampaikan dengan baik Bapak ya. Oke, Bapak, menarik sekali tentunya, tapi kita harus jeda sebentar saja Bapak. Kita akan lanjutkan dalam beberapa menit ke depan tentunya. Pendengar, bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami, ingin memberikan pertanyaan, bisa menghubungi kami di 0361-222-161 atau di 0896781238330. Bapak, kita akan lanjutkan sebentar lagi Bapak.
0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Ikan kakak tua atau parrotfish adalah ikan keluarga Scaridae yang populer dikonsumsi di Indonesia. Ikan ini memiliki warna yang lebih kontras, dominan berwarna biru, hitam atau merah dengan sisik yang lebar, kulit luarnya yang licin dengan lempeng gigi yang terbuka, dan memiliki kepala yang bulat seperti burung kakak tua. Tahukah Anda, ikan kakak tua adalah ikan yang sangat penting bagi ekosistem laut. Ikan cantik ini menghabiskan lebih banyak waktu mereka untuk membersihkan dan menjaga kelestarian terumbu karang yang hidup dengan memakan alga yang menghambat pertumbuhan terumbu karang. Dan ikan ini juga memakan terumbu karang yang sudah mati. Nah, setelah memakan terumbu karang yang mati, ikan herbivora ini akan mengeluarkan kotoran berupa pasir putih halus yang banyak sekali. Ikan kakak tua dewasa akan mengeluarkan kotoran berupa pasir putih halus sebanyak 450 kg setiap tahun. Jadi, semakin banyak dan semakin lama ikan ini hidup, jumlah pasir putih yang dihasilkan juga akan semakin banyak. Bisa kebayangkan kalau ikan kakak tua ini punah? Populasi alga yang tidak terkendali bisa menyebabkan kematian terumbu karang dan bisa membahayakan keberlangsungan ekosistem laut. Jadi, pantai berpasir putih dan populasi terumbu karang yang indah merupakan hasil kerja ikan kakak tua.
8: Totebek, totebek, apa enak ya jadi kamu?
9: Loh, kenapa?
8: Soalnya kamu ramah lingkungan, gak kayak aku. Aku butuh waktu yang lama untuk terurai. Enak dong kantong plastik, berarti kamu panjang umur.
10: Gak enak tahu. Kalau aku terkena air, angin, matahari, aku bakal berubah jadi mikroplastik. Bikin makhluk hidup terancam bahaya.
8: Hah? Serem!
10: Iya, kata Badan Pusat Statistik, sampah plastik di Indonesia mencapai 60 juta ton per tahun.
8: Aduh, bumi bisa jadi lautan sampah plastik dong kalau gitu. Manusia mau tinggal di mana?
10: Makanya, manusia harus mengubah gaya hidup. Mengurangi pemakaian kantong plastik seperti aku, membiasakan memakai tote bag seperti kamu.
6: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Selamat sore pendengar setia Pro 1 RRI dan Pasar, tentunya Anda masih bersama kami pendengar dalam dialog ekonomi digital bersama dengan Pak Agung. Pak Agung, kita selanjutkan perbincangan kita, Pak.
1: Oke.
0: Tadi sempat sedikit disinggung bahwa semakin cepat gitu informasi tersampaikan itu semakin bagus ya, Bapak. Nah, tapi
1: semakin cepat dimengerti.
0: Dimengerti gitu ya. Masih terkait dengan dimengerti, di mana ada fenomena seperti skimming, membaca dengan cepat tanpa mendalami. Nah, apakah ini justru hal yang bagus atau justru bisa menurunkan kemampuan masyarakat dalam memahami isu terkini, Bapak?
1: Ini kan persaingan dari sisi penyebar informasi ya. Kalau kita lihat perspektifnya, bagaimana itu bisa cepat bisa dipahami apa yang kita berikan semakin baik sebenarnya. Nah, semakin lambat semakin kurang baik gitu. Kalau dalam konteks persaingan daripada bagaimana kita mau memaparkan informasi itu, itu sebenarnya itu tujuannya. Nah, dampaknya terhadap individu dan processing itu ada dampak baiknya. Ya, dampak baiknya itu dia semakin cepat dia bisa paham dengan suatu kondisi, suatu makna dan lain sebagainya. Tapi buruknya, karena processing ini sangat banyak sekali stimulus yang harus dibahas, ini akan bisa menimbulkan dampak yang tidak baik terhadap mental dan apa namanya processing otaknya dan lain sebagainya. Itu yang terutama anak-anak ya.
0: Seperti apa itu, Pak?
1: Ada anak-anak itu kan seperti main game, itu kan kecepatan tinggi loh itu. Respon tangan-tangannya dan matanya itu. Ini bisa menimbulkan dia sering berilusinasi, dampak efeknya nggak bagus sebenarnya. Ya, ada dampak buruknya, tapi itu harus diimbangi dengan jangan terlalu terlibat terlalu hal seperti itu. Ada faktor-faktor lainnya harus dibagi pengimbangan, seperti misalnya dengan melihat apa halaman hijau. Kita kembali lagi ke manual ternyata. Ke yang bersifat tradisional untuk mengimbangi yang dampak dari processing modern sekarang ini. Jadi rajin-rajin anak itu diajak ke alam terbuka. Kita ajak refreshing, dia jalan bersama keluarga. Kadang-kadang jangan terlalu digeget aja gitu. Itu berbahaya ya, kalau mereka terlalu fokus di sana. Bukan berarti kita menolak perkembangan informasi, kan tidak ya. Itu suatu hal yang sulit kita sulit dielakkan gitu ya, sulit dihindari. Siapapun yang menghindar dari perubahan informasi ini, artinya penyebar informasi seperti ini akan sulit hidup juga kan gitu. Tetapi harus bisa memfilternya. Iya. Cuma kan permasalahannya daya tarik ini begitu kuat.
0: Iya, balik lagi ke poin pertama ya, menarik gitu.
1: Daya tarik begitu kuat kan, sehingga membuat dia lebih memproses lebih lanjut. Kayak tadi, berusaha untuk memahami. Ya kan? Apa sih ini kok bagus sekali? Dia coba lagi, dia lihat lagi, dia berusaha memahami walaupun dia belum paham gitu. Dia akan proses terus. Ya kalau itu positif, kalau misalnya informasinya belum siap untuk diproses oleh sesuai dengan umur gitu. Itu dampaknya juga enggak bagus. Iya, itu enggak bagus. Karena cara-cara dalam mendesain daya tarik ini canggih-canggih sekali. Ya, seperti misalnya gini. Sesuatu bisa dikatakan mempunyai stimulus itu menarik, pesan yang kita sampaikan itu misalnya dia menyampaikan ada istilah begini, semakin orang belum beradaptasi dengan informasi itu, maka itu akan semakin diperhatikan. Misalnya gini, kita pergi ke sebuah toko, tiba-tiba melihat toko celana jin gitu ya. Tiba-tiba melihat gajah, patung gajah besar, boneka gajah pakai celana jin. Kita kan gak pernah melihat gajah seperti itu. Berarti otak kita beradaptasi kan. Kalau seandainya itu sudah dilihat berapa kali, kita sudah beradaptasi mental kita, mungkin kita gak akan perhatikan. Nah, inilah yang terjadi di dunia sekarang ini. Mereka bersaing dengan menunjukkan satu hal yang tidak wajar gitu lah.
0: Untuk menarik perhatian kita.
1: Anak-anak yang belum siap gimana? Yang tidak wajar, tidak wajar itu muncul, ini kan menarik. Karena masih proses adaptasi. Coba kalau sering tuh lihat, nggak mungkin besok skip aja dia.
0: Karena sudah terbiasa. Nah,
1: inilah gaya-gaya itu salah satu cara strateginya mereka. Dan apa itu negatif? Semasih itu dilakukan dengan cara tujuan positif mungkin proses adaptasi seperti strategi adaptasi itu mungkin bagus ya.
0: Iya.
1: Tapi kadang-kadang kan ada yang menggunakan tujuan-tujuan yang bagus.
0: Oke.
1: Okay. Itu yang saya khawatirkan di situ. Muncul hoax.
0: Iya, dampak buruknya sangat banyak.
1: Buruk banyak sekali. Dan seperti candu yang pingin tahu gitu.
0: Iya.
1: Pingin memahami kayak cerita proses yang kedua gitu.
0: Benar-benar. Apalagi jika masyarakat belum memiliki kemampuan untuk menyaring tadi.
1: Iya.
0: Oke, benar sekali. Dan Bapak, sudah ada satu pertanyaan yang masuk tampaknya Bapak ke WA kita. Oke, ini dari Fahmi namanya. Sore, saya izin bertanya. Sebagai orang komunikasi, saya kerap kali harus menerima banyak informasi untuk dapat diolah menjadi luaran seperti konten, berita, atau artikel biasa. Akan tetapi seringkali karena banyak dan bervariasinya informasi yang secara langsung dan tidak langsung saya terima di media sosial, terkadang saya merasa berat dan tidak mampu memproses satupun dengan baik. Apakah kelebihan informasi ini bisa mempengaruhi pikiran kita? Kemudian bagaimana dengan tren untuk takut jauh dari gadget? Apakah ini juga mempengaruhi cara otak kita memproses informasi tanpa jeda? Itu apa?
1: Ya,
0: mungkin boleh kasih. Di satu-satu dulu Mama.
1: Ibu Fahmi ya, terima kasih Ibu ya. Pertanyaannya bagus sekali loh.
0: Karena komunikasi juga Bapak, mungkin sangat relate ya.
1: Begini sebenarnya, kalau kita gagal proses itu manusiawi ya kalau saya lihat ya. Karena manusia itu kapasitas untuk memperhatikan dari pesan yang ada.
0: Lagi-lagi terbatas.
1: Terbatas. Semakin besar kapasitas kita untuk memperhatikan, gitu, memberikan perhatian kepada semua itu, itu semakin jenius kita.
0: Oke.
1: Okay. Tapi kita kan rata-rata nggak bisa seperti itu. Seperti pipa airnya masuk kan hanya air yang tertentu yang bisa, mana yang menang bisa masuk ke salur ke processing informasi itu. Tidak semua, tapi yang menarik lah yang akan mendapatkan perhatian. Jadi semuanya bersaing untuk mendapatkan daya tarik. Oleh sebab itu ya Bu Fahmi, mungkin yang paling bagus bagaimana membuat processing itu bisa kita proses. Tentunya kita harus bisa memilah mana yang menarik, yang positif. Kadang kita kan gak bisa proses semua kan. Kita gak bisa olah di otak kita menjadi kita pahami. Banyak juga yang lewat karena tidak punya daya tarik. Padahal dia tidak punya daya tarik itu belum tentu jelek. Justru itu yang sebenarnya yang bagus gitu loh.
0: Karena lagi-lagi otak kita terbatas. Ya Bapak ya. Jadi hanya hal-hal tertentu gitu
1: yang bisa kita proses. Itu manusiawi sebenarnya. Tapi jangan sampai ya di bawah rata-rata. Ini ya perlu kita periksakan juga kan diri kita, kenapa saya kok seperti bengong gitu, seperti gimana memprosesnya sedikit. Jadi kita nggak peka dengan situasi nanti gitu.
0: Lalu yang kedua Bapak, dengan tren takut jauh dari gadget atau nomofobia, apakah ini juga memengaruhi otak kita memproses informasi tanpa jeda?
1: Iya, mental kita juga takut ketinggalan zaman, takut tidak di apa nama status sosial kita nggak bagus nanti, kok kamu nggak update sih jadi orang gini aja nggak ngerti gitu, kayak beli baju banyak kita ketinggalan, akhirnya kita berusaha untuk beli itu di lihat di TikTok, yuk buruan terbatas gitu, hanya buru-buru kan kita pencet bikin pembelian gitu. Karena melihat situasinya seperti itu, kita dipaksa, didorong untuk melakukan suatu perilaku gitu. Itu yang terjadi. Dan kadang-kadang mereka yang tidak siap itu sering menimbulkan masalah buat dia. Anak-anak terutama. Kalau gak bisa apa beli langsung gitu hari itu juga, dia merasa seperti bagaimana eksistensi dirinya.
0: Iya benar sekali.
1: Marah-marah kepada orang
0: apalagi
1: tua.
0: Apalagi anak-anak di zaman sekarang ya Bapak ya.
1: Semuanya sudah jadi semua. Ya, itu yang kita khawatirkan ya.
0: Bapak, kita kembali lagi tadi juga sempat disinggung bahwa dampak yang bisa dikhawatirkan gitu ketika masyarakat sendiri itu belum mampu memproses informasi dengan baik, itu salah satunya juga kayak penyebaran hoax yang mungkin lebih banyak untuk di disetujui ataupun dipercaya oleh masyarakat. Nah, bagaimana kemudian untuk saat ini menurut Bapak cara masyarakat untuk bisa membedakan informasi mana yang memang menghibur dan juga informasi mana yang sebenarnya lebih akurat seperti itu, Bapak?
1: Ya, kalau di medsos itu hati-hati dengan informasi yang tidak ada narasumbernya.
0: Oke.
1: Lihat siapa yang ngomong. Kadang-kadang kan itu ada narasi yang seperti ada yang membacakan ya.
0: Mm-mm.
1: Tapi nggak tahu siapa yang ngomong.
0: Iya. Yeah.
1: Itu berbahaya.
0: Mm-mm.
1: Itu bisa jadi itu di setting gitu loh. Mempunyai maksud. Apalagi di dunia politik kan.
0: Iya.
1: Yeah. Ambil apa video-videonya tokoh-tokoh kemudian ada yang apa namanya yang bicara gitu ya. Mm-mm. Ada narasumber yang. Tapi nggak tahu siapa yang ngomong. Mm-mm. Yang menarasikan itu. Itu harus hati-hati. Yang kedua adalah siapa lembaga yang menyiarkan itu.
0: Mm-mm.
1: Ya kalau kalibernya RRI ya pasti terpercaya.
0: Iya. Yeah.
1: Pasti ya. Mm-mm. Kemudian di situ ada misalnya apa dari harian apa gitu.
0: Mm-mm.
1: Itu jelas dia kelihatan. Kalau misalnya TV di TV itu siapa apa nama siaran stasiunnya itu ya. Itu jelas kelihatan logonya di sana.
0: Okay.
1: Berarti bisa dipertanggungjawabkan nanti. Mm-mm. Itu orangnya dia berani menyiarkan itu kan jelas juga mempertimbangkan juga kan.
0: Mm-mm.
1: Gitu. Dan yang kedua yang terakhir ini saya sangat sangat menyayangkan sekali ya. Dulu ada wacana ilmu filsafat itu tidak diperlukan gitu.
0: Okay.
1: Kan ada tuh dulu pernah. Mm-mm. Saya lupa di medsos itu saya lihat.
0: Yeah.
1: Tidak perlu ada pelajaran filsafat. Saya justru dengan adanya penyebaran informasi yang masif seperti sekarang ini, penipuan lewat informasi, hoax dan sebagainya, masyarakat harus diajarkan filsafat loh. Terutama mungkin dari SMP sudah diajarkan.
0: Okay.
1: Sehingga mereka tahu bagaimana mencari kebenaran.
0: Yeah.
1: Logikanya jalan, cara berpikirnya, sehingga nggak terjerumus ke dalam kebohongan yang seperti itu.
0: Iya, karena di arus informasi yang deras saat ini justru iya. Cara mencari kebenaran itu sulit. Semakin sulit ya, Pak.
1: Mereka
0: ya.
1: Mereka nggak tahu metodenya.
0: Iya, iya.
1: Ini bisa dipercaya nggak? Apa sih validasinya ini bisa dipercaya gitu? Mereka kembali ke pikiran mereka kan. Nah, pikiran mereka juga mereka harus berani mempertanyakan pikiran mereka.
0: Iya.
1: Apa? Jangankan pikiran Anda, pikiranku sendiri aja aku curigai. Nah, iya. Itu kan bahasa-bahasa filsafat kan.
0: Oke. Okay.
1: Jadi saya harus berani mempertanyakan, benar gak sih saya ini meyakini informasi ini, termengkontaminasi pikiran kan. Informasi masuk melalui mata, melalui telinga, kemudian mengkontaminasi, kita buat kesimpulan gitu aja kan sudah keliru toh. Ada cara kedua, realitasnya kayak apa.
0: Okay.
1: Dia harus mencari kelapangan lagi.
0: Nah
1: ini kalau orang hanya langsung begitu dicerna, langsung dibuat kesimpulan di dalam otaknya dari informasi yang dia dapat, tidak mempertanyakan kebenaran yang terjadi, rasio yang terbangun, pemikir yang terbangun dalam pikirannya dari informasi yang dia dapat, itu bahaya juga.
0: Okay.
1: Di situ filsafat bicara. Bagaimana mempertanyakan pikiran kita sendiri gitu loh. Nah, itu yang mestinya di SMP aja udah diajar, tapi dengan dunia yang mereka jangan diajarkan filsafat dengan dunia akademik yang di perguruan tinggi lah.
0: Oh iya.
1: Ajarkan dia sesuai dengan cara filsafat seperti di anak-anak itu.
0: Versi mereka
1: versi
0: sendiri.
1: Umur itu gitu. Jadi dari kecil mereka sudah terpola, tahu teknik-teknik mencari kebenaran gitu. Tidak menerima gitu aja.
0: Oke. Okay.
1: Gitu.
0: Iya. Bapak kita kembali tadi membahas mengenai cara untuk bisa menyampaikan pesan dengan baik. Tentunya tadi ada menarik, kemudian juga bisa dipahami dan disetujui. Nah, poin disetujui ini seperti apa, Bapak? Mungkin bisa dijelaskan.
1: Iya. Disetujui atau diterima ya?
0: Iya, diterima.
1: Jadi pesannya itu harus apa namanya? Ada pesan yang ditolak. Karena mungkin bertentangan dengan kebutuhan dan identitas dia.
0: Oke.
1: Okay. Ya kan? Jadi misalnya gini, iklan rokok, menarik dong, bagus.
0: Yeah.
1: Selera pemberani apalah itu, bagus sekali.
0: Yeah.
1: Setelah itu dipahami, mengerti mereka. Gitu. Sekian detik mungkin mereka langsung ngerti, ini rokok kemana nih. Tapi kan ditolak sama kalau soalnya orang yang ngerti kesehatan.
0: Iya. Yeah.
1: Itu kan sudah gagal processing sebenarnya. Ya kan, karena orang enggak salah enggak orang nolak, enggak salah. Ya. Nah, begitu juga informasi. Bagaimana caranya bisa diterima? pesan tentunya yang kita berbicara positifnya ya. Mm-mm. Kalau pesan negatif diterima, ya mungkin saya bukan ngajarkan itu.
0: Iya.
1: Lalu kita sudah bermaksud baik, kita siarkan gitu, tapi ditolak gitu. Ini yang gagal dia.
0: Oke.
1: Okay. Diterima ini artinya pesan-pesan yang ada itu sesuai dengan identitas mereka.
0: Pembuat dari pesan itu.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi isi pesannya ini gitu, sesuai dengan salah satu ya bisa diterima sesuai dengan apa yang mereka inginkan,
0: okay,
1: apa yang mereka cari. Gitu. Mm-mm. Kedua adalah sesuai dengan mewakili identitas mereka. Mm-mm. Ini sebenarnya mulai dari proses dari awal dia. Mm-mm. Jadi bisa diterima dan tidak itu dari proses dari awal. Oke, okay. Kita buat ala pesan kayak UMKM gitu, bikin promosi tentang kosmetik tradisional. Tapi yang jadi bintang iklannya kurang menarik.
0: Iya.
1: Jadi ditolak. Padahal produknya belum tentu jelek loh. Itu maksudnya.
0: Oke.
1: Okay. Artinya proses berikutnya harus bisa diterima nggak sih?
0: Mm-mm.
1: Nah gagalnya itu teman-teman di dunia medsos banyak yang mempromo dari UMKM mempromokan tentang produk-produk mereka, akhirnya ditolak nggak dibeli. Tapi ratingnya tinggi. Yang ngikutin banyak. Cuma kok nggak laku gitu. Kan ada faktor tahap berikutnya yang gagal.
0: Iya. Oke. Okay. Iya, terima kasih Bapak. Tentunya kita mungkin ada jeda dalam beberapa menit ke depan, dan pendengar bagi Anda yang ingin memberikan pertanyaan masih bisa menghubungi kami 0361222161 atau di 089678123830.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
3: Saat tidur adalah saat di mana kita biasanya sudah tidak peduli lagi dengan sekeliling. Begitu juga saat kita memilih baju yang akan digunakan untuk tidur. Maka dari itu, banyak yang menyatakan bahwa baju tidur dapat mengungkapkan karakter seorang wanita yang sesungguhnya. Ini adalah rahasia karakter di balik baju tidur yang wanita pakai seperti diungkap oleh intisarionline.com. Daster lama menggambarkan wanita rumahan. Jiwa keibuan terlihat begitu sampai di rumah. Daster yang nyaman dan mungkin sudah lusuh itu membuat mereka nyaman dan memudahkan dalam melakukan banyak hal. Yang kemudian kedua, daster sutra. Menggambarkan tipe wanita feminin dan sangat perhatian dengan penampilan. Bahkan saat tidak ada orang banyak yang melihat pun, mereka harus tampil cantik. Ini merupakan kepuasan untuk diri mereka sendiri. Makanya saat tidur pun, mereka ingin terlihat cantik. Lalu bagaimana yang memakai t-shirt lama dan celana pendek? Wanita yang menjadikan t-shirt lama yang kebesaran sebagai baju tidur favorit biasanya bersifat praktis dan tidak mau repot. Mungkin t-shirt itu dulu pernah jadi baju sehari-hari yang mereka pakai tapi sudah lusuh. Mereka menggunakan t-shirt karena kalau mereka butuh keluar buru-buru, mereka tidak perlu ganti baju. Lalu bagaimana dengan yang hanya pakai pakaian dalam? Secara umur dan jalan pikiran mereka terbilang lebih dewasa dibanding teman-teman seumuran. Mereka merasa nyaman dengan tubuh dan kadang mereka sudah cukup seksi. Walau tidak berani tampil seksi di muka umum, mereka berani untuk tampil seksi saat tidak ada orang.
4: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan ke Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.
0: Berger Anda masih bersama kami tentunya dalam dialog ekonomi digital dengan Bapak Agung. Di sini Pak, kita mulai kembali Pak dialog kita.
1: Oke.
0: Okay. Oke, okay, Bapak sudah ada satu pertanyaan lagi yang masuk okay. ke WA kami tentunya dari Kak Wiguna. Ini izin bertanya, bagaimana kehadiran generatif AI saat ini dalam mengubah cara kita untuk memproses informasi, Bapak?
1: Iya. Okay. Jadi yang menjadi suatu hal yang sangat kuat sekali menjadi pembicaraan ya tentang AI. Nah, satu hal yang kalau saya lihat, saya kembali karena ini skupnya sangat luas sekali. Kita bawa ke ranah akademik itu umpamanya ya. Ini kita harus berhati-hati juga karena saya sudah pernah mencoba itu pakai AI itu, ternyata tidak semua informasi yang diberikan itu benar.
0: Iya.
1: Jadi kita harus lebih paham lagi terkait dengan apa yang kita proses di AI itu, tentang kerangka berpikirnya, tentang konsepnya itu. Itu harus kita harus jelas dulu, walaupun tidak sedetil daripada teknologi itu akan memberikan penjelasan, tapi secara garis besar ini tentang apa yang kita tanyakan gitu. Kita harus paham dulu gitu. Kalau enggak kita main makan saja, copy paste semua apa yang disampaikan itu, menyesatkan.
0: Iya.
1: Ya contohnya gini, saya mencoba yang kemarin apa namanya karifan lokal. Tentunya ini kan tidak semuanya bisa dikuasai oleh AI ya.
0: Iya.
1: Ternyata proses cara kerja mereka tuh menggunakan database atau data-data yang sudah masuk. Kalau yang nggak masuk mereka nggak akan bisa jawab gitu.
0: Oke.
1: Jadi istilahnya gini, kita ngomong cerita Kerano atau tentang Bali gitu. Itu kalau database-nya terbatas atau web-web atau informasi di internet itu terbatas bicara itu, hanya itu-itu saja yang masuk, jurnal-jurnal yang masuk. Yang artificial intelligence hanya jawab seperti itu.
0: Iya, berarti karena tidak semua jawaban ada di AI jadinya.
1: Padahal kalau kita bicara karya mereka ada lebih dalam lagi.
0: Iya.
1: Gitu. Makanya ini saya melihat pentingnya para akademisi untuk mengupload, mempublikasikan temuan-temuan mereka gitu, sehingga masyarakat itu tidak tersesat. Karena terbatas maka AI itu akan memberikan yang terbatas, dan masyarakat akan menginterpretasikan terbatas itu. Dan ini masalah kan sebenarnya, sehingga dia menganggap ya segitu aja gitu. Bagi mereka yang belum mengerti, sebenarnya kita ngomong cerita Kerano lebih dalam lagi itu lagi ada, cuma nggak tersampaikan di internet, atau mungkin masuk ke dalam publikasi yang terprotek, yang harus tidak open access, tidak bisa diakses oleh semua pihak gitu, sehingga artificial intelligence tidak mampu mengaksesnya, karena harus pakai password kan masuknya, dia hanya mengakses yang sifat-sifat umum yang bisa diambil gitu, nah dia dapatnya dari informasi yang salah kan. Bisa menyebabkan orang lain yang membaca informasi itu menjadi keliru juga.
0: Ya, terima kasih Bapak. Semoga terjawab ya pertanyaan dari pendengar kita tentunya. Dan pukul 16.50 WITA Bapak, sudah waktunya mungkin kita untuk menyudahi dialog. Tapi sebelum itu mungkin Bapak boleh memberikan pesan untuk pendengar setia Pro1 RRI Denpasar, bagaimana sebenarnya cara agar informasi yang kita sampaikan bisa diterima oleh masyarakat dengan baik. Tentunya silakan Bapak.
1: Ya, tipsnya adalah kreativitas dan inovasi. Dan menyesuaikan dengan kondisi yang ada sekarang. Jadi tanpa kreativitas kita tidak akan bisa membuat pesan yang menarik gitu. Kemudian selanjutnya tidak tanpa kreativitas juga kita sulit sekali pesan yang menarik itu bisa dimengerti. Kemudian setelah itu bisa diterima. Setelah diterima tentunya perlu diingat. Ini memerlukan kreativitas, nggak sembarangan, kecepatan gitu loh. Sekian tahapnya harus cepat gitu. Nah ini yang diperlukan. Ya, ya saya yakin anak muda banyak yang pintar kok.
0: Iya.
1: Justru yang generasi tua yang jadul-jadul otaknya sudah lambat gitu. Kayak saya ini kan sudah termasuk lambat juga. Tapi kita tes kepada anak-anak muda itu jauh lebih hebat. Cuma jangan sampai mereka terjerumus ke hal yang rusak aja.
0: Iya, benar sekali. Iya, itu ya
1: perlu diarahkan saja.
0: Benar itu, sekali ya. Bapak. Iya. Dan mungkin bisa saya rangkum informasi kita juga harus bisa menyampaikan informasi yang menarik. Kemudian juga bisa dipahami, disetujui, dan juga diingat gitu ya apa yang terakhir. Iya. Oke, terima kasih Bapak Agung sudah hadir di studio tentunya. Dan terima kasih juga untuk seluruh pendengar setia Persatu yang sudah membersamai kami selama kurang lebih 50 menit. Semoga apa yang kami sampaikan tentunya dalam dialog ini dapat bermanfaat untuk Anda. Dan mungkin Bapak terima kasih sudah hadir di studio.
1: Iya.
0: Dan mungkin saya tutup dengan selamat sore.
1: Selamat sore.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026. Kita bersama, sepak bola dan cinta
1: merdeka. Waktunya kentongan.
2: Bagaimana cara mencegah penyakit demam berdarah dan apa yang harus kita lakukan? Langkah-langkah pencegahan DBD. Menguras tempat penampungan air, menutup rapat tempat penampungan air, mengubur barang bekas, menggunakan obat anti nyamuk, mengenakan pakaian tertutup saat keluar rumah, menggunakan

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ketika dulu kita mengumpulkan tugas yang diberikan guru, biasanya dapat tanda ponten atau krul, atau dalam bahasa Indonesia disebut ikal persetujuan. Nah, dari mana ya asal-usulnya? Di awal abad ke-19, muncullah simbol unik yang dikenal sebagai ponten atau krul di Belanda, seiring dengan meningkatnya birokrasi di Belanda. Simbol ini diyakini berasal dari huruf G yang ditulis dengan terburu-buru. Para sejarawan percaya bahwa ponten atau krul dinyatakan sebagai good, bagus, atau gezien telah dilihat. Selain menjadi simbol untuk menilai tugas sekolah siswa, juga menjadi tanda paraf untuk menunjukkan bahwa seseorang telah melihat dan menyetujui sesuatu.
4: Game over.
5: Hai, bote-bote kalah lai. Padahal hampir sedikit sah.
6: Kenapa, Moni? Judi online, Le. Memang butuh batu, Le. Su bilang stop, sudah. Son lama, lu su jadi gembel nih.
5: Jalan-jalan ke Fatum Nasi, hujan gerimis sejuk sekali. Judi online bikin sensasi, akhirnya Mone jadi pengemis.
7: Stop judi online. Jalani hidup dengan nyaman.

0: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
1: Seperti misalnya istilah tenaga kerja Indonesia atau TKI. Nah, sekarang istilah itu sudah tidak digunakan lagi dengan undang-undang yang baru.
2: Ya, produknya bisa dijual sesuai dengan ketentuan, kemudian juga punya nilai saing di pasar tradisional maupun di retail-retail modern.

Selamat sore. Ranperda ketenaga kerjaan yang dinilai penting untuk menjawab persoalan hubungan industrial di Kabupaten Buleleng hingga kini belum masuk dalam daftar final pembahasan DPRD setempat. Sementara itu Lukapom Buleleng siap mendampingi UMKM pangan mengurus izin edar guna meningkatkan keamanan dan daya saing produk lokal. Itulah pendengar pokok-pokok berita utama Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat edisi Jumat 8 Mei 2026 bersama saya Irnawati Giri.

0: Pendengaran, Perda Ketenagakerjaan yang dinilai penting untuk menjawab persoalan hubungan industrial di Kabupaten Buleleng hingga kini belum masuk dalam daftar final pembahasan DPRD setempat.
1: Dari sisi materi juga ada beberapa hal
2: yang memang rancangan peraturan daerah Ranperda tentang ketenagakerjaan yang dinilai krusial untuk menjawab berbagai persoalan hubungan industrial di Kabupaten Buleleng hingga kini belum masuk dalam daftar final pembahasan DPRD. Kondisi tersebut memunculkan sorotan karena regulasi ini dianggap mendesak di tengah meningkatnya dinamika ketenagakerjaan, mulai dari perlindungan pekerja, kepastian hubungan kerja hingga penyelesaian perselisihan industrial di daerah. Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah Pemperda DPRD Kabupaten Buleleng Haji Mulyadi Putra Esos MHI menyebut perubahan kondisi dunia kerja dalam beberapa tahun terakhir menuntut adanya regulasi daerah yang mampu memberikan kepastian hukum sekaligus perlindungan bagi tenaga kerja dan pelaku usaha. Menurutnya, perkembangan sektor pariwisata, jasa, dan industri di Buleleng turut memunculkan tantangan baru yang tidak bisa lagi hanya mengandalkan aturan umum dari pemerintah pusat.
1: Saat ini memang apa yang disampaikan oleh Pak Asisten terkait dengan perubahan penyelenggaraan ketenagakerjaan perda terkait tersebut itu sedang dilaksanakan pembahasan laporan pendahuluan oleh Brida. Nah, terkait dengan perubahan ini dapat saya sampaikan beberapa hal yang memang melatar belakangi untuk perubahan. Yang pertama, memang ada beberapa regulasi yang menjadi rujukan dari perda terdahulu.
2: Mulyadi juga menegaskan Ranperda ketenagakerjaan sebenarnya telah lama masuk dalam pembahasan awal dan dianggap memiliki urgensi tinggi. Namun dalam proses penyusunan prioritas legislasi daerah masih terdapat sejumlah penyesuaian dan sinkronisasi dengan regulasi yang lebih tinggi sehingga pembahasannya belum mampu masuk daftar final untuk tahap selanjutnya.
1: Dari sisi materi juga ada beberapa hal yang memang mengalami perubahan atau diperbaharui, seperti misalnya istilah tenaga kerja Indonesia atau TKI. Nah, sekarang istilah itu sudah tidak digunakan lagi dengan undang-undang yang baru, undang-undang cipta kerja. Istilah sekarang itu adalah PMI itu misalnya. Nah, salah satunya seperti itu dan banyak lagi hal-hal yang memang kalau ini dibiarkan itu menjadi bertentangan dengan peraturan yang lebih atas.
2: Menurutnya, keterlambatan pembahasan regulasi tersebut dikhawatirkan berdampak pada lemahnya posisi pekerja dalam menghadapi berbagai persoalan ketenagakerjaan di lapangan. Mulai dari persoalan kontrak kerja, jam kerja, jaminan sosial, hingga mekanisme penyelesaian sengketa antara pekerja dan perusahaan dinilai membutuhkan aturan yang lebih spesifik sesuai karakteristik daerah.
0: Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH memastikan dana haji yang dikelola saat ini berada dalam kondisi aman, likuid, dan sesuai prinsip syariah. Reporter Hayatun Sofyan melaporkan.
3: Anggota Badan Pelaksana BPKH Arif Mupraini di Mataram menyebutkan, total dana yang dikelola BPKH hingga Mei 2026 mencapai 180 triliun rupiah. Dana tersebut ditempatkan pada berbagai instrumen investasi syariah dengan tingkat risiko terukur. Arif menegaskan, BPKH menerapkan strategi kehati-hatian dengan menjaga likuiditas tinggi. Bahkan, lembaga ini wajib mempertahankan aset likuid minimal 2 kali kebutuhan penyelenggaraan ibadah haji.
4: Yang ngatur porsi-porsinya adalah rencana kerja anggaran tahunan BPKH yang diajukan ke Komisi 8 untuk subject to be approved.
3: Arif menambahkan, dana setoran awal jamaah tetap utuh. Sementara itu, hasil pengelolaan investasi atau nilai manfaat digunakan untuk membantu menekan biaya penyelenggaraan haji. Nilai manfaat tersebut disalurkan melalui 3 mekanisme, yakni subsidi biaya haji agar biaya tidak melonjak, tambahan saldo dalam rekening virtual jemaah, serta penyediaan uang saku atau living cost bagi jemaah selama berada di Tanah Suci.
4: Nilai manfaatnya ini dibagi ke 6 asnaf, pendidikan dakwah, sosial keagamaan, pelayanan haji, kesehatan, ekonomi umat, dan tanggap darurat.
3: Sebagai bagian dari transformasi digital, BPKH juga memperkuat layanan transparansi melalui aplikasi BPKH APPPS. Aplikasi ini memungkinkan jemaah memantau nilai manfaat dan status antrean secara langsung. Arif menegaskan, langkah ini dilakukan dalam meningkatkan transparansi dan mengurangi keraguan publik terhadap pengelolaan dana haji.
0: Pendengar, Lokapom Buleleng siap mendampingi UMKM pangan mengurus izin edar guna meningkatkan keamanan dan daya saing produk lokal.
5: Pengen supaya UMKM ini juga punya perizinan yang sesuai seperti itu.
6: Loka Pengawasan Obat dan Makanan POM Kabupaten Buleleng memastikan siap mendampingi pelaku UMKM pangan dalam proses pengurusan izin edar produk. Pendampingan dilakukan guna meningkatkan keamanan pangan sekaligus memperkuat daya saing produk lokal di pasaran. Kepala Loka POM Buleleng Rai Gunawan mengatakan saat ini pertumbuhan UMKM pangan di Kabupaten Buleleng terus meningkat. Karena itu pihaknya ingin memastikan produk-produk pangan olahan yang beredar telah memenuhi ketentuan dan memiliki legalitas yang jelas.
5: Di Buleleng ini kan sudah mulai bangkit ya UMKM-UMKM, terutama UMKM-UMKM yang memproduksi pangan olahan. Nah seperti itu, jadi kita ingin supaya UMKM ini juga punya perizinan yang sesuai seperti itu, sehingga produknya bisa dijual sesuai dengan ketentuan, kemudian juga punya nilai saing di pasar tradisional maupun di retail modern.
6: Menurut Rai Gunawan, masih banyak anggapan di masyarakat bahwa mengurus izin edar Badan POM sulit dan memakan waktu lama. Padahal pihaknya justru membuka ruang pendampingan secara intensif bagi pelaku usaha sejak tahap awal. Ia menegaskan pendampingan tidak hanya berhenti pada kegiatan sosialisasi, pelaku usaha yang siap mengurus izin edar akan dibantu mulai dari pemenuhan persyaratan hingga proses penerapan cara produksi pangan olahan yang baik.
5: Kita akan dampingi terus nih, terutama bagi pelaku usaha yang memang sudah siap untuk mengurus izin edar itu, akan kita dampingi dari nol persyaratannya. Apa saja, pemenuhannya seperti apa, disesuaikan dengan kondisi UMKM yang ada seperti itu. Jadi supaya tidak ada anggapan bahwa peraturannya strict banget, ketat banget dan kaku, nggak bisa diatur supaya sesuai dengan keadaan yang ada seperti itu.
6: Melalui pendampingan tersebut, pihaknya berharap semakin banyak UMKM pangan yang mampu memiliki izin edar resmi sehingga produk yang dihasilkan lebih aman, berkualitas dan mampu bersaing di pasar yang lebih luas. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
7: Warta Lintas Bali Nusa Tenggara Barat disiarkan Korwil 7, RRI Denpasar, RRI Mataram, dan host RRI Singaraja.
0: Berita selanjutnya, PT Bali Turtle Island Development atau BTID menegaskan pembangunan marina di kawasan KIK, Kura-Kura Bali, dilakukan dengan mengikuti aturan dan regulasi yang berlaku. Pengembangan marina tersebut disebut menjadi bagian dari upaya mendukung wisata bahari di Bali dan Indonesia.
8: Kita pengen secepatnya, karena kebutuhan terhadap marina itu sudah sangat mendesak.
9: Pembangunan marina di kawasan ekonomi khusus KIK Kura-Kura Bali masih dalam tahap persiapan di tengah proses evaluasi terhadap sejumlah aktivitas pembangunan di kawasan tersebut. Pengembangan marina diharapkan dapat mendukung kebutuhan wisata maritim di Bali maupun Indonesia. Presiden Komisaris PT Bali Turtle Island Development BTID Tantowi Yahya saat kunjungan kerja Komisi 7 DPR RI di kawasan KIK Kura-Kura Bali mengatakan pembangunan marina ditargetkan dapat diselesaikan dalam waktu 5 tahun dengan tetap mengikuti seluruh proses aturan dan regulasi yang berlaku.
8: Ini sedang dalam tahap persiapan gitu, jadi mudah-mudahan lah dalam waktu 5 tahun kali ya itu bisa kita selesaikan. Tentu ya setelah semua proses itu berjalan dengan baik, lancar dan mengikuti peraturan yang ada.
9: Menurut Tantowi Yahya, kebutuhan terhadap marina untuk mendukung wisata maritim di Indonesia cukup mendesak. Ia menyebut banyak wisatawan yang ingin mengunjungi destinasi wisata di Indonesia melalui jalur laut menggunakan kapal pribadi.
8: Kita pengen secepatnya, karena kebutuhan terhadap marina itu sudah sangat mendesak. Bukan hanya di Bali, tapi juga di Indonesia. Banyak sekali orang yang ingin mengunjungi daerah-daerah wisata di Indonesia itu melalui air dengan menggunakan kapal mereka sendiri.
9: Sementara itu, sejumlah aktivitas pembangunan marina di KIK Kura-Kura Bali masih dihentikan sementara sambil menunggu proses evaluasi administrasi dan kelengkapan dokumen terkait proyek tersebut. BTID menyatakan siap mengikuti proses evaluasi serta bekerja sama dengan pemerintah maupun DPR terkait pengembangan kawasan tersebut. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.
0: Pendengar, program Makan Bergizi Gratis atau MBG terus diperkuat di berbagai daerah selain pemerataan penerima manfaat, peningkatan fasilitas dan pengawasan kualitas gizi menjadi perhatian dalam pelaksanaan program.
10: Untuk pemantauan kami untuk di seluruh Provinsi Bali itu kami ada aplikasi namanya Sistem Manajemen Operasional.
11: Program makan bergizi gratis sebagai salah satu upaya mewujudkan generasi emas di masa mendatang. Dalam pelaksanaannya, evaluasi terhadap fasilitas dan pemenuhan standar operasional masih terus dilakukan agar program berjalan optimal. Koordinator Regional Badan Gizi Nasional Provinsi Bali, Rizka Kristina Gewi mengatakan, pemantauan melalui aplikasi Sistem Manajemen Operasional membantu pengawasan menu dan kandungan gizi pada setiap sekolah penerima manfaat.
10: Kemungkinan di akhir tahun ataupun di awal tahun depan kita berdoa yang terbaik agar SPPG segera terbangun sehingga sekolah-sekolah yang belum mendapat MBG itu segera mendapat MBG.
11: Rizka menyampaikan program makan bergizi gratis belum sepenuhnya menyebar ke sekolah-sekolah. Selain itu, evaluasi juga dilakukan terhadap fasilitas pengolahan makanan seperti instalasi pengolahan air limbah guna memastikan operasional satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG berjalan sesuai standar.
10: Kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada pemerintahan Provinsi Bali yang terlibat dalam Satgas dan kami juga berterima kasih kepada guru yang benar-benar membantu kami.
11: Dengan dukungan serta kerjasama dari pemerintah dan pihak sekolah mendukung keberlangsungan program sehingga kedepannya program dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia khususnya di Bali. Reporter RRI Denpasar Ketut Andani melaporkan.
0: Pendengar, seorang warga negara asing mengamuk dan lakukan tindak kekerasan karyawan sebuah hotel di Buleleng hingga mengalami luka serius sebelum akhirnya berhasil ditangkap polisi.
12: Bahwa ada kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh seorang warga negara asing terhadap salah satu.
13: Aksi brutal seorang warga negara asing atau WNA menggemparkan perhotelan di Kabupaten Buleleng setelah melukai seorang karyawan hotel hingga mengalami luka serius di bagian tangan dan mata kiri. Kapolres Buleleng Rusi Gusman mengatakan laporan kejadian diterima pada 5 Mei sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia Tengah dari pihak Hotel Dinasti sebelum pelaku akhirnya berhasil diamankan di kawasan Gilimanu, Kabupaten Jembrana.
12: Di tanggal 5 malam sekitar pukul 20.30 kita dapat informasi dari karyawan Hotel Dinasti bahwa ada kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh seorang warga negara asing terhadap salah satu karyawan. Dari laporan tersebut, prioritas pertama kita tentunya terhadap kesehatan korban. Korban langsung kita bawa ke pelayanan kesehatan dan kemudian dirujuk ke RSUD Buleleng di mana korban di sini mengalami luka di bagian tulang sini ya, telapak tangan sini dan di pelipis mata sebelah kiri kalau nggak salah.
13: Berdasarkan hasil penyelidikan dan rekaman CCTV, pelaku datang menggunakan mobil Suzuki Grand Vitara putih dan mencoba masuk ke area hotel dalam kondisi diduga tidak normal. Saat diarahkan ke area parkir, pelaku tiba-tiba mengeluarkan pisau dan menyerang korban hingga mengalami luka di tangan dan mata kiri sebelum melarikan diri sambil menabrak papan hotel. Polisi kemudian bergerak cepat melakukan pengejaran bersama Brimob, PJR Ditlantas, dan Polres Jembrana hingga akhirnya pelaku berhasil diamankan di sebuah kafe di kawasan Gilimanuk.
12: Seluruh tim akhirnya mampu mengamankan terduga pelaku ini di salah satu kafe yang ada di Gilimanuk. Kita belum tahu dia rencananya mau nyebrang atau mau nyebrang ke Jawa Timur atau bagaimana, atau hanya datang ke situ saja. Dan di situ tim kita mengamankan terduga pelaku tersebut dan kemudian telah dilakukan penggeledahan. Memang benar di tasnya terduga pelaku itu terdapat sebuah pisau stainless dari gagang sampai ujungnya itu stainless, panjang sekitar 30 cm dan di situ masih terdapat bercak darah yang kita duga itu bercak darahnya korban sehingga kita amankan.
13: Polisi turut menggeledah tempat penginapan pelaku di Buleleng dan menemukan sejumlah pisau stainless serta barang pribadi miliknya. Korban kini masih menjalani perawatan intensif di RSUP Prof. Ngurah Denpasar. Sementara polisi mendalami motif pelaku yang keterangannya dinilai belum konsisten. Pelaku juga diperiksa dengan pendampingan British Consulate dan penasehat hukum sebelum ditetapkan sebagai tersangka. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
0: Palang Merah Indonesia PMI terus membuktikan eksistensinya sebagai garda terdepan dalam misi kemanusiaan. Momentum Hari PMI tahun ini menjadi refleksi penting akan peran lembaga kemanusiaan tersebut, terutama dalam menjawab tantangan kesehatan, kebencanaan, hingga ketersediaan darah bagi masyarakat. Reporter Rian Muhdar melaporkan.
14: PMI Lombok Barat insya Allah tampil lebih modern dengan pelayanan berbasis data, komunikasi digital.
15: Eksistensi Palang Merah Indonesia, PMI, terus memainkan peran penting dalam mengatasi persoalan sosial masyarakat, mulai dari masalah kesehatan, kebencanaan, hingga penyediaan layanan transfusi darah. Momentum peringatan Hari PMI menjadi refleksi atas kiprah besar organisasi kemanusiaan ini, sekaligus tantangan bagi PMI Lombok Barat untuk tetap relevan di era digital. Sekretaris PMI Lombok Barat, Sumaidi, menegaskan pihaknya berkomitmen menjaga relevansi dengan memanfaatkan perkembangan teknologi digital. Tak hanya sekedar informasi, PMI Lombok Barat juga melakukan terobosan digital melalui sistem database donor darah berbasis aplikasi bernama SIMDODAR atau Sistem Donor Darah Digital. Melalui sistem ini, para pendonor sukarela akan mendapat pengingat otomatis via pesan singkat ketika sudah waktunya kembali berdonor.
14: PMI Lombok Barat tetap dekat dan relevan dengan kebutuhan masyarakat yang semakin cepatlah dalam hal berbasis teknologi ya. Adapun beberapa yang sudah kita coba lakukan seperti pengembangan sistem database donor darah berbasis digital, itu ada SIMDODAR namanya. Kemudian penggunaan aplikasi pesan singkat atau WA untuk mengingatkan para donor sukarela kita bahwa waktunya untuk berdonor.
15: PMI Lombok Barat menyadari tantangan ke depan semakin kompleks, mulai dari peningkatan kebutuhan darah, penanganan bencana yang semakin sering terjadi, hingga perubahan pola komunikasi masyarakat yang serba cepat. Namun, dengan inovasi digital dan keterlibatan lintas generasi, PMI yakin mampu tetap relevan.
16: Berita olahraga. Berita olahraga.
0: Pendengar, Bali United masih menjaga asa menembus 5 besar klasemen akhir Super League 2025-2026 meski gagal meraih poin pada pekan ke-31 usai kalah 0-2 dari Madura United. Serdadu Tridatu optimis mampu menutup musim dengan hasil maksimal dalam 3 laga tersisa.
17: That's one of the goals that we want to climb on the table this season.
18: Ambisi Bali United FC untuk menembus posisi 5 besar klasemen akhir Super League 2025-2026 semakin berat usai menelan kekalahan 0-2 dari Madura United FC pada pekan ke-31 di Stadion Gelora Bangkalan Madura, Jawa Timur. Hasil tersebut sekaligus menghentikan tren positif Serdadu Tridatu yang sebelumnya mencatat 3 kemenangan beruntun dalam laga terakhir mereka. Pelatih Bali United Johnny Jensen mengakui kekalahan tersebut membuat peluang Serdadu Tridatu mencapai target 5 besar menjadi lebih sulit. Meski demikian, ia menegaskan fokus tim kini adalah meraih kemenangan dalam 3 laga sisa musim ini.
17: Yeah, that's one of the goals that we want to climb on the table this season.
19: Nah, jadi memang targetnya kita adalah sampai di 5 besar, tapi hari ini kita enggak menang, jadi kita bisa menang hari ini. Di pertandingan berikutnya kita harus menang.
17: And hopefully we can climb on the table again.
19: Ya, jadi memang
17: first we have to win.
18: Saat ini Bali United berada di posisi ke-8 klasemen sementara dengan koleksi 45 poin dari 12 kemenangan, 9 hasil imbang dan 10 kekalahan. Pada 3 laga terakhir musim ini, Bali United akan menghadapi Borneo FC Samarinda pada 11 Mei, kemudian menjamu Bayangkara Presisi Lampung pada 17 Mei di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar sebelum menutup musim dengan laga tandang menghadapi Dewa United pada 22 Mei mendatang. Jika mampu menyabu bersih 3 pertandingan tersisa, Serdadu Tridatu berpeluang mengakhiri musim dengan 54 poin dan tetap menjaga asa finish di posisi 5 besar klasemen akhir kompetisi musim ini. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.
0: Mengakhiri lintas Bali Nusa Tenggara Barat hari ini, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita, diantaranya ranperda ketenaga kerjaan yang dinilai penting untuk menjawab persoalan hubungan industrial di Kabupaten Buleleng hingga kini belum masuk dalam daftar final pembahasan DPRD setempat. Sementara itu, Lokapom Buleleng siap mendampingi UMKM pangan mengurus izin edar guna meningkatkan keamanan dan daya saing produk lokal. Dari Studio Pro 1 RRI Singaraja, saya Irnawati Giri mengucapkan terima kasih. Selamat sore dan sampai jumpa.
7: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia. Thank you.

0: Trivia Piala Dunia RRI. Bola di Piala Dunia itu bukan sekedar bola. Dia punya nama, karakter, bahkan kepribadian. Di setiap FIFA World Cup, bola resmi selalu punya identitas unik. Salah satu yang paling terkenal adalah Brazuca. Bola resmi tahun 2014 di Brazil. Nama Brazuca dipilih lewat voting publik, artinya semangat dan gaya hidup khas Brazil. Desainnya penuh warna, mewakili energi, musik, dan budaya sepak bola jalanan. Dan menariknya, para pemain sering bilang karakter bola itu mempengaruhi permainan. Pantulan, arahnya, bahkan cara melayang di udara, semua bisa jadi penentu gol atau tidak. Jadi, kalau kamu melihat gol spektakuler, ingat, bukan cuma pemain yang jago, bolanya juga ikut berperan. Mulai sekarang, coba perhatikan bolanya juga, bukan cuma pemainnya. Karena di Piala Dunia, bahkan benda kecil pun bisa jadi bagian dari sejarah besar.
1: Jam biologis tubuh yang tidak sesuai dengan jadwal aktivitas kehidupan yang makin sibuk masa kini memunculkan berbagai gejala gangguan tidur. Panduan para ahli berikut ini akan membantu Anda agar tetap bisa mendapatkan tidur yang berkualitas. Saking otomatisnya aktivitas tidur, kita cenderung mengabaikannya sampai suatu ketika kita mengalami gangguan tidur. Dalam keadaan demikian, barulah kita merasakan betapa pentingnya tidur. Ketika tidur, tubuh sejatinya memusatkan sebagian besar energinya untuk proses penyerapan dan asimilasi zat makanan, regenerasi sel, juga detoksifikasi. Jadi kurang tidur akan menghambat proses tersebut dan mengganggu metabolisme tubuh. Tidur juga, menurut para pakar tidur, sangat penting untuk memulihkan kondisi mental. Kurang tidur bisa membuat orang linglung. Begitu menurut peneliti ilmu kedokteran tidur dari University of California, USA. Jika seseorang terjaga sepanjang 21 jam tanpa tidur, kemampuan berpikirnya anjlok, ia pun bisa sempoyongan seperti mabuk. Tetapi berita baiknya, kondisi itu bisa berlaku sebaliknya, bahwa beberapa jam tambahan tidur nyenyak pada malam hari atau siang hari bisa memperbaiki konsentrasi yang menjadi dasar kemampuan berpikir seseorang. Jadi hanya dalam keadaan tidur nyenyaklah tubuh mampu menyembuhkan dan mempertahankan kesehatannya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pernah nggak sih kamu mikir, kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang, ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya. Ingat juga pesan penting di balik belangnya.

0: Kok kemana?
1: Kafe yuk.
0: Lah, kemarin kayaknya udah ngafe. Kemarinnya juga kan?
1: Ada yang baru, cakep buat feed IG, TikTokable juga deh. Ikut gak?
0: Enggak deh. Wih, itu HP baru ya?
1: Iya dong.
0: Lah, bulan lalu bukannya baru ganti HP?
1: Ini seri yang paling baru.
0: Widi. Duit gak habis-habis ya?
1: Habis kok. Ini juga masih ada cicilan pay later sama pinjol.
0: Wah, hati-hati ah.
1: Ya demi, Ca. Wajib tahu, keren di medsos.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar video dari akun TikTok kreator muda 87 yang menyebut bahwa Indonesia akan mengenakan tarif tol air kepada kapal asing yang melintasi Selat Melaka. Benarkah hal itu? Kita cek faktanya. Tim pemeriksa fakta Mavindo Turnback Hawks melakukan pencarian gambar terbalik dengan memanfaatkan Google Lens. Hasilnya ditemukan video serupa dari kanal YouTube official iNews yang tayang pada Desember 2024.

0: Barat. Diketahui konteks asli video adalah dokumentasi latihan operasi laut gabungan 2 tahun 2024 di perairan Kepulauan Karimun Jawa, Jawa Tengah. Untuk diketahui, menukil laporan cnbcindonesia.com, RI pernah mau tarik tol Selat Malaka, alasannya ancaman bajak laut yang tayang pada Jumat 24 April 2026. Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa terpikir untuk memungut pajak terhadap jalur pelayaran di Selat Malaka sebagaimana yang mau dilakukan oleh Iran di Selat Hormuz. Menurut Purbaya, kebijakan itu bisa saja dilakukan. Mengingat Indonesia selama ini memiliki posisi perairan strategis, sebagaimana kerap disampaikan Presiden Prabowo Subianto. Purbaya menganggap konsep pembajakan terhadap jalur perdagangan dunia di Selat Malaka itu bisa saja dilakukan dengan kerjasama kolektif bersama Malaysia dan Singapura yang terletak juga di kawasan itu. Di sisi lain, pendengar, Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono menegaskan Indonesia terkait pada United Nations Convention on the Law of the Sea yang menjamin hak lintas damai bagi kapal asing sebagai bagian dari kesepakatan pengakuan Indonesia sebagai negara kepulauan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa konteks asli video adalah dokumentasi latihan operasi laut gabungan 2024 di perairan Kepulauan Karimun Jawa, Jawa Tengah. Sehingga unggahan video berisi klaim Indonesia bakal pungut tarif ke kapal asing yang melintas di Selat Malaka. Itu merupakan konten menyesatkan atau misleading konten.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: dan Pasar malam ini.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila.
3: Selamat malam mendengar setia Pro 1 RRI Denpasar dimanapun Anda berada. Senang sekali kita kembali berjumpa tentunya dalam dialog ngobras, ngobrol bareng komunitas. Dimana di hari ini tentunya pada hari Jumat 8 Mei 2026 kita akan berdialog ngobras bersama dengan Perhumas Muda Bali terkait dengan bijak bermedia sosial di era informasi yang cepat. Dan tentunya pendengar di dialog ngobras kali ini saya tidak sendiri, sudah hadir di studio juga rekan saya Tri Larasati. Selamat malam Laras.
4: Selamat malam rekan Santi. Bagaimana kabarnya malam hari ini?
3: Baik, bagaimana kabar Anda Laras?
4: Tentunya sangat baik dan bersemangat. Apalagi kita hari ini rekan Santi dan juga pendengar dimanapun berada, kedatangan dua orang tamu spesial sebagai narasumber. Tentunya generasi muda yang nantinya akan sharing dengan kita. Dimana di arus informasi yang pesat ini rekan Santi, ada banyak hal sekali yang memang kita perlu untuk antisipasi, kemudian untuk kita ketahui seperti apa bijak. Dan ini menjadi salah satu topik yang ada di keseharian kita, yakni media sosial rekan Santi.
3: Iya benar sekali, mungkin boleh diperkenalkan Laras, kita membawa siapa di malam hari ini?
4: Iya betul sekali, di malam hari ini kita mengajak dua orang narasumber pendengar. Ada dari Perhumas Muda Bali, kita akan sapa di sini. Narasumber yang pertama kita ada Kak Komang Ayu Lasmi Agustin, dan beliau selaku ketua dari Perhumas Muda Bali. Selamat malam Kak Lasmi.
5: Selamat malam.
4: Iya, ini dari pakaiannya udah memang sangat bersemangat, walaupun tadi sempat sedikit bercerita bahwa baru pulang dari kesibukannya tentunya hari ini. Sangat bersemangat untuk sharing. Bagaimana kabarnya hari ini Kak Lasmi? Luar biasa. Nanti tentunya topik pembahasan kita pendengar akan sangat luar biasa seperti respon Kak Lasmi malam hari ini. Dan narasumber kedua kita ada dari wakil, yakni wakil Perhumas Muda Bali, ada Kak Nima Delia Pranjan Santi. Selamat malam Kak Lia. Iya, bagaimana kabarnya malam hari ini?
5: Sangat luar biasa dan sehat. Laras, gimana kabarnya?
4: Tentunya sangat sehat dan luar biasa, apalagi mendengarkan informasi malam hari ini. Sudah sangat bersemangat saya tentunya ya. Apalagi nanti kita akan sedikit berdiskusi terkait dengan topik di malam hari ini, pendengar, bijak bermedia sosial di era informasi yang cepat. Dan bagi Anda tentunya yang ingin nantinya tergabung di perbincangan malam hari ini, Anda dapat langsung mengunjungi laman kami di Facebook RRI Pro 1 RRI dan pasar masuk kami, kemudian di WhatsApp nanti bisa di 0896781233830. Dan langsung saja ya, kita akan menggali sedikit informasi terkait dengan bijak bermedia sosial di era informasi yang cepat ini seperti apa. Apalagi dengan banyaknya komunitas di Bali, juga Perhumas Bali ini salah satu yang aktif dalam menebarkan informasi. Selain itu, Humas ini, kalau misalnya dari saya mengetahui, Humas ini penghubung, seperti itu ya, penghubung. Tapi untuk lebih detailnya pendengar, kita akan berkenalan terlebih dahulu. Perhumas Muda Bali ini, Kak Lasmi, mungkin sedikit bisa dikenalkan kepada pendengar. Perhumas Muda Bali ini sebetulnya komunitas atau organisasi yang bergerak di bidang apa, dengan tugasnya itu seperti apa?
6: Oke, baik. Mm-hmm. Jadi Perhumas Muda Bali itu adalah sebuah komunitas atau bisa dibilang NGO. NGO yang berada di bawah naungan Perhumas Indonesia. Mm-hmm. Jadi Perhumas Indonesia tuh punya istilahnya kayak anak-anaknya itu. Mm-hmm. Nggak cuma ada di Bali, tapi juga ada di beberapa kota di seluruh Indonesia, yang salah satunya itu di Bali. Jadi ini tuh merupakan komunitas yang mengumpulkan anak-anak yang memiliki ketertarikan di dunia komunikasi dan juga khususnya public relations gitu. Di sini tuh mereka bisa belajar banyak banget, nggak cuman untuk anak komunikasi, tapi di luar anak komunikasi juga bisa join ke Perhumas Muda Bali ini.
4: Mm-hmm, baik, jadi kurang lebihnya memang lebih menekankan proses komunikasi, yeah, di sana. Dan tentunya karena organisasi ada manajemennya di sana. Mm-hmm. Baik, nanti kita detail informasinya juga akan sharing dengan pendengar yang ingin memiliki pertanyaan. Kak Lasmi, berkaitan dengan topik kita bijak bermedia sosial di era informasi yang cepat, kalau dari Perhumas sendiri memandang bijak bermedia sosial ini di era saat ini dan juga selaku anak muda, itu seperti apa Kak Lasmi?
6: Oke, jadi di era digital ini ya, almost everyone itu pakai sosial media. Yes. Mm-hmm. Jadi kita sebagai organisasi yang memang penghubung, yeah, yang memberikan informasi itu ya, jadi bijak dalam bermedia sosial itu gimana cara kita bisa menerima informasi tersebut, karena kan seperti yang kita tahu sekarang itu informasi itu bisa kita dapatkan dengan mudah dan cepat ya, tapi bagaimana kita bisa tahu kalau misalkan itu memang informasi yang berdasarkan fakta dan itu tuh sudah terverifikasi gitu loh. Jadi nggak sembarangan informasi bisa kita bagikan, apalagi di Instagram kita ya. Jadi kita tuh emang benar-benar memanage Instagram dengan baik, bukan emang karena emang kita Humas jadi harus menjaga branding, enggak cuma Humas saja yang harus jaga branding, tapi semua orang itu punya branding dan harus menjaga, makanya harus bisa bijak bermedia sosial dengan cara apa yang kita posting itu tuh harus berdasarkan fakta dan harus terverifikasi dulu apakah itu yang kita bagikan itu benar atau kurang tepat, kurang tepat, kayak gitu.
4: Ya. Saya sering sekali Kak Lasmi kalau melihat saat ini organisasi yang memang postingannya sangat cantik gitu ya, framingnya bagus seperti itu, tapi beberapa juga saya ingin mengetahui lebih dalam terkait dengan kualitas dan kuantitas. Dalam artian mungkin saat ini teman-teman di organisasi itu memiliki target tertentu dalam memposting sesuatu. Kalau di Perhumas Muda, apalagi dalam bijak bermedia sosial ini, apakah yang dikejar itu hanya kuantitas atau kualitas dari konten itu Kak Lasmi?
6: Yang kita kejar itu keduanya ya. Jadi gak cuman kualitasnya aja, jadi kayak mungkin harus bagus, terus engagementnya harus bagus juga, banyak yang nge-like, banyak yang nonton, itu enggak. Tapi pesan dari konten yang kita sampaikan itu, jadi kan gak semua orang itu bisa memverifikasi apakah itu tuh benar atau enggaknya ya. Mm-hmm. Karena ya seperti yang aku bilang sebelumnya, informasi itu cepat banget nyampe ke audiens. Mm-hmm. Makanya kenapa kita nggak cuma mikirin kualitas tapi kuantitas juga.
4: Baik, keduanya balance ya kalau lebih baik. Dan ya kalau kita melihat juga di sekitar, tentunya media sosial ini tak hanya berfokus pada konten-konten yang berkualitas seperti Kak Lasmi sampaikan dan kuantitas, tapi juga mungkin ada beberapa konten yang hanya dilihat framenya sekilas tanpa melihat dari sisi detail informasi. Saya juga sering sekali melihat konten seperti itu, ada yang tiba-tiba sudah di kolom komentar salah persepsi, ternyata literasinya agak kurang nih dari awal sampai akhir seperti itu. Kalau di Perhumas Muda memandang saat ini bijak bermedia sosial khususnya di literasi, tantangan terbesar yang dihadapi itu seperti apa kali ya?
7: Oke, kalau kita ngomong literasi itu hal yang sangat paling penting ya sekarang di dunia digital, karena apa-apa kita pakai media sosial, kita pakai teknologi yang ada kayak itu, apalagi sekarang kita sudah ada AI yang sangat mempermudah dan mempercepat kita dalam mengakses ataupun mendapatkan informasi kayak gitu ya. Literasi digital itu sangat penting, Laras dan teman-teman semua, untuk bisa membentengi kita dari hoax atau dari informasi-informasi yang salah atau menyelakai kita nantinya kayak itu. Literasi digital itu kan apa ya, kemampuan setiap orang yang harusnya dimiliki oleh setiap orang juga ya. Nah, tantangan terbesar menurut aku adalah bagaimana kita sebagai pengguna user itu dapat memverifikasi yang tadi Kak Laksmi bilang, dapat memverifikasi atau dapat mencari informasi yang benar-benar apa ya, real, nyata,
4: credible gitu ya.
7: Iya, credible. Habis itu dan juga yang gak dibuat-buat, karena kan kita gak bisa membedakan nih sekarang yang kayak Kak Laras bilang. Tiba-tiba baru nonton atau baru baca covernya aja langsung udah komen, jahat banget kan tangan kita, kayak clickbait kayak itu kan. Dia nggak baca sampai bawah gimana informasinya, sehingga dia nggak tahu apa isinya kayak itu. Jadi menurut saya literasi digital itu sangat penting dan sangat harus dimiliki, kemampuan yang harus dimiliki oleh setiap orang yang menggunakan sosial media saat ini kayak gitu. Dan menurut saya juga bijak menggunakan sosial media itu bagaimana kita dapat memperlakukan diri kita di media sosial dengan baik, karena itu menyangkut reputasi dan citra kita ya. Bukan hanya seorang PR atau humas aja yang harus menjaga citra dan reputasinya, tapi setiap orang juga harus menjaga hal itu gitu sih menurut saya.
4: Baik, ini ada poin menarik, citra di media sosial, apalagi ini anak humas sekali ya kalau kita membahas malam hari ini. Mungkin nanti di segmen kedua bisa kita bahas terkait dengan citra yang baik di media sosial. Tapi kali ya kalau misalnya kita mengamati juga fenomena sekitar, di mana ada beberapa konten yang memang di sharing seperti itu, di share tanpa ada verifikasi. Kalau dari Kalia pribadi terkait dengan share informasi tanpa verifikasi terlebih dahulu, dampak negatif sekiranya dari kebiasaan yang berulang-ulang terus tanpa ada nantinya pembatasan itu seperti apa Kalia?
7: Iya, pas itu akan berakibat ke mental si pengguna sih, karena akan dibuat rusak banget ya mentalnya dia terkait dengan informasi-informasi yang salah kayak itu, dan menyakup juga cara pola pikir mereka gitu, karena dicekokin terus dengan informasi-informasi yang salah dan tidak tepat kayak gitu. Apalagi sekarang anak-anak kecil yang di bawah umur, underage, itu udah pegang handphone kayak itu. Sekarang saya sangat sepakat dengan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Bu Mutia Hafid, Menteri Komdigi RI yang sekarang. Itu banyak sekali regulasi-regulasi atau kebijakan-kebijakan yang beliau keluarkan untuk pembatasan sosial media atau teknologi yang ada bagi usia di bawah umur kayak gitu. Itu penting banget dan saya sepakat banget, itu adalah salah satu cara kita juga untuk bisa menjaga anak-anak bangsa kita dari adanya hoax, misinformasi, ataupun ancaman-ancaman yang akan didapatkan dari penggunaan teknologi. Teknologi itu bukan jahat ya, teknologi bukan jahat, tapi bagaimana cara kita untuk bisa nge-shift diri kita dari tindakan-tindakan kriminal yang diakibatkan oleh adanya teknologi kayak gitu. Nah, maka dari itu perlunya ada kebijakan, itu perlu banget. Terus bagaimana juga kita sebagai pengguna itu mampu menggunakan pola pikir kita yang yang baik kayak itu, bukan hanya sekedar kayak ih dia jahat ya karena cuman ngeliat covernya aja nggak tahu aslinya kayak gimana. Betul-betul. Kayak gitu. Jadinya menurut saya kalau bijak, kalau kita ngomong bijak bermedia sosial, bagaimana cara kita untuk mampu memverifikasi informasi itu dengan baik dan tepat kayak itu. Caranya ya cari informasi di kanal-kanal yang kredibel kayak itu, bukan di kanal-kanal yang hanya untuk nyari popularitas atau betul. Biar dapat trending topik aja di medianya itu kayak gitu sih.
4: Baik, jadi dari pembahasan di awal ini pendengar, kalau kita melihat dari media sosial yang ada saat ini itu tidak salah sama sekali, tapi yang akan keliru ketika nantinya dipergunakan tidak baik adalah si penggunanya. Sehingga controlling dari pengguna itu sangat penting seperti itu kali ya dan Kak Laksmi. Baik pendengar, kami masih akan membuka sesi diskusi nanti di segmen berikutnya. Untuk Anda yang ingin tergabung malam hari ini dapat menghubungi kami di 0361-222-161 atau melalui WhatsApp di 0896781238300. Kami akan segera kembali setelah yang satu ini.
8: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
9: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
8: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
9: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
8: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
9: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
10: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
11: Tak selamanya gaji yang menjadi alasan seorang karyawan mencari pekerjaan baru. Perilaku dan kecerdasan seorang bos juga ternyata mempengaruhi laju keluar masuk karyawan dalam sebuah perusahaan. Hasil studi Gallup terhadap 7.000 responden mengungkapkan sebanyak 50% karyawan mengaku bahwa mereka mengundurkan diri untuk pindah kerja karena tidak mau dipimpin oleh bos atau atasan yang mereka anggap bodoh atau tidak bisa bekerja. Selain itu, berdasarkan The Wall Street Journal, banyak karyawan yang mengeluhkan bahwa bos mereka tidak terbuka dan tidak bisa berkomunikasi dengan baik terhadap karyawan. Komunikasi yang buruk menurut laporan jurnal itu sangat mempengaruhi produktivitas karyawan. Kemudian, tujuan dan prioritas atasan dalam tim kerja juga menjadi alasan yang memberikan efek terhadap hubungan bos dan anak buah. Tidak mendapat arahan yang baik dan ekspektasi dalam bekerja menjadi alasan kedua yang paling banyak diutarakan responden. Sebanyak 12% responden mengatakan bahwa pekerjaan jadi lebih mudah ketika bos mereka memberikan panduan dan arahan yang baik. Selain produktif, responden juga mengaku lebih bahagia. Laporan dari Gallup juga memperlihatkan bahwa kunci tim kerja yang langgeng adalah atasan mampu berkomunikasi pada anak buah mengenai ekspektasi dan bimbingan itu. Sebab dua hal itu merupakan kebutuhan mendasar karyawan dalam menyelesaikan tugas mereka.
12: Pak, boleh fotoin sebentar nggak?
13: Boleh mbak.
12: Nah, ceritanya abis nyapu nih. Captionnya apa ya? Gini. Beres, beres, beres dulu. Nah. Pak, fotoin lagi dong. Ceritanya lagi olahraga.
13: Baik, mbak.
12: Captionnya, jangan lupa olahraga ya, guys. Sekali lagi ya, pak ya. Fotoin lagi makan buah sama sayur ini deh.
13: Oke, mbak.
12: Captionnya apa ya? Oh gini, pantang makan karbo. Udah pak, pak tolong dong bikinin mie rebus pakai sosis dong pak ya.
13: Baik mbak, ini buahnya nggak jadi dimakan mbak?
12: Enggak lah pak, cuma buat foto doang, buat upload di medsos.
13: Lah mbak Maya ini kok masih di sini? Pulang mbak?
12: Hah? Pulang kemana? Bapak aja yang pulang, kan bapak Numpang kerja rumah saya.
13: Masih mending saya, Mbak. Kerja kerasnya di dunia nyata. Lah, Mbak, bangun tidur, HP. Mau tidur, HP. Foto terus. Tinggal aja, Mbak, sekalian di dunia maya.

0: Nger, malam hari ini kita kembali dalam obrolan komunitas bersama dengan Perhumas Muda Bali. Dan langsung saja pendengar, tadi ada hal yang menarik yang memang ini bisa diimplementasikan langsung oleh siapapun. Karena saat ini media sosial sudah ada di samping atau mungkin bersama dengan pendengar dimanapun berada. Kak Lasmi, tadi yang kita bahas menarik sekali itu terkait dengan citra. Nah, ini pas sekali kita berada dengan Perhumas Muda Bali yang memang bagaimana caranya untuk mempertahankan reputasi, citra, branding dari suatu perusahaan seperti itu agar nantinya bisa mempertahankan hal baik dari perusahaan sehingga bisa menjual sesuatu yang nantinya mendapatkan klien yang cukup lebih dari banyak gitu ya, lebih dari cukup, bahkan lebih banyak. Kalau misalnya kita beranjak ke media sosial, Kak Lasmi, melihat saat ini generasi muda, saya lihat memang sudah beberapa banyak juga yang aktif seperti itu, membagikan daily activity maupun pencapaian-pencapaian. Kalau citra yang baik untuk seorang anak muda itu terkait dengan membagikan sesuatu di media sosial, itu bisa dikatakan yang seperti apa, dan ada tips atau langkah-langkah yang bisa dilakukan generasi muda untuk memilih konten sharing yang nantinya itu akan meningkatkan citra baik untuk dirinya, Kak Lasmi?
1: Oke, jadi menurut aku secara pribadi ya, media sosial itu bisa dibilang portofolio digital kita gitu. Jadi media sosial itu bukan hanya media yang bisa kita gunakan untuk membagikan momen kita gitu ya, tapi juga membentuk persepsi orang tentang diri kita kayak gitu. Jadi apa yang kita unggah dan apa yang kita berikan komentar di postingan itu kan juga berpengaruh terhadap citra diri kita ya. Karena sekarang banyak banget emang udah orang menggunakan media sosial untuk membangun branding, tapi mungkin mereka belum tahu nih branding apa yang branding atau citra diri seperti apa yang mau mereka perlihatkan di media sosial mereka. Makanya kenapa kita tuh harus tahu dulu tentang diri kita gitu. Jadi makanya dari situlah orang itu bisa menilai kita, citra diri kita di media sosial itu seperti apa kayak gitu. Terus bagaimana caranya mempertahankan citra diri yang baik ya di media sosial, itu seperti yang aku bilang tadi. Jadi emang di media sosial itu sekarang tantangan utamanya itu adalah kecepatan. Jadi kita tuh bisa dengan cepat menerima informasi, membagikan informasi, tapi kan kita gak tahu itu tuh apakah sudah terverifikasi atau enggak gitu kan. Kayak yang udah dibilang sama Lia tadi, kita bisa aja tuh misalnya kita dapat informasi terus udah langsung kita share-share aja tanpa kita cari tahu dulu kan.
0: Ya, verifikasi.
1: Nah, itu tuh mempengaruhi citra diri kita juga, apalagi kalau misalkan kita melakukan repost gitu ya di Instagram. Contohnya sekarang kan di Instagram ada fitur repost itu. Jadi sebenarnya semua orang itu bisa dibilang sebagai media, tapi nggak semua orang bisa memverifikasi apa yang mereka bagikan di media tersebut gitu. Jadi kayak apa ya, tipsnya itu adalah berhati-hati dalam menggunakan media sosial, karena apa yang kita klik, jadi kayak kan gampang banget tuh kita tinggal klik, share, klik kayak gitu kan. Jadi harus berhati-hati karena apa yang kita klik itu sangat berpengaruh ke citra diri kita.
0: Ya, kadang juga saat ini di fitur repost tadi, Kak Lasmi, memang tidak hanya yang kita tertuju untuk langsung share, tidak sengaja terpencet, itu sering kali terjadi ya, tapi sudah ada fiturnya nanti untuk batal repost seperti itu. Jadi memang perlu diamati, Kak Lasmi, seperti itu. Ya, itu sedikit tips dari Kak Lasmi, rekan pendengar dimanapun berada, tentunya nanti bisa langsung diimplementasikan ya, mengingat media sosial saat ini yang memang itu menjadi salah satu tempat kita bisa cek informasi terkait dengan data diri kita ketika nantinya akan melamar pekerjaan. Mungkin kita akan di double check di sana, itu juga sangat penting. Baik, rekan Lia, kalau kita melihat dari sisi dampak seperti itu dari media sosial ini kan memang ada banyak sekali konten, ada sifatnya edukatif, yang positif lah, edukatif, kemudian hiburan, tapi ada juga yang negatif sifatnya itu adalah manipulatif atau mungkin kontennya itu provokatif. Kalau misalnya cara mungkin dari kita mendapatkan konten, kemudian dampak negatifnya atau mungkin apa yang bisa kita lakukan agar tidak, istilahnya, begitu melihat konten provokatif, manipulatif itu tidak langsung percaya begitu saja. Mungkin ada sedikit cara-cara yang bisa kita gunakan kali ya.
2: Oke, kalau caranya yang paling sering dan harus kita lakukan adalah double checking sama double verification. Jadi bagaimana cara kita untuk bisa memastikan informasi yang kita dapatkan atau peroleh dari siapapun sumbernya, entah kayak misalnya Laras nge-share ke Lia atau Kalaksmi nge-share ke Lia kayak itu, ataupun siapapun yang nge-share, itu kita harus double checking kayak gitu. Jangan langsung ditelan mentah-mentah, jangan langsung percaya apapun yang di-share siapapun. Kita sebagai pengguna wajib untuk double checking kayak itu. Kalau kita nggak double checking, ya siap-siap aja kita yang bakal termakan oleh hoax atau termakan oleh konten-konten yang manipulatif, provokatif kayak gitu. Karena sekarang balik lagi ya, banyak sekali konten-konten yang hanya biar trending dan populer aja. Betul. Gitu. Sangat jadi bagaimana ya? Yes, bagaimana cara kita, apalagi Gen Z ya, yang rata-rata juga udah teredukasi akan bagaimana cakap bermedia sosial, bijak bermedia sosial, habis itu bagaimana biar kita tidak terbawa arus dari dampak negatif sosial media kayak itu. Hal yang paling penting aja itu adalah double checking. Tapi double checking itu adalah hal yang paling disusahin oleh masyarakat kita kayak itu. Kita semua tuh kayak mager banget untuk kayak cari informasi yang benar-benar kredibel atau yang benar-benar menjadi faktanya gitu. Karena kalau misalnya udah dapat dari orang yang terpercaya gitu, misalnya aku percaya banget nih sama Laras kayak itu, setiap apapun informasi yang Laras kasih ke aku misalnya, itu aku langsung percaya kayak itu. Nah jangan kayak gitu jadi pengguna media sosial. Belum tentu orang yang kita percaya itu juga membagikan konten-konten atau informasi yang kredibel atau terpercaya gitu. Jadi kita sebagai Gen Z atau media sosial user ya, pengguna, itu harus benar-benar double checking gitu. Nggak hanya di satu platform, nggak hanya di Instagram aja fokusnya untuk cari informasi, coba cari di TikTok yang sekarang lagi hype, abis itu cari di media-media kanal media kayak di maksudnya di media-media resmi, itu juga dicek juga kebenaran informasinya kayak itu. Jangan hanya dari satu platform ya, karena itu pastinya informasi akan tersebar kemana pun gitu. Gitu sih menurut aku double check
0: sangat luas. Dan tadi rekan Lia menyampaikan double check ini sangat penting. Memang kita sadari mungkin kalau kita melakukan sesuatu yang istilahnya dua kali, ada beberapa yang sepertinya nanti saja, sepertinya saya percaya ini saja. Tapi sebagai pengguna media sosial itu yang paling penting gitu. Kalau misalnya kita istilahnya tanda kutip malas untuk melakukan itu, nanti dampak buruk itu sudah pasti akan terjadi begitu. Ya, apalagi konten atau sifat dari informasi yang kita dapatkan manipulatif atau mungkin provokatif. Rekan Santi.
3: Ya, benar sekali Laras. Dan tentunya ini masih bersambung ya terkait dengan tadi double checking. Dan juga kita tahu bahwa sangat banyak sekali konten-konten yang ada di media sosial saat ini. Dan tentunya ada satu penanya nih pendengar dan juga Laras. Ini ada satu penanya yang masuk di WA kita dengan nomor 081-529-591-007. Izin bertanya, algoritma media sosial saat ini biasanya berfokus pada cara memikat perhatian audiens. Perhatian audiens. Seringkali konten-konten yang tidak kita inginkan itu datang dengan sendirinya hingga memicu kecemasan, kemudian juga ada berita negatif. Nah, Kak, bagaimana kita mendeteksi bahwa konsumsi media sosial kita itu sudah mulai tidak sehat? Boleh langsung dijawab mungkin dari Lia atau Laswi diberikan pandangannya.
0: Iya, baik, terima kasih rekan Sati dan juga pendengar. Kalau memang berbicara seputar algoritma, ini kan sistem kerjanya dari IT sekali. Tapi kalau dari Perhumas seperti apa memandang? Mungkin kita mulai dari dua sisi, dari Kak Laswi terlebih dahulu. Ketika nantinya kita melihat beberapa konten, itu bisa mengetahui kapan bahwa konten-konten yang kita amati dari yang sudah diatur algoritmanya itu sifatnya tidak sehat dan tidak perlu untuk dilanjutkan. Dan mungkin nanti juga dari rekan Lia memberikan sedikit tips ya untuk mengatasi algoritma itu seperti apa. Kak Lasmi, silakan.
1: Oke, jadi karena memang aku juga pengguna aktif media sosial ya, dan juga memanage si Perhumas Muda Bali ini, jadi memang itu tuh di luar kendali kita ya.
0: Betul.
1: Karena algoritma itu di luar kendali kita. Jadi bagaimana caranya itu, ada satu fitur di Instagram, khususnya ya Instagram, karena memang Perhumas Muda Bali itu aktif membagikan informasi di Instagram. Jadi ada satu fitur yang bisa kita setting konten seperti apa saja yang tidak boleh muncul di gini di Instagram kita, di explore kita, kita ya, di explore kita gitu. Jadi kalau misalkan memang itu sudah tidak sehat, itu tuh ada apa namanya pilihan untuk memilih not interest. Kalau aku secara pribadi biasanya gitu, not interest, karena memang itu sudah tidak layak ada di Instagram aku gitu. Jadi caranya gitu, jadi emang ada satu fitur, mungkin teman-teman belum semuanya tahu ya, jadi emang di Instagram itu ada satu fitur yang bisa kita setting agar konten yang tidak layak itu tidak muncul di explore kita, atau apabila memang itu muncul, kita bisa langsung klik not interest, jadi dia tidak akan muncul lagi di Instagram kita gitu.
0: Iya, baik, itu satu fitur dari Kalasmi berupa tips yang bisa dilakukan ya pendengar dimanapun berada. Dan pertanyaan tadi mungkin satu sudah terjawab dari sisi tipsnya, tadi yang belum terjawab adalah kapan kita mengetahui bahwa konten yang ada di algoritma sosial media gitu, kita itu tergolong tidak sehat. Mungkin rekan Lia punya pandangan terkait hal ini.
2: Kalau kita bilang kapan, kita nggak ada yang tahu ya kapan akan muncul, karena sosial media akan bakal memproduksi atau memberikan kita semua informasi yang ada kayak gitu.
0: Istilahnya mungkin ketika konten apa yang masuk ke dalam beranda kita itu dikatakan tidak sehat, apakah ketika konten itu yang memang kita tidak cari sama sekali dan sifatnya itu adalah manipulatif, provokatif, atau yang seperti apa kan ya?
2: Subjektif sekali ya sebenarnya jawabannya ya, karena setiap orang punya jawaban dan stigma, maksudnya pandangannya masing-masing. Kalau menurut POV-nya saya gitu, POV-nya Lia, kapan konten-konten yang gak seharusnya muncul itu muncul di Instagram atau di sosial media kita, ya kalau Lia sendiri, yang merugikan Lia sendiri gitu, yang bikin overthinking, terus juga
0: itu poinnya,
2: yang bikin kita ngerasa gak pede akan diri kita, terus ngerasa kayak toxic banget sosial media, kayak gitu. Itu sih menurutku. Jadi kalau misalnya ditanya kapan, itu setiap orang pasti memiliki timingnya beda-beda gitu. Kalau kita ngomong algoritma, sebenarnya algoritma itu hadir karena kita sendiri sebenarnya, karena kita keseringan mengkonsumsi konten-konten yang seperti itu. Misalnya aku tipe pencinta konten-konten yang suka masak gitu. Otomatis algoritma yang ada di media sosialku nanti adalah konten-konten tentang video masak kayak gitu. Kalau misalnya Kak Laksmi misalnya, konten-konten yang selalu mengedukasi tips and trick untuk bisa menjadi PR yang baik gitu. Secara otomatis algoritma dari media sosial Kak Laksmi pasti tentang PR yang baik kayak gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan juga seperti yang penanya bertanya kayak gitu, akan mendapatkan konten-konten yang tidak ia mau kayak gitu. Karena kan memang random aja ya sosial media itu, nggak kayak dia ngefilter apapun yang masuk ke dalam sosial media tersebut, kayak TikTok, Instagram, kayak itu. Tapi untungnya udah ada fitur yang Kak Laksmi bilang ya, di TikTok juga ada not interest, kayak itu. Jadi kayaknya itu bisa dipakai untuk alternatif kita. Kalau caraku sendiri, kalau misalnya ada konten-konten yang gak mau, atau yang menurut aku itu kayaknya enggak banget kayak itu, atau yang
0: kurang berimpact, positif,
2: kurang berimpact ataupun bukan tipe aku banget, ya aku scroll aja, aku enggak like, aku enggak komen, aku enggak apa-apain, langsung scroll. Jadi secara otomatis nanti algoritma yang aku bentuk apa yang aku cari kayak gitu sih.
0: Ya baik, itu dari rekan Lia pendengar yang sudah bertanya dan tergabung tadi, bahwa kalau dari dua sisi ini memang konten yang kurang sehat itu atau kurang baik seperti itu masuk ke beranda kita adalah subjektif. Tapi yang paling poinnya itu ketika sifatnya overthinking, membuat kita overthinking, kemudian informasinya sekiranya tidak ada impact positifnya untuk kita, kurang informatif, dan sifatnya provokatif maupun manipulatif, itu bisa dikategorikan yang kurang sehat. Dan tipsnya tadi ada caranya, kita langsung scroll saja kontennya, kemudian tidak perlu diberikan tanggapan berupa like, komen, dan fitur kurang interest tadi, itu kita bisa manfaatkan karena itu akan sangat membantu mengatur algoritma kita kembali ke apa yang kita cari sebelumnya. Baik, rekan Lia dan Kalasmi, terima kasih. terima kasih. Dan pendengar, itu dia tadi pertanyaan yang semoga bisa terjawab ya di malam hari ini pendengar. Dan masih ada kesempatan nanti untuk Anda tergabung bersama kami di 0361222161, atau Anda bisa menghubungi melalui telepon maupun mengirimkan pesan melalui WhatsApp di 0896781238330. Kita akan segera kembali setelah yang berikut ini.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
2: Nama dia Wawan. Dia tidak begitu tampan, namun baik rupawan. Dia suka menolong dan dermawan.
3: Wawan, bantuin aku punya banyak utang nih.
4: Sudah aku transfer ya.
3: Ah, terima kasih, kamu penyelamat hidupku deh.
2: Juga rela berkorban.
3: Wawan, kucing aku jatuh di sungai, tolongin.
4: Tenang aja, kucingmu akan selamat.
3: Makasih ya Wawan, kamu emang penyelamat hidupku deh.
2: Sikap Wawan sungguh menyenangkan. Wawan adalah pahlawan. Wawan berpesan, pahlawan tidak hanya menjadi nama jalan, namun perilaku luhurnya harus menjadi pegangan anak muda di masa depan. Terima kasih Wawan. Terima kasih pahlawan.
5: Baik, selamat malam mendengar dimanapun berada. Kita kembali, ini sudah segmen terakhir ya. Tadi kita sudah berbincang kurang lebih selama 30-40 menit. Di segmen terakhir ini, sebelum 9 menit kita akan akhiri perbincangan ngobrol bareng dengan komunitas. Tentunya tadi kita sudah bahas detail ya, rekan Lia dan juga Kak Lasmi, terkait dengan media sosial itu seperti apa. Tapi kita tentu melihat perkembangan anak muda di zaman sekarang dengan beragam kegiatan, beragam aktivitasnya, dan tentunya memiliki terobosan inovasi-inovasi baru. Perumas Muda Bali, apakah di tahun ini ada terobosan baru selain hanya di media sosial, kemudian selain beberapa event yang sempat diselenggarakan, dan dalam waktu dekat ini apakah ada hal baru yang menjadi inovasi berkelanjutan, Kak Lasmi?
6: Yes, something big is coming. Dan
5: kita
6: kemarin sudah memposting itu di Instagram kita dan mendapatkan respon yang positif dari banyak audiens ya, Lia. Jadi emang kita akan membuat sebuah festival, namanya Bali Communication Festival. Jadi Bali Communication Festival ini adalah sebuah ruang kolaborasi antara mahasiswa, praktisi komunikasi, terus juga pelaku industri, yang mempertemukan mereka di Bali Communication Festival ini untuk berdiskusi tentang isu-isu komunikasi atau yang sedang relevan saat ini gitu.
5: Wow, ini lebih ke diskusi yang berbobot gitu ya, bisa dikatakan. Yes. Kalau untuk ajang ini apakah menjadi lanjutan dari sebelumnya atau baru pertama atau seperti apa, Kak Lasmi?
6: Mungkin bisa dibilang cerminan dari event sebelumnya ya. Jadi sebelumnya kita itu sempat melaksanakan event ya. Event World Public Relations Forum namanya, tapi itu kan kancahnya internasional. Jadi mungkin kita bercermin dari sana itu bisa dibilang cerminan kita untuk membuat ini. Jadi ini landscape-nya lebih ke Bali aja gitu.
5: Baik, jadi kalau untuk saat ini Bali saja, mungkin terobosan atau inovasi ini bisa disampaikan, diselenggarakan kapan, kemudian apakah nanti masyarakat umum bisa terlibat atau seperti apa detailnya Kak Lasmi? Karena hal-hal seperti ini juga bukan hanya terobosan baru dari apa yang organisasi lakukan, tapi dari apa yang bisa diberikan kepada masyarakat, seperti itu Kak Lasmi.
6: Yes, jadi kalau seperti biasa event itu kan ada tiga bagian ya, ada pre, main, dan postnya gitu. Untuk pre-eventnya stay tune aja di Instagram Perwas Muda Bali karena kita mau surprise, gak mau gini dulu. Tapi kalau untuk main eventnya di bulan Juni, tanggalnya surprise juga. Jadi kita mau kalian kepoin Instagram kita dan tunggu informasi itu di Instagram kita. Karena semuanya itu bisa join di event ini. Nggak cuman untuk anak komunikasi aja atau humas aja, enggak. Itu masyarakat umum bisa. Jadi tunggu aja informasi tersebut, kita update di Instagram.
5: Baik, itu dia tadi. Jadi memang kalau kita melihat juga dari sisi komunitas, tidak hanya sharing informasi, tidak hanya selalu membuat planning-planning untuk tadi mengejar kuantitas dan juga kualitas, tapi inovasi-inovasi seperti ini memang sangat penting ya dilakukan, apalagi targetnya memang menyasar masyarakat secara luas dan memang memberikan impact kepada masyarakat di daerah tersebut. Betul. Luar biasa sekali pendengar, kurang lebih tidak terasa ya 5 menit lagi kita akan mengakhiri perbincangan ini. Tentunya banyak sekali hal yang sudah disampaikan dan banyak sekali memang kalau kita berbicara media sosial sangat meluas, tidak hanya bisa dalam 1 jam, mungkin di lain kesempatan kita bisa lagi sharing rekan Lia dan juga Kak Lasmi terkait dengan bijak bermedia sosial. Dari rekan Lia mungkin ada sedikit harapan yang ingin disampaikan dari pembahasan kita terkait dengan bijak bermedia sosial di era informasi cepat selaku anak Perhumas Muda Bali itu seperti apa rekan Lia?
7: Tentunya harapannya kita sebagai Gen Z ataupun generasi apapun ya, dari boomers yang sekarang sudah menggunakan teknologi, apalagi Gen Alpha pastinya juga sudah dicekoin teknologi dari baru lahir gitu. Kita bisa, harapannya bisa bijak, bisa juga memanfaatkan teknologi ini sebaik-baiknya, karena teknologi ini atau media sosial itu dia pisau bermata dua ya, yang ada dampak positif dan negatifnya gitu. Bagaimana cara kita bisa memperlakukan media sosial ini dengan baik, sebaik-baiknya, agar tidak merugikan kita sebagai user media sosial itu, kayak gitu. Dan caranya salah satunya yang tadi sudah saya share juga, yaitu dengan double cross check. Double checking itu adalah alternatif atau jalan jalan ninjanya untuk bisa kita bertahan dengan baik di dunia teknologi saat ini gitu. Tentunya teknologi sangat membantu kita, bagaimana kita memperlakukan teknologi dengan baik, maka teknologi juga memperlakukan kita dengan baik, itu sih.
5: Baik, harapan itu statement yang bagus ya. Bagaimana istilahnya timbal balik ada di sana ya. Iya. Baik Kak Lasmi, kalau misal kita melihat harapan yang kita ingin implementasikan, tidak lengkap tanpa pesan ya. Mungkin Kak Lasmi dari Ketua Perhumas Muda Bali bisa menyampaikan pesannya malam hari ini kepada pendengar Pro1 dimanapun berada. Silakan Kak Lasmi.
6: Oke, jadi media sosial itu memang memberikan kita ruang untuk bersuara, tapi suara itu memiliki tanggung jawab. Jadi sebelum kita tekan tombol posting, share, dan juga repost, pastikan apa yang akan kita unggah itu sudah terverifikasi, jadi udah tahu dampaknya bagaimana gitu ya. Karena memang satu unggahan itu bisa membentuk reputasi dan juga menentukan persepsi orang terhadap apa yang kita unggah begitu.
5: Baik, terima kasih luar biasa sekali Kak Lasmi. Terima kasih malam hari ini sudah berkenan hadir dan juga membagikan informasi rekan Lia. Semoga nanti segala bentuk event bermanfaat untuk masyarakat dijalankan dengan sempurna dan selaku anak muda tetap berinovasi secara berkelanjutan tentunya. Semoga nanti kita bisa sharing kembali. Dan pendengar, itu dia tadi tidak terasa perbincangan kita terkait dengan bijak bermedia sosial di era informasi cepat, dan banyak sekali hal yang saya pribadi juga dapat belajar dari malam hari ini ketika kita bijak bermedia sosial, tak hanya bagaimana kita memperoleh informasi yang kredibel, akurat, dan juga yang sifatnya adalah informatif, tetapi bagaimana ketika kita nanti bertemu dengan satu konten, kita bisa share konten, kita membagikan konten yang sifatnya pula informatif. Karena seperti rekan Lia tadi sampaikan, kita bisa mendapatkan hal baik dari media sosial ketika kita juga baik dengan media sosial dengan cara melakukan beberapa pemilihan atau filterisasi konten yang bermanfaat dan juga memberikan impact positif kepada masyarakat selaku pengguna media sosial. Dan itu dia tadi pendengar, semoga perbincangan malam hari ini bermanfaat untuk Anda. Nantikan selalu informasi lain segera hadir di tengah-tengah ruang dengar Anda hanya di Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. Saya Larasati pamit undur diri. Terima kasih dan selamat malam.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Bayangkan, kamu baru duduk, baru buka cemilan, belum sempat seruput minuman, gol! Secepat itu, bahkan belum 15 detik. Dalam sejarah FIFA World Cup, gol tercepat ternyata hanya dalam 11 detik. Pelakunya, Hakan Şükür dari Turki di tahun 2002. Kick off, bola maju, satu celah kecil di pertahanan, dan boom! Gol tercipta sebelum banyak penonton benar-benar hadir. Yang bikin lebih menarik itu bukan sekedar gol cepat, tapi ini terjadi di laga perebutan tempat ketiga melawan Korea Selatan. Sebuah momen yang langsung mengunci sejarah. Kalau dipikir-pikir, 11 detik itu lebih cepat dari kamu buka aplikasi streaming, lebih cepat dari kamu skip iklan, bahkan lebih cepat dari kamu memutuskan mau nonton atau enggak. Sepak bola kadang tidak menunggu siap atau tidak, dia hanya terjadi. Jadi, kalau kamu mau nonton pertandingan berikutnya, jangan gedip terlalu lama. Karena bisa jadi sejarah berikutnya terjadi saat kamu lagi lihat notifikasi.

Rod Mullow. Tentunya terima kasih untuk seluruh pendengar setia Prosatu yang sudah membersamai saya selama kurang lebih 5 jam tadi. Semoga semua informasi yang saya sampaikan dan juga dialog-dialog yang sudah kita laksanakan hari ini tentunya bisa bermanfaat untuk Anda. Dan juga pendengar, kita akan bertemu kembali juga di udara di esok hari. Saya akan ada untuk Anda tentunya dalam Denpasar siang ini mulai dari pukul 10 pagi hingga pukul 3 sore. Dan tak usah khawatir juga pendengar, karena nanti setelah saya juga sudah bersedia di sini rekan saya Fitri Marlina yang akan menemani Anda hingga nanti pukul 12 malam waktu Indonesia Tengah dalam Senandung Malam tentunya. Dan pendengar, untuk itu saya Santiari pamit undur diri. Bagi Anda yang masih dalam perjalanan, hati-hati, semoga selamat sampai di tujuan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dan kalau lihat volumenya yang keluar selama ini kelihatannya nggak besar-besar amat, harusnya sih dana kita cukup. Urgensinya cuma itu, menjaga harga bond kita supaya stabil, supaya tidak menimbulkan kegaduhan di pasar modal kita.
2: The impacts of this prolonged conflict.
3: Dampak dari konflik berkepanjangan ini kini telah mengaburkan batas antara politik dan ekonomi, sehingga secara bertahap memengaruhi kehidupan jutaan orang di ASEAN.
0: Cadangan devisa Indonesia mengalami tren penurunan digunakan untuk stabilisasi nilai tukar rupiah. Menteri Luar Negeri Filipina Teresa Lazaro bersama Menteri Perdagangan dan Industri Filipina Cristina Aroque menyoroti dampak serius konflik Timur Tengah. Hasil Piala Thomas dan Uber 2026 menjadi evaluasi untuk pengurus pusat Persatuan Bulu Tangkis Indonesia atau

0: OPP PBSI dalam membenahi para atlet bulu tangkis Indonesia. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 8 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Cadangan devisa Indonesia mengalami tren penurunan sejak bulan Januari hingga April 2026. Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjio, mengatakan cadangan devisa menurun salah satunya karena digunakan untuk stabilisasi nilai tukar rupiah. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
1: Tolong diingat, cadangan devisa itu dikumpulkan, kita kumpulkan pada saat panen inflow besar.
2: Cadangan devisa Indonesia sepanjang triwulan 1 2026 mengalami penurunan dari 154,6 miliar dolar Amerika Serikat di bulan Januari menjadi 148,2 miliar dolar Amerika Serikat di akhir Maret 2026. Cadangan devisa bulan April berdasarkan data yang dirilis Bank Indonesia hari ini juga turun menjadi 146,2 miliar dolar Amerika Serikat. Laporan Bank Indonesia menyebutkan perubahan cadangan devisa dipengaruhi oleh penerimaan pajak dan jasa, pembayaran utang luar negeri pemerintah, dan kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah yang belakangan ini cenderung menurun imbas dari dinamika pasar keuangan global. Menurut Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio dalam keterangan persnya di Jakarta, cadangan devisa digunakan untuk melakukan intervensi di pasar valuta asing agar rupiah tidak semakin melemah. Namun intervensi dilakukan dengan terukur sehingga cadangan devisa masih tetap tinggi meski mengalami penurunan.
1: Tolong diingat, cadangan devisa itu dikumpulkan, kita kumpulkan pada saat panen inflow besar. Makanya kita gunakan untuk pada saat paceklik, pada saat outflow. Jumlahnya besar dan intervensinya itu tidak hanya di dalam negeri, tapi around the world, around the clock.
2: BI mengatakan posisi cadangan devisa bulan April 2026 sebesar 146,2 miliar dolar Amerika Serikat masih berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor. Upaya menjaga stabilitas pasar keuangan bukan hanya dilakukan oleh Bank Indonesia. Pemerintah juga berupaya menjaga stabilitas pasar keuangan domestik dengan mengaktifkan kembali dana stabilisasi obligasi atau surat utang Bond Stabilization Fund atau BSF. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, Kementerian Keuangan mengaktifkan kembali BSF untuk menjaga agar imbal hasil surat utang negara tidak jatuh dan tidak mudah goyang saat terjadi aliran keluar modal asing.
3: Jadi pada dasarnya saya hanya ingin lihat aja supaya bondnya marketnya relatif stabil, jangan gampang digoyang oleh investor asing, itu aja. Tapi dananya ada, dan kalau lihat volumenya yang keluar selama ini kelihatannya nggak besar-besar amat, harusnya sih dana kita cukup. Urgensinya cuma itu, menjaga harga bond kita supaya stabil, supaya tidak menimbulkan kegaduhan di pasar modal kita.
2: Lebih lanjut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, pengaktifan kembali dana stabilisasi obligasi menjadi salah satu strategi untuk memperkuat pasar keuangan domestik dan upaya memperkuat nilai tukar rupiah di tengah dinamika pasar keuangan global saat ini. Nantinya, mekanisme pengaktifan dana stabilisasi obligasi ini akan berkoordinasi dengan Bank Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Guru Besar IPB Bambang Hero Saharjo menyatakan bahwa kerugian lingkungan akibat korupsi perkebunan sawit ilegal PT Duta Palma Group mencapai 73,9 triliun rupiah. Pernyataan ini disampaikan dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat hari ini. Kami hadirkan laporan selengkapnya bersama dengan Muhammad Isnen Suhanda.
4: Yang tadi Palma 1 itu ada sekitar 868 miliar, Reda Subur itu 614 miliar, Banyu Bening Utama, BBU, itu 2,3 triliun,
5: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kegiatan perkebunan kelapa sawit ilegal dengan terdakwa korporasi PT Duta Palma Group milik Surya Darmadi. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Purwanto Abdullah menghadirkan ahli lingkungan yang merupakan guru besar IPB Bambang Hero Saharjo dan Taufik Rahman dari Universitas Airlangga yang dihadirkan jaksa penuntut umum. Ahli guru besar IPB Profesor Bambang Hero melakukan penghitungan kerugian lingkungan atas kerusakan yang ditimbulkan dalam kegiatan perkebunan kelapa sawit ilegal dengan terdakwa korporasi PT Duta Palma Group. Bambang Hero mengatakan kerugian lingkungan dalam kasus tersebut mencapai 73,9 triliun rupiah.
4: Untuk Palma 1 luas 10.000 hektar, kerugian lingkungannya adalah 19,9 triliun. Kemudian Seferida Subur 6.132 hektar, 12,219 triliun. Kemudian PT Banyu Bening Utama 71 hektar, itu adalah 15,884 triliun. PT Panca Agrostari 3.816 hektar, 7,6 triliun. Dan PT Kencana Matani 9176, kerugiannya adalah 18,2 triliun. Sehingga dari sini kerugian lingkungan itu adalah di fix adalah 73 triliun 920 miliar 690 juta 300 ribu, gitu Pak Jokowi.
5: Sementara itu ahli hukum pidana dari Universitas Airlangga Taufik Rahman mengatakan dalam kejahatan yang melibatkan korporasi atau perusahaan tidak hanya korporasinya yang dapat dijerat tanggung jawab, pengurus atau pemilik perusahaan tersebut pun dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana.
6: Diminta pertanggungjawaban dalam konteks itu, apakah dia tindak pidana asal korupsi misalnya, atau dia menjadi TPPU ketika dia menerima hasil dari kejahatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi yang lain. Ini gimana menurut ahli ini?
7: Ya, mohon izin yang mulia. Jadi mungkin tadi belum saya sebutkan ya, bahwa dalam konteks tindak pidana korporasi itu yang bisa dimintai pertanggungjawaban itu kan korporasi dan pengurus.
5: Menurut Taufik, tanggung jawab korporasi dapat dilakukan dengan perampasan aset perusahaan, sedangkan pengurus dapat dikenakan hukuman pidana penjara. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Guru Besar Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi FKUI, Chandra Yoga Aditama, menegaskan tingginya temuan kasus tuberkulosis saat ini menunjukkan upaya pencarian kasus yang semakin aktif. Berikut laporan Eliana Zahra.
8: Artinya, itu adalah upaya untuk menemukan kasus yang ada di, sudah ada di masyarakat.
9: Data temuan ratusan ribu kasus tuberkulosis atau TB di Indonesia kerap memicu kekhawatiran masyarakat akan meningkatnya jumlah penderita secara mendadak. Namun, Guru Besar Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi FKUI, Profesor Chandra Yoga Aditama menegaskan tingginya angka tersebut merupakan hasil pencarian kasus secara aktif. Profesor Chandra menekankan penemuan kasus menjadi langkah penting agar pasien segera mendapat pengobatan dan tidak menularkan penyakit ke orang lain.
8: Artinya, itu adalah upaya untuk menemukan kasus yang ada di, sudah ada di masyarakat. Memang kasus itu, ini bukan kasus itu sudah ada di masyarakat, memang kita harus temukan dengan dua tujuan. Nomor satu untuk mengobati dia, nomor dua supaya dia tidak menularkan ke orang lain.
9: Di sisi lain, tantangan terbesar dalam penemuan kasus TB masih berupa stigma dan rendahnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pemeriksaan secara sukarela. Ketua Indonesia Muda untuk Tuberkulosis, Siva Anggita menyebut, kelompok usia muda dan produktif kini menjadi perhatian utama dalam upaya edukasi dan screening TB. Teknologi inovatif seperti AI pada pemeriksaan X-ray kini dimanfaatkan untuk mempercepat proses screening dan deteksi dini TB.
10: Kendala di beberapa tempat-tempat yang memang tadi susah dijangkau, dan memang kalau aku lihat fokusnya adalah ke which is make sense, fokus ke daerah-daerah yang tinggi tuberkulosisnya, misalkan Barat, di Jawa Tengah, Jawa Timur, itu sudah sangat masif sekali.
9: Penanggulangan TB di Indonesia menjadi semakin mendesak karena kematian akibat penyakit ini diperkirakan terjadi setiap 4 menit. Pemerintah juga menargetkan perbaikan 8.000 rumah pasien TB untuk mendukung lingkungan hunian yang lebih sehat dan mengurangi penularan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
11: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali info haji dari tanah air, di mana sebanyak 1.271 jemaah calon haji asal Jakarta, Lampung, dan Jawa Barat diberangkatkan menuju Jeddah, Arab Saudi melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Sadatu Darain. Aen.
12: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar, di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 1.271 jemaah calon haji yang berasal dari DKI Jakarta, Lampung, dan juga Jawa Barat diterbangkan dari lokasi ini menuju Tanah Suci rute Jeddah. Seluruh jemaah calon haji yang jumlahnya 1.271 tiba menggunakan bus langsung memasuki Terminal 2F yang dipandu oleh para petugas. Mereka berkumpul di jalur cepat atau fast track, dan mereka dilayani secara bergantian oleh petugas imigrasi yang berasal dari Arab Saudi pada kawasan Makkah Road. Dari jumlah tersebut terbagi sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat, embarkasi Jakarta-Bekasi, yang diterbangkan pada pukul 09.10 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan penerbangan penerbangan SP5121. Disusul sebanyak 441 jemaah calon haji asal Lampung yang tergabung dalam embarkasi Jakarta Pondok Gede diberangkatkan pada pukul 12.55 waktu Indonesia Barat siang tadi dengan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5177. Kemudian terakhir sebanyak 389 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang juga tergabung dalam embarkasi Jakarta Pondok Gede menaiki pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7315 pada pukul 16.10 waktu Indonesia Barat petang tadi. Kepala Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta, Galih P. Kartika Perdana, mengatakan untuk hari ini pemberangkatan haji terdapat 3 kali penerbangan. Mereka berasal dari 2 embarkasi.
13: Bandara Internasional Soekarno-Hatta, dapat kami informasikan bahwa pemberangkatan calon jamaah haji melalui Bandara Soekarno-Hatta direncanakan akan dimulai pada 22 April 2026. Pada musim haji tahun ini, Bandara Soekarno-Hatta direncanakan akan melayani keberangkatan sebanyak 35.285 orang yang berasal dari embarkasi Pondok Gede, embarkasi Bekasi, dan embarkasi Cipondoh. Jemaah akan diterbangkan menggunakan maskapai Garuda Indonesia dan Saudi Arabian Airlines.
12: Diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hingga saat ini sebanyak 19.005 jiwa tergabung dalam 45 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta dijadwalkan menerbangkan total dari seluruh jemaah haji yaitu sekitar 84 kloter dengan jumlah jemaah haji sebanyak 35.285 jiwa. Penerbangannya menggunakan 2 maskapai yaitu Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines yang dilakukan secara bertahap mulai 22 April 2026 lalu hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Darayan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu pemberangkatan jemaah haji dari embarkasi Kertajati mulai memasuki gelombang kedua pada Jumat 8 Mei 2026 ini. Laporannya langsung disampaikan oleh Aura Aulia dari RRI Cirebon. Aura.
14: Ya, pendengar, pemberangkatan jemaah haji asal Provinsi Jawa Barat melalui embarkasi Kertajati ini terus berjalan dan memang proses keberangkatan telah memasuki gelombang kedua pada Jumat 8 Mei 2026 di mana Bandara Internasional Jawa Barat BIJB Kertajati ini nantinya akan menuju Bandara Jeddah dan kemudian melanjutkan perjalanan ke Mekah Arab Saudi. Kepala Bidang Pelayanan Haji dan Fasilitas Pengembangan Ekosistem Haji, Ekonomi Haji dan Umroh, Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Jawa Barat, Haji Amri Yusri ini menyebutkan bahwa hingga 7 Mei 2026 pihaknya telah memberangkatkan 20 kloter jemaah haji. Dan menurutnya terdapat 2 kloter yang diberangkatkan pada gelombang kedua, hari pertama gelombang kedua, yakni pada Jumat 8 Mei 2026, yakni kloter 21 yang berasal dari Kabupaten Pangandaran, Kota Banjar, dan Kabupaten Indramayu yang diberangkatkan tadi pukul 9.15 waktu Indonesia Barat. Kemudian kloter 22 berasal dari Kabupaten Garut, Kota Cimahi, dan Kota Bandung yang terbang pada pukul 17.10 waktu Indonesia Barat tadi sore. Berikut adalah keterangan Kepala Bidang Pelayanan Haji dan Fasilitas Pengembangan Ekosistem Haji dan Umroh Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Jawa Barat, Haji Amin Yusri.
15: Perlu disampaikan, alhamdulillah untuk pemberangkatan jemaah haji melalui embarkasi Kertajati sampai dengan tanggal 7 kita sudah memberangkatkan 20 kloter ya jemaah haji. Hari ini kita juga memberangkatkan memulai untuk proses pemberangkatan fase kedua yang mana jemaah akan landing ke Jeddah dari Kertajati. Ini ada 2 kloter hari ini, pemberangkatan kloter 21 dan kloter 22.
14: Kepala Bidang Pelayanan Haji dan Fasilitas Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umroh Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Jawa Barat, Haji Amri Yusri, mengatakan bahwa pihaknya memastikan seluruh proses pemberangkatan berjalan sesuai dengan prosedur. Koordinasi antara pihak di embarkasi juga disebut terus diperkuat agar pelayanan terhadap jemaah tetap optimal. Pihaknya juga berharap seluruh proses operasional haji tahun ini dapat berjalan lancar hingga akhir masa pemberangkatan. Ia juga meminta jemaah haji yang akan berangkat untuk menjaga kondisi fisik sebelum menjalani puncak ibadah haji di Tanah Suci. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan dari Cirebon, Jawa Barat. Aura Aulia Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Cirebon, Jawa Barat kita beralih ke Tanah Suci di mana petugas haji secara cekatan membantu jemaah haji Indonesia dalam menunjukkan wilayah terminal menuju bus salawat. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Syariful Alam. Alam. Halo Alam. Halo Alam, laporan Anda silakan. Halo Alam, silakan laporan Anda.
16: Syukran.
0: Halo Alam.
16: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, dapat kami informasikan bahwasanya sejumlah petugas haji atau PPIH Arab Saudi sangat gencar sekali membantu para jemaah haji Indonesia menunjukkan arah jalan dan membantu setiap jemaah haji yang berada di Masjidil Haram. Dan dapat kami pantau memang tadi sejumlah jemaah haji di daerah haram tersebut atau Masjidil Haram terdapat 3 terminal adalah Jabal Ka'bah, Ajjam, dan juga Syekh Amir. Nah, banyak para jemaah haji, terutama para lansia yang telah berusia 50 tahun ke atas, itu menyasar dari misalnya di terminal Jabal Ka'bah, khusus di misalnya di sektor 6, kemudian mereka menyasar ke terminal Syekh Amir. Dan banyak petugas-petugas haji yang turut membantu para jemaah haji tersebut. Karena pendengar, pada hari Jumat tadi setelah ba'da Jumat, banyak jemaah haji Indonesia yang melakukan umroh dan juga sholat Jumat. Dan setelah pasca sholat Jumat, para jemaah haji pada keluar dan pulang ke hotelnya masing-masing. Dan memang pantauan kami, sejumlah petugas haji yang berpakaian baju krem dan bertuliskan petugas haji Indonesia sangat cekatan dalam membantu para jemaah haji tersebut untuk menunjukkan arah jalan maupun menunjukkan arah terminal tempat mereka biasa menunggu bus selawat. Demikian langsung dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Luar Negeri Filipina Teresa Lazaro bersama Menteri Perdagangan dan Industri Filipina Cristina Arauk memimpin pertemuan gabungan para Menteri Luar Negeri dan Ekonomi ASEAN dan IMM meeting di Cebu, Filipina pada Kamis 7 Mei 2026. Dalam pertemuan tersebut, keduanya menyoroti dampak serius konflik Timur Tengah terhadap kawasan Asia Tenggara. Putri Cahaya Purnama dari Voice of Indonesia melaporkan selengkapnya.
17: Menteri Luar Negeri Filipina Teresa P. Lazaro membuka pertemuan gabungan para Menteri Luar Negeri dan para Menteri Ekonomi ASEAN atau AMM-AEM meeting di Cebu, Filipina. Bersama para Menteri Luar Negeri ASEAN, ia mendesak semua pihak di Timur Tengah untuk melanjutkan negosiasi yang mengarah pada akhir konflik. Ia menyebut konflik Timur Tengah telah mengaburkan batas politik dan ekonomi yang dampaknya kini telah dirasakan oleh jutaan orang di ASEAN. Lebih lanjut, TES menekankan perlunya langkah kolektif untuk melindungi stabilitas ekonomi kawasan.
18: The impacts of this prolonged conflict.
19: Dampak dari konflik berkepanjangan ini kini telah mengaburkan batas antara politik dan ekonomi, sehingga secara bertahap memengaruhi kehidupan jutaan orang di ASEAN. Ketahanan energi, ketahanan pangan, dan keselamatan warga negara ASEAN telah menjadi prioritas paling mendesak yang harus ditangani oleh kawasan kita.
17: Sejalan dengan Menteri TES, Menteri Perdagangan dan Industri Filipina, Cristina Arauk, menyebut seluruh pihak perlu fokus pada prioritas utama. Arauk menyampaikan langkah strategis mulai dari stabilitas pasokan energi hingga dukungan bagi pelaku usaha kecil.
19: Kita harus fokus pada beberapa prioritas utama, memperkuat koordinasi untuk menstabilkan pasokan energi dan mengelola tekanan harga, menangani risiko terhadap ketahanan pangan dan gangguan rantai pasokan sejak dini, serta memastikan bahwa bisnis kita, terutama UMKM, mendapat dukungan sehingga mereka dapat terus beroperasi dan berkembang.
17: Dalam pertemuan tersebut tampak hadir delegasi dari Indonesia yakni Menteri Luar Negeri Sugiono beserta Menteri Perdagangan Budi Santoso. Setelah pengantar disampaikan, sesi diskusi dilanjutkan secara tertutup untuk merumuskan langkah konkret selanjutnya. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Hasil Piala Thomas dan Uber 2026 menjadi evaluasi untuk pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Indonesia atau PPPBSI dalam membenahi para atlet bulu tangkis Indonesia. Kolaborasi dari seluruh elemen, mulai dari atlet, pelatih teknik hingga tim pendukung menjadi fokus utama. Selengkapnya, Nur Diansah melaporkan.
20: Pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Indonesia atau PPPBSI siang tadi mengadakan jumpa pers di Platnas PBSI Cipayung, Jakarta terkait evaluasi hasil Piala Thomas dan Uber Denmark 2026. Prestasi yang cukup mengecewakan terutama untuk tim Piala Thomas Indonesia yang kalah di fase grup atas Prancis dengan skor 4-1 menjadi sebuah sejarah kurang mengesankan. Meski demikian, Wakil Ketua Umum 1 PBSI yang sekaligus merupakan Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Indonesia Taufik Hidayat yang hadir sebagai pembicara menyampaikan bahwa banyak faktor yang menjadi penyebab hasil kurang memuaskan tersebut. Kendati demikian, ia mengapresiasi perjuangan para atlet yang telah berjuang selama turnamen berjalan di Horsens, Denmark, yang mencatat beberapa poin evaluasi yang perlu segera dibenahi oleh PBSI.

0: kami juga menyuruh kepada tim mendukung latih sistem persiapan yang kami jalankan. Kedepan kami akan memperbaiki kekurangan para atlet secara lebih spesifik baik dari sisi teknik, fisik maupun mental bertanding.
1: Sementara itu, Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi PBSI, Eng Hian, mengutarakan bahwa diperlukan kolaborasi dari seluruh elemen untuk menghasilkan atlet yang optimal.
2: Tentunya ada hal yang lain. Kita mau menjaga atlet yang fisik yang membuat, tapi asupan yang bagus, juga kita harus sudah cukupkan. Nah, ini tentunya adalah bentuk kolaborasi yang kuat antara atlet teknik dengan tim dukung. Ini yang sedang kita upayakan, kita sedang upayakan, yang dimana adalah kita bisa berintegrasi antara atlet teknik dengan tim dukung ini untuk mensupport atlet ini supaya meningkatannya lebih besar. Sekarang sudah bukan jamannya untuk menempat-empat, sekarang semua sudah bisa dikaitkan dengan angka dan data.
1: Integrasi antara atlet, pelatih teknik, dan tim pendukung diharapkan mampu menghasilkan pebulu tangkis ulung yang dapat membawa nama Indonesia bergaung kembali di kancah internasional. Kendati demikian, Taufik menambahkan bahwa hal tersebut akan memakan waktu dan proses yang cukup panjang. Namun, sebagai masyarakat Indonesia, sudah sejatinya kita mengharapkan hasil yang terbaik. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Dimanapun Anda berada, senang rasanya di sini saya, Fitri Marlinda, bisa kembali hadir menemani ruang dengar Anda di Denpasar malam ini. Dari tadi pukul jam 8 sampai dengan nanti pukul 12 malam waktu Indonesia Tengah, pendengar. Dan pendengar, seperti biasa nih, kita sudah memasuki hari Jumat ya. Dan kebetulan hari ini sudah memasuki di tanggal 8 ya. Tanggal 8 apa tanggal berapa? Iya benar, sudah memasuki tanggal 8 di bulan Mei tahun 2026 nih. Tidak terasa, minggu pertama bulan Mei sudah akan berlalu. Dan pada malam hari ini, seperti biasa, kita akan mendengarkan terlebih dahulu mimbar agama Katolik yang telah diproduksi oleh Pro 1 RRI Denpasar dengan judulnya Pokok Anggur Yang Benar, dan akan dibahas bersama narasumber Lorenzo Gen. Berikutnya kita juga akan mendengarkan terlebih dahulu Sandiwara Radio yang sudah disiapkan dari RRI Gunung Sitoli dengan judulnya Bisa Dibicarakan. Jadi pendengar, jangan kemana-mana karena tentunya Pro 1 masih akan hadir dengan beragam informasi lagu-lagu pilihan. Jadi tetap di Pro 1, channel informasi dan inspirasi.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

0: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Bersorak suara
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.
4: Dan pasar.

Pendengar yang terkasih, selamat berjumpa kembali dalam acara Mimbar Agama Katolik. Acara ini terselenggara atas kerjasama Radio Republik Indonesia Stasiun Denpasar dengan Komisi Komunikasi Sosial Keuskupan Denpasar, Bali, Nusa Tenggara Barat. Hari ini saya mau mengajak kita semua untuk merenungkan satu tema, pokok anggur yang benar, yang saya ambil dari Injil Yohanes bab 14 ayat 15 sampai 21. Pendengar terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya, perkenankan saya untuk menyapa kita yang mendengarkan acara ini. Halo, apa kabar? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, kita dalam keadaan sukacita dan bahagia. Dan bagi Bapak Ibu yang mengalami kekurangan atau mengalami tidak enak badan atau apa karena cuaca, mari kita semua ingat, jangan sampai lupa minum. Ya, jangan lupa minum karena cuaca ekstrim, cuaca panas yang saat ini sedang kita alami. Maka minum itu penting, Bapak Ibu. Dan tidak hanya minum, minum dari air-air biasa, tetapi juga kita harus minum dari air kehidupan lewat firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini. Mari kita membuka hati dan pikiran kita guna mendengarkan firman Tuhan. Bacaan saya ambil dari Injil Yohanes bab 14 ayat 15 sampai 21. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Pendengar yang terkasih dalam Tuhan, tadi saya mengatakan bahwa judul yang kita renungkan pada hari ini adalah pokok anggur yang benar. Belum lama ini kita membaca berita bahwa Ulf Ekman, seorang pendeta yang mendirikan sekolah Alkitab terbesar di Skandinavia, memutuskan untuk menjadi Katolik. Sekolah itu berperanan dalam mendirikan lebih dari 1000 gereja di Rusia. Tentu pergumulan yang dilalui Ekman dan istrinya sebelum memutuskan hal ini tidaklah mudah. Mereka siap menerima segala konsekuensi dari keputusan mereka, termasuk menjelaskan kepada sekitar 3.300 orang jemaat yang dipimpinnya selama 30 tahun. Dan bahwa dengan menjadi Katolik, Ekman tidak lagi dapat menerima apa-apa yang tadinya menjadi haknya semasa menjadi pendeta di kongregasi tersebut. Namun semua itu mereka tempuh sebab mereka merindukan kepenuhan janji Tuhan yang mereka sadari ada di dalam gereja Katolik. Kehidupan sakramen, kesatuan, dan otoritas kepemimpinan gereja itulah yang mendorong Ekman dan istrinya untuk bergabung dalam gereja Katolik. Mereka rindu untuk menerima kepenuhan pertolongan rahmat Tuhan untuk menjalani kehidupan sebagai seorang murid Kristus. Telah bertahun-tahun lamanya mereka membawa pergumulan ini dalam doa-doa dan permenungan akan firman Tuhan. Dan baru pada tahun 2025-26 itu, mereka mewujudkannya. Saya memerlukan, kita semua memerlukan apa yang Tuhan sudah berikan kepada gereja Katolik untuk hidup sepenuhnya sebagai umat Kristen.
Itulah sebabnya mengapa kami mau menjadi Katolik. Demikian ujar Ulf Ekman. Pendengar yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan yang kita dengarkan tadi bicara tentang menuruti perintah-perintah. Awal dan akhir petikan ini berbicara mengenai menuruti perintah-perintahku. Disebutkan pada ayat yang ke-15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintah-perintahku. Tentu saja, kita akan bertanya perintah-perintah mana yang dimaksud. Namun sebelum melangkah lebih jauh, baiklah diteliti dulu pernyataan dari ayat itu. Kalimat itu janganlah dimengerti sebagai bila kalian betul-betul mengasihi aku, maka mestinya kalian menaati perintah-perintahku. Seolah-olah kecintaan terhadap guru perlu dibuktikan dengan melakukan hal-hal yang diperintahkan. Memang gagasan ini memiliki nilai sendiri, tapi bukan itulah maksud kalimat dalam ayat 15 itu. Jika demikian, lalu apa maksudnya? Kalimat itu justru menggarisbawahi kebalikannya, yang artinya bahwa mengasihi Yesus itu bakal membuat orang dapat mengenal perintah-perintahnya dan menurutinya. Jadi mengasihi sang guru menjadi jaminan agar dapat memperhatikan perintah-perintah sang guru. Begitulah. Pada ayat 21 nanti terungkap bahwa siapa saja yang memegang dan menuruti perintah-perintahnya, dia itulah yang juga nyata-nyata mengasihi Yesus. Oleh karena itu, ia akan dikasihi Bapa dan Yesus sendiri mengasihi kita. Dalam ayat-ayat berikutnya di atas dikatakan bahwa mengasihi. Yesus dipakai dalam arti mengakui kebesarannya dan meluangkan tempat bagi dia. Artinya kita setia kepada Yesus. Ini dari sisi murid. Lalu bagaimana dengan dari sisi sang guru? Kita dikasihi oleh guru berarti menerima perlindungan darinya. Latar belakang ungkapan mengasihi ini ialah kehidupan umat perjanjian lama. Mereka dipilih, dikasihi, dilindungi, dipedulikan Allah, tetapi sekaligus mereka diharapkan tetap setia dan memberi tempat pada Allah. Jadi, mengasihi dalam pengertian itulah menjadi dasar bagi menuruti perintah-perintah. Meskipun kata yang dipakai sama, ungkapan itu tidak hanya menunjuk kepada perintah yang pernah diucapkan sang guru. Oleh karena itu, tidak juga melulu dipusatkan pada perintah saling mengasihi itu. Patut dicamkan atau dimengerti bahwa kata perintah di kedua ayat itu bentuknya tunggal. Sedangkan dalam Yohanes 14 ayat 15 dan 21 itu jamak. Yang dimaksud dengan perintah di dalam kutipan firman itu ialah kekuatan-kekuatan yang menggerakkan dari dalam. Dan disadari bahwa yaitu datang dari hubungan batin dengan sang guru sendiri. Demikian maka tindakan para murid tidak bersumber dari diri dan kemauan mereka sendiri. Tindakan mereka dijiwai oleh kehadiran guru mereka dalam diri mereka. Orang banyak akan melihat perilaku dan tindakan-tindakan para murid Yesus menghadirkan kembali Yesus sendiri. Hidup mereka seakan-akan menyuratkan perintah dari atas yang dapat dibaca oleh orang banyak. Dalam hal ini, hidup mereka menjadi kesaksian. Tapi sebagai kesaksian bisa terjadi pula dalam hal-hal tertentu. Soal tindakan murid yang menghadirkannya itu. Dalam hal lain, itu kurang. Bahkan bisa jadi mereka kehilangan kepekaan akan perintah-perintah. Dan berubah jadi orang yang tidak lagi bisa dikatakan murid. Atau orang yang tidak lagi berhubungan dengan yang ilahi. Itu kalau berdasarkan kemauan sendiri. Pendengar yang terkasih dalam Tuhan, dari firman Tuhan yang kita dengarkan tadi juga ada istilah sang penolong dan daya-daya batin. Itu dalam ayat yang ke-14. Yesus akan minta kepada Bapa agar memberi penolong yang lain yang menyertai murid-murid selamanya.
Dalam bahasa Yunani, Injil Yohanes, penulis penolong itu disebut Parakletos, yakni dia yang selalu siap dipanggil, mendatang, membantu, memberi uluran tangan di saat-saat gelap, menuntun ke jalan yang licin. Dialah yang akan dikirim dari atas sana, menyertai murid-murid. Ia akan menunjukkan jalan ke pegangan yang sesungguhnya, yang bisa dipercaya, yang bukan tipuan dan mencelakakan. Maka ia disebut roh kebenaran. Jadi para murid boleh merasa aman. Ya. Bagaimana kehadiran roh kebenaran dapat dirasakan? Bagaimana penolong itu bertindak? Itu pertanyaan. Itu pertanyaan mendasar. Tentu dalam diri murid-murid sendiri, dalam ketajaman batin mereka masing-masing, dari dalam ketajaman batin mereka masing-masing untuk membedakan yang benar dari yang keliru. Dalam kepekaan hati nurani mereka dalam bertindak menurut kebenaran. Jadi semacam discernment, membeda-bedakan berbagai gerakan dalam batin. Dalam bahasa Injil Yohanes hari ini, gerakan-gerakan batin yang datang dari atas sana itu disebut perintah-perintah. Jadi jelas, dia mengikat dan membawa orang untuk bertindak. Sekali lagi, perlu diingat bahwa dasarnya ialah, bila kalian mengasihi aku, tanpa ini, gerakan-gerakan itu malah akan mengacaukan dan membuat orang mandul kerohaniannya. Perintah-perintah yang datangnya bukan dari sana itu mengurangi kemerdekaan batin dan bisa-bisa malah mencekik kita sendiri. Jadi kalau kita merasa bahwa kita ini punya kekuatan, merasa bahwa kita ini punya kelebihan dan macam-macam, tanpa menyerahkan diri kepada Tuhan, tanpa melihat bahwa itu adalah karunia dari Tuhan, kita tidak bisa buat apa-apa. Bahkan mencelakakan kita. Poin yang berikut adalah pengutusan dan perutusan ke dunia. Pengutusan dan perutusan ke dunia. Dalam Yohanes 14 ayat 17 dikatakan bahwa dunia tidak dapat menerima roh kebenaran karena tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Ditegaskan selanjutnya bahwa para murid mengenal dia sebab ia menyertai mereka dan akan tinggal di dalam diri mereka. Ayat ini syarat dengan muatan rohani. Kalimat sederhana, kalimat biasa, tapi muatan rohaninya sangat sangat dalam. Pertama-tama hendak disoroti bahwa menjadi murid Yesus itu berarti hidup mewaspadai gerak-gerik kekuatan-kekuatan jahat, yakni dunia. Dalam Injil Yohanes, kata dunia atau kosmos dipakai dalam arti seperti itu. Dalam tulisan-tulisan perjanjian baru lainnya, kata kosmos tampil lebih dalam, artinya netral. Tempat manusia hidup. Tapi bagi Yohanes, tempat manusia hidup itu ya dunia, sudah dikuasai kegelapan. Dunia tidak mengenal sang sabda lagi, walaupun diciptakan olehnya. Jadi dunia itu menyangkal asal-usulnya sendiri dan dengan demikian mengubah diri menjadi tempat kegelapan, bukan tempat terang yang diciptakan oleh sabda pada hari pertama itu. Karena itulah dalam Injil Yohanes bab 14 ayat 17 dikatakan dunia tidak bisa menerima roh kebenaran. Dunia seperti itu tidak memiliki kepekaan akan kehadiran Tuhan. Lebih buruk lagi, dunia tidak mengenal asal-usulnya sendiri. Tidak tahu asal-usul serta tujuannya. Ini penderitaan terbesar kalau dunia tidak mengenal penciptanya. Namun rupa-rupanya dunia yang demikian ini bahkan lebih tidak tahu bahwa menderita kehilangan persepsi akan asal dan tujuan sendiri itu, dia akan mengalami penderitaan yang luar biasa. Semua ini disodorkan kepada para murid bukan untuk mengecam dunia dan menghukumnya, melainkan agar mengasihinya dan mencarikan jalan bagi yang ada dalam kegelapan. Dalam upaya inilah murid-murid akan dikuatkan oleh dampingan roh kebenaran dan bimbingan sang penolong sendiri. Jadi pengetahuan bahwa sang penolong datang itu bukan untuk ditimang-timang,
dan menjamin rasa aman sendiri, melainkan agar diamalkan demi kembalinya dunia kepada terang. Jadi ada pengutusan dan perutusan yang besar bagi para murid. Pengutusan itu perihal mengutus. Perutusan bersangkutan dengan pengalaman diutus. Dalam cara berpikir Yohanes, para murid itu bahkan jadi tempat roh kebenaran tinggal. Seperti kemah tempat berlindung di bawah di padang gurun yang penuh bahaya.

0: Warga selamat malam, mudah-mudahan monitor. Ada Bu Ayu juga di Meluku selamat malam. Ada Bu Yenura, Bang Sani juga selamat malam. Ada Bu Ani Gunung Talang selamat malam. Ada Benayos selamat malam, Benayos. Ada Bu Ini juga selamat malam. Kak Sengwala selamat malam, mudah-mudahan monitor, salam sehat. Ada juga Diawati, Bu Kartika juga. Ada Romo Manggu, mudah-mudahan keluarga Sengaraja sehat semua.
1: Amin.
0: Ada juga Bu Resmi. Ada Pak Widi di Tokyo, selamat malam Pak Widi. Halo.
1: Mm-mm.
0: Ada Widi juga Pak Nyuman di Negara, selamat malam. Mm-mm. Ada Kenaro. Ada Putri Manggis di Ganyar, selamat malam. Pak Manggu juga di Kelungkung, selamat malam. Ada Gemas. Ada Bu Wiga juga. Ada Teteh Dinda juga di Bogor, selamat malam. Ibu Dewi juga di Bogor, selamat malam. Ya ada Bang Wandi, Pak Kabar Bang Wandi, Bang Dharma juga. Ya udah, untuk semua maunya saja Kak Linda.
1: Siap, Bapak Putri.
0: Untuk Kak Linda, bertugas.
1: Baik.
0: Malam, bye.
1: Selamat malam, bye. Oke, selamat malam, Bapak Budi Bandeso. Terima kasih sudah bergabung pada malam hari ini. Nanti langsung kita putarin ya lagunya ya, karena nanti takut nggak cukup. Jadi kita putarkan lagu berikutnya dari Frankie Sahila dengan judulnya Kemesraan.

sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2000.

0: Ya, pendengar Wangsa di 105,2 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi, masih bersama saya Linda tentunya yang akan menemani ruang dengar Anda sampai dengan nanti pukul 12 malam waktu Indonesia Tengah. That I can't ignore, bring to. Seperti biasa pendengar, kita sudah memasuki pukul 10 malam, artinya untuk lagu-lagunya sudah dikunci ya. Dan pada hari Jumat, seperti biasa juga lagu-lagu yang dikunci sekarang adalah lagu-lagu mancanegara nih, lagu-lagu barat. Boleh banget bagi pendengar yang mau bergabung, mau kirim-kirim salam, request lagu atau ketawa ke TV, boleh banget langsung menghubungi kami di telepon 0361222161 atau melalui WhatsApp di 0896781238330. Nah, saat ini kita sudah ada yang bergabung kembali nih, jadi langsung kita sapa saja, ada ibu ini. Halo, selamat malam ibu.
1: Selamat malam Dinda cantik.
0: Gimana selamat kata? Malam, kabar baik di studio. Bagaimana dengan ibu Indi di sana?
1: Ibu Indi juga sehat. Semoga Linda juga sehat ya.
0: Betul, Astungkara sehat semua nih ibu Indi. Malam-malam masih lagunya sehat, masih semangat. Lagunya mancanegara ibu.
1: Mancanegara. Ini Du ya, Peter, dari Peter Maffay.
0: Oke, okay, Du. Ada okay, dong.
1: Iya. Ya, salam-salam. Udah banyak ya masuk?
0: Iya, tadi udah ada Bang Anwar, ada Bu Janura, Bang Sandi, Bang Andi.
1: Oh, sama, udah banyak
0: di sesi pertama tadi.
1: Iya. Salam-salam buat silakan yang tadi Bu Di Anwar, Bung Anwar, terus Bang Sandi, Bang Andi Yudhistira, Pak Putu Bendese, Mas Bro Aderai, Gemas, Bu Ani Gunung, Bu Resmi, Bu Kartika, terus Bu Nayo Seli, Diawat. Siapa lagi ini, Bu Parida, Bu Ayu, Benijo, Pak Widi Tokyo, terus Mbak Mangku Romo, Mangku Klungkung, Pak Tami, Pak Sandi, terus Mbak Gemas belum ya?
0: Gemas
1: juga, Pak Putu Suwardana, Kenaro. Ya, buat semua-semua deh ya.
0: Oke, siap.
1: Buat Linda. Selamat tugas.
0: Iya.
1: Operatornya siapa?
0: Operatornya malam ini kita sudah bersama Mas Febri.
1: Mas Febri, selamat tugas, selamat malam. Buat Linda, selamat malam, selamat tugas. Pulangnya siap. Hati-hati. Pasti. Mas Febri juga. Bye-bye, Linda cantik.
0: Bye-bye.
1: Lagunya ditunggu.
0: Siap. Lagunya nanti langsung kita putarkan. Makasih. Ya. Sama-sama.
1: Bye-bye.
0: Terima kasih kembali sudah bergabung pada malam hari ini, Ibu Indi. Oke, kita tadi sepertinya sudah ada penelpon kedua yang masuk ke telepon kita. Coba kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat malam, dengan siapa di mana? Oh, terputus guys. Oke, tidak masalah, tidak apa-apa, nanti kalau mau terhubung lagi bisa banget ya, boleh banget langsung menghubungi kami di 0361222161 atau melalui WhatsApp di 0896781238330. Oke, yang berikutnya ada siapa lagi di sini? Ada siapa lagi yang sudah bergabung? Oh, sudah langsung ada lagi yang bergabung. Langsung kita sapa saja. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam, Mbak Linda.
0: Selamat malam, Ibu Farida. Apa kabar malam hari ini?
2: Kabarnya baik-baik, sehat-sehat.
0: Baik-baik.
2: Linda, gimana kabarnya Linda?
0: Alhamdulillah, Astungkara baik, sehat malam hari ini. Ibu Farida.
2: Alhamdulillah, syukurlah. Linda, lagunya?
0: Lagu apa nih?
2: Lagunya tahun berapa Linda?
0: Lagu mancanegara, bebas nanti Linda cariin. Tapi mancanegara.
2: Yang di list ada ya? Yang di list.
0: List yang mana nih?
2: Yang cewek, Linda carikan yang cewek.
0: Yang cewek, oke. Mau siapa nih yang cewek? Ada Britney Spears, ada Shakira. Shakira yang apa judulnya? Shakira yang apa?
2: Linda, mau salam salam ya.
0: Oke, boleh, silakan.
2: Ya, tadi Bu Indi ya, salam sehat Bu Indi ya. Ada Bang Anwar juga, ada Pak Sandi, ada Pak Tami, ada Pak Nyoman, ada Putu Arge, ada Pasanggulan, Ken Arok, Bu Janura, Bu Kartika, Bu Gemas, Bu Mini, Bu Idiwati, Bu Ani, ada Ayu di Masori sana, Cigure Jakarta, ada Purnamasari di Polewali Mandar, Pak Andi di Batam, ada Bang Krispati di Sumba, Pak Nasrun, terus Pak Widi di Tokyo, selamat malam Pak Widi, ayo gabung. Ada siapa lagi ya? Ada Kang Ahmad Irwan, ada Pak Ramadan ya, ada Bang Lei di Kalimantan Utara, ada Pak Pamangku ya, Pamangku Romo, ada Bu Govinda Lampung, Bu Govinda Deva, untuk semua-semuanya Mbak Linda ya.
0: Oke, siap.
2: Di acara Senandung Malam, selalu sehat, selalu kompak selalu.
0: Siap.
2: Pak Sanggulan udah masuk ya?
0: Belum, belum, malam ini belum kelihatan ya.
2: Ayo gabung ya, gabung ya. Untuk Mbak Linda sama operatornya di samping, tetap semangat ya. Selamat bertugas, nanti kalau pulang hati-hati di jalan. Terima kasih, selamat malam Linda.
0: Selamat malam Ibu Farida, terima kasih kembali. Selamat beristirahat, selamat menanti akhir pekannya. Besok jangan lupa jalan-jalan ya Ibu Farida. Oke, mendengar itu tadi Ibu Farida. Untuk lagunya nanti kita putarkan, tidak perlu khawatir, kita pasti putarkan. Oke, sudah langsung ada lagi yang masuk, jadi langsung kita sapa saja kembali terlebih dahulu. Halo, selamat malam Bunda Yoseli.
3: Selamat malam juga Lindaku saya.
0: Selamat malam. Apa kabar Bunda malam hari ini?
3: Luar biasa.
0: Oh, luar biasa.
3: Kalau Linda gimana?
0: Luar biasa. Di studio juga harus luar biasa dong. Gak boleh kalah. Oke Bunda. Silahkan.
3: Mother ya.
0: Mother.
3: John Lennon tapi.
0: Mother. Oh, yang John Lennon punya.
3: Iya.
0: Oke, siap, nanti coba Linda cariin ya. Silakan salam-salam
3: dulu ya.
0: Boleh banget.
3: Untuk Bu Januar, mat malam. Bu Windy juga mat malam. Bu Gemas juga mat malam. Bu Ani Gunung Talang juga mat malam. Mami Adel mat malam juga. Bu Ayu Cantiku mat malam. Bu Nana juga mat malam. Bu Ayu Dimasohi juga mat malam. Bu Farida mat malam, terima kasih salamnya. Bu Kartika juga mat malam. Bu Widiawati mat malam. Bu Mini S mat malam. Dan Bu Biona mat malam.
0: Oke.
3: Untuk Pak Widi di Tokyo, Tokyo bersama keluarganya juga mat malam. Pak Krispati mat malam, Pak Ken Arok juga mat malam, Pak Putu Bendese mat malam, Pak Ade Rai alias Peka mat malam di Sanggulan. Untuk Bang Sandi, mat malam, Pak Andi Yudhistira juga mat malam. Untuk Linda,
0: iya Bunda,
3: mat tugas sama operatornya, mat tugas sampai selesai nanti.
0: Iya.
3: Pulangnya hati-hati.
0: Pasti.
3: Iya dong. Tuhan memberkati kita semua. Yuk, dadah.
0: Dadah. Terima kasih Bunda sudah bergabung malam hari ini. Untuk lagunya dari tadi John Lennon ya, nanti kita putarkan Bunda. Untuk Bunda yang sudah selalu semangat nih malam-malam. Oke, mendengar tadi kita udah ada berapa tadi? Udah ada tiga ya? Ada Bu Indi, ada Bu Farida, ada Bunda Yoseli. Dan berikutnya, oh ternyata ada Pak Widi juga nih. Pak Widi di Tokyo yang mengirimkan lewat chat. Tumben Pak Widi lewat chat, nggak langsung ini dia, nggak langsung telepon ya. Selamat malam, Senandung Malam. Fitri, Linda, apa kabar? Noh, lengkap banget kan udah Fitri, Linda, apa kabar? Baik, Pak Widi, ya Sengkare. Widi di Tokyo, monitor, Rek Bon Jovi, Bed of Rose. Kirim salamnya buat Janura, Bu Farida, Ayu Masohi di Maluku, Bu Indi, Bu Resmi, Bu Kartika, Pak Putu Bandese, Mas Andi, dan salamnya dirangkul aja ya. A sampai Z katanya. Buat Mbak Linda selamat bertugas sampai tuntas. Arigato. Hai. Terima kasih Pak Widi, nanti untuk Pak Widi juga kita putarkan lagunya. Pokoknya semua yang request kita putarkan, kita usahakan kita putarkan. Kalau nggak ada baru kita nggak bisa putarkan. Nah pendengar, kita akan jeda dulu lagunya karena tadi udah ada lagu yang di request juga. Tapi berikutnya ini Linda mau putarkan satu lagu favorit Linda terlebih dahulu. dari James Arthur dengan judulnya Say You Won't Let Go. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: Tuan Putri, Tuan Putri tidak usah takut.
1: Kau Lutung, bisa bicara? Jadi, kau yang menolongku?
0: Iya.
1: Terima kasih, Lutung.
0: Tidak usah berterima kasih padaku, Tuan Putri.
2: Lutung Kasarung adalah film pertama di Indonesia yang dirilis pada tahun 1926 disutradarai oleh L. Heffeldorp. Film ini berkonsep bisu karena keterbatasan teknologi dan menjadi film pertama yang diperankan oleh pribumi. Lutung Kasarung yang menceritakan tentang seorang gadis jatuh cinta kepada seekor lutung dengan karakter kakak beradik bernama Purbasari dan Purbararang yang saling berkompetisi satu sama lain seperti cerita rakyat Sunda. Proses syuting dimulai pada bulan Agustus 1926 dengan beberapa adegan diambil di sebuah gua yang telah digali untuk keperluan produksi di Bukit Karang. Lutung Kasarung hanya diperankan oleh para priayi atau bangsawan. Film hanya bertahan di bioskop selama seminggu karena masih dikalahkan oleh film-film Hollywood dan digolongkan ke dalam film yang gagal. Meskipun produksi film Indonesia masih dalam tahap awal, Lutung Kasarung menjadi tonggak sejarah penting dalam perkembangan perfilman tanah air.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
3: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Tentunya masih bersama Linda di sini yang akan menemani ruang dengar Anda dalam 1 jam lebih ke depan ya. Masih sampai jam 12 malam nanti dan tentunya masih di Senandung Malam nih. Jadi bagi para pendengar yang mau bergabung, request lagu, kirim-kirim salam, ketawa ketiwi, mau cerita, mau curhat, boleh. Boleh banget langsung menghubungi kami di 0361-222-161 atau melalui WhatsApp kami di 089-678-123-830. Atau mungkin bagi pendengar ada yang malu-malu, tidak mau mengeluarkan suaranya, boleh banget juga ya, langsung chat aja mau request lagu apa ke WhatsApp-nya Pro 1 yang di 089-678-123-830. Pokoknya kalau malam ini temanya mancanegara, mau dari tahun 2000-an, 90-an, tahun 2010, yang baru, yang lama, yang mengenang masa lalu, boleh banget di request untuk malam hari ini.

0: Dan mendengar kita ada yang masuk lagi nih. Walaupun tadi udah masuk, sekarang masuk lagi, gak apa-apa, kita sapa lagi. Halo, selamat malam Ibu Indi.
1: Mumpung belum ada yang naik, makanya Bu Indi naik.
0: Boleh banget, silakan Bu Indi.
1: Lagunya ini Grace Grace Green Green.
0: Grace Grace Green Green.
1: Green Green.
0: Green Green.
1: Bu Indi bercanda.
0: Oh, kira
1: biar enggak ngantuk.
0: Oke, siap.
1: Green Grass Up. Ya.
0: Oke, lagunya siapa itu?
1: Ada lagunya?
0: Lagunya siapa tuh?
1: Dalam sambil jalan-jalan.
0: Lagunya siapa nih, Bu Indi?
1: Lagu Tom June.
0: Tom June. Grass of Green Green Grass of Home ya. Dan Tom Jones. Yeah. Oke, okay, siap. Ada dong.
1: Oke.
0: Okay. Siap. Nanti kita
1: putarkan. Terus salamnya buat Bu Resmi. Terus para penyiarnya sini Bung Wandi, Dedarma, siapa lagi dia?
0: Ada siapa
1: ya,
0: lagi?
1: Salam buat Bu Resmi. Bu Resminya belum gabung ya?
0: Iya, Bu Resmi belum kelihatan nih.
1: Iya, Bu Parina juga, Bunda Janura ya naik, Bunda Yuseli makasih salamnya, Gema, Mangkurumo naik, Pak Putu Bendese. Buspati, Kartika, okay. Ya buat sama-sama ya.
0: Oke, siap. Oke, siap Bu Indi.
1: Oke, makasih. Dadah,
0: bye-bye. Dadah, bye-bye. Terima kasih kembali. Selamat malam Bu Indi. Itu tadi Bu Indi yang sudah bergabung ya. Bergabung kedua kalinya. Boleh banget kedua kali, ketiga kali, kapan aja boleh. Selama Lindi masih ada sini, boleh gabung. Oke, sudah ada penelpon berikutnya. Jadi langsung kita sapa saja terlebih dahulu. Halo, selamat malam dengan siapa di mana?
2: Malam.
0: Selamat malam.
2: Ini dengan siapa ya?
0: Siapa ya? Siapa ya ini ya? Hayo.
2: Kayaknya penyiarnya, hostnya namanya. Soalnya kan saya baru pertama masuk.
0: Alah, baru pertama. Baru pertama. Iya, baru pertama. Malam hari ini pertama. Maksudnya nanti yang kemarin-kemarin kan udah.
2: Ya, kalau kemarin udah berarti kan sama Linda yang betul ya.
0: Sama Linda. Sekarang juga sama Linda, bukan sama Hapsarina.
2: Ah gitu. Emang ada Hapsarina di studio nih?
0: Enggak ada, dia libur kalau hari Jumat.
2: Aduh, aku kangen banget.
0: Waduh.
2: Kayaknya aku harus dadakan ya, nanti kasih kode ya kalau Hapsarina datang di studio ya.
0: Oke, siap. Nanti langsung diinfoin kalau ada Hapsarinanya. Ya.
2: Linda, terus Hapsarina, tabawin oleh-oleh sama aku. Ya kan? Kalau Linda itu senangnya mam apa?
0: Aku senangnya mam apa? Mam apa ya? Apa aja sih ku makan?
2: Berarti 3A ya?
0: Apa tuh 3A?
2: Apa ada ajeng gitu ya?
0: Apa aja, pokoknya aku makan apa aja, yang penting bukan makan temen sih.
2: Oh iya, gak boleh banget.
0: Oke, silakan Bekas Anggulan, mau request lagu, mau langsung kirim-kirim salam buat para penggemarnya nih.
2: Penggemarnya siapa kok penggemarnya?
0: Siapa kek gitu kan? Siapa
2: aku kan penggemar sama Sarina.
0: Sama Sarina. Oke, nanti disalamin sama Sarina.
2: Soalnya seksi banget, terus gagah lagi kalau komunikasi.
0: Aduh.
2: Iya.
0: Oke.
2: Gak loyo ngomongnya.
0: Gak loyo ya. Ya memang selalu semangat itu.
2: Makanya kalau Linda selalu akrab dengan seniornya. Kayak Hapsarina lah kalau siaran, wih mantap banget.
0: Aduh.
2: Iya, makanya harus didekati deh.
0: Oke, nanti kita berguru langsung sama Hapsarina cua.
2: Ya, jangan sama Wandi nanti kayak orang tua ya.
0: Aduh, Mas Wandi, tapi emang udah tua, nggak apa-apa. Nggak bercanda-bercanda.
2: Sama Dharma, kayak kakek-kakek. Dharma itu kayak kakek-kakek.
0: Oh. Wah, Mas Dharma dibilang kayak kakek-kakek nih, pasti dia lagi monitor nih.
2: Biarin, makanya... Kalau studio pasti tak buatin oleh-oleh, tak bawain gitu ya. Lagunya lagu barat ya?
0: Lagu barat.
2: Emang Linda sama Dinda di Bogor, Tete Dinda tuh hampir mirip ya?
0: Apanya?
2: namanya.
0: Iya.
2: Kan ada Dindanya di belakang.
0: Beda Dinda. Satu huruf, Linda, Dinda.
2: Linda. Mm-mm. Terus Dinda yang dulu ke Asa Goblek nggak lagi siaran deh.
0: Dia udah ini sudah bergeser tempat dia.
2: Emang di mana siaran?
0: Siaran di mana ya? Yang terakhir ya. Aku juga kurang tahu sih, tapi dia udah tidak di Pro 1 tapi berpindah dia.
2: Apa di Bali United?
0: Di Bali United main bola apa gimana?
2: Enggak, di Bali United FM kan aku yang ini yang ngelatih penyiaran semua.
0: Wih, mantap. Boleh, boleh.
2: Para FM juga aku yang ngelatih penyiaran semua. Iya kan?
0: Terus Pro 1 kok gak dilatih penyiarnya?
2: Ya nanti ya, spesial banget.
0: Oke. Ditunggu ya coachnya nih.
2: Iya dong.
0: Oke.
2: Jadi ya para pendengar di mana pun saja berada yang lagi stay, itu harus pakai nada tegas dan menghibur ketawanya.
0: Oke.
2: Okay.
0: Harus seksi. Seksi sekali gitu kan, kayak lagu jadinya.
2: Seksi.
0: Jadi mau lagu apa nih? Lagunya yang mana?
2: Mau lagunya lagu barat.
0: Mm-mm.
2: Lagu barat bebas ya?
0: Bebas.
2: Ya berarti orang Indonesia yang lama di Belanda yang nyanyi.
0: Siapa
2: pasti
0: ya?
2: Tahu dong.
0: Siapa tuh?
2: Kalau nanyain siapa itu, kayaknya itu saudara sama Mbak Anik Gunung Talang kayaknya.
0: Saudara sama Mbak Anik Gunung Talang, tiba-tiba banget jadi Mbak Anik Gunung Talang di bawah-bawah.
2: Mbak Anik kan pernah di Belanda dia lama.
0: Oke.
2: Pak Butuh Bendisio juga di Jerman lama.
0: Waduh, luar biasa. Ternyata banyak ya di pada berlalang buana ya.
2: Makanya kalau yang on air yang di sini, on air juga di RRI itu semua orang-orang beken banget.
0: Oke. Beken banget ini bahasanya, beken nih.
2: Beken.
0: Ketahuan tuanya.
2: Iya.
0: Beken.
2: Namanya ketahuan gimana?
0: Beken kan tenar, anak sekarang mana ngerti beken.
2: Tenar gitu. Tenar maksud.
0: Iya. Oke. Okay. Jadi lagunya yang mana?
2: Termasuk apa ya? Makanya kalau nyanyiannya Linda itu kalau vokal itu kayaknya bagus Linda. Coba A bilang A.
0: Enggak mau.
2: I.
0: Nggak mau.
2: O.
0: Nggak mau.
2: AI.
0: Nggak mau. Nggak mau, udah. Nggak mau, ah.
2: Lagunya ini jadinya.
0: Lagu apa tuh?
2: Dari Don't Slip Away aja. Don't Slip Away dari Daniel aja deh. Karena aku kalau sudah satu ya, satu itu aja yang suka.
0: Oke.
2: Gak mau pindah ke tempat lain.
0: Wah, luar biasa, setia ya.
2: Iya, satu-satu aja.
0: Siap.
2: Iya kan.
0: Don't Slip Away dari Daniel.
2: Yang Indonesianya ada gak? Yang bahasa Indonesia.
0: Gak ada.
2: Kalau gak ada kemana dia ya?
0: Gak tahu. Bahasa Indonesianya lagi perlu diumpetin dulu.
2: Perlu dimarahin.
0: Jangan dong. Nanti malah kabur beneran kalau dimarahin.
2: Iya, jangan nangis dong ya, jangan nangis.
0: Enggak nangis.
2: Awas Linda kalau ke studio nanti tak bejek kakinya ya.
0: Weh, kok gitu? Jadi ngeri ya, nih. Jadi kapan mau ke studio, nanti saya ngumpet dulu pokoknya.
2: Enggak, pokoknya dadakan gitu, enggak ada janji-janji gitu. Aku kan sudah sering ke sana.
0: Nanti pokoknya langsung pakai nama samaran. Enggak ada yang namanya
2: kalau
0: Linda
2: ke timur, ini. Kalau ke timur kamar mandi, toilet. Kalau di studio di kanan, kiri jalan, lagi ke barat ada studio, lagi ke belakang di bawah tower ada studio.
0: Nah, ngeri kali nih.
2: Iya.
0: Wih, mantap.
2: Ya nanti itu diputar ya.
0: Oke.
2: Kayaknya Dani Saulihah ini kayak gini ya, kayak penyanyi suaranya Bang Sandi ya di Monang-Maning ya.
0: Wih, kenapa tuh? Emang mirip?
2: Ya mirip kayaknya. Bang Sandi hampir mirip dengan Daniel Sauleka.
0: Sauleka.
2: Terus mirip dengan Kartika kalau ini yang nyanyi apa namanya? Yang nyanyi Sleep Tomorrow.
0: Semuanya dimiripin.
2: Iya mirip. Kayak Kartika. Oh yang mirip-mirip apalagi Linda yang.
0: Mirip sama siapa?
2: Mirip. Kayak siapa tuh kayak artis ini lo yang di Cinere.
0: Di Cinere.
2: Apa namanya?
0: Siapa yang di Cinere?
2: Ada deh pokoknya, aku mau nyebutin gak enak.
0: Oke deh, siap. Berarti di belakang aja nanti kita ngomongnya, di belakang aja.
2: Iya, di darat aja ya.
0: Iya, oke.
2: Mau nih tak bawain tahu bulat aja ya, tak bawain tahu bulat aja.
0: Iya, yeah, boleh.
2: Ada biasa. Tahu bulat gitu.
0: Mm-mm.
2: Dari Bandung.
0: Mm-mm.
2: Kayaknya Mbak Cece di Bandung, di Bogor itu mirip-mirip gini ya, penyanyi dari mana sih? Ya pokoknya ada deh pokoknya.
0: Iya pokoknya ada deh. Mau salam-salam gak nih?
2: Ya salamnya buat Indi tadi udah masuk. Mm-hmm. Yang nyalamin aku gak apa-apa.
0: Oke.
2: Okay. Putus sudah harapan saya.
0: Nah Bu Indi, jangan dilupain Bu Indi.
2: Iya putus sudah harapan saya. Tidak bisa lagi dah salam-salam deh. Ya. Ya.
0: Mm-hmm.
2: Cari dah ya.
0: Oke, gak apa-apa.
2: Ya oke deh, cheerio. Bye-bye.
0: Bye-bye. Udah, salam-salamnya udah. Gitu aja katanya. Nah Bu Indi jangan dilupain ya pekasan bulan salam-salamnya. Nanti dia ngambek gak mau salam-salam lagi katanya. Oke, pendengar, tadi udah ada pekasan bulan, udah ada Bu Indi. Buat yang lain yang mau bergabung boleh. Kita masih ada waktu 40 menitan ya kayaknya ya. Iya, sekitar 40 menit lah ya, untuk menemani ruang dengan Anda. Dan yang mau bergabung bisa langsung di 0361 222161, atau di WhatsApp kami di 0896781238330.

0: dan Pasar malam ini.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, hari-hari ini memang layak kalau kita muncul keprihatinan. Kita prihatin menyaksikan bagaimana perkembangan bangsa dan negara kita. Banyak sekali tantangan yang kita hadapi. Bencana ekologis yang dibarengi dengan kemudian dampak pasca bencana. Jelas bukan hal yang mudah untuk ditangani. Jelas itu adalah sesuatu yang berat untuk dijalani, terutama oleh mereka yang menjadi korban. Mereka yang masih menjadi pengungsi. Mereka yang masih kekurangan pangan dan tempat tinggal. Termasuk juga pakaian dan obat-obatan. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, ini tentu saja membutuhkan respon yang cepat. Maka kita bersyukur banyak pihak betul-betul punya kepedulian mau membantu mereka yang menjadi korban di tempat-tempat terjadinya bencana. Tapi kita perlu merenung lebih jauh bahwa segala bencana itu terjadi karena ulah manusia. Karena ada orang yang serakah melakukan deforestasi, melakukan perusakan tanah. Tentu saja demi memperkaya diri sembari mengabaikan pentingnya melestarikan lingkungan, pentingnya menjaga hak-hak rakyat yang hidup di sekitar hutan, hidup di sekitar gunung, hidup di sekitar bukit. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, memang inilah tantangan yang sangat besar buat kita bersama. Bagaimana nilai-nilai Pancasila yang sebetulnya sangat luhur tidak hanya tertuliskan, tetapi betul-betul bisa terhayati oleh semua warga bangsa, rakyat kebanyakan, para pengusaha, dan tentu saja para pejabat, menjadi sangat penting untuk hidup selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Kalau kita hidup berketuhanan, tentu kita tidak akan gegabah melakukan tindakan-tindakan kejahatan, tindakan-tindakan di mana kita merusak alam. Kalau kita punya rasa kemanusiaan, tentu saja kita tidak akan punya rasa tega menyengsarakan rakyat demi kepentingan pribadi kita. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, memang kita harus mulai kembali. Pancasila harus kita hayati bersama. Inilah pesan penting yang harus selalu kita gaungkan.
1: Kilau Pancasila,

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Ya, pendengar masih di 105,2 FM Pro, satu kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tadi kita sudah mendengarkan lagu Don't Sleep Away This Night dari Daniel Sahuleka ya, yang sudah di request sama Bekak Sanggolan. Berikutnya pendengar, Linda kembali mengingatkan bagi pendengar yang ingin bergabung, boleh banget di telepon di 0361-222-161 atau melalui WhatsApp di 0896781238330. Tadi sepertinya sudah ada yang masuk, coba kita sapa ya, masih terhubung atau memang sudah putus? Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Halo, selamat malam. Dengan siapa di mana?
1: Bung Benijo di Manado.
0: Selamat malam, Bung Benijo di Manado. Apa kabar malam hari ini?
1: Kabar sehat walafiat.
0: Kabar sehat walafiat ya. Dengan Linda di studio nih, Bung Benijo. Mau request lagu apa, Bung Benijo?
1: Kita mau request lagu dari, tunggu sebentar ya.
0: Oke, boleh. Siap, ditunggu.
1: Michael Longstroke, boleh?
0: Michael?
1: Michael Longstroke.
0: Yang judulnya?
1: Michael Longstroke, judul Nothing to You, Nothing Tulus.
0: Nothing Tulus, Michael Longstroke yang Nothing Tulus.
1: Ya, benar.
0: Oke, coba nanti kita cari ini ya, Bang Bung Benijo. Oke. Silakan Bung Benijo kalau mau salam-salamnya.
1: Oke, tentunya Mbak Linda yang tugas, tetap semangat ya.
0: Siap.
1: Tetap dalam Tuhan yang Maha Kuasa, salam sehat selalu, salam untuk keluarga yang pasti. Kita menyapa ada Ibu Farida di Kota Palu, terus ada Pak Widi Made di Tokyo, Jepang. Apa kabar Pak Widi? Salam sehat, salam untuk keluarga. Terus ada Ken Arok, ada juga siapa ya? Ada Ibu Janura, Ibu Indi, Ibu Yuni, Ibu Kartika juga ya. Salam sehat. Ada Ayu di Maluku Tengah, tepatnya Pulau Seram, Cikuria, Jakarta. Mm-hmm. Ada Pak Andi di Batam juga, salam sehat. Terus ada siapa lagi? Seluruh fans aja tanpa terkecuali. Okay. Untuk lagunya Mbak Linda aman?
0: Yang Don't Have Tulus ya tadi atau yang mana tadi?
1: Ya benar-benar okay. Tulus.
0: Ada kok. Siap, nanti diputarin ya. Sama-sama Bung Benijo. Selamat malam, selamat beristirahat, selamat menanti malam minggu. Oh kok malam minggu? Selamat menanti akhir pekan ya Bung Benijo ya. Oke, ini sudah ada lagi Bu Janura nih yang masuk lagi. Kita sapa langsung. Halo Bu Janura, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam.
2: Bersua kembali di udara.
0: Boleh banget bersua kembali. Silakan Bu Janura mau request lagu atau mau curhat nih, boleh.
2: Mana gak bisa ketemu dengan Don Linda sekarang.
0: Oke, boleh. Silakan Bu Janura mau request lagu atau bahkan mau curhat
2: lagunya
0: boleh loh.
2: Lagunya My Love.
0: My Love.
2: Rosie and Andres penyanyi.
0: Rosie
2: dan Andres penyanyi.
0: Oh, ada Andres. Oke, oke, siap. Ya. Ada dong.
2: Ya, salam tadi Pak Manijo ya, dari mana dia? Ya?
0: Betul.
2: Ya, buat mana Mbak Menijo? Ya, buat Bu Andi, Bu Indi udah naik lagi? Belum?
0: Siapa? Bu Indi tadi Bu udah? Indi. Udah.
2: Ya, Mbak Indi, Bu Nayos, Bu Andi Gundang Tala, Bu Ismini, ya Bu Farida, Bu Kasih di Jambi, Bu Samsia juga, Mega di Nomo, di Wonosobo, ya. Di mana itu? Bu Mega kan Wonosobo apa di mana itu? Ya, selamat malam ya buat Pak Kemina, kepada Lampung, kepada Depa, Pak Widi, Kenero, Pak Armada, gimana kabar? Kak Ahmad Irwan di Bandung ya. Buat Pak Iwan di Kenari, selamat malam. Pak Anwar juga, Pak Ramadan, Pak Adi Yudhistira, Pak Sandi, selamat malam. Buat Pak Nyoman di Negara, Pak Madi Swadana di Tabanan, Pak Nyoman Cepa, Pak Mangku di Kelungkung, Gemina, Pak Bapak Putu Bendeso juga, Bapak selamat malam ya. Pak Tami gimana kabar di Amrapura? Ya, selamat malam ya. Buat Pak Putuarko yang ada di Singaraja, teman Singaraja, selamat malam. Pak Manggurumo, silakan naik. Saya dengar biasa malam-malam dia naik, nanti pasti naik Pak Manggurumo ya.
0: Okay.
2: Ya. Pak Manggur di bawah, Manggur Madiarsa, Pak Manggur Wangsa juga ya. Buat ya, kepada para teman-teman, para pecinta Standung Malam ya, okay. Silakan naik. Sudah ditunggu sama non Linda di Daraya. Oke, terima kasih.
0: Oke, terima kasih kembali Bu Janura.
2: Ingat ya nanti kalau pulangnya hati-hati ya, ya.
0: Oke, di jalan ya. Siap. Siap.
2: Ya, oke.
0: Dadah
2: ya,
0: Bu Janura.
2: Ya, dadah.
0: Dadah, bye-bye. Selamat malam, selamat beristirahat. Untuk lagunya nanti ditunggu ya. Oke. Itu dia tadi Bu Janura yang udah masuk kedua kalinya. Kayaknya tadi janjian ya Bu Janura ya sama Bu Indi ya. Buat naik lagi Oke, buat yang lain yang mau naik lagi nih boleh. Atau yang belum naik, yang mau langsung naik boleh banget. Di 0361-222-161 atau melalui telepon di melalui WhatsApp ya. Di 089-678-1238-30. Oke, ternyata sudah ada lagi yang masuk, langsung saja kita sapa. Moshi, selamat malam Bapak Widi di Tokyo.
3: Moshi,
0: konbanwa. Iya, selamat malam genki Bapak.
3: Genki deska.
0: Baik kabarnya di sini. Di sana bagaimana?
3: Baik sehat.
0: Nah, baik
3: sehat. Baru bangun tidur ini.
0: Oh, alah, baru bangun tidur.
3: Tadi lagunya setengah ada aja dengerin.
0: Oke, enggak apa-apa. Mau request lagi boleh kok. Atau mau langsung kirim-kirim salam boleh.
3: Ya, salamnya request lagunya boleh lagi.
0: Boleh.
3: Ya, masih ada waktu ya. Lagunya lanjut aja dari Westlife, dari Soled. Judulnya Soledad.
0: Wah, Soledad. Oke, siap.
3: Ya, Soledad. Ya, lanjut. Kira-kira salamnya dulu
0: boleh,
3: ya.
0: Boleh, silakan.
3: Yang tadi sedikit menyapanya. Yang pertama itu tadi ya dengar ada Bang Bini Jo. Makasih sapanya, sehat. Salam sehat kembali bersama keluarga. Kemudian ada Kasanggulan juga ya. Ken Arok, Bunda Yoseli, Bu Janura tadi juga. Bu Wigati di Wonosobo. Kemudian ada Pak Mangku di Kelungkung, Bu. Pak Wijana, Pak Mangku Wijana ya, Pak Mangku Rumah juga. Ciguria di Jakarta, Pak Andi di Batam, Bunda Masari di Pelewari Mandar. Kemudian Pak Putu Harga, Pak Nasron. Ya, untuk kesemuanya.
0: Kesemuanya dulu, ya, dulu. Oke, siap.
3: Bertugas sampai tuntas ya.
0: Siap.
3: Tadi juga sempat Bu Farida dan siapa lagi? Ayu masuk, ya sudah di chat. Kirim salam
0: juga ya. Betul. Tadi
3: selam
0: tadi
3: sehat semuanya ya.
0: Siap, Pak Widi.
3: Selamat bertugas, Linda.
0: Terima kasih.
3: Sampai jumpa. Sayonara, Yasmina.
0: Sayonara, hai. Terima kasih Bapak Widi sudah masuk kembali. Walaupun tadi katanya masih setengah sadar. Baru bangun tidur ternyata Bapak Widinya baru nongol. Dia baru bangun tidur. Oke, pendengar tadi udah ada Bung Benny Jo, udah ada Bu Janura, ada juga Pak Widi ini. Sudah ada 3 lagu yang direquestkan. Jadi akan kita putarkan terlebih dahulu, namun nih sebelum kita putarkan requestan lagunya, Linda mau memberikan pesan-pesan yang berikut ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia dikenal sebagai ajang sepak bola paling bergengsi di dunia yang mempertemukan para pemain terbaik dari berbagai negara. Di balik kemegahan turnamen ini, sejarah mencatat berbagai kontroversi yang kerap menyertainya. Mulai dari isu politik, boikot, hingga pelanggaran hak asasi manusia. Sejak pertama kali digelar pada tahun 1930, Piala Dunia tidak hanya menjadi panggung olahraga, tetapi juga kerap dimanfaatkan untuk kepentingan di luar sepak bola. Berikut sejumlah kontroversi besar yang mewarnai perjalanan turnamen tersebut. Kontroversi sudah muncul pada edisi 1934 di Italia. Saat itu, Uruguay sebagai juara bertahan memilih untuk memboikot turnamen. Keputusan ini dipicu oleh kekecewaan mereka terhadap minimnya partisipasi tim Eropa pada edisi sebelumnya di 1930. Hingga kini, Uruguay menjadi satu-satunya juara bertahan yang tidak mempertahankan gelarnya di edisi berikutnya. 4 tahun kemudian, Piala Dunia 1938 di Perancis dimanfaatkan oleh rezim Italia di bawah Benito Mussolini sebagai alat propaganda politik. Tim Italia tampil dengan simbol-simbol yang merepresentasikan ideologi fasis sehingga memicu gelombang protes di berbagai negara. Pada 1966, kontroversi datang dari Afrika. Sebanyak 31 negara Afrika memboikot turnamen karena merasa diperlakukan tidak adil oleh FIFA dalam sistem kualifikasi. Mereka menuntut jatah otomatis untuk wakil Afrika di putaran final, yang akhirnya baru terrealisasi pada edisi 1970. Isu politik kembali mencuat pada Piala Dunia 1978 di Argentina. Turnamen tersebut berlangsung di bawah pemerintahan junta militer yang dipimpin George Rafael Videla. Banyak pihak menilai ajang ini digunakan sebagai sarana sport washing untuk menutupi pelanggaran HAM. Meski tidak terjadi boikot resmi, gelombang kritik dari komunitas internasional tetap menguat. Kontroversi internal juga terjadi pada Piala Dunia 1986 di Meksiko melalui peristiwa yang dikenal sebagai Saltillo Affair. Tim Portugal dilanda konflik antara pemain dan federasi terkait fasilitas serta masalah pembayaran yang berujung pada ancaman mogok kerja dan performa buruk di lapangan. Sedangkan pada tahun 2002, untuk pertama kalinya Piala Dunia digelar di Asia dengan tuan rumah bersama Jepang dan Korea Selatan. Namun, menjelang turnamen, kedua negara sempat terlibat ketegangan diplomatik terkait penyelenggaraan, termasuk persoalan simbol dan penamaan dalam distribusi tiket. Berbagai kontroversi tersebut menunjukkan bahwa Piala Dunia tidak hanya sepenuhnya lepas dari dinamika politik, sosial, dan ekonomi global. Meski demikian, turnamen ini tetap menjadi magnet utama bagi miliaran penggemar sepak bola di seluruh dunia.

0: Waktunya kentongan.
1: Gempa bumi adalah peristiwa berguncangnya bumi yang disebabkan oleh tumbukan antar lempeng bumi. Aktivitas sesar atau patahan, aktivitas gunung api, juga karena runtuhan batuan. Gempa bersifat merusak, dapat terjadi setiap saat dan berlangsung dalam waktu yang singkat. Bencana ini dapat menghancurkan bangunan, jalan, jembatan, dan sebagainya dalam sekejap.
2: Lalu gimana dong?
3: Jika sedang memasak, segera matikan kompor, mencabut dan mematikan semua peralatan yang menggunakan listrik untuk mencegah terjadinya kebakaran.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Esteler, Esteler, Estelernya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.
2: Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, berbagai gelar untuk tokoh seperti ustadz, kiai, syekh, habib, sunan, dan gus akrab di telinga kita. Tapi tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang kiai atau keturunan keluarga kiai.
3: Pagi hari bukan waktunya untuk bermalas-malasan. Pagi hari waktu untuk bekerja. Mengerjakan apapun di pagi hari akan selesai lebih cepat. Karena di saat itu pikiran kita masih fresh, sehingga bisa berpikir lebih cepat dari biasanya. So, gunakan waktu pagi hari sebaik mungkin. Kerjakan apa saja yang bisa dilakukan untuk kebaikan. Menemani pagi Anda bersama Mutiara Pagi. Hadir setiap hari mulai pukul 5.15 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi RRI Denpasar. Mutiara Pagi, hadirkan motivasi dengan informasi inspiratif. Bikin hidup lebih bermakna.

0: Jangan hanya bilang halo, tapi sampaikan keluhan terhadap pelayanan publik di Halo RRI.
1: Halo RRI, ini airnya kenapa hanya mengalir pada jam tertentu saja ya?
2: Halo RRI, muncul pembuangan sampah liar di pinggir jalan, jorok banget.
3: Sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda dan dapatkan solusinya. Setiap Senin dan Jumat pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Tengah di FM 105,2 MHz RRI Pro 1 Denpasar. Hubungi kami di nomor telepon 0361-222-161 dan di WhatsApp kami di 0896-781-23830. Halo RRI, solusi jitu menjawab permasalahan Anda.
4: Aduh, susahnya cari tongkok.
5: Tenggorokan.
4: Sabar-sabar, gimana sih nadanya? Aduh, susahnya cari nongki untuk ngobrol-ngobrol.
5: Mau cari tempat buat nongki kok bilang susah?
6: Masih mau ngomong, susah cari tempat ngobrol. Ya, memang susah sekali.
7: Saya kedatangan seorang sahabat lama saya yang beberapa waktu lalu saya ketemu dengan beliau di Jakarta.
8: Oke, kalau berbicara tentang anti korupsi, upaya-upaya apa yang harus dilakukan untuk mencegah terjadinya korupsi itu?
9: Baik, jadi begini Bang. Saya singkat saja, dari kecil memang peka energi, saya bisa melihat yang aneh-aneh.
10: Artinya indigo.
9: Indigo.
10: Indigo istilahnya, istilah ya, kedokterannya. Oke.
11: Tapi kita dalam ngobrol bareng komunitas kali ini adalah komunitas putra-putri kampus.
12: Oke, yang punya komunitas, ayo gabung di Obras, obrolan komunitas.
13: Setiap hari pukul 19 sampai 20 WITA, kan?
12: Makanya yang punya komunitas, buruan daftar di 089-678-123-830.

Ya, pendengar masih di 105,2 FM Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, tidak terasa nih kita sudah semakin mendekati pukul 12 malam ya. Masih ada waktu sekitar 8 menit menuju pukul 12 malam nih. Yang dimana artinya di sini saya Linda harus pamit undur diri ya pendengar ya. Terima kasih kepada seluruh pendengar yang sudah dengan setia dan juga menemani Linda dalam beberapa jam ke belakang. Untuk seluruh pendengar juga tadi yang sudah bergabung di Senandung Malam sesi malam hari ini. Di sini kita coba calling-calling ulang ya. Ada Bang Anwar, ada Bu Januraga, ada Bang Sandi, ada Bang Andi Yudhistira atau Bang Aye. Ada tadi juga ada Bapak Nizar atau Nizam ya namanya yang dari Sumenep Madura. Juga ada Pak Putu Bandese, ada Pak Widi, ada Bu Indi, ada Bu Farida, Bunda Yoseli, ada Pak Sanggulan, dan juga ada Bung Benny Jody Manado nih. Pokoknya terima kasih banyak-banyak bagi seluruh pendengar yang selalu setia menemani Pro 1, selalu setia bergabung di Senandung Malam, pokoknya setiap malam ya, kirim-kirim salam, saling sapa-sapa gitu ya. Dan juga selain itu Linda juga mohon maaf ya pendengar apabila ada salah-salah kata atau memang ada hal-hal yang kurang berkenan di hati atau jika tadi ada lagu-lagu yang mungkin kurang tepat atau lagu-lagu yang tidak terputar ya, tapi semoga tadi requestannya keputar semua sih seharusnya ya. Tapi kalau memang ada yang kelewat atau ada yang salah mohon maaf sekali pokoknya. Selain itu pendengar, kita akan berjumpa kembali di Pro 1 di Denpasar sore ini besok tanggal 9 Mei 2026 dari jam 3 sore sampai dengan jam 12. Sampai dengan jam 8 malam waktu Indonesia Tengah di Denpasar sore ini. Jadi pendengar, jangan lupa karena Pro 1 masih akan hadir nanti kembali hadir di jam 5 pagi sampai jam 12 malam. Pastinya melalui terestrial, aduh udah malam nih, Linda mulutnya udah belibet-belibet ya. Di terestrial FM 105,2 MHz melalui aplikasi RRI Digital atau melalui audio streaming di rri.co.id.

Sekali lagi Linda ucapkan terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat, selamat menunggu menanti pergantian hari menuju akhir pekan ya. Di sini Linda dari Studio Pro 1 bersama operator Mas Febri Aranto pada malam hari ini pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa kembali di udara berikutnya.

Pendengar seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran kami ini dapat Anda ikuti. Sampai di sini. Usai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang perjumpaan hari ini. Akhirnya, dari studio, segenap kerabat kerja Programa 1 Radio Republik Indonesia Stasiun Denpasar mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya untuk kita semua. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara tetap di udara, dan merdeka.

Selamat pagi pendengar dimana saja Anda berada. Inilah Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. Mengudara dari Jalan Hayamuruk 70 Denpasar melalui terestrial, audio streaming www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Kami kembali menjumpai Anda hari ini dengan beragam acara. Selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العاتية الرفيعة وابعثهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila adalah dasar negara. Inilah dasar negara yang disepakati oleh para pendiri bangsa. Maka tugas kita sebagai generasi penerus adalah menjaga agar kesepakatan ini tidak bergeser, agar Pancasila memang tetap menjadi dasar negara dan Pancasila kemudian menjadi filosofi yang mempengaruhi cara berpikir, berkata dan bertindak semua warga negara. Penghayatan Pancasila menjadi hal yang sangat penting. Maka memang kita semua, tidak peduli latar belakang kita, tidak peduli apa agama kita, suku dan ras kita, dan juga tidak peduli apa strata sosial kita, kita perlu menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, jelas menggaungkan semangat yang sangat luhur. Itulah nilai-nilai yang luhur yang mestinya menjadi dasar terbentuknya kebudayaan kita, menjadi dasar terbangunnya etika dan karakter bangsa Indonesia. Maka menjadi pertanyaan penting buat kita semua, bagaimana kita bisa setia kepada Pancasila ini? Karena Pancasila inilah penjaga persatuan kita sebagai sebuah bangsa. Pancasila inilah yang menjadi penjamin bahwa semua teramankan, terlindungi, terayomi di rumah besar bernama Indonesia. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, maka kita memang tidak sepatutnya menempat

Masih disiarkan langsung dari Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar. Inilah Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi para pendengar setia RRI Pro 1 Denpasar dimanapun Anda berada. Senang sekali pada pagi hari ini ya, Sabtu tanggal 9 bulan Mei 2026. Saya Lili Lintang kembali hadir untuk menemani ruang dengar Anda di Denpasar pagi ini. Dan tentunya saya akan menemani Anda sampai nanti di pukul 10.00 WITA. Tentunya dengan beragam informasi menarik dan juga musik-musik pilihan untuk Anda. Nah, pendengar, Anda juga bisa menyimak siaran kami melalui FM 105,2 MHz dan juga streaming melalui aplikasi RRI Digital yang saat ini sudah bisa Anda download melalui App Store maupun Play Store. Nah, selamat pagi para pendengar. Gimana nih Sabtunya pagi ini ya? Mungkin ada yang masih harus bekerja di pagi hari ini atau mungkin sudah libur ya di akhir pekan ini. Semoga apapun aktivitas yang Anda lakukan, semoga selalu lancar dan pastinya semoga Anda para pendengar setia RRI Pro 1 Denpasar dimanapun ya, semoga selalu diberikan kesehatan dan juga keselamatan. Kalau ngomongin bulan Mei ya, bulan Mei ini rasanya cepat gitu ya, tiba-tiba udah tanggal 9. Gak kayak bulan April kemarin ya, rasanya tuh lama banget gitu ya, rasanya kayak ada 30 hari lebih gitu ya, gak sangat lama gitu. Tapi kalau Mei ternyata gak kerasa, tiba-tiba kita sudah melewati minggu pertama ya. Kalau untuk cuaca nih pendengar, di Hayam Wuruk 70 sendiri sepertinya cuacanya cerah ya. Tadi sempat ada matahari juga, walaupun sedikit malu-malu nih untuk muncul gitu ya di langit-langit. Nah, tapi semoga hari ini juga cuacanya baik ya pendengar. Dan nanti kami juga akan terhubung dengan rekan BMKG ya, nanti dengan beragam informasi juga mengenai seputar cuaca pagi ini tentunya. Dan bagi Anda pendengar yang ingin menyimak siaran kami, Anda juga bisa menyimak melalui www.rri.co.id ya pendengar. Dan tentunya nanti Lili akan kembali lagi untuk menyampaikan beragam informasi dan tentunya juga musik-musik pilihan untuk Anda. Dan pendengar, ini ada satu buah lagu untuk menyapa para pendengar ya. Ini dengan lagu dari Ran yang berjudul Selamat Pagi. Nah, semoga ini juga bisa menjadi penyemangat untuk Anda semua. Selamat mendengarkan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pendengar, tadi sudah mengudara satu buah lagu dari Ran ya, yang berjudul Selamat Pagi. Ya, gimana nih pendengar, sudah semangat belum setelah mendengarkan lagu dari Ran yang berjudul Selamat Pagi? Kalau Lili sendiri sih, setiap kali mendengarkan lagu dari Ran yang berjudul Selamat Pagi ini, langsung jadi semangat gitu ya, untuk menjalani hari-hari, khususnya di pagi yang masih cukup pagi ya, jam 6.22 gitu. Nah, sekarang kami sudah terhubung pendengar dengan rekan BMKG, yaitu dengan rekan Putu Wahyudi, yang pada pagi hari ini akan membagikan informasi seputar cuaca pada pagi hari ini. Kepada rekan Putu Wahyudi, silakan laporan Anda.
4: Baik, terima kasih. Selamat pagi pendengar setia RRI Denpasar. Berikut kami sampaikan update perkiraan cuaca untuk wilayah Bali dan sekitarnya. Umumnya di wilayah Bali diperkirakan cerah berawan, namun masih terdapat potensi hujan ringan secara tidak merata di wilayah Bali bagian timur, tengah, dan barat. Angin umumnya bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan maksimum mencapai 37 km per jam. Suhu udara berkisar antara 20 hingga 34 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 92%. Sementara itu, untuk tinggi gelombang laut di perairan utara Bali berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter, dan di perairan selatan Bali berkisar antara 1 hingga 2,5 meter. Himbauan kepada masyarakat untuk perlu mewaspadai potensi tinggi gelombang laut yang dapat mencapai 2 meter atau lebih di perairan selatan Bali. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kembali ke studio RRI. Terima kasih.
3: Baik, terima kasih rekan Putu Wahyudi atas laporan Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Ya, tadi pendengar, laporan dari rekan Putu Wahyudi dari BMKG mengenai informasi seputar cuaca pada pagi hari ini ya, khususnya. Jadi bagi Anda para pendengar yang saat ini sudah merencanakan berbagai hal untuk dilakukan gitu ya, apalagi untuk bepergian keluar, entah untuk mungkin bekerja atau beraktivitas yang lain, atau mungkin sudah merencanakan untuk berjalan-jalan gitu ya. Jadi Anda jangan kemana-mana gitu ya, tetap di RRI Pro 1 Denpasar. Dan bagi Anda juga yang saat ini ingin bepergian, jangan lupa ya untuk selalu membawa jas hujan gitu ya, karena kita tidak pernah bisa memprediksi cuaca, bisa tiba-tiba hujan, tiba-tiba panas gitu ya. Nah, pendengar, nanti kami akan sampaikan lagi beragam informasi untuk Anda, jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Denpasar pagi ini.
5: Shania Twain meraih popularitas yang mendunia dengan album keduanya yang bertajuk The Woman in Me tahun 1995. Dengan berisikan 8 lagu termasuk Any Mind of Mine, album The Woman in Me berhasil terjual 20 juta kopi seluruh dunia, sehingga ia meraih penghargaan Grammy Award. Sayangnya, Any Mind of Mine tidak memberikan pengaruh besar di belantika musik Eropa.

0: lipat baru lagi nih, Zal.
1: Iya, Cik. Baru dapat koleksi bunga keren nih.
0: Hobi ya kamu nanam pohon?
1: Iya, Cik. Menanam pohon itu banyak manfaatnya.
0: Masa sih?
1: Iya. Pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
0: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zal.
1: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
0: Makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
1: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku.
2: Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.

nyeri atau sakit kepala yang terjadi setelah makan es krim atau minum air es, kondisi tersebut dalam istilah medis dikenal dengan nama brain freeze. Brain freeze umumnya bukan kondisi yang serius. Nyeri kepala akan mereda dan hilang dengan sendirinya ketika suhu di mulut dan tenggorokan Anda kembali normal. Brain freeze adalah rasa sakit atau nyeri intens di kepala akibat rangsangan bersuhu dingin dan biasanya terjadi dengan cepat selama beberapa detik setelah seseorang mengkonsumsi makanan atau minuman dingin. Orang yang bepergian ke daerah dengan suhu yang dingin juga beresiko mengalami brain freeze atau pembekuan otak. Brain freeze dapat sembuh dengan sendirinya tanpa memerlukan obat apapun, termasuk pereda nyeri.

Pro 1 kanal informasi dan inspirasi pendengar satu buah lagu yang sedang mengudara untuk Anda. Ini lagu dari Caleb J yang berjudul Tak Mau Sendiri. Pendengar mengawali informasi kita di pagi hari ini. Kali ini Lily akan membawakan berita yang sebenarnya kurang mengenakan ya, yaitu adalah mengenai kriminalitas yang terjadi saat ini atau baru-baru ini khususnya di daerah Denpasar. Karena memang ramai sekali banyak pemberitaan ya yang memberitakan bahwa saat ini sering sekali terjadi pencurian motor ya. Ini cukup marak terjadi di kawasan Denpasar ya. Ada beberapa kawasan yang kemarin sempat memberitakan juga bahwa ada pencurian motor seperti di kawasan Renon, kemudian Pemogan, daerah Pedungan dan juga Padang Sambian. Dan ini cukup menjadi kekhawatiran kita ya bagi masyarakat atau warga sekitar karena ini bisa membuat kita menjadi lebih was-was gitu dengan adanya maraknya pencurian motor. Dan salah satunya ada pencurian motor yang cukup sering terjadi di kawasan Renon ya, di mana kasus pencurian kendaraan bermotor atau curanmor ini memang sering terjadi di kawasan Monumen Bajer Sandi khususnya di lapangan Renon, yang di mana polisi menyebut bahwa ada unsur kelalaian juga dari pemilik kendaraan karena tidak mengunci setang motor saat parkir. Memang ya pendengar, khususnya di kawasan yang ramai, memang kita juga sebagai masyarakat harus lebih berhati-hati dengan barang kita sendiri. Salah satunya adalah motor. Alangkah lebih baiknya kalau memang kita saat memarkirkan motor dimanapun berada harus langsung mengunci setang motor ya, karena kita tidak pernah tahu bahwa kejahatan memang ada di mana-mana. Dan memang monumen kawasan Bajer Sandi ini adalah salah satu titik yang cukup rawan curanmor ya, karena memang saat akhir pekan khususnya kawasan ini dipadati oleh warga yang mau berolahraga maupun berekreasi. Dan sayangnya pendengar, tidak semua kawasan di Monumen Bajer Sandi ini tercover dengan CCTV gitu ya. Jadi apabila ada kehilangan, ini tidak bisa selalu menemukan buktinya gitu ya. Dan ini pastinya sangat merugikan masyarakat sekitar. Dan biasanya pelaku curanmor ini umumnya menggunakan modus kunci palsu hingga memanfaatkan kelalaian dari pemilik kendaraan. Bahkan ada kendaraan yang hanya didorong pelaku karena tidak dikunci stang ya. Memang kalau kendaraan tidak dikunci stang akan lebih mudah untuk dibawa, walaupun mungkin kuncinya tidak ada gitu ya, kuncinya tidak menempel, tapi tetap bisa saja didorong ya karena tidak dikunci stang. Dan memang ada juga beberapa kendaraan yang masih untuk kuncinya masih menempel gitu ya. Dan ini merupakan salah satu kelalaian juga dari masyarakat. Dan oleh karena itu pihak kepolisian juga menghimbau kepada masyarakat agar lebih waspada saat memarkir kendaraan, terutama di lokasi yang ramai aktivitas dan juga minim kamera pengawasan atau CCTV. Dan pendengar, kemarin juga beberapa ada berita pencurian motor juga yang ini bahkan terjadi di rumah warga ya, yang bahkan motornya ada mungkin di sekitaran rumah atau mungkin di pagar yang tidak terkunci, di dalam pagar yang mungkin tidak terkunci gitu ya. Dan ini kemarin cukup ramai juga, ada beberapa video CCTV yang menangkap kejadian tersebut gitu ya. Dan ini tentunya sangat merugikan warga dan ini juga sangat mengkhawatirkan warga gitu ya, karena maraknya terjadi kasus-kasus pencurian motor ya. Kita berharap semoga juga dari pihak kepolisian bisa mengusut tuntas gitu ya, atau bisa melakukan tindakan-tindakan yang bisa mencegah tindakan kriminal dari pencurian motor ini gitu ya. Apalagi kalau sudah sampai bisa mengambil di rumah gitu ya, wah ini kita sangat mengkhawatirkan gitu ya. Jadi bagi Anda para pendengar juga yang memiliki kendaraan bermotor ataupun barang-barang lainnya gitu ya, diharapkan untuk lebih waspada lagi, lebih berhati-hati dengan barang pribadi Anda gitu ya. Walaupun mungkin dulu di Bali orang-orang bilang gitu ya, kalau di Bali ini selalu aman gitu, walaupun kunci motornya menempel di motor tidak akan ada yang ngambil gitu. Tapi mungkin untuk saat ini sudah tidak terlalu relate lagi ya, karena saat ini
pencurian motor juga sudah marak gitu ya. Jadi kita tidak boleh terlena juga sebagai masyarakat, harus bertanggung jawab juga dengan barang-barang pribadi kita untuk menghindari tindakan-tindakan yang tidak kita harapkan gitu ya. Dan pendengar, selain maraknya pencurian motor gitu ya, tapi saat ini juga masih banyak sekali modus-modus penipuan ya, penipuan-penipuan online khususnya yang sampai 2026 ini justru semakin canggih ya. Ini memanfaatkan teknologi-teknologi yang sudah ada dengan menipu masyarakat yang mungkin tidak selalu aware gitu ya, tidak selalu tahu, mungkin bahkan orang tua yang mungkin tidak terlalu paham teknologi dan akhirnya bisa terkena modus-modus penipuan ya. Jadi kira-kira apa saja modus-modus penipuan yang saat ini sering terjadi atau bahkan penipuan-penipuan terbaru di tahun 2026 yang semakin canggih? Nanti akan Lili sampaikan lagi tentunya ya, hanya di RRI Pro 1 dan Pasar. Tapi salah satu ini akan ada satu lagu dulu yang akan lewat, ini lagu dari Rosa yang berjudul Tegar. Selamat mendengarkan pendengar.

0: sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026. Kita bersama, sepak bola dan cinta
1: merdeka. Mama, ada makan coklat ini boleh?
2: Boleh sayang, coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
1: Iya mama. Abang, ada coklat nih, abang mau?
3: Mau dong, abang yang ini ya.
1: Oke abang.
3: Makasih ya dek.
1: Sama-sama abang. Iya, coklat ada jatuh.
3: Dek, kan masih ada coklat abang. Kita berbagi ya.
1: Iya bang, terima kasih abang.
3: Sama-sama dek.
2: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.

Hutan mengandung berbagai keanekaragaman hayati atau segala sesuatu yang bersifat hidup dan berhubungan dengan kehidupan yang lebih besar daripada ekosistem lainnya di bumi. Berbagai macam pohon dan tanaman yang ditemukan di hutan tropis terdiri dari keanekaragaman hayati yang intensif. Keanekaragaman hayati ini menjadi penting karena setiap spesies saling bergantung telah berevolusi selama jutaan tahun untuk berinteraksi dan berkembang. Sementara penebangan pohon di hutan terus terjadi, masihkah keanekaragaman hayati dapat terjadi?

Musim kemarau ada yang menyebutnya sebagai musim kering atau musim panas. Cirinya adalah bila curah hujan per bulan di bawah 60 mm. Selain sedikitnya curah hujan, musim kemarau ditandai dengan matahari bersinar sangat terik, jarang ada awan yang menghalangi, suhu udara panas dengan kelembapan tinggi. Bagi Anda yang tinggal di pedesaan, keringnya tanah sangat berdampak pada hasil pertanian dan perkebunan, yakni gagal panen. Sementara bahaya kesehatan bisa terjadi di semua lokasi. Sebagai dampak dari penghematan air, orang jadi kurang bersih, lalu timbul penyakit pencernaan seperti diare dan kolera.

0: Wilayah Indonesia terletak di daerah iklim tropis dengan dua musim, yaitu panas dan hujan, dengan ciri-ciri perubahan cuaca, suhu, dan arah angin yang cukup ekstrim. Kondisi iklim seperti ini digabungkan dengan kondisi topografi permukaan dan juga batuan yang relatif beragam, baik secara fisik ataupun kimiawi, sehingga menghasilkan kondisi tanah yang cukup subur. Namun sebaliknya, kondisi itu juga dapat menimbulkan akibat buruk bagi manusia, seperti terjadinya bencana banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, dan juga kekeringan.
1: Pembangunan yang selama ini bertumpu pada eksploitasi sumber daya alam, terutama dengan skala besar, menyebabkan hilangnya daya dukung sumber daya ini terhadap kehidupan masyarakat. Dari tahun ke tahun, sumber daya hutan di Indonesia semakin berkurang. Sementara itu, pengusahaan sumber daya mineral juga mengakibatkan kerusakan ekosistem, yang secara fisik sering menyebabkan peningkatan risiko bencana. Manusia diturunkan di dunia oleh Tuhan sebagai utusan untuk menjaga alam, dan bukan merusaknya.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Republik Indonesia Denpasar dengan Warta Berita Lintas Dewata Pagi.
1: Digitalisasi itu membantu produknya itu dikenal ke masyarakat.
2: Punya restoran yang kecil atau kafe yang sangat terbatas tempatnya, gimana cara pengelolaan sampahnya ini? Nah, ini yang penting juga dapat perhatian dari beliau.
3: Selamat pagi. Pemanfaatan teknologi digital menjadi kunci pelaku UMKM berdaya saing di tengah kompetisi pasar global. Pelaku usaha siap mengelola sampah secara mandiri. Dari Hayamuruk 70 Denpasar, inilah Lintas Dewata Pagi, Sabtu 8 Mei 2026 bersama saya, Lili Lintang.
4: RRI Denpasar.
3: Pendengar Lintas Dewata pagi ini, kita awali dengan informasi terkait memperkuat UMKM dengan digitalisasi. Pemanfaatan teknologi digital kini menjadi kunci utama bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM untuk tetap relevan dan memiliki daya saing yang kuat di tengah kompetisi pasar global.
5: Digitalisasi bukan sekadar memindahkan tempat berjualan ke media daring, melainkan sebuah strategi untuk membedakan identitas usaha dengan para kompetitor. Kehadiran platform digital terbukti mampu memangkas jarak antara pelaku usaha dengan konsumen, namun keberhasilannya sangat ditentukan oleh ketepatan dalam membidik target pasar. Pelaku UMKM digital Igusti Made Surya Dwipayana kepada RRI menjelaskan, salah satu platform yang paling efektif namun sering terlewatkan oleh pelaku usaha kecil adalah optimalisasi Google Maps. Melalui fitur titik bisnis dan ulasan pelanggan, UMKM dapat membangun kepercayaan publik sekaligus menjaring konsumen potensial yang berada di lingkungan sekitar.
1: Digitalisasi itu membantu produknya itu dikenal ke masyarakat. Namun, hasil tidaknya pemasaran via digitalisasi sebenarnya balik lagi ke UMKM-nya. Apakah dari sisi layanan dan produk itu benar-benar siap dalam melayani permintaan yang datang dari digitalisasi tersebut. Platform paling simpel dan mudahnya itu sebenarnya yang paling disarankan adalah Google Maps dulu.
5: Lebih lanjut, Surya Dwipayana menekankan bahwa penguatan UMKM melalui digitalisasi harus dibarengi dengan kemampuan mengevaluasi produk secara berkala. Dengan memahami permasalahan konsumen, pelaku UMKM tidak perlu lagi terjebak dalam strategi perang harga, melainkan fokus pada pemberian solusi dan fitur layanan yang lebih baik.
1: Intinya bagaimana UMKM ini membuat produk atau layanannya masih atau bisa tetap relevan dengan apa yang dibutuhkan oleh market, sehingga kita nggak lagi yang namanya perang banting-banting harga seperti itu.
5: Melalui integrasi antara layanan yang berkualitas dan strategi pemasaran digital yang terarah, UMKM di Bali diharapkan dapat tumbuh menjadi pilar ekonomi yang mandiri, inovatif, serta mampu beradaptasi dengan perubahan pola konsumsi masyarakat yang kian dinamis. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
3: Pemerintah kini sedang menggenjot proses digitalisasi UMKM. Digitalisasi UMKM menjadi salah satu cara untuk memperkuat fundamental mikroekonomi di dalam negeri.
6: Digitalisasi UMKM adalah proses transformasi usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM karena digital. Tujuannya untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dan jangkauan bisnis melalui penggunaan teknologi seperti internet, platform e-commerce dan media sosial. Digitalisasi UMKM adalah upaya untuk memanfaatkan teknologi digital dalam berbagai aspek operasional dan manajemen bisnis, mulai dari pemasaran, penjualan, pengelolaan keuangan hingga pelayanan pelanggan. Contoh digitalisasi UMKM meliputi membuat toko online di platform e-commerce, menggunakan media sosial untuk memasarkan produk, menggunakan software akuntansi untuk mengelola keuangan, menggunakan sistem pembayaran online, dan menggunakan aplikasi untuk pengiriman barang. Tantangan digitalisasi UMKM antara lain, keterbatasan infrastruktur dan akses internet, kurangnya literasi digital dan keterampilan teknis, keamanan siber dan perlindungan data, serta tantangan dalam mengadopsi teknologi baru. Dukungan yang bisa dilakukan pemerintah seperti mendorong digitalisasi UMKM melalui berbagai program dan inisiatif, menyediakan pelatihan dan pendampingan bagi UMKM untuk meningkatkan keterampilan digital mereka, serta berupaya untuk meningkatkan infrastruktur digital dan akses internet di seluruh Indonesia.
3: Berikut suara masyarakat terkait memperkuat UMKM dengan digitalisasi.
7: S- Saya Satya dari Denpasar. Kalau UMKM memanfaatkan digitalisasi, menurut saya peluangnya besar banget. Misalnya promosi lewat medsos yang lagi tren dipakai sekarang kan kayak TikTok atau Instagram. Itu bisa menarik banyak pelanggan, apalagi kan sekarang pakai media sosial gampang.
8: Saya Cahaya dari Petang. Menurut saya, digitalisasi itu penting banget sih buat UMKM sekarang. Soalnya kan orang-orang lebih sering cari barang lewat media sosial atau marketplace gitu ya. Jadi kalau UMKM bisa ngikutin perkembangan digital, yakin sih produk mereka jadi lebih mudah dikenal dan penjualannya juga bisa meningkat.
9: Saya Bagus Nananda dari Bandung. Saya melihat digitalisasi membantu UMKM supaya lebih berkembang dan tidak kalah saing. Selain itu, mempermudah promosi dan sekarang pembayaran juga sudah bisa digital, jadi lebih praktis untuk penjual maupun pembeli. Nah, sekarang tinggal bagaimana pelaku UMKM mau belajar dan mengikuti perkembangan teknologi.
3: Pendengar, digitalisasi dinilai menjadi kebutuhan penting bagi UMKM di era saat ini. Teknologi mampu membantu efisiensi usaha sekaligus memperluas akses pasar. Namun tantangan masih dihadapi mulai dari literasi digital, kesiapan SDM hingga keamanan digital. Karena itu edukasi dan pendampingan dinilai perlu untuk terus diperkuat. Berikut perbincangan Zanuar Setiaji bersama Dr. Igusti Wayan Murjanayase terkait penguatan UMKM melalui digitalisasi.
10: Baik, Pak Murjanayase, berbicara tentang memperkuat UMKM dengan digitalisasi. Dari segi akademisi melihat digitalisasi UMKM sekarang seperti apa sih, Pak?
11: Di era digital, ini adalah sebuah pilihan ya yang mau tidak mau kita harus ambil dan kita harus ambil peluang itu, dan pemerintah sudah sangat concern untuk mengembangkan kebijakan ini sebagai bagian dari peluang untuk mengembangkan UMKM. Jadi akselerasi digital bagi UMKM itu jadi berpotensi sangat penting. Itu manfaatnya adalah bisa meningkatkan efisiensi operasional mereka. Jadi mereka bisa menghemat ya biaya-biaya atau pengeluaran yang berkaitan dengan pemasaran dan juga bagian-bagian dari proses produksi dan sebagainya. Juga yang sangat penting adalah memperluas akses pasar, jangkauan pasar, termasuk pasar-pasar global yang saat ini juga sangat terbuka dan juga sekaligus mendongkrak daya saing melalui inovasi.
10: Untuk tantangan utama yang dihadapi UMKM dalam mengadopsi digitalisasi seperti apa, Pak?
11: Di selain tadi ada potensi peluang yang tadi yang saya bisa garis bawahi adalah seperti pasar ya, perluasan pasar go global, dan kemudian yang kedua adalah efisiensi operasional, dan yang kemudian adalah pemasaran secara digital yang sangat masif saat ini, ya, luas sekali, dan kemudian akses finansial. Namun demikian, di balik itu tantangan besar kita di dalam mengakselerasi digitalisasi khususnya di Indonesia, itu yang pertama itu memang harus kita perbaiki adalah kita harus mengakui digitalisasi digital, literasi digital itu masih relatif ya rendah. Jadi literasi digital masih relatif rendah, dan kemudian yang kedua, infrastruktur kita memang relatif khususnya di Indonesia belum rata ya secara baik. Kemudian persaingan ya ketat sekali, dan juga aspek-aspek keamanan itu mesti memang harus dipertimbangkan berkaitan dengan itu. Nah, yang terakhir penting nih ya adalah keterbatasan SDM.
10: Di Bali apakah sudah berhasil untuk mengaplikasikan digitalisasi UMKM, Pak?
11: Nah, khusus untuk Bali ini malah bagus sekali ya keberhasilan khususnya digitalisasi akselerasi UMKM di Provinsi Bali itu adalah adopsi terhadap pembayaran digital dan juga e-commerce ini bagus. Kalau kita lihat Bank Indonesia sudah mengembangkan QRIS yang sudah diadaptasi oleh UMKM termasuk juga para pedagang kita, e-commerce-nya juga untuk promosi dan juga sekaligus untuk fasilitasi perdagangan secara internasional, dan kemudian peningkatan akses pasar ya. Yang berikut adalah program akselerasi yang dilakukan oleh Bank Indonesia ini bagus sekali, seperti program onboarding UMKM Rahayu kalau kita tahu ya.
10: Risiko apa saja yang harus diantisipasi dalam proses digitalisasi?
11: Untuk resiko yang kita hadapi di UMKM itu orang sekarang masih melihat kekhawatiran ya tentang cyber ya, cyber dari ini. Jadi keamanan dari pemanfaatan seperti kiris dan kemudian termasuk aspek-aspek lain digital dan khususnya. Nah, ini saya kira sangat penting adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan edukasi literasi terhadap digital ini. Jadi literasi terhadap digital ini hal poin penting, dan kemudian penyiapan SDM yang berkaitan dengan pemanfaatan digitalisasi ini. Jadi itu. Nah, kemudian yang kedua, dari aspek pemanfaatan itu juga harus disiapkan aspek-aspek keamanan.
10: Untuk proyeksi ke depan perkembangan digitalisasi UMKM menurut akademisi seperti apa, Pak?
11: Ya, peluang ini kan seperti yang di depan saya katakan, ini bukan pilihan, ini sekaligus ada era, yang era sekarang itu era digital. Mau tidak mau kita harus ambil gitu, mau tidak mau. Siapa tidak mengambil atau tidak memanfaatkan yang akan tertinggal. Risikonya di situ. Jadi sekarang makanya pemerintah itu kebijakan digitalisasi ini memang sangat digaungkan termasuk di Provinsi Bali dan juga Kabupaten Kota di Bali. Salah satu kebijakannya adalah kebijakan digitalisasi. Artinya apa? Artinya adalah kita harus membelajarkan masyarakat UMKM kita termasuk konsumen-konsumen kita untuk memanfaatkan peluang dari digitalisasi.
10: Demikian perbincangan saya bersama pengamat ekonomi Dr. I. Gusti Wayan Murjana Yasa S.A.M.Si tentang memperkuat UMKM dengan digitalisasi. Sekian dan terima kasih.
4: Masih Anda dengarkan RRI Denpasar.
3: Sebanyak 261 jemaah haji Kota Denpasar diberangkatkan menuju embarkasi Sukolilo di Surabaya. Pelepasan secara resmi dilaksanakan Wakil Wali Kota Denpasar IKD Agus Arya Wibawa di Terminal Ubung Denpasar kemarin.
12: Sebanyak 261 jemaah haji asal Kota Denpasar diberangkatkan menuju embarkasi Surabaya untuk selanjutnya bertolak ke Arab Saudi dalam pelaksanaan ibadah haji 1447 Hijriah. Pelepasan dilakukan oleh Wakil Wali Kota Denpasar IKD Agus Arya Wibawa di Terminal Ubung Denpasar kemarin. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Denpasar Anwar Hidayat mengatakan ratusan jemaah tersebut terdiri atas 120 jemaah laki-laki atau sekitar 46,5% dan 138 jemaah perempuan atau sekitar 53,4%. Selain itu terdapat 1 orang PHD dan 2 orang pembimbing Kabihu yang turut mendampingi perjalanan ibadah haji tahun ini.
13: Ya, kesiapan jemaah, insya Allah jemaah haji Kota Denpasar sudah siap lahir batin karena sudah melakukan rangkaian persiapan sedemikian rupa mulai dari konsolidasi persiapan keberangkatan jemaah haji Agustus tahun 2025, pemeriksaan kesehatan yang kita laksanakan pada bulan Desember 2025, bimbingan manasik tingkat kabupaten dan kota, serta manasik mandiri bersama KPU, vaksinasi COVID, meningitis dan polio pada bulan April.
12: Ia menambahkan jemaah termuda yang diberangkatkan tahun ini berusia 13 tahun, sedangkan jemaah tertua berusia 83 tahun. Sebelum keberangkatan, seluruh jemaah juga telah menjalani proses administrasi dan pemeriksaan kesehatan. Sementara itu, Wakil Wali Kota Denpasar IKD Agus Arya Wibawa mengucapkan selamat kepada seluruh calon jemaah haji. Ia berpesan agar para jemaah menjaga kesehatan fisik dan mental selama menjalankan ibadah di Tanah Suci.
14: Mohon para calon jemaah haji yang dari Kota Denpasar ini tetap menjaga kesehatan yang utama. Kemudian tidak hanya fisik saja, tetapi mental juga harus kita persiapkan secara matang.
12: Keberangkatan jemaah haji Kota Denpasar menuju embarkasi di Surabaya menggunakan 9 armada bus. Para jemaah yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 70 dan 71 embarkasi Surabaya dijadwalkan berangkat ke Arab Saudi pada 10 Mei 2026 dan kembali ke tanah air pada 19 Juni 2026. Reporter RRI Denpasar, Dai Friska melaporkan.
3: Bupati Jembrana Imade Kembang Hartawan secara resmi melepas keberangkatan 90 calon jemaah haji kloter 70 yang akan bertolak menuju embarkasi Surabaya. Pelepasan dipusatkan di halaman Gedung Kesenian Bung Karno atau GKBK.

0: jemaah transit di Surabaya sebelum terbang ke Tanah Suci pada Minggu 10 Mei 2026. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Jemberana, Haji Muslihin, merinci komposisi jamaah tahun ini yang berasal dari 5 kecamatan dengan total jamaah 90 orang, diantaranya 46 laki-laki dan 44 perempuan. Status keberangkatan yakni 23 pasangan suami istri atau 46 orang dan 44 jamaah mandiri.
1: Alhamdulillah semuanya bisa berangkat tahun ini menuju embarkasi Surabaya. Namun jamaah haji karena ada tradisi ninjau haji, datangnya ke Surabaya itu perkiraan adalah jam 9 malam. Sehingga jamaah harus menginap di Hotel Amaris Surabaya. Untuk pemberangkatan ke Arab Saudi, nanti dia menuju Jeddah dari hari Minggu tanggal 10 pagi sudah berangkat.
0: Di balik keberangkatan ini terselip kisah kesabaran para jamaah. Siti Dimnah, jamaah asal Laluan Barat, mengaku telah menanti selama 13 tahun untuk mewujudkan impiannya berhaji.
2: Belajar-belajar cara-cara.
3: Kalau untuk kesehatan apa Bu yang dibawa nanti ke sana Bu?
2: Obat-obatan.
3: Terus apa lagi?
2: Vitamin, obat panas, sebenarnya bukan udah.
0: Meski tahun ini Jemberana memberangkatkan 90 orang, tantangan daftar tunggu masih menjadi realita bagi warga lainnya. Saat ini tercatat sebanyak 2.684 warga Jemberana masih berada dalam daftar tunggu dengan estimasi waktu antrian mencapai 26 tahun. Untuk diketahui, Provinsi Bali mendapatkan total kuota 698 jamaah pada musim haji tahun 2026 ini. Jamaah dijadwalkan akan kembali tiba di tanah air pada Jumat 19 Juni 2026, di mana Pemkab Jemberana telah menyiapkan skema penjemputan serupa untuk memastikan kepulangan mereka berjalan lancar. Reporter RRI Denpasar, Suardika melaporkan.
4: Pelaku usaha siap mengelola sampah secara mandiri. Namun kehadiran pemerintah tetap diperlukan untuk membantu pengusaha khususnya di bidang pariwisata, hotel, restoran, kafe, atau horeca dalam pengelolaan sampah.
5: Di pengusaha, ya memang sudah ada kerjasama dengan pengelola sampah dengan pihak ketiga.
6: Pelaku usaha pariwisata, hotel, restoran, kafe, atau horeca mengapresiasi permintaan Gubernur Bali Wayan Koster agar pelaku usaha melakukan pemilahan sampah secara mandiri. Salah seorang pelaku usaha pariwisata, Made Badre di Denpasar, kemarin mengatakan pihaknya sebenarnya telah bekerja sama dengan pihak ketiga untuk pengelolaan sampah sejak lama. Namun sebelumnya sampah tersebut belum dipilah seperti yang diterapkan saat ini. Menurut Badre, pihaknya kemudian mencari mitra pengelola sampah lainnya asal Klungkung yang siap menangani sampah secara terpilah. Sejak kebijakan pengelolaan sampah mandiri diberlakukan, pihaknya langsung melakukan pembinaan kepada karyawan agar memilah sampah sesuai jenisnya. Badre mengaku penerapan pemilahan sampah justru memberikan keuntungan karena sampah tidak lagi menimbulkan bau. Ia berharap pelaku industri pariwisata horeca lainnya turut mengikuti kebijakan gubernur dengan mengalokasikan anggaran khusus untuk penanganan sampah.
5: Ya, itu suatu bagian daripada operasional hotel ya. Jadi harusnya tidak membebani itu. Harusnya sudah ada pos.
6: Made Badre mengatakan biaya pengelolaan sampah seharusnya tidak menambah beban operasional perusahaan karena sudah dapat dialokasikan sejak awal perencanaan anggaran. Biaya tersebut bisa dimasukkan dalam perhitungan harga pokok kamar atau harga jasa lainnya. Sementara itu, Ketua PHRI Karangasem Wayan Karyasa mengatakan, pengusaha besar yang memiliki lahan cukup tidak mengalami kendala dalam mengelola sampah secara mandiri. Namun bagi pengusaha kecil dengan keterbatasan lahan, hal tersebut bisa menjadi persoalan tersendiri.
7: Ini kan bagi kami ini yang kecil-kecil gitu, pengusaha yang kecil-kecil bagi yang punya homestay atau punya bungalow atau punya villa kecil atau punya restoran yang kecil atau kafe yang sangat terbatas tempatnya, gimana cara pengelolaan sampahnya ini. Nah, ini yang penting juga dapat perhatian dari beliau.
6: Ia menilai meskipun pengusaha bekerja sama dengan pihak ketiga, pemerintah tetap perlu memfasilitasi pengelolaan sampah oleh pihak ketiga tersebut agar tidak menimbulkan persoalan baru.

0: Menurut Karyase, pemerintah harus tetap ikut campur dalam pengelolaan sampah dan tidak sepenuhnya dibebankan kepada pengusaha. Apalagi pelaku usaha selama ini telah berkontribusi kepada daerah melalui pembayaran pajak dan pembukaan lapangan kerja, sehingga pemerintah juga berkewajiban membantu penanganan sampah tersebut. Reporter RRI Denpasar, Nyoman Kasih melaporkan.
1: Sebagian wilayah di Bali dilaporkan mengalami kekeringan pendek di musim kemarau. Wilayah tersebut meliputi Nusa Penida, sebagian wilayah selatan, timur, barat, dan utara Bali.
2: Beberapa wilayah Bali itu memang sudah memasuki musim kemarau. Dan untuk wilayah yang sudah memasuki musim kemarau, itu sebagian wilayah selatan dan timur Bali, dan juga sebagian wilayah utara dan barat Bali.
3: Sejumlah wilayah di Pulau Dewata telah memasuki musim kemarau yang diprediksi bersifat kering di bawah normal. Wilayah yang telah masuk musim kemarau itu bahkan melaporkan mengalami kekeringan pendek dengan periode defisit curah hujan di bawah normal. Wilayah itu meliputi Nusa Penida, sebagian wilayah selatan, timur, barat, dan utara Bali. Perkirawan cuaca BBMKG wilayah 3 Desa Madepera Rosita Dewi dikonfirmasi RRI di Denpasar membenarkan. Sebagian wilayah yang memasuki musim kemarau saat ini mengalami kekeringan pendek yang ditandai dengan menurunnya intensitas curah hujan yang memengaruhi kelembaban tanah dan cadangan air permukaan. Ia menjelaskan daerah yang mengalami kekeringan pendek tersebut sekitar 5 harian tidak ada hujan karena pola cuaca yang menyimpang dari rata-rata normal. Meskipun berlangsung singkat, kekeringan ini dapat berkembang cepat dan berdampak pada sektor pertanian serta ketersediaan air tanah.
2: Di Bali ini masih dalam kategori masih ada hujan hingga kategori kekeringan sangat pendek, yaitu 1-5 hari tidak turun hujan. Terdapat di daerah Nusa Penida dan di sebagian Bali bagian utara.
3: Desa Pera mengatakan berdasarkan analisis klimatologi, kekeringan pendek dapat menjadi awal dari kekeringan jangka panjang jika pola cuaca kering menetap lebih dari 6 bulan. BMKG mengimbau masyarakat khususnya pada sektor pertanian untuk menyiapkan penampungan air dan menyesuaikan jenis tanaman dengan pola musim, mengantisipasi gagal panen.
2: Kategori kekeringan sangat pendek itu 1-5 hari tidak turun hujan.
3: Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BBMKG wilayah 3 memprediksi sebagian wilayah di Pulau Dewata telah memasuki musim kemarau dengan hari tanpa hujan yang pendek. Hati-hati Bali berada dalam kategori masih ada hujan hingga kategori kekeringan sangat pendek dengan periode 5 hari tidak turun hujan. Wilayah tersebut meliputi Nusa Penida, sebagian wilayah selatan, timur, barat, dan utara Bali. BMKG mengimbau masyarakat mengupdate informasi khususnya peringatan dini cuaca maupun iklim yang ekstrim. Selain itu, menjaga kesehatan turut menjadi hal prioritas serta memastikan penampungan air untuk ketersediaan air bersih saat musim kemarau yang bersifat kering di bawah normal. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
1: Guna meningkatkan kesadaran akan pentingnya manajemen emosi sejak dini, IKA Foundation memberikan layanan konseling gratis bagi pelajar di Kota Denpasar melalui ajang Education Fair 2026.
4: Kesehatan mental kini menjadi aspek krusial dalam mendukung keberhasilan proses belajar mengajar di sekolah, namun keterbatasan waktu dan ruang untuk bercerita seringkali membuat para pelajar memendam emosi yang berdampak pada performa akademik mereka. Merespon hal tersebut, IKA Foundation bekerja sama dengan program studi psikologi Universitas Bali Internasional menghadirkan Mental Health Corner dalam festival pendidikan yang diselenggarakan pemerintah Kota Denpasar selama 3 hari, yakni tanggal 6 hingga 8 Mei 2026. Sekretaris IKA Foundation Ninyoman Angga Widaswari kepada RRI menjelaskan, kehadiran pojok konseling ini bertujuan untuk mengajak anak-anak remaja agar berani mengenali dan meregulasi emosi mereka. Selain layanan curhat langsung bersama mahasiswa psikologi, tersedia pula papan ekspresi sebagai wadah bagi siswa yang merasa malu untuk berbicara secara langsung.
5: Untuk mengisi mental health corner, jadi kita mengedukasi anak-anak remaja untuk mampu meregulasi emosi dan mengenali emosinya. Layanannya di sini memberikan pojok konseling. Jadi konselingnya itu nanti ditemani dengan anak-anak mahasiswa dari Prodi Psikologi UNBI. Juga ada papan ekspresi.
4: Lebih lanjut, Angga Widaswari menambahkan antusiasme pengunjung sangat positif mulai dari tingkat TK hingga SMA sederajat. Para peserta yang berani mengekspresikan perasaannya diberikan apresiasi berupa buku catatan untuk metode journaling serta alat mewarnai sebagai bentuk penyaluran emosi yang positif.
5: Jadi harapannya dengan mengunjungi booth kita di sini dan flyer-flyer yang sudah kita bagikan, anak-anak remaja tuh tahu
6: bagaimana pentingnya kesehatan mental bagi dirinya dia sendiri, juga bagi lingkungannya. Jadi lebih mengenali, kayak misalkan nih ada academic pressure, bagaimana dia mengelola stresnya pada saat di sekolah. Terus burnout, bagaimana dia, apa sih burnout itu.
4: Melalui penguatan kesehatan mental ini, diharapkan tercipta lingkungan sekolah yang lebih harmonis, di mana para guru dan siswa dapat berinteraksi dengan kondisi emosional yang sehat demi tercapainya kualitas pendidikan yang lebih baik di masa depan. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
1: Beralih ke informasi olahraga, di balik gemilangnya prestasi cabur panahan di Kota Denpasar, ternyata masih banyak menyisakan pekerjaan rumah. Prestasi mentereng para atlet belum berbanding lurus dengan dukungan anggaran pembinaan dari pemerintah. Selengkapnya mengenai hal tersebut terungkap dalam tinjauan olahraga dilaporkan Putu Nirawati.
7: Salam olahraga. Pendengar, cabang olahraga panahan di Kota Denpasar menjadi salah satu cabur unggulan dan masuk grade 1 di bawah binaan Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Denpasar. Persatuan Panahan Indonesia Perpani Kota Denpasar selalu sukses mempertahankan predikat juara umum dalam Pekan Olahraga Provinsi Porpor Bali. Rival terkuatnya yakni Kabupaten Badung, selama ini bahkan telah melakukan berbagai upaya demi melengsarkan Perpani Denpasar dari podium juara umum, namun hal tersebut belum terwujud. Prestasi gemilang ini tentu menjadi sebuah kebanggaan yang tidak bisa ditukar dengan tingginya bonus atlet setelah menuntaskan pertandingan di Porpor Bali maupun event lainnya. Prestasi ini tidak saja membanggakan Perpani Denpasar, namun juga KONI dan Pemkot Denpasar, bahkan seluruh lapisan masyarakat di Kota Denpasar. Sayangnya rasa bangga tersebut seringkali belum dibarengi dengan keinginan untuk sama-sama bergerak memberikan dukungan dari berbagai lini. Sebagai contoh sederhananya, atlet-atlet Panahan Denpasar saat ini belum memiliki peralatan yang memadai dan berstandar nasional. Bahkan untuk peralatan standar bow dengan harga paling murah Rp12 juta belum mampu disediakan pengurus cabang olahraga karena minimnya dukungan anggaran dari pemerintah melalui KONI Denpasar. Beruntung support para orang tua terhadap putra-putrinya yang menekuni olahraga panahan sangat maksimal. Sebagian besar peralatan yang dimiliki atlet murni diberikan orang tua dengan merogoh kocek sendiri. Dukungan orang tua seperti ini memang penting, terlebih mereka juga senantiasa secara sukarela mendampingi putra-putrinya berlatih di klub ataupun setia mengantar anaknya mengikuti pertandingan di berbagai event. Akan tetapi, dukungan dari orang tua saja tidaklah cukup. Di sini diperlukan kehadiran pemerintah untuk lebih maksimal lagi memperhatikan atlet-atlet potensial yang berprestasi. Melalui olahraga, pembangunan karakter generasi muda penerus bangsa akan terasa, semangat juang, jiwa tangguh dan mental juara akan dimiliki generasi muda dan hal itu diperoleh melalui proses panjang menjadi seorang atlet. Oleh karenanya, sudah sepantasnya kerja keras mereka juga dihargai dengan perhatian dari semua pemangku kepentingan. Sekian tinjauan olahraga, salam olahraga.
1: Tinjauan olahraga tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Menutup rangkaian Lintas Dewata Pagi, kembali kami sampaikan berita utama. Pemanfaatan teknologi digital menjadi kunci pelaku UMKM berdaya saing di tengah kompetisi pasar global. Pelaku usaha siap mengelola sampah secara mandiri. Mewakili tim redaksi, saya Lili Lintang bersama redaktur Ida Ayu Frisca mengucapkan terima kasih. Tetap bersama Pro 1 RRI Denpasar melalui FM 105,2 MHz dan live streaming di RRI Digital untuk menyimak ragam informasi lainnya. Selamat pagi.
8: Demikian Warta Berita Lintas Dewata Pagi.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita selayaknya merenung. Sebetulnya, apa fungsi dari negara? Negara sebagai sebuah entitas yang memiliki wilayah, memiliki rakyat, tentu saja adalah keniscayaan di dunia modern. Indonesia adalah salah satu negara yang ada di bumi ini. Pertanyaan pentingnya adalah negara ini milik siapa? Tentu saja negara ini milik rakyatnya. Rakyat memberi mandat kepada pemerintah. Pemerintah dengan mandat rakyat harus bertugas untuk membuat kebijakan yang benar, untuk melindungi dan mengayomi rakyatnya, untuk membuat rakyatnya menjadi sejahtera. Pemerintah diberi kuasa. Aparatur pemerintah mendapatkan haknya, digaji, diberi fasilitas oleh uang yang diberikan oleh rakyat dalam bentuk pajak, dalam bentuk cukai, dan yang lainnya. Tentu saja, di sini menjadi tegas dan jelas. Pemerintah adalah abdi negara, dan pemerintah sebetulnya adalah abdi rakyat. Pemerintah adalah pihak yang harus melayani rakyat. Ya, tentu saja, rakyat juga punya tanggung jawab untuk menjadi warga negara yang baik, turut berkontribusi dalam pembangunan, membayar pajak dengan tepat, dan seterusnya. Dan setelah itu, kita menunggu apa yang dilakukan oleh pemerintah. Rakyat tentu berharap pemerintah bisa menjalankan tugasnya. Pemerintah bisa betul-betul menjaga agar sumber daya alam yang ada di negara ini bisa termanfaatkan untuk rakyatnya. Menjadi sebuah keprihatinan jika kemudian ada pembelokan di dalam tugas-tugas dari pemerintah. Ketika pemerintah lebih mementingkan mereka yang punya uang, yang disebut sebagai kaum oligarki, tentu saja rakyat akan prihatin, rakyat akan sedih karena kepentingannya tidak terayom. Ini tentu saja perlu kita renungkan bersama. Jika kita menengok kepada prinsip Pancasila, tentu saja pemerintah harus bekerja dengan dasar keadilan. Pemerintah harus bekerja dengan dasar kemanusiaan. Pemerintah adil kepada semua golongan. Pemerintah mengayomi, melindungi rakyat karena itulah pengejawantahan dari prinsip kemanusiaan. Tidak boleh ada yang dikorbankan, tidak boleh ada yang dirugikan, tidak boleh ada yang kemudian tidak terlindungi dan terayom. Itulah realisasi dari prinsip Pancasila. Mari kita perjuangkan bersama.
0: Kilau Pancasila.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Channel Informasi dan Inspirasi. Pendengar, masih bersama saya Lili Lintang di Denpasar pagi ini. Tadi satu buah lagu sudah mengudara untuk Anda, lagu dari Samson, Hey Gadis. Oh, ini memanggil para gadis-gadis di luar sana nih. Nah, pendengar, kalau tadi kita sudah menyimak beragam informasi menarik di Warta Berita Lintas Dewata Pagi, nah saat ini kami sudah terhubung dengan rekan ATCS, yaitu rekan Gede Ivan, yang pada pagi hari ini akan membagikan informasi seputar arus lalu lintas. Kepada rekan Gede Ivan, silakan laporan Anda.
1: Baik, terima kasih atas waktunya. Selamat pagi para pendengar RRI dan pasar maupun rada. Pagi hari ini kami akan melaporkan kondisi arus lintas di kawasan bypass Ngurah Rai dari Simpang Padanggalak sampai dengan Simpang BDDC Nusa Dua. Baik, yang pertama, kawasan Simpang Padanggalak, arus lintas dari arah bypass Ida Bagus Mandro menuju Balibit terpantau ramai lancar. Begitu juga sebaliknya, dari arah Simpang Balibit menuju bypass Ida Bagus Mandro atau Topati terpantau ramai lancar. Dari arah Jalan Waribang menuju bypass Ngurah Rai terpantau ramai lancar. Selanjutnya, pada Simpang Balibit kami melaporkan kondisi lintas di kawasan Simpang Balibit dari arah Simpang Padanggalak menuju Simpang Sindu terpantau ramai lancar. Begitu juga sebaliknya, dari arah Simpang Sindu menuju Simpang Padanggalak terpantau lancar. Dari arah Jalan Hang Tuah menuju bypass Ngurah Rai terpantau lancar. Selanjutnya, pada Simpang Sindu kami melaporkan kondisi lintas di kawasan Simpang Sindu dari arah Simpang Balibit menuju Simpang Tirtonadi terpantau lancar. Begitu juga sebaliknya, dari arah Simpang Tirtonadi menuju Simpang Balibit terpantau lancar. Dari arah pantai menuju bypass Ngurah Rai terpantau lancar. Begitu juga dari arah barat menuju bypass Ngurah Rai terpantau lancar. Selanjutnya, pada Simpang Tirtonadi kami melaporkan kondisi lintas di kawasan Simpang Tirtonadi dari arah Nusa Dua menuju Sanur terpantau lancar. Begitu juga sebaliknya, dari arah Sanur menuju Nusa Dua terpantau lancar. Dari arah pantai menuju bypass Ngurah Rai terpantau normal lancar. Selanjutnya, pada Simpang Pemelisan kami melaporkan kondisi lintas di kawasan Simpang Pemelisan dari arah Nusa Dua menuju Sanur terpantau lancar. Begitu juga sebaliknya, dari arah Sanur menuju Nusa Dua terpantau lancar. Dari arah utara, arah Sesetan menuju bypass Ngurah Rai terpantau ramai lancar. Selanjutnya, pada Simpang Benua Sangaran, kondisi lintas di kawasan Simpang Benua Sangaran dari arah Sanur menuju Nusa Dua terpantau lancar. Begitu juga sebaliknya, dari arah Nusa Dua menuju Sanur terpantau lancar. Dari arah keluaran pintu tol menuju bypass Ngurah Rai terpantau ramai lancar. Begitu juga dari arah utara, arah Sesetan menuju bypass Ngurah Rai terpantau ramai lancar. Selanjutnya, pada Simpang Patunggudang Ngurah Rai, kondisi lintas di kawasan Simpang Patunggudang Ngurah Rai dari arah bypass menuju Bandara Ngurah Rai terpantau normal lancar. Begitu juga sebaliknya, dari arah bandara menuju bypass Ngurah Rai terpantau normal lancar. Dari arah objek Sedakuta menuju bandara atau menuju bypass Ngurah Rai terpantau normal lancar. Selanjutnya, pada Simpang Kedonganan kami laporkan kondisi lintas di kawasan Simpang Kedonganan dari arah Denpasar menuju Nusa Dua terpantau lancar. Begitu juga sebaliknya, dari arah Nusa Dua menuju Denpasar terpantau lancar. Dari arah Desa Kedonganan atau Desa Klan menuju bypass Ngurah Rai terpantau normal lancar. Selanjutnya, pada Simpang Undu Jembaran kami melaporkan kondisi lintas di kawasan Simpang Undu Jembaran dari arah Nusa Dua menuju Denpasar terpantau lancar. Begitu juga sebaliknya, dari arah Denpasar menuju Nusa Dua atau menuju Kampus Undu Jembaran terpantau lancar. Dari arah Kampus Undu Jembaran menuju bypass Ngurah Rai terpantau normal lancar. Selanjutnya, pada Simpang Taman Griya kami melaporkan kondisi lintas di kawasan Simpang Taman Griya dari arah Denpasar menuju Nusa Dua terpantau lancar. Begitu juga sebaliknya, dari arah Nusa Dua menuju Denpasar terpantau lancar. Selanjutnya, pada Simpang Pintu Tol Nusa Dua, kondisi lintas di kawasan Simpang Pintu Tol Nusa Dua dari arah Denpasar menuju Nusa Dua terpantau lancar. Begitu juga sebaliknya, dari arah Nusa Dua menuju Denpasar terpantau lancar. Dari arah keluaran pintu tol menuju bypass Ngurah Rai terpantau normal lancar. Selanjutnya, pada Simpang Tanjung Benua, kondisi lintas di kawasan Simpang Tanjung Benua dari arah Nusa Dua menuju Denpasar terpantau normal lancar. Begitu juga sebaliknya, dari arah Denpasar menuju Nusa Dua terpantau lancar. Dari arah Jalan Seligita menuju bypass Ngurah Rai terpantau normal lancar. Yang terakhir, dari Simpang BDDC Nusa Dua, kondisi lintas di kawasan Simpang BDDC Nusa Dua terpantau keempat kaki simpang tidak ada penumpukan volume kendaraan. Simpang terpantau normal lancar. Baik, demikian yang dapat kami laporkan kondisi arus lintas pada pagi hari ini, dan kami mau pada masyarakat yang berada di jalan agar selalu tetap berhati-hati, patuhi rambu-rambu dan marka jalan. Semoga selamat sampai tujuan. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih rekan Gede Ivan atas laporan Anda mengenai arus lalu lintas. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Itu dia tadi pendengar informasi seputar arus lalu lintas yang disampaikan oleh rekan ATCS ya. Jadi bagi Anda dihimbau ya, yang bagi Anda pendengar yang saat ini sedang bepergian keluar gitu ya, tetap hati-hati di jalan, tidak usah ngebut-ngebut kemanapun tujuan Anda, yang penting selamat sampai tujuan, karena pastinya ada keluarga tercinta ya yang menunggu Anda di rumah. Nah pendengar, kami masih akan menyajikan beragam informasi menarik untuk Anda, dan nanti pada pukul 8.00 kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk menyimak bersama beragam informasi dalam Warta Berita Jakarta. Jadi jangan kemana-mana pendengar, tetap di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Masih ingat Battle of Nuremberg di Piala Dunia 2026? Sebuah pertandingan sepak bola berubah menjadi medan tempur. Di babak 16 besar antara Portugal melawan Belanda ini menyuguhkan adu fisik. Wasit Valentin Ivanov sampai harus mencabut 16 kartu kuning dan 4 kartu merah saat pertandingan berlangsung di Bavaria. Laga ini memecahkan rekor kartu terbanyak dalam sejarah FIFA. Bahkan Cristiano Ronaldo harus keluar lapangan sambil menangis setelah dihajar tekel keras Khalid Boularo di menit-menit awal. Meski penuh drama dan baku hantam, Portugal berhasil menang tipis 1-0 lewat gol tunggal Manihe. Laga ini menjadi rekor dengan kartu terbanyak yang diberikan di turnamen internasional yang dikelola FIFA. Bahkan pertandingan tersebut tercatat dalam buku sejarah karena tingkat disiplin yang begitu buruk.

0: swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Agus Astagfirullah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali, mengapresiasi berbagai program dari Radio Republik Indonesia, termasuk siaran langsung Piala Dunia tahun 2026. Kami dari KPD selalu berharap agar lembaga penyiaran berkomitmen dalam menjalankan perannya sebagai media informasi, edukasi, hiburan, kontrol dan perekat sosial sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Jaya selalu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi Santi Santi Om.
1: Sah, ikut aku yuk.
2: Kemana?
1: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
2: Hah? Emang apa yang gak ada?
1: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
2: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
1: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
2: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
1: Iya.
3: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
4: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia.